0: Saya awam dunia pariwisata, cuma cita-citanya belum terkabul. Gitu. Pernah bikin zaman Pak Samsul bikin paket-paket, regone tanah sudah dilarang, terus nggak jadi beli, belikan rumah saja. Yang kedua, yaitu yang satu dua, yang ketiga, kalau semangatnya ada, lawian itu kan banyak lawian tuh ya. Kebetulan rumah saya itu pernah dimasukin, didolani Pak Karlo sama Budi Hartini. Nah, ada teman-teman yang tahu itu terus kadang-kadang minta difoto lokasinya di situ. Nanti Mbak Vita tak kirimi ya Mbak Dewi ya.
1: Oh siap, ya. siap Mas.
0: Terus mertuanya si Pak SBY, Taro Edi itu pernah jalan ke tempat saya. Ada teman jalan ini tak bensin apa kejawil Roy, istilah apa? Kena tadi istilahnya
1: berkahnya.
0: Berkah, semoga. Yeah. Rasa bayar, ayo bayar rumah saya gratisan toh, aku no. Kadang-kadang saya cari-candanya gitu. Nah, dari kejadian-kejadian itu, apakah event ini hanya dikerjakan dalam tempo tertentu, misalkan Juni atau tiap semisaran atau tiap hari buka gitu program ini?
1: Yeah.
0: Karena sangat disayangkan kalau cuma sporadis, del, nggak ada kesannya. Atau kekhawatiran saya nanti cuma lagi sekedar proyek yang harus bisa berhenti anggarannya itu dua dolanan yang gini gitu. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Baik, waalaikumsalam. Terima kasih Kapten Obama ya.
2: Waduh, namanya keren banget ini.
1: Iya. Bisa langsung ditanggapi, silakan Bu Bonita.
2: Baik, untuk dalam Joyosuman itu betul ya, itu memang dulu rumah mantan Kabulok ya, Pak Wijan Narko Puspoyo sepertinya. Dan beliau itu melakukan sesuatu dan akhirnya itu disita dan menjadi milik negara. Dan dilimpahkan kepada kami pemerintah Kota Surakarta, kebetulan kami PTD Museum yang mengelola. Untuk masuk ke dalam Joyosuman itu gratis Pak. Jadi tidak ada pungutan apa-apa, hanya kalau memang pas sedang ada acara, kita menjualnya itu bukan pemerintah yang jual. Jadi dalam Joyosuman itu kan kami sewakan untuk umum, bisa untuk wedding, bisa untuk foto pre-wedding, foto buku kenangan, mau bikin rapat di situ juga bisa. Jadi kalau ada seperti yang kami tawarkan di program SALT itu, kami kerjasama dengan pihak ketiga dan juga tour travel untuk membuat paket. Jadi intinya kita bukan jualan Joyosumannya, tetapi kita jualan paket Kota Solonya. Begitu, makanya visitnya adalah dari kebetulan kami di museum dan rumah budaya, kami menggabungkan paket-paket kegiatan kami tersebut sehingga dan pasti kan ada akomodasi karena di paket itu nanti wisatawan itu kita sediakan transportasi lokal dan juga makan minumnya sudah kami sediakan. Jadi bukannya kita menjual tiketnya, tidak, karena memang di dalam Joyosuman itu gratis. Kalau memang yang keberapa tadi ya pertanyaannya, Bapak mempunyai rumah yang memang cukup bersejarah juga. Nah itu ya mungkin kami bisa Pak, mungkin bisa disampaikan ke kami, nanti akan sampaikan ke bidang cagar budaya. Kalau urusannya dengan rumah yang memang itu disebut cagar budaya, sehingga nanti mereka bisa survei dan melakukan menetapkan rumah tersebut menjadi bangunan cagar budaya. Dan kemudian untuk pengaktifasiannya memang karena ini rumah pribadi, memang sangat tergantung kepada pemiliknya ya, karena kan tidak mungkin kami mengintervensi ini dibayarkan segini atau bagaimana. Tapi kalau untuk membantu membuatkan, oh ini bagusnya dibuatkan paket begini, ingin memberikan masukan atau itu, mungkin kami bisa membantu.
1: Oke, mungkin sedikit ini Bu Bonita ya, bagi masyarakat di Kota Solo sendiri ya, ini apakah juga bisa menikmati Sukaria? Ini apakah harus beli per paket atau bagaimana?
2: Kalau Sukaria Jawa-Jawinya itu gratis.
1: Oh gratis.
2: Gratis, yeah. Tetapi kalau ada ambil yang kami jual di SALT itu adalah jika mau ambil paket yang melihat atraksi, di keris, kemudian ikut dolanan lempung, kemudian ikut yoga seperti itu. Nah, kalau yoganya sendiri memang berbayar sih, karena itu kan kita kerjasama membayar anu juga. Jadi kalau bilang itu untuk ngabisin dana proyek ya enggak juga, Pak.

0: karena ini ada beberapa seperti SALT ini tidak ada dana pemerintah yang dilakukan, yang dikeluarkan maksud kami. Sehingga memang ini murni dari penyedia, mereka menjual paket ini dan menggabungkan dengan kegiatan kita.
1: Oke, okay. Kalau Sukaria Jawa Jawi ini nanti pasti ada terkait dengan wellness ya, untuk mencapai tadi ya Kota Solo sebagai wellness city tahun 2030. Artinya kan ini program jangka panjang. Betul. Yang tadi disampaikan Bu Bonita annual ya, jadi tiap tahun akan dilakukan gitu ya. Artinya mungkin program-program seperti kemasannya pun nanti juga sudah tertata, sudah terplanning dengan ini dong.
0: Betul. Sudah ya. Iya. Jadi kalau kegiatan kami mungkin dibilang pre-event kali ya. Pre-event untuk menuju Solo the Wellness City, karena di dalam kegiatan kami tidak hanya di Sukaria Jawa-Jawinya, tetapi di dalam Yayasan ke depan itu akan ada mengkombinkan ini paket di 2027 setelah revitalisasi. Karena kalau sudah revitalisasi kita nggak bisa ngapa-ngapain, Mbak. Akan banyak tukang dan bahan material di situ. Jadi ke depan itu akan memang di situ akan ada pembelajaran membuat jamu, membuat boreh, membuat lulur. Seperti yang paket Sukaria ini sudah saya coba kan nanti di hari Minggu pagi itu ada paket orang tua. Jadi Parents and Children itu Parent and Children Package itu untuk membuat lulur, jamu dan boreh. Jadi kita sedang mulai perkenalkan itu. Makanya saya bilang itu adalah kayak pre-event gitu untuk menuju ke sana ya.
1: Sejauh ini bagaimana antusiasme masyarakat menyambut program ini?
0: Waiting list sih, Mbak.
1: Karena sudah waiting list,
0: kapasitasnya ya seperti belajar hari ini ada belajar membatik. Kapasitas kita sebenarnya cuma 25 orang gitu. Yang daftar udah 41.
1: Jadi luar biasa ya.
0: Ya, jadi kita memang harus untuk belajar untuk apa ya, siap untuk terjadi ledakan pengunjung gitu.
1: Ini artinya dampak ekonominya luar biasa ini. Bagus, karena melibatkan sekali. Begitu banyak UMKM ada di situ ada. Karena kuliner ya. Kemudian juga para perajin tadi.
0: Ya, ada pareso.
1: Pareso
0: yang nih. Apa itu rempah Solo itu itu juga ada.
1: Pembuat jamu juga ya?
0: Ada di situ.
1: Ada
0: spa, spanya dia ada.
1: Oh ya.
0: Di situ ada spa. Jadi kegiatan kami yang Bapak tadi tanyakan cuma reguler, kalau reguler nggak ada Pak, tapi sebulan sekali kami ada di situ. Kalau yang reguler itu adalah latihan tari, kesenian, seperti itu reguler ada setiap minggu. Tergantung jadwalnya, karena jadwalnya banyak, sanggarnya juga banyak gitu ya. Tapi kalau untuk yang paket-paket ini memang kami adakan di sebulan sekali. Jadi tidak hanya di bulan Juli, Juni, Juli, Agustus, September sampai Desember nanti ada.
1: Oke, baik, saya ke Mas Adi lagi. Mas Adi, festival ini kan festival ya, Sukaria Jawa Jawi ini ya, yang tadi melibatkan ada banyak seniman di situ, ada perajin, ada apa namanya trainer ini ya, yoga, meditasi, lain sebagainya, pembaca buku juga,
0: pembaca tarot ada loh,
1: pembaca tarot juga ada, pelatih ini balet juga, UMKM juga ini, Mas Adi.
0: Mas Adi kok Rono lah tulen.
2: Ya Bu Boni.
0: Foto sama gajah sih, oh gajah.
2: Sama bunga-bunga itu.
0: Iya betul, wah udah kepo ya.
1: Jadi apa yang ada di Sukaria Jawa Jawi ini kan menjadi tadi disampaikan Bu Bonita, ini adalah pre-event ya untuk menuju ke tadi Wellness City itu. Bagaimana pandangan Mas Adi ini? Ini kan annual tapi Mas.
2: Annual. Baik. Pandangan saya ini luar biasa ya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata itu selalu ada aja gebrakannya pokoknya untuk bagaimana mencapai Wellness City ini. Nah, ini menjadi salah satu momen yang penting juga untuk terus digaungkan terkait dengan berbagai jenis event ataupun festival yang selalu mengangkat potensi wellness yang ada di Kota Solo. Nah, kami selaku akademisi ini sangat-sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan dinas, khususnya dalam hal ini bidang UPT museum yang dibawahi oleh Bu Bonita ini. Luar biasa apa yang sudah dilakukan, yaitu bisa terus memberikan edukasi terkait dengan potensi ekonomi di balik adanya tren wellness tourism ini. Nah, ini saya rasa menjadi satu hal yang penting untuk terus dikembangkan, gitu. Termasuk dalam hal ini kami di UNS sendiri, di prodi usaha perjalanan wisata juga menjadi satu konsisten kami untuk mengembangkan potensi wellness, karena kami punya komitmen bahwa kurikulum kami memiliki corak wellness tourism di belakangnya, sehingga inilah yang menjadi satu alignment, satu keharmonisan antara dinas, akademisi, dalam hal ini kami yang selalu menggaungkan tentang wellness juga. Ini bisa terus memberikan edukasi baik bagi masyarakat Kota Surakarta maupun bagi wisatawan. Edukasi dalam hal ini untuk masyarakat tentunya dalam hal ini adalah kita harus bisa menciptakan satu situasi ekosistem supply yang bagus, gitu ya. Jadi jangan sampai nanti ketika demand itu besar, sayangnya nanti kalau supply tidak siap, itu yang secara ekonomi di sini tidak memberikan dampak yang signifikan. Ini harapannya berbagai jenis event yang selalu dikemukakan oleh Bu Bonita tadi untuk tema wellness, saya harap terus bisa berjalan juga. Dalam hal ini kami juga dari Prodi Pariwisata kemarin juga habis menyelenggarakan Solo Wellness Tourism Expo yang ada di Solo Square dari tanggal 19-21 Juni kemarin. Nah, itu harapannya itu juga annual, dan itu bisa menjadi salah satu rangkaian kegiatan untuk terus menciptakan ekosistem wellness yang ada di Kota Surakarta ini. Begitu, Mbak.
1: Okay. Dan menurut Mas Adi, konsep dari Sukaria Jawa-Jawa ini cukup ya untuk meningkatkan para wisatawan ini untuk lebih lama tinggal di Kota Solo?
2: Yes, saya yakin ini bisa memberikan at least minimal mereka stay satu malam, ya. Satu malam, syukur-syukur bisa lebih dari satu malam untuk tinggal di Kota Solo, sehingga dalam ini nanti bisa banyak memberikan expenses atau pengeluaran wisatawan di Kota Solo. Nah, ini mereka bisa lakukan di kegiatan, salah satunya di Sukaria Jawa-Jawi ini bisa memberikan daya tarik tersendiri yang mungkin tidak banyak kota lain, pariwisata kota lain yang menyediakan, sehingga harapannya ini terus bisa digaungkan. Termasuk kemarin saya melihat juga postingan dari Mas Wali Kota ikut menyemarakkan di
1: ikut jajan ya malah ya
2: ikut jajan juga mencicipi. Makanan ini suatu hal yang luar biasa. Harapannya nah ini terus annual dan bisa dikembangkan berbagai jenis fragmen-fragmen event lain yang semakin meluas di Kota Solo. Begitu, Mbak.
1: Artinya secara ekonomi juga ini menggeliat ya dengan adanya acara ini. UMKM sendiri kan juga jadi semangat gitu ya, selalu ada event-event seperti ini.
2: Betul. Sangat-sangat.
1: Oke. Baik, ada berapa banyak nih Bu Bonita pelaku UMKM yang terlibat di festival ini sampai hari ini?
3: Sekitar, kalau UMKM yang kuliner itu hanya 20 sih.
1: 20 ya?
3: Iya.
1: Oke. Okay.
3: Dan kami memang kali ini bukannya diskriminasi ya, cuma ingin menyajikan satu bentuk UMKM yang berbeda. Jadi di situ ya memang kami mengundang beberapa pelaku kuliner yang sudah punya brand.
1: Iya.
3: Ya, jadi
1: dengan kekhasan mereka pastinya.
3: Dengan kekhasan mereka. Okay. Harapannya menjaga supaya makannya itu lebih ya apa ya namanya?
1: Sajiannya apa nih makanan? Apakah makanan tradisi?
3: Enggak sih.
1: Atau asli Solo?
3: Ada gitu, asli misalnya. Solo tradisionalnya ada, tetapi okay. Karena ini juga arahnya ke Gen Z ya, di mana banyak foto spot-spot foto bisa ini pastikan mereka juga makanannya tuh suka yang agak Western, kekinian gitu. Western juga. Jadi kita menggait seperti ada salah satu resto terkenal di Solo yang belum pernah nih mereka jualan di tenda gitu. Tapi kita mencoba bawa ke tenda. Ada juga ada dua resto yang kami angkat dan juga ada satu resto kekinian yang lagi happening. Itu juga kita, dan dia yang harusnya jual di angka di restonya itu 50 sampai 100 ribu itu kami paksa untuk menyajikan paket maksimal 50 ribu. Jadi minimal di 25 gitu. Dengan menu yang sama dengan restonya.
1: Baik. Silakan pendengar, selamat pagi.
4: Pagi Mbak Livi.
1: Dengan Bapak siapa nih? Pak Kris.
4: Pak Edi Solo.
1: Oh, Pak Edi.
4: Pagi para narasumber.
1: Silakan Pak Edi.
4: Iya, cuma ini usul Mbak ya. Nah, UMKM sudah luar biasa. Mudah-mudahan jangan dipuru pajak. Pajak aja. Nah, itu parkir sepeda motor itu kan setiap hari kan mau enggak mau kalau diurus kan luar biasa. Ya, kalau bisa jangan sampai UMKM. Soalnya UMKM sekarang tuh kondisi baru susah, sudah berkembang dengan baik, tapi sebagian ya ansur. Ya, kadang memang kalau belum rezeki, mau nggak mau buka berapa bulan sudah tutup. Ya, semudah-mudahan UMKM jangan sampai istilahnya dipaksain soal pajak. Itu nomor satu. Ya, nomor dua yaitu mau nggak mau yang mana memang tempat tidak boleh, ya coba diperhatikan. Oh jangan tuh, jadi tidak sembarangan terus buka di tempat masing, di tempat mana-mana umpamanya. Terima kasih.
1: Iya, Pak Edi, karena ini kan UMKM-nya ada di satu event gitu ya, jadi tidak di sembarang tempat. Iya, oke, seperti itu bisa ditanggapi dulu nih pajak tadi.
3: Iya, karena kebetulan kuliner yang datang di tempat kita itu kan memang sudah ada brandnya, sehingga ya mereka setiap mengeluarkan nota kan mereka sudah otomatis ada. Karena mereka sudah terlink dengan Bapenda ya sepertinya.
1: Baik.
3: Tapi tidak harga yang dibayarkan itu tidak dipluskan pajak sih enggak. Jadi dipotongkan dari harga makanan yang mereka jual.
1: Nah, Bu Boni yang terakhir ya. Kota kalau di banyak kota juga mengusung konsep serupa ya dengan local wisdom masing-masing. Nah, apa yang menjadi pembeda dengan Kota Solo ini? Mungkin karena tadi salah satunya sudah di-spill di awal ya. Nature, kita nggak punya nature. Tapi sebelumnya sebentar, saya angkat penelpon dulu. Selamat pagi.
5: Selamat pagi Mbak Wini.
1: Dengan?
5: Pak Antonius.
1: Oh iya, silahkan monggo Pak Antonius.
5: Gini Mbak Wini. Aku ini orang Solo Kota, kelahiran Sriwedari Solo. Saya ketinggalan zaman. Sebetulnya dalam Jayakusuman itu lokasinya di mana? hubungannya ya sebentar, hubungannya dengan Keraton Solo itu apa ya? Sekarang itu banyak museum rekayasa, seperti museum keris itu kan zaman sekarang. Dulu itu yang saya kenal cuma museum keraton sama museum
1: Radio Pusok.
5: Saya itu sekarang ke banyak museum-museum. Ya, itu suatu kemajuan zaman sekarang. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Antonius yang asli Solo, lenggahnya di Boyolali nih Bu Bonita.
3: Oh, begitu.
1: Iya, dan pendengar setia RRI ya.
3: Oh iya, Pak Antonius, terima kasih. Dalam Jayakusuman itu di Kelurahan Gajahan, Pak. Jadi kalau mau
1: dulu gedung dulu, pertemuan bukan?
3: Bukan.
1: Oh ya sebelahnya.
3: Berarti.
1: Sebelahnya.
3: Jadi itu memang rumah Jawa dulu punyanya Eyang Jayakusuman sebenarnya, namanya juga begitu. Masalah dia adalah tentang dia itu apakah hubungannya dengan keraton saya tidak tahu memang. Tetapi beliau itu dulu pemilik nya adalah Eyang Jayakusuman itu, kemudian dijual dan dibeli beberapa tangan sampai akhirnya terakhir yang tokoh yang disita karena dari KPK itu, sehingga kemudian diserahkan ke Pemkot. Dan itu posisinya memang di dekat alun-alun kidul, Pak, di sebelah timur Kelurahan Gajahan, Solo.
1: Oke, monggo nanti pakai Google Map, Pak.
3: Gampang itu ya. Rumah Kabudayan Dalem Joyo Suman gitu sudah ada di Google.
1: Iya, baik. Berarti sudah lama meninggalkan Sriwedari ini ya, Pak Anton. Oke, baik, kita kembali ke satu pertanyaan saya terakhir tadi. Jadi apa yang menjadi pembeda Sukaria Jawa Jawi yang tadi salah satu paket menuju ke Wellness City tadinya, ini supaya satu menjadi pembeda dan kedua supaya Surakarta sendiri tidak kehilangan identitasnya.
3: Oh ya, setiap kita bicara Solo Raya, contoh aja, okay. Solo Raya ya, itu potensi wisatanya jelas akan berbeda. Dari kecuali Solo tuh semua punya nature, kecuali Solo. Yeah. Nah, sedangkan pusat kebudayaan yang menarik di Solo itu adalah budaya Jawa dan keratonnya. Sehingga paket wisata Solo yang ada di ya salah satunya di dalam Jaya Suman itu tetap harus melibatkan budaya-budaya Jawa asli yang dari kedua istana ini begitu. Ya, kalau mau bilang keraton kayaknya cuma satu ya keratonnya, cuma iya. Satu kan pura gitu ya. Tapi dari dua tempat ini sehingga kita bersama-sama mengembangkan untuk budaya culture itu memang kekayaan utama dari Kota Surakarta. Kalau bicara ekonomi kan Solo kota jasa. Nah, karena jasa, sekarang kita bagaimana caranya menarik orang datang ke destinasi kita dengan mengadakan experience. Kemarin juga dari Keraton Surakarta sepertinya bikin rerimatan seperti itu ya. Seperti siraman atau apa itu waktu satu suro itu sepertinya. Ada ruatan, ada itu memang budaya yang harus dilestarikan. Nah, kami selaku dari pemerintah mencoba mencari celah dari sisi budaya yang lain. Nah, kebetulan karena punya Museum Radya Pustaka, ya kami mengeluarkan beberapa local wisdom yang selama ini ada di Museum Radya Pustaka. Nah, kami masih punya banyak, Mbak. Karena ada juga ya resep masakan Jawa kuno.
1: Iya. Yang belum pernah
3: dipublish. Dan itu masih kami keep menunggu nanti cari chef dulu yang bisa masak. Chef yang terkenal loh ya, tidak asal chef. Maksud saya upamanya manggil Chef Arnold apa Chef apa untuk mencoba ya. Resep kuno ini. Karena kami buku-buku manuskrip kami banyak sekali. Dan kami melakukan kajian-kajian. Nah, ini kebetulan yang memang 2 tahun terakhir ini kami ngangkat buku dulu terus. Buku. Supaya saya lihat sekarang generasi muda itu mau lihat bukunya, mau konsultasi buku. Saya baiknya bagaimana. Itu sekarang mulai sudah banyak. Saya coba tandemkan dengan tarot loh ini. Itu antriannya sudah mulai seimbang begitu loh. Jadi kan berarti sudah banyak generasi muda itu ya curiosity about Japanese culture-nya itu sudah memang sudah muncul begitu. Dan merasakan kebanggaan kalau mereka itu mengenal budaya itu, mereka bangga. Jadi kalau saya melihat begitu. Iya,
1: sekarang trennya sudah seperti itu.
3: Jadi ini menurut saya bagus begitu. Nah, nanti ke depan kami masih punya banyak, Mbak, paket-paket yang masih kami simpen.
1: Karena annual tadi ya.
3: Iya, jadi belum kita boomkan begitu ya. Ini yang saya spill baru kuliner ya, masakan.
1: Dan ini kan pastinya akan menjadi kejutan-kejutan baru nanti ya, di konsep-konsep berikutnya.
3: Yes, harapannya.
1: Oke, baik. Kemudian ini yang terakhir, apa yang menjadi harapan Bu Bonita sendiri dengan festival ini ke depan?
3: Iya. Selama kita adalah masyarakat Jawa, saya ingin berharap mari kita bersama-sama untuk nguri-uri budaya Jawa. Kalau kita orang Jawa, kalau ada orang yang di suku yang lain, marilah kita melestarikan budaya Indonesia. karena ternyata local wisdom atau kearifan lokal itu betul-betul membuat kita bisa belajar tentang kebijaksanaan dalam menghadapi kehidupan. Jadi saya mengundang semua seluruh teman-teman, marilah kita mencintai budaya bangsa kita, dan dalam bentuk sajian apapun mari kita hargai dan kita dukung. Demikian.
1: Baik, Bu Bondita, terima kasih. Mas Adi, closing statement Mas Adi tentang konsep bukan konsep tapi festival Sukaria Jawa Jawi ini menuju ke Wellness City nanti, Mas. Silahkan Mas Adi.
2: Ya, saya yakin ini menjadi salah satu clickbait untuk orang semakin aware terkait dengan Solo. Ternyata kuat dengan potensi wellness-nya, dan kami berharap nanti masyarakat juga semakin banyak yang tahu ternyata seperti ini tuh wellness itu ya. Ternyata wellness itu ternyata ada di sekeliling kita yang kita nggak pernah sadari, dan ternyata itu bisa memberikan dampak yang positif khususnya bagi kebugaran, kemudian bagi pelaku ekonomi juga ternyata bisa memberikan dampak yang signifikan untuk peningkatan ekonomi. Nah, saya harap nanti dinas dan juga stakeholder pariwisata yang lain tetap bisa berkomitmen menghadirkan Solo ini sebagai wellness city yang sehat warganya, kemudian sehat juga dompetnya gitu ya.
1: Betul.
2: Untuk bisa mencapai satu holistic wellness yang bisa diidam-idamkan kita semua. Begitu. Okay.
1: Ya. Baik, terima kasih Mas Adi, Bu Bonita, terima kasih. Dan pendengar Sukaria Jawa Jawa ini semoga bukan hanya sekedar festival, betul ya, tetapi juga untuk ini ajakan ya untuk kita semuanya lebih mengenal dan mencintai budaya kita yang menjadi identitas kita sebagai orang Jawa, khususnya orang Solo ya. Dan semoga semakin banyak masyarakat yang ikut merasakan manfaatnya, dan bersama-sama kita mendukung terwujudnya Solo sebagai Wellness City ya 2030. Wah, luar biasa. Baik, dan hanya sampai di sini pendengar bincang pagi kita bersama Kepala UPTD Museum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta, Ibu Bonita Rintiyowati SSMM. Ibu, terima kasih. Kemudian juga pengamat kepariwisataan, Kepala Program Studi D3 Usaha Perjalanan Wisata Vokasi UNS, Dr. Deria Adi Wijaya SST Par MSI. Mas Adi, terima kasih Mas Adi.
2: Terima kasih Mbak Wiwi, Ibu Bonita.
1: Dan sama-sama, seluruh pendengar, izin untuk mengakhiri perbincangan kita hari ini. Kita akan bertemu kembali di lain waktu dengan topik yang berbeda. Terima kasih, selamat pagi.
2: Selamat pagi, terima kasih.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Eh Don,
1: hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim tautan pendaftaran untuk mengikuti rekrutmen tenaga pendamping masyarakat atau TPM dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR tahun 2026. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan pengecekan dengan mengakses tautan yang tersedia, hasilnya tidak mengarah ke laman resmi milik Kementerian PU. Tautan yang dituju justru meminta data pribadi berupa nama dan akun Telegram milik pelamar. Selain itu, sebagai informasi, nama Kementerian PUPR telah resmi berganti nama menjadi Kementerian PU. Perubahan nomenklatur ini dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Lebih lanjut, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU melalui akun Instagram resmi, yaitu @pu_ciptakarya, telah mengimbau masyarakat untuk mewaspadai penipuan berkedok rekrutmen.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

0: suara Anda terkait layanan publik. Halo RRI.
1: Selamat pagi, halo RRI, hadir bersama Anda ya, bersama saya dan juga Mariana Intan akan hadir untuk Anda di Halo RRI, untuk Anda yang ingin menyampaikan atau selama beraktivitas mendengar menemukan fasilitas umum yang perlu mendapatkan perhatian seperti jalan rusak, lampu penerangan yang mati, saluran drainase tersumbat, atau terkait pelayanan publik, silakan sampaikan kepada kami dan kami akan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda di 638055 dan juga WhatsApp kami di 081 3901 5525. Halo Intan.
2: Halo pagi Citra.
1: Gimana kabarnya Intan?
2: Baik.
1: Gimana, ada update yang ingin disampaikan kepada pendengar terkait dengan aduan yang sudah masuk kemarin?
2: Oke, ada. Kemarin di hari Rabu ada Pak Kris di Tasikmadu menyampaikan informasi terkait jalan yang rusak di wilayah Matesi, arah ke Matesi, dan hal tersebut sudah kami sampaikan kepada DPUPR Karanganyar, Kepala DPUPR Karanganyar, dan sudah mendapatkan respon, mendapatkan jawaban bahwa di Bejen arah Popongan dan Jalan Tegal Gede Matesi memang ada paket pekerjaan di tahun ini. Jadi memang untuk area jalan rusak di sana sudah dianggarkan. Iya, nanti tinggal kita tunggu update selanjutnya.
1: Oke, kita tunggu update selanjutnya ya, untuk Pak Kris.
2: Semoga
1: menjawab keluhan atau aduan Pak Kris ya. Oke, untuk Anda yang ingin menyampaikan terkait dengan layanan publik atau fasilitas umum ya, bisa di Halo RRI hari ini sampai nanti kurang lebih pukul 10 waktu Indonesia Barat ya, hadir untuk Anda di 638055 dan juga WhatsApp 081 3901 5525. Ada lagi Intan?
2: Ada lagi juga, kemarin masih sama aduan di hari Rabu kemarin, aduan dari Bapak Gibor, warga Solo, yang menyampaikan adanya bangunan di atas talut yang sebenarnya melanggar peraturan ya Citra. Dan hal tersebut sudah kami sampaikan kepada Kadis DPUPR Surakarta dan juga sudah kami kirimkan foto-fotonya karena Bapak Gibor mengirimkan bukti fotonya, dan sudah mendapatkan tanggapan dari DPUPR Surakarta bahwa hal tersebut akan di forward atau disampaikan ke bidang SDA. Jadi semoga bisa segera mendapatkan tindakan dari DPUPR Surakarta.
1: Oke, ada yang gabung di 638055. Halo, selamat pagi.
3: Pagi, Mbak Sopani.
1: Dengan Citra Fitka, Pak.
3: Mbak Citra.

0: di mobil.
1: Hmm.
0: Sama pasal lebih parahnya tuh belakang sekolahan Kalam Kudus tuh ya ada banyak lubang-lubang.
1: Hmm.
0: Semoga Kota Solo yang mana bisa ditempel-tempelin semua ya, jangan sampai ada korban nanti baru tempel. Semoga Kota Solo benar-benar tidak ada lubang-lubang.
1: Baik.
0: Nah, sama Mas Wali Kota, mudah-mudahan itu kuburan Tionghoa tempat Remojo itu secepatnya diperhatikan. Mudah-mudahan bisa benar-benar dipakai lagi yang bagian utara, yang bagian selatan yang sudah buat itu apa, apel. Nah, kuburan Tionghoa kan tinggal satu tempat itu buat yang kurang mampu, ya terutama seperti saya lah, yang nanti sudah dipakai, akan dibagi dua, yang sebagian buat kuburan umum, pemakaman umum.
1: Baik.
0: Itu cuma rumah-rumah yang gitu itu buk di atas kuburan semua itu bagaimana? Ya, semoga Mas Wali Kota sebenarnya tolong perhatian. Sudah lama sekali kuburan yang sudah banyak yang rusak. Nah, ini kuburan umum ya, katanya tinggal sedikit. Semoga secepatnya sudah di tertulis bagaimana dirapikan di saat kita dua sebagian buat kuburan umum, sebagian buat kuburan Jawa.
1: Baik.
0: Makasih.
1: Baik, terima kasih Pak Edi di Solo atas laporannya ya. Mungkin untuk yang jalan rusak Pak Edi bisa dikirimkan atau dilampirkan fotonya.
2: Foto,
1: gitu
2: iya.
1: Ya. Untuk kita juga memudahkan untuk melaporkan ke dinas terkait.
2: Betul.
1: Begitu. Oke, masih di Halo RRI pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung memberikan masukan atau aduan terkait dengan layanan publik atau fasilitas umum ya, boleh di line telepon kami 638055 dan juga WhatsApp 081 3901 5525. Oke Intan, ada update lagi untuk laporan yang sudah masuk kemarin?
2: Oh ya, kalau untuk laporan sementara sudah,
1: okay.
2: Ya sudah disampaikan semuanya. Tapi ada pengumuman terkait dengan layanan Samsat Keliling.
1: Okay.
2: Ada perubahan jadwal.
1: Baik.
2: Jadi yang semula di setiap hari Jumat itu ada layanan Samsat Keliling di Terminal Tirtonadi. Sekarang yang di Terminal Tirtonadi sudah tidak ada, sudah ditutup dan dipindah ke kantor Kelurahan Pucang Sawit. Jadi yang biasanya mungkin membayar Samsat Keliling di hari Jumat di Terminal Tirtonadi bisa berpindah ke kantor Kelurahan Pucang Sawit.
1: Oke. Okay.
2: Dan di area Pucang Sawit yang semula hari Sabtu dipindah ke halaman parkir Galabu Gladak. Jadi yang biasanya Sabtu bayar di Kelurahan Pucang Sawit bisa berpindah ke halaman parkir Galabu Gladak.
1: Oke, okay, ya. Baik. Semoga informasinya bermanfaat untuk Anda yang ingin membayar pajak.
2: Betul.
1: Gitu ya.
2: Setiap harinya itu pukul 8 pagi sampai 11 siang.
1: Oke, okay, ya. Pukul 8 pagi sampai dengan 11 siang. Nah ya, dicatat ya pendengar ya.
2: Iya, supaya tidak ini ya.
1: Tidak kecele.
2: Kecele ya. Katanya.
1: Oke, okay, masih ada waktu untuk Anda bergabung di Halo RRI terkait dengan aduan fasilitas umum ataupun layanan publik ya. Line telepon kami buka untuk Anda 638055 dan juga WhatsApp 081 3901 5525. Kita jeda satu lagu dulu untuk Anda pendengar, ada Armada Mabuk Cinta untuk Anda.

Inflasi adalah musuh bersama. Jangan biarkan harga kebutuhan pokok terus meroket. Mari kita jadi konsumen cerdas, pilih produk dalam negeri, kurangi pemborosan dan laporkan jika ada indikasi kenaikan harga yang tidak wajar. Jangan biarkan inflasi merusak rencana keuanganmu. Mari kita bersama-sama menjaga stabilitas ekonomi. Belanja cerdas, hidup sejahtera.

0: Siaran Informasi Haji, Produksi RRI Surakarta.
1: Informasi haji untuk Anda mendengar memasuki hari operasional ke-25 di Embarkasi Solo. Hari ini menyambut kedatangan jemaah haji kloter 71, 72, dan 73. Laporan langsung disampaikan oleh Dania Rahmadania. Ya.
2: Baik, pendengar, memasuki hari operasional ke-25 masa pemulangan, Embarkasi Solo kembali menerima kedatangan 3 kloter jemaah haji. Kloter 71 asal Kabupaten Banjarnegara dan Tegal tiba pukul 3.50 waktu Indonesia Barat dini hari tadi, dan disusul kloter 72 tiba pukul 8.55 menit tadi. Jemaah langsung menjalani proses penyerahan di Gedung Musdalifah Asrama Haji Donohudan sebelum dipulangkan ke kota asal mereka. Dan kedatangan ini juga akan disusul oleh kloter 73 asal Banyumas, Cilacap, Purbalingga pada pukul 14.35 nanti. Dan Kasih Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, mengatakan total jemaah yang telah tiba di tanah air yakni sebanyak 25.403 jemaah. Selain itu, pihaknya meminta seluruh jemaah yang bersiap pulang untuk mengelola waktu istirahat secara maksimal. Nabila juga menyoroti suhu ekstrim di kota Madinah yang kini menyentuh angka 47 derajat Celcius pada siang hari dan sore hari, sehingga jemaah yang masih berada di sana diwajibkan selalu memakai alat pelindung diri dan rutin meminum air mineral maupun zam-zam saat beraktivitas di luar hotel demi menghindari dehidrasi.
3: Kan jika jemaah akan melakukan aktivitas di luar hotel, jangan lupa menggunakan alat pelindung diri karena mengingat cuaca di kota Madinah masih terpantau panas karena kami menerima informasi di kota Madinah pada waktu siang maupun sore hari cuaca sampai di titik 47 derajat Celcius. Maka dari itu kami terus mengimbau kepada seluruh jemaah haji agar selalu menggunakan alat pelindung diri dan jangan lupa minum secara rutin, baik minum air mineral putih maupun air zam-zam.
2: Baik, dan pendengar, di sisi lain Nabila juga menyampaikan kabar duka dengan bertambahnya jumlah jemaah wafat di Embarkasi Solo yang kini secara akumulatif mencapai 54 orang. Dengan rincian meliputi 49 jemaah wafat di Tanah Suci, 1 jemaah wafat di pesawat, dan 4 jemaah wafat di Tanah Air. Nabila menjelaskan dari 4 jemaah yang wafat di Tanah Air, 1 di antaranya meninggal di Bandara Kuala Namu saat perjalanan berangkat. Sesuai regulasi, jemaah tersebut tetap menerima haknya berupa asuransi sebesar biaya perjalanan ibadah haji atau BP. Dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma melaporkan.
1: Baik, terima kasih Dania atas laporannya terkait dengan informasi haji. Dan demikian informasi haji untuk Anda pendengar.
0: Terima kasih Anda sudah menyimak siaran informasi haji, Produksi RRI Surakarta.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Suara Anda terkait layanan publik. Halo RRI.
2: Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Dari aduan ke perubahan, sampaikan pengaduan Anda. Kami siap mendengar dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Dan masih bersama Intan dan juga saya Citra Fitka ya, iya. Di Halo RRI pagi ini. Ada yang mau gabung di WhatsApp? Saya terima dulu. Halo, selamat pagi.
3: Halo.
2: Halo, selamat pagi.
4: Halo RRI, selamat pagi Mbak Citra.
2: Halo, selamat pagi Pak Cu.
4: Gih,
2: monggo Pak.
4: Dapat bantuan minyak goreng ya, yang asli. Kalau minyak goreng isinya hanya solar ya kena sanksi hukum dong. Ini merugikan masyarakat banyak itu. Dan contoh di Kabupaten Klaten. Ini yang kena, ini ada kena sanksi hukum dong. Baik. Ada yang pusing, ada yang sampai terjadi yang gak baik ke kesehatan itu harus sanksi hukum itu. Siapa yang berbuat yang gak baik untuk masyarakat itu?
2: Terima kasih Pak Cu. Oke, baik. Terima kasih Pak Cu. Oke, dari Pak Cu di Wonogiri ya, tadi terkait bantuan minyak goreng iya. Gitu ya. Oke, semoga segera ditindaklanjuti gitu ya. 638055, halo selamat pagi.
5: Selamat pagi Mbak Intan, Mbak siapa yang satu?
2: Citra.
5: Aku Pak Antonio di Boyolali.
2: Pak Antonio di Boyolali, oke Pak Antonio, monggo.
5: Ya, Pak Antonio saya punya dulu, tapi sekarang sudah tua pindah Boyolali.
2: Baik.
5: Nah, ini saya mau mengajukan juga masalah pertama ya, tolong disampaikan kepada PRSNI. Sekarang itu baru menjamu radio jamu,
2: ya kan?
5: Radio jamu, radio maling gitu, nggak punya izin, nggak punya alamat, nggak punya nama radio, itu kerjaannya setiap hari mengganggu radio resmi. Ya,
2: baik.
5: Saya penyetel radio resmi itu tahu-tahu kemasukan suara-suara seperti itu. Mohon kepada PRSNI supaya disertifikan atau pindah gelombang jangan di gelombang FM. Itu yang pertama. Yang kedua masalah Sriwedari. Sriwedari itu dulu tempat wisata paling jempol di Solo, tetapi sekarang sudah menjadi alas gumliang liwung, malah dikasih tempat pemujanan. Tolong kepada pemerintah Solo dan kepada keraton penguasa Sriwedari itu supaya berebut bersama rukun baik. Sekarang baru uncum pariwisata dibangun dari pariwisata yang baik, yang bagaimana menurut pendapat mereka berdua, jangan diongkokkan seperti sekarang. Itu sekarang sudah masjid saja mangkrak itu. Tolong itu ya Mbak ya, sampaikan ya.
2: Baik, terima kasih Pak Antonio.
5: Atau
2: dulu. Sama-sama. Dari Pak Antonio di Boyolali, yeah. Oke. Ada Bu Embun di Mojolaban ini mengirimkan pesan di WhatsApp ya. Halo RRI, selamat pagi Mbak Citra. Ini jalan rusak di Desa Soko sampai Desa Nawut, Kelurahan Tegal Made, Kecamatan Mojolaban. Lubangnya gede-gede Mbak. Tolong ya Mbak, terima kasih Mbak Citra. Bu Embun di Mojolaban. Mungkin Bu Embun bisa melampirkan fotonya ya, untuk mempermudah kita meneruskan ke dinas terkait gitu ya Intan. Betul. Ya. Sudah dicatat Intan?
6: Sudah dicatat. Okay. Nanti tinggal okay. disampaikan aja.
2: Baik, masih ada beberapa menit lagi untuk Anda yang ingin bergabung melaporkan atau menyampaikan aduan Anda terkait dengan fasilitas umum ataupun pelayanan publik. Bisa melalui line telepon kami di 638055 dan juga WhatsApp 081 3901 5525. Nah, ini terkait dengan fasilitas umum nih dari rri.co.id. pendengar, Pemkab Sukoharjo bangun Pujasera di kawasan alun-alun Satya Negara. Dari Sukoharjo ya, Pemkab Sukoharjo ini mulai pembangunan proyek pusat jajan serba ada atau Pujasera di kawasan alun-alun Satya Negara. Pembangunan pusat kuliner terpadu di Jalan Veteran itu menjadi solusi penataan pedagang kaki lima atau PKL alun-alun Sukoharjo. Itu ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Bupati Eti Suryani pada Kamis kemarin 25 Juni 2026. Bupati Eti Suryani mengaku Pujasera merupakan program penataan wajah kawasan perkotaan dan menjadi bagian dari agenda besar revitalisasi. Dan lebih lanjut disampaikan Bupati Etik, selain Pujasera juga dirancang sebagai pusat perekonomian baru. Nah, sementara itu pendengar, Kepala Disko Pumdak Pemkab Sukoharjo Sumarno dalam laporannya menyebut Pujasera ini dibangun di atas lahan ex gedung TK Teladan dan gedung Dispora dan Koni serta lapangan tenis dengan luas lahan mencapai 4.052 meter persegi. Nah, ini informasi selengkapnya bisa Anda temukan di laman resmi kami ya di rri.co.id. Dan tentunya tetap bersama kami di Surakarta pagi ini, masih ada beberapa menit lagi untuk Anda yang ingin gabung di Halo RRI. Kami tunggu untuk aduan atau masukan Anda terkait dengan layanan publik dan juga fasilitas umum.

0: Yo Pak De, iki kopine diminum. Mbah, enak apa enggak iku?
1: Yo Di, matur nuwun. Jane iki kesini mau pengen dolan kok malah dikopeni.
0: Lah, santai to. Opo nak?
2: Gelasnya pecah, Pak.
0: Kok iso lho?
1: Lah iku, ada anakmu cewek. Lah kok sampean bikin kopi sendiri, Odi?
0: Alah, ra iso dijagakne, gak ngerti gawean. Bocah iku malu, minderan. Prestasi nah. Juga kalah karo anake tonggo.
1: Di, aja ngomong gitu toh. Nanti kalau anakmu denger, hatine sakit.
0: Lah nyatane kok can bocah gagal.
1: Di, coba diganti. Jangan dibilang gagal. Tapi kasih semangat. Anak kuwi butuh dihargai. Biar tambah percaya diri.
0: Ngono to, De?
1: Iya, Di.
3: Stop kekerasan mental pada anak. Kata yang positif dari orang tua. Bahan bakar semangat mereka.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: PSBB-ku sering banget ya lewat sensus ekonomi gitu. Itu apaan sih?
1: Oh, sensus ekonomi. Itu mas, sensus yang diselenggarain sama Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali yang akan memotret kondisi ekonomi Indonesia.
0: Lah, bukannya udah ada sensus penduduk ya? Kok sensus lagi sih?
1: Ih, beda. Jadi, BPS itu ada 3 sensus. Sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Lewat sensus ekonomi, pemerintah bisa bikin kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan bisa bantu pertumbuhan usaha. Nah, kita bisa lihat peluang pasar, baca tren usaha, terus bisa bikin bisnis kita lebih berkelanjutan dan inovatif.
0: Kapan tuh sensus ekonominya?
1: Sensus ekonomi ini dilaksanain dari bulan Mei sampai Agustus 2026 ini nih, Mas.
0: Terus kita harus ngapain dong?
1: Kita harus terima petugas sensus yang datang dan kasih jawabannya sebenar-benarnya ke petugas sensus, Mas.
0: Tapi nanti data kita aman nggak tuh?
1: Tenang, kerahasiaan informasi yang diberikan dijamin sama undang-undang, jadi pasti aman. Yuk,
0: sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Pendengar di Surakarta pagi ini sudah di hujung waktu ya. Terima kasih untuk Anda yang bergabung sejak tadi pagi begitu. Dan saatnya Surakarta pagi usai. Saya Citra Fitka masih temani Anda nanti di Surakarta siang ini, dan ada Matius Senggono, Mariana Intan, dan juga Wiwi Martani dan Aprilia Dian pamit dari Surakarta pagi ini ya pendengar. Dan tentunya tetap bersama kami di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih Anda sudah mengikuti Surakarta pagi ini. Tetap bersama kami di 101 Pro 1 Surakarta, informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Saatnya Anda bergabung bersama kami dalam Surakarta siang ini. Info dan obrolan menarik seputar gaya hidup, ekonomi, dan sosial budaya. Tetap bersama kami dalam Surakarta

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: obrolan siang. Opsi.
1: Selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dan Opsi hadir kembali untuk Anda ya. Dan hari ini kita akan membahas mengenai bahaya mengorek kotoran telinga. Bukan sekedar kotoran, tapi pelindung telinga Anda ya. Dan ada narasumber kita hari ini, ada Dr. Novita Irawati, SPTH TKL MKES SH, dokter spesialis THT RSO Suharso Surakarta. Dan untuk pendengar yang ingin bergabung, langsung aja nanti ke line telepon kami di 638055 dan juga WhatsApp 081-3901-5525. Dan siaran kami disiarkan langsung melalui kanal YouTube resmi kami ya, di RRI Surakarta Live. Untuk Anda yang ingin menyimak secara audio visual, silahkan langsung aja ke kanal YouTube kami. Dan pendengar, banyak orang merasa telinganya itu harus selalu bersih ya. Begitu kerasa gatel atau terlihat ada kotoran gitu, langsung mengambil cotton bud atau bahkan benda lain untuk mengoreknya. Padahal kebiasaan ini dianggap sepele, tapi ternyata bisa berbahaya ya. Dan kita akan bahasnya bersama dengan Dr. Novita Irawati ya. Selamat siang, dokter.
2: Selamat siang.
1: Ya, apa kabar dokter hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Dokter, nah ini tentang topiknya kotoran telinga. Itu penting untuk dibahas ya. Ini sebenarnya apakah masih banyak masyarakat yang salah paham dok tentang kotoran telinga ini dok? Monggo dijelaskan dulu.
2: Selama ini kotoran telinga itu sebenarnya normal ada di dalam telinga kita. Dalam bahasa kedokteran sendiri disebut dengan serumen. Itu adalah campuran dari seleksi kelenjar, terus partikel debu, dan sel kulit mati. Jadi kalau misalnya itu dalam jumlah yang normal, dia itu sebagai pelindung dalam yang telinga kita.
1: Terus kenapa tubuh itu tetap memproduksi kotoran telinga dok? Apakah ada mekanisme alami untuk mengeluarkannya tanpa kita harus korek-korek sendiri gitu dok?
2: Ada, itu pada saat kita berbicara, mengunyah, menggerakkan rahang, sebenarnya dia itu akan bergerak secara perlahan keluar. Nah kalau sudah kita hanya boleh membersihkan serumen itu di bagian luarnya saja, tidak boleh sampai dalam ke dalamnya.
1: Berarti nggak harus apa ya, sampai benar-benar bersih gitu, itu malah salah atau gimana dok?
2: Karena tipenya serumen itu kan ada dua ya mbak, ada yang cair, ada yang padat. Nah kalau misalnya dia cair itu aman, biasanya kita pakai instrumen, pakai cotton bud. Tapi kalau yang padat itu nanti malah makin dorong masuk ke dalam yang telinganya, jadi malah timbul keluhan-keluhan lagi, nanti nggak rasanya kayak tersumbat, rasanya penuh, nyeri gitu.
1: Itu fungsi utamanya kotoran telinga kita untuk kesehatan telinga itu sebenarnya apa sih dok?
2: Itu sebenarnya itu untuk melindungi yang telinga kita dari debu, dari benda asing, dari hewan-hewan kecil. Kalau dalam jumlah yang normal, dia kan tidak akan makin masuk ke dalam. Dan juga mencegah untuk infeksi, karena fungsinya dia sebagai antibakteri, anti jamur gitu. Terus yang ketiga itu dia juga menjaga kelembapan liang telinga. Jadi liang telinga kita itu akan lebih lembab, jadi tidak gatal, jadi tidak pecah-pecah dan terasa kering.
1: Oke. Nah ini cotton bud itu mungkin jadi alat yang paling sering digunakan masyarakat ya untuk membersihkan telinga. Nah ini sebenarnya apa sih yang terjadi ketika kita membersihkan telinga dengan cotton bud itu, di dalamnya itu seperti apa dok?
2: Liang telinga itu kan bentuknya lurus gitu, kadang ada yang berbengkok, jadi tergantung anatomi tubuh manusia masing-masing ya, beda-beda gitu. Nah kalau dia memang lurus dan baik, besar itu dikorek dan sifat serumennya itu sendiri itu cair, aman. Tapi kalau misalnya dia itu padat, itu akan makin dorong masuk ke dalam. Jadi jangan memakai cotton bud itu sembarangan. Dipastikan dulu memang aman, telinga kita bisa pakai cotton bud gitu. Tapi kalau enggak, lebih baik jangan. Karena memang dia bisa keluar sendiri serumen itu gitu.
1: Oh gitu. Nah selain cotton bud nih dok, mungkin ada juga yang membersihkan telinganya itu menggunakan ujung peniti yang bulat itu, kemudian pakai jepit rambut, terus mungkin ada yang pakai korek kuping yang dari logam atau plastik gitu ya dokter. Bahkan ada yang pakai lilin terapi telinga atau ear candle. Nah ini seberapa bahayanya kebiasaan-kebiasaan membersihkan telinga dengan alat-alat tersebut dokter?
2: Saya tidak menyarankan kalau pakai alat-alat itu ya, karena itu kan tajam, ujungnya tajam, nanti malah bisa melukai. Kalau udah melukai nanti malah timbul nyeri. Malah kadang-kadang bisa menyebabkan perforasi gendang telinga. Jadi gendang telinga itu robek karena saking dalamnya. Ada beberapa kasus yang pasien saya itu kebiasaan memakai alat pembersih telinga, jadi yang pasalnya makin lama makin dalam dan akhirnya merobek gendang telinganya.
1: Kalau pakai lilin terapi telinga atau ear candle itu seperti apa dok?
2: Ear candle itu tidak ada studi yang menyatakan bahwa itu aman untuk membersihkan telinga. Malah itu bisa mendorong telinga, kotoran lebih dalam, bisa menyebabkan luka bakar. Bahayanya seperti itu gitu.
1: Nah mungkin banyak orang yang merasa telinganya itu justru lega karena sudah dibersihkan atau dikorek gitu ya. Kalau rasa lega itu apakah menandakan telinganya itu benar-benar bersih atau gimana dokter sebenarnya?
2: Sebenarnya sih psikis aja ya mbak ya.
1: Psikis aja.
2: Psikis aja. Perlu dicek lagi aja ke THT nanti. Kan itu sebenarnya tiap 6 bulan kalau memang punya riwayat telinganya tuh memang kotor, tiap 6 bulan dicek ke dokter THT biar kita gampang membersihkannya dan pasien juga merasanya lebih nyaman gitu.
1: Iya, kadang kan ada perasaan-perasaan kalau nggak dikorek itu kayaknya kurang marem gitu ya dokter ya.
2: Iya, biasanya ada orang gitu ya setiap kali habis mandi pasti ngorek telinga gitu.
1: Iya. Nah untuk Anda pendengar yang ingin bertanya langsung ke dokter Novita ya terkait dengan telinga atau ya seputar mengorek telinga, kotoran telinga, bisa langsung ke 638055 dan juga WhatsApp 081-3901-5525. Dan dokter kita jeda sejenak ya, nanti kita akan kembali lagi. Jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

0: obrolan siang. Opsi.
1: Kembali lagi di Opsi Pendengar 101 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Ada yang gabung di WhatsApp. Saya sapa dulu. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Mbak Citra.
1: Selamat siang, Pak Cu. Monggo, Pak Cu.
2: Nggih. Selamat siang, Dokter. Saya Pak Cu dari Wonogiri.
3: Ya, Pak.
2: Pertanyaan saya begini, Dokter. Ada telinga mengungi, penyebabnya, Dokter. Seperti apa, Dokter? Terima kasih, Dokter. Terima kasih, Mbak Cita.
1: Baik, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dari Pak Cu di Wonogiri, telinga berdengung itu penyebabnya apa, Dokter? Monggo dijawab dulu.
3: Telinga berdenging dalam bahasa kedokteran itu disebutkan dengan tinnitus ya. Itu bisa subjektif yang hanya bisa dirasakan oleh pasiennya sendiri, bisa juga objektif di mana dokter juga dapat ikut mendengar dengungnya. Nah, untuk mengetahui pastinya kenapa telinga itu berdenging, kita harus melihat dulu struktur dari telinganya. Jadi pasien dibawa ke rumah sakit, nanti kita cek ada masalah nggak dengan liang telinganya, ada masalah nggak di situ ada kotoran atau memang hanya tidak ada kotoran, karena penyebabnya sendiri bermacam-macam, bisa karena gangguan sarafnya, bisa karena infeksi gitu loh.
1: Oke, baik, semoga menjawab dari pertanyaan Pak Cu di Wonogiri ya. Nah, Dokter, apa saja sih risiko yang paling sering dokter temui nih akibat kebiasaan dari mengorek telinga, mulai dari yang ringan sampai ke berat mungkin, Dokter?
3: Kalau yang ringannya itu nanti paling jadi luka, nyeri ya, nyeri yang luka di sekitar liang telinganya itu, jadi nama di sebelah bahasa kita otitis media eksterna, otitis eksterna. Jadi dia tuh bengkak karena saking seringnya dikorek-korek, akhirnya

0: infeksi gitu. Hmm. Itu yang ringan. Tapi kadang-kadang kalau pasien itu datang baru ke rumah sakit itu kalau udah nyeri yang hebat gitu. Hmm. Dan kadang-kadang bisa juga sampai gendang telinga itu bolong.
1: Oh, oke.
0: Okay. Kita tahu dalam masuk ke dalam jadi sampai akhirnya robek gendang telinganya.
1: Nah, ini dalam kondisi yang seperti apa sih dok, kotoran telinga itu justru bisa menjadi masalah dan perlu ditangani oleh dokter?
0: Kalau yang ringan itu yang cair, biasanya itu kan kalau memang baik dia ya, dia kan akan bergerak sendiri, jadi kita hanya bersihkan di luar. Tapi kalau yang padat itu makin dorong ke dalam, ke dalam, ke dalam. Nah itu yang harus ke dokter. Kadang-kadang keluhannya itu jadinya nyeri yang hebat, terus kadang pendengarannya berkurang, terasa tersumbat, nah, itu perlu ke dokter gitu. Jadi kita lihat lagi apa memang perlu dibersihkan gitu.
1: Ada yang gabung di WhatsApp dokter dari Mbak Puput di Nusuan. Selamat pagi dokter, mau tanya dokter, ada dua pertanyaan. Yang pertama, saya pernah lihat ada alat yang ujungnya seperti per. Itu katanya bisa untuk narik kotoran yang sulit dijangkau. Jadi cara membersihkannya diputar gitu. Apakah itu aman dokter? Kemudian pertanyaan yang kedua, untuk anak-anak, di usia berapa anak itu dianggap aman untuk dibersihkan telinganya? Monggo dokter.
0: Kalau yang pertama saya tidak menyarankan, karena kita aja sebagai dokter THT itu harus terampil mengeluarkan kotoran telinga gitu. Kita kan dilatih selama menjadi dokter THT itu kita dilatih untuk mengeluarkan kotoran telinga. Jadi kalau orang awam tidak terlatih, tidak terbiasa, malah nanti bisa melukai kemana-mana gitu. Jadi saya tidak menyarankan untuk memakai alat tersebut. Yang kedua, anak-anak itu nanti kalau masih bayi sebenarnya itu aman. Tapi nanti kita lihat lagi kalau memang sangat penuh, biasanya karena ada kotoran pada saat bayi baru lahir itu ada kotoran yang masuk ke telinga itu kita perlu yang bersihkan. Karena orang tua tidak mampu membersihkannya.
1: Nah ini kalau tidak dikorek ini gimana sih cara untuk membersihkan telinga dengan benar itu dokter?
0: Sebenarnya pakai tisu aja di bagian luarnya aja yang dibersihkan.
1: Oh, jadi tidak perlu sampai ke dalam-dalam ya, cukup di area lubang luarnya itu aja.
0: Iya, benar.
1: Oke. Oke, nah ini kapan sih dokter itu seseorang perlu datang ke dokter THT untuk membersihkan telinganya?
0: Kalau dia merasanya itu pendengarannya berkurang atau penyerian telinga, telinganya itu berdenging atau juga keluar cairan dari telinga, pusing atau disebut dengan vertigo, terus kotoran sangat-sangat yang banyak yang tidak bisa dikeluarkan sendiri, ya itu harus ke dokter.
1: Tadi dokter sempat menyebutkan vertigo. Itu vertigo juga salah satu disebabkan oleh kotoran telinga yang menumpuk atau gimana dokter?
0: Vertigo sendiri ada dua ya mbak, itu dalam bahasa kedokteran ada vertigo perifer sama vertigo subjektif, perifer sama sentral. Nah itu nanti tergantung kalau dia itu pusingnya karena apa gitu. Kalau yang perifer itu biasanya memang berkaitan dengan telinga, tapi nanti dicari tahu dulu bagian mana yang terkena. Kalau yang sentral itu nanti berhubungan dengan dokter sarafnya.
1: Oh gitu, oke oke. Baik, ada yang gabung lagi dokter dari Mbak Fitri di Mojolaban. Assalamualaikum dokter, mau bertanya, apa penyebab orang tekstur kotoran telinganya bisa berbeda-beda? Ada yang basah, ada juga yang kering gitu. Kok bisa beda gitu, karena apa ya dokter?
0: Enggak. Biasanya karena faktor genetik ya mbak ya, karena memang itu bawaan dari badannya sendiri, memang keturunannya seperti itu.
1: Jadi tidak ada aspek-aspek lain di luar genetik yang mempengaruhi pembentukan atau tipe perbedaan tipe kotoran telinga gitu dokter?
0: Nanti tergantung di dalam telinga itu, apa liang telinga itu memang lebih kecil, apa dia berbelok, atau di dalam telinganya itu ada bulu-bulunya, kan ada kayak rambut-rambut di dalam telinga itu juga menghalangi pengeluaran daripada serumennya.
1: Oke, baik. Untuk pendengar yang mau gabung ataupun bertanya langsung ke Dr. Novita, boleh ya di 638055 dan juga WhatsApp 081-3900-15525. Nah dokter, mungkin ada orang yang memilih untuk memberikan obat tetes di telinga gitu dokter, membeli di apotek gitu. Nah, kapan langkah ini masih aman dan kapan sebaiknya langsung diperiksakan ke dokter aja dokter?
0: Jelas tidak aman ya kalau dikasih obat tetes, tapi kalau memang telinganya tidak ada apa-apa dalam keadaan normal ya nggak boleh, dan kalaupun tidak normal harus kita cek dulu karena telinga itu yang hanya bisa melihat hanya orang lain gitu, kita sendiri yang pasiennya sendiri nggak bisa melihat ke dalam telinganya, jadi memang butuh bantuan dilihat sama orang lain. Nah, dalam hal ini ya tenaga profesional ya seperti dokter THT yang nanti akan menilai itu kapan pemakaian obat tetes telinganya.
1: Oke, berarti obat tetes telinganya itu disarankan banget untuk sesuai dengan resep dokter ya. Ya. Oke, ada yang gabung di 63855. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, assalamualaikum Mbak Sita.
1: Waalaikumsalam. NJ Mbak Tarmi.
2: Ageng Pangklet.
1: Monggo.
2: Niku kok sering kram niku masalahnya apa nggih dokter? Kula tanya solusine pripun? Nggih, kadang-kadang boten, kadang-kadang kram katen. Penyebabnya apa dokter? Matur nuwun, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, terima kasih Mbak Tarmi. Mungkin langsung bisa ditanggapi dokter, penyebab kram telinga.
0: Pertanyaannya gimana tadi Mbak, kram di?
1: Di telinga ya.
0: Kram di telinga itu kadang-kadang bisa karena sarafnya juga ya. Tapi memang kita harus melihat dulu, memang telinganya bersih atau enggak gitu loh. Karena kalau memang itu kotor, itu yang bisa bikin kayak kaku di telinganya gitu loh.
1: Oh, oke. Okay. Berarti harus diperiksakan ke dokter langsung ya, Mbak Tarmi? Oke. Okay. Halo, selamat siang.
2: Siang, Mbak. Boten jan telinga, jan kempel, le.
1: Oke, kempel. Lah, ini bahasnya tentang telinga, Mbak Tarmi.
2: Lah, ini kula kan tangklet.
1: Oke, baik.
2: Ini melenceng tema.
1: Oh.
2: Oke. Matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dari Mbak Tarmi. Ternyata melenceng dari tema, dokter. Kramnya di kempol gitu. Oke, mau ditanggapi dulu dokter. Mau ditanggapi dulu mungkin dokter?
0: Itu bukan kompetensi saya Mbak.
1: Oke, mungkin sesuai tema aja ya Mbak Tarmi ya, karena kita sedang membahas tentang bahaya mengorek telinga. Jadi seputar dengan telinga atau THT gitu aja ya. Ada Pak Sukoharjo di Boyolali. Selamat pagi RRI dari Pak Sukoharjo di Boyolali. Mohon tanya dokter, saya kalau mandi telinga kiri itu sering kemasukan air, yang kanan tidak. Itu apakah ada penyumbat atau gimana ya dokter? Monggo dokter dijawab.
0: Telinga kemasukan air pada saat mandi itu sebenarnya normal, tapi asal tidak berlebihan. Kadang-kadang kalau ada orang itu mandi itu kepalanya ke kanan ke kiri, jadi telinganya air yang masuk lebih banyak gitu loh. Okay. Jadi posisi dia keramas itu kan kadang-kadang dia gini, kadang dia nyeburin airnya lebih banyak ke arah kanan apa ke arah kiri, itu jadi pengaruh untuk masuknya air lebih banyak ke dalam telinganya gitu. Nah, posisinya Bapak pada saat mandi itu seperti apa gitu loh. Dan itu kalau memang sangat mengganggu, nanti kita lihat lagi telinganya ada masalah apa enggak.
1: Oke, baik. Berarti tergantung dengan posisi juga ya Pak Suko. Terima kasih Pak Suko sudah gabung. Dan kita jeda sejenak ya dokter, nanti kita akan kembali lagi. Dan pendengar untuk yang ingin bertanya langsung ke dokter Novita seputar dengan telinga atau THT, boleh langsung ke 63855 dan juga WhatsApp 081390015525 setelah jeda yang satu ini.
3: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
4: Wow.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi, masih dalam obrolan siang ya, seputar bahaya mengorek telinga dan juga kotoran telinga. Ada yang gabung dokter di WhatsApp dari Bu Lastri di Jaten. Assalamualaikum dokter, selamat siang Mbak Citra dan Bu Dokter, mau tanya, telinga saya yang dalam kadang itu terasa gatel, itu sebaiknya dikasih apa dokter? Monggo dokter, langsung aja.
1: Gatel itu biasanya karena umumnya kotor, tapi kalau memang tidak kotor, nanti kita cari tahu kenapa gatel, bisa juga karena jamur gitu loh. Jadi ibu sebaiknya ke dokter THT untuk memastikan kenapa telinganya terasa gatal.
0: Jadi perlu pemeriksaan lebih lanjut ya Bu Lastri?
1: Iya. Yeah.
0: Oke, ada juga dari Dian di Salatiga. Dokter, biasanya saya membersihkan telinga setelah mandi keramas setiap satu minggu sekali dengan menggunakan cotton bud, namun tidak sampai ke dalam. Apakah rutinitas ini sudah betul dokter? Mungkin lebih ke intensitas berapa kali kita sebaiknya membersihkan telinga gitu dok?
1: Itu sudah dilihat belum sama dokter telinganya, ya, kotoran telinganya itu emang boleh dibersihkan pakai cotton bud atau enggak? Karena kalau memang dia itu tipenya yang keras, yang padat, itu harus ke dokter THT untuk dibersihkan. Tapi kalau cuma cair, itu boleh hanya seminggu sekali, itu pun di bagian luarnya saja.
0: Oke, baik. Nah, dokter, apakah penggunaan earphone atau headphone atau semacamnya gitu dalam waktu lama itu berpengaruh dengan kesehatan telinga juga dokter?
1: Oh jelas, kalau earphone itu kan nanti atau earbud itu nanti dia menghalangi keluarnya serumen ke arah luar gitu loh. Jadi malah nanti dia makin lama makin numpuk. Dan kalau misalnya pemakaian earphone yang berlebihan ada dalam THT itu, dia tidak boleh lebih dari 60 menit dan tidak boleh lebih dari 60% kerasnya dari suara itu gitu loh, atau 60 desibel.
0: Oke, berarti harus dikontrol sendiri ya dokter ya. Oke, ya. Nah dokter, kalau kita setelah berenang gitu kan, kadang telinga itu terasa penuh kemudian berdenging. Nah itu mungkin karena kemasukan air ya dokter. Itu sebaiknya kita tuh melakukan apa dokter biar tidak semakin parah?
1: Kalau cuma kemasukan air, biasanya pasien miring ke arah telinga yang terasa tidak nyaman. Miring aja atau tiduran itu beberapa menit, nanti biasanya airnya akan keluar sendiri gitu loh. Tapi kalau dia menetap udah berapa hari tetap tidak bisa tidak terasa nyaman, berarti kotoran telinganya itu ada kotoran telinga yang sudah memuai, yang sudah membesar di dalam itu, jadi yang harus dikeluarkan.
0: Oke. Nah dokter, kini kan banyak jasa pembersihan telinga yang non medis gitu ya. Ini apakah perlu diperhatikan masyarakat sebelum memilih layanan tersebut dokter?
1: Itu bentuknya kayak apa, yang kayak earwax itu ya?
0: Iya.
1: Oh jangan, saya tidak sarankan itu karena itu tidak membersihkan kotoran telinga. Buktinya beberapa pasien itu begitu sudah di earwax datang ke THT tetap kotor telinganya gitu loh.
0: Oh gitu. Oke. Nah dokter, apakah ada kondisi tertentu itu yang membuat seseorang itu sama sekali tidak boleh membersihkan telinganya sendiri dokter?
1: Ya, itu misalnya kayak orang yang otitis media itu yang sudah perforasi, jadi gendang telinganya itu udah bolong, banyak cairan telinga yang di situ. Nah, itu kan harus dibersihkan sama kita. Kita harus lihat dulu itu kesehatan telinganya gimana, karena nanti kalau nggak dibersihkan itu akan menimbulkan bau gitu loh. Dan itu apa perlu memang dioperasi apa tidak gitu?
0: Oke. Sebaiknya kapan sih masyarakat itu segera memeriksakan diri ke dokter THT, dok?
1: Apabila itu pendengarannya itu berkurang atau terasa tersumbat, terus ada nyeri telinga, telinganya itu terasa berdengung atau keluar cairan dari telinga, terus ada pusing, sama kotoran telinganya itu terasa sangat banyak atau nyeri pada saat yang sulit keluar sendiri gitu loh.
0: Oke, baik. Ada yang gabung lagi dokter di WhatsApp. Ada Mbak Anya di Joglo. Mau tanya dokter, kalau misalkan telinga kita udah terlanjur nyeri karena terlalu dalam membersihkan telinga, alias terlanjur kesogrok gitu terus sakit, harus gimana nih dok? Apakah cukup didiamkan saja biar sembuh sendiri gitu dokter?
1: Kalau itu memang nyerinya udah didiamkan sehari dua hari masih tetap nyeri, ya berarti harus ke dokter THT nanti biar kita nilai perlu obat apa tidak.
0: Oke, baik. Nah dokter, sebagai penutup, apa pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat nih agar bisa lebih bijak dalam merawat kesehatan telinga? Silakan dokter.
1: Tidak semua kotoran telinga itu adalah musuh. Dalam jumlah normal, serumen itu mampu merupakan pelindung alami dalam liang telinga yang membantu menjaga kesehatan telinga. Bersihkan telinga dengan bijak dan hindari kebiasaan mengorek telinga terlalu sering.
0: Oke, baik. Terima kasih dokter atas penjelasan dan juga edukasinya. Semoga bermanfaat untuk pendengar Pro 1. Dan semoga perbincangan hari ini bisa mengubah kebiasaan kita ya dalam merawat telinga. Dan tidak semua kotoran telinga harus dibersihkan. Jangan sampai niat membersihkan itu justru merusak pendengaran kita. Begitu ya dokter, terima kasih atas waktunya. Saya tutup obrolan siang hari ini. Saya Citra Fitka undur diri dari Opsi Obrolan Siang. Dan tentunya tetap bersama kami di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang dokter.
1: Siang.
2: Opsi Obrolan Siang. Opsi.
3: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Mendengar masih di Surakarta siang ini, dan sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga nasional pukul 11 waktu Indonesia Barat. Stay tune terus di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Jerman takluk 1-2 dari Ekuador pada laga terakhir di fase grup Piala Dunia. Belanda dan Jepang lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sementara nama Aldila Suciadi dan Vera Zvonareva melaju ke semifinal ganda putri Bad Homburg Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamik Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dengan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri akan kami hadirkan untuk Anda dalam Dinamika Olahraga Pro 3 Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar dan pemirsa, dinamika olahraga siang hari ini kita awali dari Pesta Bola Dunia 2026. Jerman takluk 1-2 dari Ekuador, sementara Pantai Gading berhasil mengalahkan Curaçao dengan 2-0 di laga terakhir fase grup E Piala Dunia 2026. Selengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Liliana Dea.
2: Vito plays it in, Rodriguez, and he's touched in! Plata from right on the line!
3: Jerman gagal mempertahankan rekor sempurna setelah takluk 1-2 dari Ekuador pada laga terakhir grup E Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey pagi tadi. Di Manshoff sempat unggul cepat lewat gol Leroy Sané pada menit kedua, namun Ekuador membalas melalui gol Nilsson Angulo sebelum Gonzalo Plata memastikan kemenangan pada menit ke-77. Jerman juga sempat mendapat hadiah penalti di awal babak kedua, tetapi keputusan itu dibatalkan wasit setelah tinjauan VAR menemukan pelanggaran dalam proses terjadinya insiden. Meski menelan kekalahan, Der Panzer tetap lolos ke babak 32 besar setelah meraih kemenangan pada dua laga sebelumnya. Usai pertandingan, pelatih Jerman Julian Nagelsmann mengakui Ekuador pantas mendapatkan kemenangan ini.
4: Pertama-tama, selamat untuk Ekuador. Saya rasa mereka memang pantas memenangkan pertandingan ini. Kami sebenarnya memulai laga dengan sangat baik dan mampu unggul cepat. Setelah itu, kami terlalu cepat meninggalkan posisi permainan kami ketika Ekuador mulai memberi tekanan. Seusai jeda kami tampil lebih baik, tetapi dengan banyaknya pergantian pemain di babak kedua, kami membutuhkan waktu cukup lama untuk kembali menemukan ritme permainan.
3: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Pantai Gading memastikan tiket ke babak 32 besar usai menaklukkan Curaçao 2 gol tanpa balas di Stadion Philadelphia pagi tadi. Nicolas Pepe menjadi bintang kemenangan Pantai Gading dengan memborong 2 gol masing-masing pada menit ke-7 dan menit ke-64. Kemenangan tersebut membuat Pantai Gading mengoleksi 6 poin dan sukses mengamankan posisi kedua grup E. Usai pertandingan, pelatih Pantai Gading Emers V mengaku senang dengan hasil yang diraih timnya.
5: Kami sangat senang dengan hasil ini karena membawa kami lolos ke babak berikutnya. Meskipun tidak semuanya berjalan sempurna, kami menang tanpa kebobolan dan itu sangat baik untuk membangun moral serta kepercayaan diri menghadapi sisa turnamen. Kini kami harus memanfaatkan kemenangan dan keberhasilan lolos ini untuk memulihkan kondisi tim. Kami tahu pemulihan akan terasa lebih mudah setelah meraih kemenangan, sehingga kami benar-benar bangga dan bahagia dengan hasil ini.
3: Dengan hasil ini, Jerman tetap finish sebagai juara grup E dengan mengoleksi 6 poin berkat keunggulan rekor pertemuan atas Pantai Gading yang juga mengumpulkan 6 angka. Sementara itu, Ekuador menempati posisi ketiga dengan 4 poin dan masih berpeluang lolos ke babak 32 besar melalui jalur peringkat 3 terbaik. Sedangkan Curaçao menjadi juru kunci tanpa meraih 1 poin dan dipastikan tersingkir dari Piala Dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Belanda memastikan lolos ke babak 32 besar Piala Dunia sebagai juara Grup F setelah mengalahkan Tunisia dengan skor 3-1 di Stadion Kansas City pagi tadi. Belanda membuka keunggulan melalui gol bunuh diri dari El Yassikri dan di menit ketiga sebelum Brian Brobe menggandakan skor 4 menit kemudian. Tunisia bahkan sempat memperkecil ketertinggalan pada menit ke-54 melalui Hazem Mastery. Namun, Jan Foyle van Hek memastikan kemenangan Belanda lewat gol sundulan di menit ke-62. Kemenangan tersebut membawa tim Oranje mengkoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan mengamankan posisi puncak klasemen Grup F. Sementara itu, Jepang turut melaju ke babak 32 besar sebagai runner-up Grup F setelah bermain imbang 1 melawan Swedia di Stadion Dallas, Texas pagi tadi. Dan dilakukan oleh Deizen Maeda membawa Jepang unggul di menit ke-56. Tetapi Anthony Elanga menyamakan kedudukan 6 menit berselang. Hasil itu menjadikan Jepang sebagai wakil Asia pertama yang memastikan tempat di fase gugur Piala Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis, di mana ada 4 petenis tunggal putri yang memastikan tempat di babak semifinal turnamen Bad Homburg Open 2026 yang berlangsung di Jerman. Petenis Rumania bernama Elena Gabriele Ruse melaju ke babak 4 besar usai menyingkirkan Emma Navarro dengan skor 6-4, 6-2 tadi malam. Dan ternyata hasil ini menjadi kemenangan ketiga beruntun dari Ruse atas petenis peringkat 25 besar dunia. Usai pertandingan, Ruse bahkan mengungkapkan rasa senangnya atas kemenangan yang diraihnya tersebut.
1: Well, I had no idea, to be honest.
2: Sejujurnya, saya tidak menyangka bisa menang. Saya sudah beberapa kali menghadapi Emma dan selalu kalah darinya. Jadi saya sangat senang akhirnya bisa mengalahkannya. Dia adalah lawan yang sangat tangguh. Menang di hadapan kalian semua juga sangat berarti bagi saya. Kondisi pertandingan benar-benar sangat berat. Saya memang tidak suka bermain dalam cuaca yang sangat panas. Warm weather.
0: Pada pertandingan lainnya, petenis Jepang Naomi Osaka tampil dominan dengan mengalahkan Ekaterina Alexandrova 6-2, 6-2. Sementara wakil Ceko Karolina Muchova berhasil bangkit dari ketertinggalan 1 set dan mengalahkan Clara Tauson dengan 1-6, 6-2, 6-4. Satu tempat lainnya yang menjadi milik petenis Tiongkok Wang Xinyu yang lolos ke semifinal setelah Elina Svitolina mundur akibat cedera.

Masih seputar tenis, kali ini nama Aldila Suciadi dan Vera Svonareva melaju ke babak semifinal ganda putri Bath Homburg Open 2026 setelah menang meyakinkan babak perempat final tadi malam. Pasangan Indonesia-Rusia itu mengalahkan Andrea Klepak dan Nika Radis dan skor 6-1, 6-2. Aldila dan Svonareva tampil dominan sejak game pembuka. Bahkan langsung mematahkan servis lawan dan menguasai jalannya pertandingan. Mereka memenangi 81% poin dari servis pertama serta tidak melakukan satu kesalahan pun kesalahan ganda. Sepanjang laga, pasangan Indonesia-Rusia mengumpulkan 55 poin, jauh mengungguli lawan yang hanya meraih 32 poin. Sementara di babak semifinal, Aldila dan Svonareva menghadapi pasangan Xie Yuwei dan Wang Xinyu untuk memperebutkan satu tempat di partai final.

0: dan pemirsa, kali ini kita beralih ke balap Formula One. Balapan Formula One Grand Prix Austria akhir pekan ini diprediksi berlangsung sangat ketat dalam persaingan perebutan gelar juara dunia musim 2026. Pembalap Mercedes, Kimi Antonelli masih memimpin klasemen sementara, namun keunggulannya kini terpangkas menjadi 41 poin setelah gagal finish di Grand Prix Spanyol sebelumnya. Jelang balapan akhir pekan ini, Antonelli menegaskan dirinya telah melupakan kekecewaan di Barcelona dan fokus menyambut tantangan baru bersama timnya.
1: I mean, for sure was unfortunate and...
2: Tentu saja akhir pekan sebelumnya berakhir dengan hasil yang tidak kami harapkan. Tetapi saya tetap senang dengan jalannya balapan. Sayangnya, hal seperti itu memang bisa terjadi. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana kami bisa bangkit. Saya yakin tim sudah bekerja sangat keras dan berusaha memperbaiki masalah tersebut, terutama untuk balapan akhir pekan ini. Dari sisi saya, ini adalah akhir pekan yang berbeda, lintasan yang berbeda, dan tantangan yang baru. Cuacanya akan sangat panas dan sirkuit ini bukan yang mudah. Tetapi saya rasa balapan nanti akan sangat menyenangkan.
1: Not an easy track, but I think it's gonna be a lot of fun.
0: Pembalap muda Italia itu mengakui persaingan akan semakin berat, terutama dengan bangkitnya Lewis Hamilton bersama Ferrari yang membawa pembaruan mesin ke Austria. Mercedes pun disebut akan menyesuaikan strategi duel antar pembalap jika mendapat tekanan dari tim rival. Grand Prix Austria menjadi kesempatan bagi Kimi Antonelli untuk mempertahankan keunggulan sekaligus memperlebar jarak dari para pesaingnya di lintas klasemen. Rangkaian balapan akan dimulai sore ini dengan sesi latihan bebas di sirkuit Red Bull Ring, Austria.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar bulu tangkis dalam negeri. Pelatih tunggal putra bulu tangkis meyakini Anthony Ginting masih bisa kembali ke papan atas usai dilanda cedera. Kita simak laporan dari Karisma Rizky.
1: Kabar baik datang dari kamp tunggal putra Indonesia. Anthony Sinisuka Ginting yang sempat absen 6 bulan akibat cedera, perlahan tapi pasti mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Pelatih kepala tunggal putra PBSI Indra Wijaya bahkan menegaskan bahwa motivasi Ginting untuk bersaing di level dunia masih membara. Indra Wijaya memastikan kondisi fisik Ginting kini sudah tidak bermasalah. Menurutnya tantangan terbesar Ginting saat ini adalah kepercayaan diri dan konsistensi taktik.
2: So far dari segi kecederaannya apanya ya, gak ada masalah. Jadi bahunya, pinggangnya apanya gak ada masalah yang serius yang seperti tahun lalu dialamin. Balik lagi untuk Ginting, kepercayaan diri, konsistensi dalam menjalankan taktik strategi, terutama balikin lagi apa ya, harus apa ya, pede bahwa saya tuh masih bisa gitu. Kenapa saya bilang begitu? Balik lagi dari keseharian dia ini, komitmennya, disiplinnya apa, masih ada di situ. Gitu. Saya rasa itu yang harus terus di support gitu.
1: Di sisi lain, Ginting menjadikan sisa turnamen tahun ini untuk memperbaiki peringkat dan menembus kembali jajaran 20 besar dunia. Dia fokus pada peningkatan kualitas permainan dan aspek non teknis.
3: Memang harus diimprove dalam arti mungkin di lapangannya lebih. Nanti diskusi juga sih sama pelatih. Maksudnya harus kayak gimana nih, karena mungkin dari latihannya mungkin sejauh ini saya ngikutin semua program yang udah dilatih, udah dijalanin, udah dikasih sama pelatih juga. Mungkin ada ya khususnya mungkin kalau kayak buat mengurangi cedera yang kemarin mungkin ada ini khusus lah, lebih tepat mungkin yang dari Ubed udah bisa begini, Ubed Alwi memang mereka makan programnya semua. Kalau saya mungkin lebih spesifik aja gitu, jadi dari keseluruhan tapi tetap ngikutin apa yang udah dijalankan sama pelatih.
1: PBSI bahkan menarik Ginting dari Macau Open untuk memaksimalkan pemulihan setelah insiden terpleset di Australia Open 2026. Semua dilakukan agar Ginting bisa kembali ke level terbaiknya. Ginting terakhir kali bertanding di Malaysia Open 2025 sebelum cedera tulang rawan dan peradangan otot bahu kanan yang didapat saat persiapan Olimpiade Paris 2024 memaksanya rehat panjang. Kembali berkompetisi di Japan Open dan China Open 2025, hasilnya belum manis.

Dan masih dari arena bulu tangkis, pebulu tangkis Indonesia, maksud kami Apriani Rahayu resmi beralih ke sektor ganda campuran dan diproyeksikan berpasangan dengan Dejan Ferdiansyah. Apriani mulai menjalani latihan bersama sektor ganda campuran sejak awal pekan ini dan dijadwalkan menjalani debut bersama Dejan pada TP Open 2026. Berlangsung pada 28 Juli hingga 2 Agustus mendatang. Dan pelatih ganda campuran Rioni Mainaki mengatakan keputusan ini diambil setelah mendapat persetujuan jajaran pelatih dan bidang pembinaan dari prestasi PBSI. Menurut Rioni, pengalaman Apriani sebagai pemain ganda putri akan menjadi modal penting dalam mempercepat proses adaptasinya di nomor ganda campuran. Ia bahkan menilai Apriani memiliki semangat, daya juang, dan etos kerja yang tinggi. Seperti saat sukses meraih medali emas Olimpiade Tokyo bersama Gracia Poli'i. Sementara itu, mantan pasangan Dejan, Bernadine Anindya Wardana, akan dipasangkan dengan Farel Justin Mulia dalam susunan baru ganda campuran Pelatnas PBSI.

0: seputar olahraga biliar. Kabupaten Lamongan menjadi tuan rumah Kejurprov Biliar guna menjaring atlet muda untuk persiapan Porprov tahun depan. Selengkapnya ada rekan saya Farin Reji.
1: Jaring atlet muda, cabang olahraga biliar Kabupaten Lamongan menjadi tuan rumah penyelenggaraan kejuaraan provinsi biliar Jawa Timur ke-10 tahun 2026 yang berlangsung di Arena 805 Biliar. Kejuaraan tingkat provinsi ini diikuti sebanyak 197 atlet dari 31 kabupaten se-Jawa Timur. Ketua Popsi Jawa Timur, Pucu Asmarhadi mengatakan, Kejurprov Biliar Jatim menjadi ajang penting untuk mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan atlet-atlet muda menuju Porprov Jatim 2027. Selain sebagai ajang kompetisi, Kejurprov juga dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang perwasitan.
2: Kejurprov untuk kali ini 2026 di Lamongan ini merupakan sarana tryout buat atlet-atlet junior Jawa Timur dalam rangka persiapan untuk Porprov tahun depan di Surabaya. Ini yang paling utama. Yang kedua juga merupakan ajang penyegaran daripada wasit-wasit Jawa Timur dalam memimpin kejuaraan resmi, terutama persiapan juga untuk Porprov 2027 di Surabaya.
1: Ketua Popsi Lamongan Kartika Asyanto Udoyoko menyebut tingginya jumlah peserta menunjukkan perkembangan positif olahraga biliar khususnya di kalangan generasi muda.
3: Selaku pengurus, ini sebuah amanah bagi kita bahwasanya stigma negatif dari bola biliar selama ini kita rubah menjadi stigma bola biliar yang berprestasi. Jadi bola biliar itu olahraga prestasi, bukan olahraga negatif ya. Selama ini yang kita tahu lah, kadang-kadang sampai memberi nama rumah biliar itu kan masih kayak maskum, kayak stigma negatif itu masih melekat. Tapi alhamdulillah Lamongan sudah bisa merubah stigma itu.
1: Dalam Kejurprov Biliar Jatim ke-10 2026, sejumlah nomor dipertandingkan mulai dari 8-ball, 9-ball, 10-ball, 15-ball, hingga snooker. Adapun kategori yang dilombakan meliputi single putra, single putri, ganda putra, ganda putri, serta English Billiard. Farin Rahim melaporkan.

pendengar, ternyata informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Dinamika Olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali nanti tepat pukul 15 dan Anda bisa terus bersama program Indonesia Menyapa Siang spesial Pro 3 RRI. Dapatkan informasi resmi

kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Ristarto, pamit undur diri. Selamat siang dan salam olahraga.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kita bergabung dengan Masjid Agung Surakarta untuk mengikuti siaran langsung ibadah sholat Jumat. Dan hari ini Jumat 26 Juni 2026 dengan khatib Kiai Haji Hatta Syamsuddin LC MSI. Tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

يعلم الصابرين. صدق الله العظيم.

الله أكبر الله أكبر

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah solat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon perhatian adanya beberapa informasi. Yang pertama, solat Jumat pada hari ini tanggal 10 Muharram 1448 Hijriah bertepatan dengan tanggal 26 Juni 2026 Miladiah, yang bertindak sebagai imam sholat Jum'ah beliau Bapak Kiai Haji Muhammad Muhtarom MSI MPDI Al-Hafidh. Kemudian yang bertindak sebagai khatib sholat Jum'ah beliau Bapak Kiai Haji Hatta Syamsuddin LC MSI. Yang kedua, kami laporkan hasil infak sholat Jum'ah pada tanggal 3 Muharram 1448 Hijriah bertepatan dengan tanggal 19 Juni 2026 Miladiah sebesar Rp4.882.000. Semoga amal jariah para jamaah mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Informasi yang ketiga, kami mohon kepada para jamaah yang hadir terlebih dahulu untuk dapat menempati saf depan yang masih kosong. HP mohon dinonaktifkan dan dengarkanlah khutbah dengan baik. Semua informasi kegiatan Masjid Agung Surakarta dapat diakses lewat Facebook, Instagram, dan YouTube dengan akun Masjid Agung Surakarta. Demikian informasi kami sampaikan. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. إن يومكم هذا يوم عظيم. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله حيث قال الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين رحمكم الله hadirin sidang Jumat yang berbahagia bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dimudahkan langkah kita diringankan hati kita untuk hadir bersama-sama di masjid yang penuh barokah ini menjalankan kewajiban salat Jumat berjamaah yang kita yakini kehadiran kita tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban semata tapi hendaknya kita niatkan juga untuk menegakkan syiar agama Allah di muka bumi ini sebagai pertanda ketakwaan dalam hati kita sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 32 dalika wa may yu'addim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub Maka demikian itu barang siapa yang mengagungkan syiar agama Allah adalah bukti ketakwaan dalam hati. Hari Jumat, ibadah sholat Jumat adalah syiar ketika kita mengagungkannya, memuliakannya, menyambut sepenuh hati pertanda ketakwaan dalam diri kita. Tidak lupa sholawat dan salam senantiasa kita sampaikan, kita doakan. Semoga senantiasa tercurah kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaat dari beliau di hari akhirat nanti begitu pula kepada keluarga beliau para sahabat ridwanullah alaihim dan seluruh umat Islam yang istiqomah menjalankan risalah Islam hingga hari akhir nanti dalam kesempatan khutbah Jumat ini usikum wa iyaya bitaqwallah kami wasiatkan kepada diri kami pribadi dan jamaah sekalian untuk bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah agar menjadi ketakwaan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an fattaqullaha mastata'tum bertakwalah kepada Allah dengan segenap daya upaya kita dalam menjalankan perintahnya dan tentu dalam menjauhi segala larangan-larangannya begitu pula takwa dalam arti al-khauf wal-wiqayah kita berhati-hati sebagaimana disebutkan oleh sahabat diilustrasikan takwa bagaikan berjalan di jalanan penuh onak duri kita akan sangat berhati-hati melangkahkan kaki kita itulah hakikat takwa kita menjalani hari-hari kita dengan penuh kehati-hatian agar tidak terjerembab menjalankan hal-hal yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala tidak meridhoi kita Ma'asyiral muslimin rahimakumullah hadirin sidang Jumat yang berbahagia Hari-hari ini kita layak untuk merenung kembali tentang makna keluarga dan bagaimana pentingnya untuk kita senantiasa menjaga keutuhan dan kekuatan sebuah keluarga. Ada dua momentum yang menyiratkan pesan yang sama. Momentum yang pertama barangkali jarang di antara kita yang mengetahui yaitu pada 29 Juni ternyata diperingati sebagai Hari Keluarga Nasional. Ditetapkan sejak tahun 90-an dan dikuatkan dengan SK Presiden tahun 2014. Yang menarik adalah Hari Keluarga Nasional ditetapkan dan memilih tanggal 29 Juni karena itu adalah momentum pertemuan kembali para pejuang Republik yang telah lama bergerilya melawan Belanda. Ketika 22 Juni 1949 terjadi gencatan senjata dan pengakuan Republik, maka para pejuang yang sudah lama meninggalkan keluarga, kembali pulang. Dan sepekan setelah itu, yaitu 29 Juni, mereka kembali bertemu dengan keluarga yang telah lama ditinggalkan. Momentum pertemuan inilah yang kemudian mengambil inspirasi ditetapkan menjadi Hari Keluarga Nasional. Kemudian sisi yang lain, hari ini kita berada di hari Asyura, 10 Muharram, yang tentu saja kita sudah kenal dengan syariat sunnah, menjalankan puasa sunnah di dalamnya. Tapi ternyata tidak hanya anjuran menjalankan puasa sunnah pada Asyura, Rasulullah SAW juga mengingatkan dan memotivasi kita untuk melapangkan dan membahagiakan keluarga pada hari mulia ini. Di dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi disebutkan, "Man wassa'ala nafsihi wa ahlihi yauma Asyura, wassa'allahu alaihi sa'iras sanatihi." Siapa yang melapangkan, membahagiakan bagi dirinya dan keluarganya pada hari Asyura, maka Allah akan memberi kelapangan baginya sepanjang tahun. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Maka ini menunjukkan bagaimana isyarat inspirasi Islam di dalam membahagiakan keluarga, melapangkan keluarga, bahkan dari sisi materi, finansial dan keuangan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Dalam data BPS, Badan Pusat Statistik, tahun 2024 menyebutkan angka perceraian yang naik berlipat 10% dari tahun sebelumnya. Dan ternyata sebab kedua terbesar dari perceraian di negara kita adalah masalah ekonomi. Ini menunjukkan salah satu pilar ketahanan keluarga adalah juga masalah keuangan dan ekonomi. Maka berkaca dari hadis Yauma Asyura, Rasulullah SAW mengingatkan umatnya dan memotivasi untuk membahagiakan dan melapangkan keluarganya di hari Asyura yang kemudian dijanjikan dengan keberkahan sepanjang tahun. Hendaklah menjadi renungan bagi kita untuk senantiasa bersemangat berjuang sebagai kepala keluarga, tentu untuk mencari nafkah dan mencukupi kebutuhan keluarga. Hal ini, bekerja, berupaya mencukupi kebutuhan keluarga dalam Islam adalah suatu usaha ikhtiar yang bahkan dimuliakan dengan sebutan setara fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani, pada satu kesempatan Rasulullah SAW dan para sahabat sedang dalam perjalanan menuju medan jihad. Dalam riwayat adalah Tabuk, dalam riwayat adalah Khaybar. Kemudian ketika mereka berkumpul, ada seorang pemuda dengan semangat melewatinya. Dan kemudian pemuda ini dalam kondisi hendak berangkat mencari nafkah untuk keluarganya. Ada seorang sahabat yang mengomentari, "Ya Rasulullah, seandainya semangat dan kekuatan pemuda ini untuk berjuang fisabilillah sebagaimana kita, tentu lebih afdol, lebih mulia, lebih utama." Maka Rasulullah SAW meluruskan dengan hadis riwayat Imam At-Tabrani, "In kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan fahuwa fi sabilillah." Kalau dia keluar bekerja untuk mencukupi anaknya yang masih kecil, dia juga fi sabilillah. "Wa in kana kharaja yas'a ala abawaihi syaikhaini kabiraini fahuwa fi sabilillah." Kalaupun dia bekerja keluar untuk mencukupi kedua orang tuanya yang sudah renta, maka itu juga masuk fi sabilillah. "Wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi yu'iffa nafsahu fahuwa fi sabilillah." Bahkan kalau dia bekerja untuk mencukupi dirinya sendiri agar tidak meminta-minta kepada yang lainnya, maka itu pun fi sabilillah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada kita ketika bekerja, meninggalkan keluarga, mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan keluarga dengan niatan yang baik, insyaallah menjadi pahala fi sabilillah. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan dalam riwayat Imam Muslim bahwa ketika satu dinar kita berikan fi sabilillah, juga satu dinar kita berikan untuk membebaskan budak, satu dinar untuk kita berikan kepada kaum miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlika, dan satu dinar yang kita berikan sebagai nafkah keluarga kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dan mengatakan, "A'dhamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlika." yang paling besar pahalanya adalah yang engkau berikan kepada keluarganya. Maka di sini tentu menjadi pengingat kepada kita bahwa memang mencari nafkah, mencukupi kebutuhan keluarga adalah suatu hal yang mulia, sedekah yang utama, kewajiban yang mulia. Tetapi tentu saja banyak dari kita kemudian merasa sudah menunaikan tugas sebagai kepala keluarga dengan mencari nafkah dan mencukupi kebutuhan mereka, bahkan kemudian melalaikan untuk tugas utama menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Fenomena ini yang disebut dengan fatherless, yaitu fenomena di mana anak tumbuh tanpa keterlibatan dan kehadiran sosok ayah, baik secara fisik maupun emosional. Karena kesibukan mereka bekerja, mencari nafkah, banting tulang dan memeras keringat, maka kemudian mereka meninggalkan perhatian kepada anak-anaknya. Tercatat dari data BKKBN pada penelitian bulan November 2025 yang lalu, menunjukkan 25,8% anak di Indonesia mengalami kondisi fatherless country, tumbuh kembang tanpa perhatian pada sosok ayah. Maka kita kepala keluarga hendaklah mengingat bahwa selain tugas kita untuk menyelamatkan anak-anak kita dari penderitaan di dunia, kemiskinan, kesempitan, kita juga harus ingat bagaimana surat At-Tahrim ayat 6 menginginkan kita untuk menjaga keluarga kita semua agar menjauhi dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka sesibuk-sibuknya kita mencari nafkah, sehebat-hebatnya kita mencukupi kebutuhan keluarga, jangan lupakan untuk terus mendampingi anak-anak kita tumbuh. Marilah kita berupaya sebagai bagaikan Nabi Yakub yang dengan bersabar mendengar cerita mimpi dari sang putra, yaitu Nabi Yusuf. Kita juga bisa mencontoh bagaimana Nabi Ibrahim yang menanyakan pendapat sang anak meski terkait perintah yang begitu berat. Bagaimana kita juga bisa mengambil inspirasi dari Nabi Syuaib yang bersemangat menikahkan gadisnya, putrinya, dengan orang yang saleh agar mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Dan tentu saja kita bisa mengambil inspirasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu cinta kepada sang putri Fatimah Az-Zahra, menyambut sepenuh hati ketika datang bertamu, digenggam tangan, dipeluk dan didudukkan di tempat yang spesial. Marilah kita mewujudkan doa kita agar menjadikan anak-anak kita qurrata ayun, yaitu menjadi penyejuk hati dengan ketaatan, dan menjadi imaman lil muttaqina imama, menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa, yaitu bermanfaat bagi masyarakatnya, sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Furqan 74, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wadzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.
1: Allahumma shalli wa sallim wa zid wa atim wa anim wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين.
0: Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallah haitsu qala Allah azza wa jal. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat ligad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa'lamu annallaha yuhibbu ma'alial umur wa yakrahu safasifaha. Wa amarana bi amrin adzim, amarana bis salati wassalam ala rasulil karim haitsu qala Allahu azza wa jalla. innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatian adanya permohonan sholat gaib. Satu, almarhum, untuk almarhum Bopo Muhammad Arsyad Kauman Solo. Yang kedua, almarhumah Ibu Lili Indari Kedung Lumbu Solo. Yang ketiga, almarhumah Ibu Hajah Ining Sri Hartini Pajang Lawean Solo. Yang keempat, anak Galih Wildan Alamsah Talang Banaran Sukoharjo. Yang kelima, almarhumah Ibu Yaqiyah binti Saleh Al-Hasni Depok. Sallu rahimakumullah.
1: Allahu Akbar.

0: Sungai adalah wajah sebuah kota. Dari alirannya, kita bisa membaca sejarah, budaya, bahkan perilaku masyarakatnya.
1: Sayangnya, sungai yang seharusnya menjadi sumber kehidupan sering berubah menjadi tempat pembuangan. Air keruh, sampah menumpuk, limbah mengalir.
0: Padahal, wajah kota tercermin dari bagaimana kita memperlakukan sungai.
1: Bijak memperlakukan sungai berarti menjaga kebersihan, mengurangi sampah, mengendalikan limbah, dan mengembalikan sungai pada fungsinya sebagai sumber air, ruang ekologi, dan ruang hidup yang sehat.
0: Sungai yang terjaga akan membuat kota lebih indah, udara lebih segar, dan hidup lebih sehat.
1: Sungai adalah wajah kota, dan wajah itu ada di tangan kita.

0: Lebaran di tanah Jawa bukan sekedar perayaan usai Ramadan. Ia adalah pertemuan antara ajaran Islam dan kearifan lokal yang telah hidup sejak lama. Tradisi sungkeman, kenduri, hingga saling berkunjung menjadi wajah khas perayaan Idul Fitri di Indonesia. Dari budaya keraton hingga rumah-rumah sederhana, nilai rukun dan andap asor dirawat secara turun-temurun. Menariknya, istilah halal bihalal lahir dalam konteks kebangsaan. Pada tahun 1948, di tengah situasi politik yang memanas, Presiden Soekarno menggagas pertemuan silaturahmi nasional sebagai sarana rekonsiliasi para tokoh bangsa. Sejak saat itu, halal bihalal menjadi tradisi khas di Indonesia sebagai ruang saling memaafkan, bukan hanya pribadi, tetapi juga sosial dan kebangsaan. Lebaran pun tak sekedar hari raya, melainkan momentum merawat harmoni dari keluarga hingga Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pencaksilat adalah budaya asli dari Indonesia. Pencaksilat merupakan kesenian bela diri yang telah diakui oleh dunia. Pada tahun 2019, UNESCO menyatakan bahwa pencaksilat merupakan warisan budaya tak benda. Olahraga serta warisan leluhur ini menjadi identitas sekaligus pemersatu bangsa, mengandung nilai-nilai persahabatan, sikap saling menghormati, dan juga sportivitas. Pencaksilat Indonesia meraih banyak prestasi di level internasional. Cirinya yang menggunakan seluruh anggota tubuh untuk membela diri dapat dilakukan dengan tangan kosong maupun dengan senjata. Identik menyalurkan tenaga yang minimal, sikap tenang namun selalu waspada, memanfaatkan setiap serangan lawan dengan prinsip timbangan titik berat badan, kelincahan, kecepatan, ketepatan waktu dan sasaran, disertai dengan gerak refleks untuk mengatasi lawan. Pencaksilat tumbuh dengan adab dan sopan santunnya, kepribadian suku bangsanya, kepercayaan dan kebatinannya.

0: Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Siang RRI Surakarta, Jumat 26 Juni 2026.
1: Kami berikan keberpihakan anggaran yang sebelumnya tidak ada, kita berikan dalam bentuk alat untuk pengolahan sampah.
2: Mewakili dari Katena Kabupaten Klaten keterkaitan dengan Bulog. Ya, memang Bulog wajib negara hadir lewat Bulog untuk serap gabah. Di mana dengan harga Rp6.500 masih bisa dirasakan cukup baik bagi petani secara umum.
0: Warta Siang RRI Surakarta selengkapnya bersama saya Citra Afidka. Kasus tuberkulosis TBC di Kabupaten Karanganyar masih menjadi perhatian serius. Dinas Kesehatan Dinkes setempat mencatat sebanyak 122 anak di wilayah itu telah terinfeksi penyakit menular tersebut. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinkes Karanganyar, Winarno, mengatakan TBC kini tidak lagi hanya menyerang kelompok usia dewasa. Penyebaran penyakit tersebut telah menjangkiti seluruh kelompok usia, termasuk anak-anak. Winarno menjelaskan penularan TBC melalui droplet atau percikan saluran pernafasan dari penderita aktif. Karena itu, upaya penemuan kasus secara dini menjadi langkah penting untuk memutus rantai penularan. Sebagai upaya percepatan pengendalian TBC, Dinkes Karanganyar menggencarkan screening melalui mantok tes atau tes mantok. Program tersebut dilaksanakan dengan melibatkan kader komunitas yang tersebar di berbagai wilayah. Upaya penanggulangan TBC di Karanganyar juga diperkuat melalui kegiatan koordinasi dan monitoring evaluasi program TBC komunitas yang digelar Mentari Sehat Indonesia, MSI Kabupaten Karanganyar. Pendengar, pemerintah Kota Surakarta mematangkan rancangan perwali tentang pengelolaan sampah melalui forum diskusi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Regulasi ini disiapkan untuk mendorong perubahan paradigma pengelolaan sampah dari pola kumpul, angkut, buang menjadi pengolahan berbasis masyarakat dan ekonomi sirkular.
1: Kami berikan keberpihakan anggaran yang sebelumnya tidak ada, kita berikan dalam bentuk alat untuk pengolahan sampah.
3: Bukan. Pemerintah Kota Surakarta menggelar Focus Group Discussion atau FGD, penyusunan peraturan wali kota tentang pengelolaan sampah di ruang Manganti Praja Balai Kota Surakarta. FGD tersebut melibatkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari akademisi, mahasiswa, lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan atau LPMK, hingga pegiat lingkungan. Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, mengatakan penyusunan perwali ini menjadi bagian dari upaya mendorong revolusi pengelolaan sampah di Kota Solo. Menurutnya, pemerintah ingin mengubah pola pengelolaan sampah dari sekedar kumpul, angkut, dan buang menjadi pengolahan berbasis masyarakat yang memiliki nilai ekonomi.
1: Intinya keterlibatan masyarakat itu diperlukan. Yang perlu digarisbawahi sebenarnya merubah paradigma yang sebelumnya kumpul, angkut, buang, ini menjadi mengajak masyarakat mengambil nilai ekonominya untuk diolah secara mandiri.
3: Respati menjelaskan, seluruh masukan yang disampaikan peserta FGD akan menjadi bahan penyempurnaan rancangan perwali. Pemerintah kota juga berkomitmen memberikan dukungan kepada masyarakat yang ingin mengelola sampah secara mandiri di lingkungannya masing-masing. Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut, Pemkot berencana memberikan bantuan sarana dan prasarana pengelolaan sampah kepada masyarakat.
1: Kami berikan keberpihakan anggaran yang sebelumnya tidak ada, kita berikan dalam bentuk alat untuk pengolahan sampah, bukan uang tunai. Nanti akan kita buka dari NGO, akademisi, dari aliansi Zero Waste, itu untuk membantu masyarakat. Kita pemerintah kota hadir memodali alat-alat yang digunakan nantinya.
3: Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat pengurangan sampah dari sumbernya, sekaligus mendukung target penghentian praktik pembuangan terbuka atau open dumping di TPA Putri Cempo. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Warta Siang RRI Surakarta ini bisa Anda akses di audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kalangan petani di Klaten menyambut gembira serapan gabah oleh Bulog cukup baik dengan harga Rp6.500 per kilogram gabah kering giling atau GKP. Data serapan Bulog Surakarta sekarang ini untuk wilayah Klaten sudah mencapai 10.600 ton lebih setara beras.
4: Gudang kami di Solo Raya itu saat ini menyimpan stok sejumlah 92.000 ton Solo Raya.
5: Kalangan petani di Klaten menyebut gembira Bulog Surakarta telah melakukan serapan gabah petani terus-menerus. Ketua Sanggar Kebangsaan Klaten, Wardiono, mengatakan untuk musim tanam kedua kali ini serap gabah petani oleh Bulog dinilai cukup baik dengan harga Rp6.500 per kilogram gabah kering panen GKP, meskipun masih kalah dengan swasta.
2: Alhamdulillah, untuk musim tanam ini serapan gabah di Bulog bagus, Mas. Mungkin bukan hanya Bulog ya, Bulog malah kalah dengan swasta ya. Jadi banyak petani itu yang sampai ngijon masih belum tua aja sudah ditawar sama bakul-bakul itu.
5: Wardiono menyebut panen padi sekarang ini dinilai juga cukup bagus karena meskipun sudah musim kemarau namun masih terjadi hujan sehingga air masih mencukupi. Sedangkan Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA Klaten, Marianto, mengatakan harga pembelian Bulog Rp6.500 dinilai cukup baik dirasakan oleh petani secara umum, meskipun di lapangan harus berkompetisi dengan pembeli swasta.
2: Mewakili dari KTNA Kabupaten Klaten keterkaitan dengan Bulog. Ya, memang Bulog wajib negara hadir lewat Bulog untuk serap gabah. Di mana dengan harga Rp6.500 masih bisa dirasakan cukup baik bagi petani secara umum.
5: Sementara pimpinan Bulog Surakarta Nanang Haryanto mengatakan pihaknya masih terus melakukan penyerapan gabah petani di wilayah Solo Raya termasuk di Klaten. Total penyerapan gabah yang dilakukan di wilayah Klaten lebih dari 10.600 ton setara beras atau sudah mencapai 77% dari target tahun 2026.
4: Kami terus melakukan penyerapan gabah beras dari petani khususnya di petani wilayah Kabupaten Klaten. Sampai dengan hari ini total yang kami serap dari Kabupaten Klaten sudah 10.690 ton. Ya, artinya ini sudah cukup banyak juga karena secara target kami 2026 sudah tercapai 77% dari target 93 ribu ton ya.
5: Pihaknya cukup optimis target 93 ribu ton beras tersebut akan dapat tercapai 100% di akhir tahun 2026. Ditambahkan pula, dengan semakin masifnya penyerapan gabah tersebut, Bulog Surakarta juga memperkuat atau menambah gudang untuk ketahanan stok. Tidak hanya di Solo Raya, akan tetapi di Indonesia. Bulog Surakarta memiliki 9 pergudangan untuk penyimpanan beras. Se-Solo Raya bahkan kini menambah 14 gudang sewa yang tersebar di sejumlah tempat. RRI Surakarta, Adam Stanto melaporkan.
0: Antusiasme 6.000 pengunjung dalam 3 hari penyelenggaraan Sukaria Jawa Jawi 2026 menjadi sinyal kuat wisata berbasis budaya dan wellness semakin diminati. Momentum ini sekaligus memperkuat langkah Kota Solo mewujudkan diri sebagai wellness city pada 2030.
6: Natural dan juga ada experience-nya di dalam. Nah, itulah yang akhirnya kami kemaskan di dalam Sukaria Jawa Jawi tersebut.
7: Mengusung budaya Jawa sebagai daya tarik utama Kota Solo terus memperkuat langkah menuju Wellness City 2030 melalui berbagai agenda budaya, salah satunya Sukaria Jawa Jawi 2026. Kepala UPTD Museum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta, Bonita Rintiyowati, dalam dialog di RRI pagi tadi mengatakan Sukaria Jawa Jawi 2026 dikemas sebagai pekan kebudayaan daerah dengan konsep yang lebih interaktif. Pengunjung tidak hanya disuguhi pertunjukan seni, tetapi juga dapat mengikuti berbagai aktivitas berbasis budaya seperti belajar membuat jamu dan boreh, jamasan pusaka, pembacaan uku, hingga menikmati ruang-ruang bernuansa Jawa yang dipadukan dengan konsep modern. Antusiasme masyarakat juga cukup tinggi. Dalam 3 hari pertama penyelenggaraan tercatat sekitar 6.000 pengunjung hadir di dalam Joyo Suman. Menurut Bonita, jumlah tersebut menjadi capaian yang belum pernah diraih pada penyelenggaraan event lokal sebelumnya. Bahkan sejumlah kegiatan seperti membatik dan membuat lulur telah dipenuhi peserta hingga harus membuka daftar tunggu.
6: Akhirnya kami kemaskan di dalam Sukaria Jawa Jawi tersebut. Sehingga di dalam acara itu selain kita ada pekan kebudayaan, beberapa atraksi kesenian budaya, kami juga menyajikan alam The Spirit of Java di Rumah Kebudayaan dalam Joyo Suman. Jadi di situ ada spanya, ada belajar membuat jamu dan borehnya, ada jamasan pusokonya, ada pembacaan wukunya, seperti itu. Jadi kami kemas itu menjadi suatu supporting item pada acara Pekan Kebudayaan Daerah. Tetapi di luar prediksi kami, ternyata justru supporting item ini booming nih kelihatannya iya. Akhir-akhir.
7: Tak hanya menjadi agenda tahunan, Sukaria Jawa Jawi juga menjadi bagian dari program Solo Art and Cultural Trip atau SALT, yakni paket wisata budaya selama 3 hari, 2 malam yang mengajak wisatawan menikmati berbagai aktivitas di museum dan rumah budaya mulai dari tempa keris, yoga, dolanan lempung, hingga pertunjukan seni. Sementara itu, pengamat kepariwisataan Universitas 11 Maret Dr. Deria Adiwijaya menilai Solo memiliki peluang besar menjadi destinasi wellness bertaraf internasional. Menurutnya, budaya Jawa menyimpan banyak tradisi yang mendukung kesehatan fisik, mental, spiritual, dan sosial, sehingga dapat dikemas menjadi produk wisata yang unik dan tidak memiliki di banyak daerah.
8: Potensi yang ada di Jawa ini, khususnya di kota Solo ini, ternyata sangat menarik apabila itu dikemas package-nya itu dalam balutan wellness yang bisa memberikan satu manfaat kebugaran gitu ya. Kebugaran ini maksudnya dalam konteks dimensi-dimensi dari kebugaran, ada yang dari fisikal, ada yang dari spiritual, dan lingkungan, sosial, dan sebagainya. Nah, itu ternyata menurut mereka ini levelnya sudah level dunia, internasional lah, mereka tertarik untuk.
7: Namun ia mengatakan keberhasilan mewujudkan Solo sebagai wellness city tidak cukup hanya mengandalkan event, dibutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari penyediaan ruang publik yang nyaman, penguatan komunitas budaya, hingga pengembangan paket wisata yang mampu memperpanjang lama tinggal di kota Solo. RRI Surakarta, Lydia Senaga melaporkan.
0: Pemerintah Kota Surakarta terus memperkuat upaya pencegahan korupsi di lingkungan birokrasi. Melalui kegiatan penguatan integritas dan diseminasi anti korupsi, para kepala organisasi perangkat daerah atau OPD dibekali pemahaman mengenai tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
9: Diharapkan bisa memahami makna integritas, kemudian bagaimana menjaga lingkungan anti korupsi, anti gratifikasi, dan komitmen bersama.
10: Komitmen mewujudkan pemerintahan yang bebas korupsi terus diperkuat pemerintah Kota Surakarta. Bertempat di Hotel Megalen Solo, Inspektorat Kota Surakarta menggelar kegiatan penguatan integritas dan diseminasi anti korupsi yang diikuti seluruh kepala OPD di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Kegiatan tersebut merupakan lanjutan dari sosialisasi yang sebelumnya telah diberikan kepada camat, lurah, kepala sekolah, bendahara, dan sekretaris perangkat daerah. Melalui kegiatan ini, pemerintah berupaya membangun kesamaan pemahaman mengenai pentingnya integritas, pencegahan gratifikasi, serta penguatan budaya anti korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani mengatakan, para kepala OPD memiliki peran penting sebagai teladan dalam membangun lingkungan kerja yang berintegritas. Menurutnya, komitmen anti korupsi harus diwujudkan dalam tindakan nyata, bukan sekedar slogan.
9: Diseminasi anti korupsi di wilayah pemerintah Kota Surakarta dilanjutkan dengan upaya sosialisasi di antara kepala OPD, jajaran kepala dinas di lingkungan pemerintah Kota Surakarta yang diharapkan bisa memahami makna integritas, kemudian bagaimana menjaga lingkungan anti korupsi, anti gratifikasi, dan komitmen bersama dalam rangka khususnya para pimpinan ini menjaga wilayah kerjanya tetap bersih dan transparan dalam pelaporan.
10: Astrid menambahkan, prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan harus menjadi bagian dari setiap proses pemerintahan. Mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program hingga pertanggungjawaban, seluruhnya harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Sementara itu, Inspektur Kota Surakarta Arif Darmawan menjelaskan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan dari KPK dan BPKP terkait penguatan integritas penyelenggara pemerintahan daerah. Menurut Arif, hasil audit yang dilakukan selama ini menunjukkan masih terdapat sejumlah area yang perlu diperbaiki, terutama dalam aspek presisi penganggaran dan efektivitas pelayanan publik. Karena itu, peningkatan integritas menjadi langkah penting untuk mencegah terjadinya temuan berulang dalam penyelenggaraan pemerintahan.
11: Jadi kita berupaya untuk melakukan peningkatan integritas terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan publik. IPK kita itu untuk bisa naik, indeks persepsi korupsi itu bisa naik, kemudian kepercayaan masyarakat menjadi naik, kalau sebelumnya baik, investor juga masuk, kita juga kehidupan menjadi lebih baik, pelayanan publik, kepercayaan publik kepada pemerintah kota bisa menjadi baik.
10: Melalui penguatan integritas secara berkelanjutan, pemerintah Kota Surakarta berharap tercipta budaya kerja yang bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. RRI Surakarta, Riana Sidiki, melaporkan.
0: Pendengar, puluhan penyanyi muda dari berbagai daerah akan mengikuti lomba menyanyi keroncong nanti malam di RRI Surakarta. Melalui ajang Road to Solo Keroncong Festival 2026, Solo membuktikan keroncong masih memiliki masa depan di tangan generasi muda.
12: Pesertanya se-Indonesia, 25 peserta.
7: Solo kembali menegaskan diri sebagai salah satu pusat pelestarian musik keroncong di Indonesia. Tak hanya mempertahankan tradisi, juga berupaya mencetak generasi baru pecinta keroncong melalui ajang lomba menyanyi yang menjadi bagian dari rangkaian Road to Solo Keroncong Festival 2026. Sebanyak 50 peserta terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan ambil bagian dalam lomba yang digelar di LPP RRI Surakarta nanti malam. Mereka terdiri atas 25 peserta kategori remaja dan 25 peserta kategori dewasa berasal dari Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur hingga Jawa Barat. Seluruh peserta telah melalui proses kurasi dari ratusan pendaftar sehingga hanya menyanyi terbaik yang tampil di panggung. Sekretaris Komunitas Artis Musik Keroncong Indonesia atau KAMKI Kota Solo, Didit, mengatakan lomba ini bukan sekedar mencari juara, tetapi menjadi bagian dari upaya regenerasi sekaligus pelestarian musik keroncong. Menurutnya, kerjasama yang telah terjalin antara KAMKI dan RRI Surakarta selama bertahun-tahun menjadi bukti komitmen untuk menjaga eksistensi musik tradisi tersebut.
12: Pesertanya se-Indonesia, itu sudah ada keterangannya 25 peserta kategori remaja, 25 peserta kategori dewasa, itu berasal dari Jawa Timur, Jawa Barat, Jogja, dan macam-macam. Ada itu 25 peserta yang sudah dikurasi oleh kurator kami. 1, 2, 3, harapan 1, harapan 2. Ya, jadi lomba menyanyi keroncong yang kita selenggarakan bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia ya di Surakarta atau PP Surakarta ini sudah kita rintis semenjak Kepala LPP Pak Bambang KAMKI bekerja sama dengan Pak LPP Surakarta untuk menggiatkan tradisi keroncong. Di mana kita tidak hanya performan saja yang kita adakan setiap 2 minggu sekali di hari Senin, tetapi kami juga membina atau mencari kader-kader keroncong di Indonesia, terkhusus di Kota Solo.
7: Didit juga menepis anggapan bahwa keroncong hanya diminati kalangan orang tua. Ia menyebut saat ini justru semakin banyak anak muda yang menggemari dan mengembangkan keroncong dengan aransemen yang lebih segar.

0: Festival 2026. Sebelumnya telah digelar pertunjukan Orkes Keroncong Ruth Rumaten kawasan Pasar Gede. Sementara agenda berikutnya akan menghadirkan pertunjukan Orkes Keroncong di Koridor Gatot Subroto pada 3 Juli mendatang. Puncak Solo Keroncong Festival 2026 dijadwalkan berlangsung pada 18 hingga 19 di Alun-Alun Utara Keraton Surakarta. Tahun ini menjadi penyelenggaraan festival yang ke-20 dengan mayoritas penampil dan penonton didominasi kalangan muda. RRI Surakarta, Lydia Asnaga melaporkan.
1: Harga beras di sejumlah pasar tradisional di Kota Solo sempat mengalami kenaikan dalam pekan terakhir ini. Salah satu pedagang beras di Pasar Legi Solo, kenaikan harga dipicu adanya penyerapan gabah oleh Bulog.
2: Nggih, antarane pun seminggu niki insyaallah.
3: Harga beras di sejumlah pasar tradisional di Kota Solo mengalami kenaikan dalam pekan terakhir ini. Para pedagang menyebut kenaikan tersebut dipicu sulitnya memperoleh gabah karena tingginya penyerapan gabah dari Bulog sehingga pasokan ke penggilingan berkurang dan harga beras ikut terdongkrak naik. Pedagang beras di Pasar Legi Solo, Sri Ningsih, mengatakan harga sejumlah jenis beras naik sekitar Rp500 per kilogram dalam sepekan terakhir ini. Beras kualitas C4 yang telah melalui proses penyortiran menjadi salah satu jenis yang mengalami kenaikan tersebut. Sri Ningsih mengaku kenaikan harga membuat daya beli masyarakat menurun. Kondisi pasar juga cenderung sepi sehingga mengurangi stok dan belanjaan dalam jumlah kecil.
2: Nek kula niku mung pengecer dadi tukune kula sithik-sithik. Nek biyen ngoten nggih. Wah, sakniki pasare jembek.
4: Sepi.
2: Sepi.
4: Pinten sampeyan? Berapa ton?
2: Lah, kulaane kula mung sithik-sithik,
4: Mbak. Berapa?
2: Rong benta, sak telung benta.
4: Berbagai jenis ya?
2: Nge.
4: Itu buat stok berapa lama?
2: Santai ya mbak, santai lah kayak kulaan mulai.
4: Sepekan?
2: Nge, sak telas, sak boten, naik beras merah lo rada oke.
4: Pinten?
2: Kadang nge, 6 benta, nge, itu benta.
4: Itu untuk konsumsi?
2: Nge, untuk konsumsi, nge. Ya piyayi, piyayi yang udah mundut-mundut itu nge katanya mbak. Soal ini kurang
3: disini. Sementara Eni Pratiwi, pedagang beras grosir di Pasar Legi Solo mengaku justru harga beras baru mulai menunjukkan penurunan tipis sekitar sepekan terakhir ini. Namun penurunan itu dinilai belum signifikan karena hanya berkisar Rp100 per kilogram. Menurut Eni, sebelumnya harga beras terus merangkak naik sedikit demi sedikit dalam setiap pengiriman yang berlangsung selama 2 bulan terakhir akibat terbatasnya pasokan gabah di tingkat penggilingan.
5: Terus akhirnya harga gabah di luar itu, kok dulu linyang agak sulit, sekarang dikasihkan lebih gampang lah, lebih gampang dan lebih banyak di luaran di gabah. Ya, kalau dulu kemarin itu karena naik itu karena pertama gabah sulit. Karena kan apa? Dolok kan nyerap gabah. Ini enggak. Terus kalau surah tetap turun, Mbak, karena
3: ia menjelaskan kondisi mulai berubah dalam pekan terakhir, pasokan gabah dari petani mulai lebih mudah diperoleh. Sehingga harga beberapa jenis beras premium turun 100 per kilogram. Meski demikian, harga masih tergolong tinggi dibandingkan harga normal. Eni mencontohkan beras premium yang sebelumnya Rp15.200 per kilo, kini di kisaran Rp15.000 hingga Rp15.200. Sementara beras C4 Super dijual Rp15.000, kualitas menengah Rp14.500 dan beras Rojo Lele Super masih bertahan Rp17.000 per kilogram karena pasokan terbatas. RRI Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
1: Operasional kepulangan jemaah haji di Embarkasi Solo terus berjalan lancar memasuki hari ke-25. Puluhan ribu jemaah secara bertahap telah tiba di tanah air dan memberikan apresiasi atas pelayanan petugas.
6: Dan untuk jemaah haji yang masih melakukan aktivitas di Kota Madinah, silakan patuhi aturan.

0: ataupun arahan-arahan dari PPIH Arab Saudi maupun dari PPIH Kloter.
1: Memasuki hari ke-25 masa pemulangan, Asrama Haji Donohudan Boyolali kembali menerima kedatangan ribuan tamu Allah. Jemaah Kloter 71 asal Kabupaten Banjarnegara dan Tegal telah tiba pada pukul 3.50 menit dini hari tadi, dilanjutkan dengan kedatangan Kloter 72 pada pukul 8.55 menit. Kepada RRI, Kasih Humas PPIH Deperkasi Solo, Nabila Aska Amalia menyebut, total jemaah yang telah tiba mencapai 25.403 orang. Pihaknya juga mengimbau seluruh jemaah agar senantiasa menjaga kebugaran tubuh selama perjalanan pulang.
0: Dan kami sampaikan kepada seluruh jemaah haji yang akan pulang ke tanah air, silakan untuk dipersiapkan kondisi fisiknya, silakan dikelola untuk waktu istirahatnya agar perpulangan ke tanah air berjalan dengan lancar, tertib, dan dengan keadaan sehat walafiat.
1: Di tengah suhu panas yang melanda, kelancaran ibadah tetap dirasakan secara maksimal oleh para jemaah. Hal ini diungkapkan salah satu jemaah Kloter 72 asal Banjarnegara, Bambang Haryanto, yang menyebut pengalaman beribadah di Tanah Suci berjalan aman berkat bimbingan intensif dari para petugas.
2: Kita yang utama itu kita dapat ketua kloter dan bimbing haji plus Pak Nafis yang luar biasa. Sangat-sangat membantu, bahkan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dan ucapan terima kasih dari Kloter 72 itu untuk Pak Nafis yang luar biasa. Pengalamannya memang cuacanya panas, tapi yang jelas seman menikmati. Untuk prosesi haji semuanya lancar-lancar dan lancar semua. Bahkan dari kita yang di Kloter 72, khususnya di Nafar Sani, rombongan 8 hampir semua ikut.
1: Setelah tiba di Asrama Haji Donohudan, jemaah langsung mengikuti prosesi serah terima di Gedung Muzdalifah. Arus kedatangan hari ini akan terus berlanjut dengan jadwal pendaratan Kloter 73 asal Banyumas, Cilacap, dan Purbalingga pada pukul 14.35 menit nanti. RRI Surakarta, Yuniya Rahma melaporkan.
3: Demikian rangkaian Warta Siang RRI Surakarta hari ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Pemerintah Kota Surakarta mematangkan rancangan perwali tentang pengelolaan sampah melalui forum diskusi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Kalangan petani di Klaten menyambut gembira serapan gabah oleh Bulog cukup baik dengan harga Rp6.500 per kilogram gabah kering giling atau GKP. Saya Citra Fitka bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jam Santai.

0: Terima kasih. Terima kasih Anda masih bersama di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan saatnya yang ditunggu-tunggu ya, jam santai untuk Anda yang ingin gabung. Langsung aja ke 638055 dan juga WhatsApp 081 3901 5525 ya. Untuk tema hari ini nih, saya pengen tahu apa sih yang bisa bikin kita semangat lagi gitu, atau Anda semangat lagi kalau sedang penat atau capek. Nah, ini mungkin bisa dibagikan tipsnya ya, siapa tahu referensi untuk kita bersama ya. Saya sapa dulu 638055. Halo, selamat siang, jam santai.
1: Selamat siang, jam santai. Sugeng siang, Mbak Citra Wika.
0: Sugeng siang, Pak Tri. Apa kabar?
1: Hai, Mbak.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat. Mbak Citra, okay. Keluarga, tak sepenuhnya kesehatan, kesehatan, kabel ujangan, Mbak.
0: Enggih, amin.
1: Cuaca panas, Mbak, ini kira
0: pengisar
1: pohon talok.
0: Waduh, ngiyup.
1: Bisa, kali santai-santai.
0: Sambil berteduh, sambil mendengarkan jam santai, ya, Pak Tri, ya. Nah, Pak Tri, temanya hari ini, saya pengen tahu nih, kalau Pak Tri lagi penat atau capek gitu ya, apa sih hal atau kegiatan yang dilakukan Pak Tri biar semangat lagi gitu?
1: Nganu, gak ngomong nganu, Mbak, rebahan, Mbak.
0: Rebahan.
1: Rebahan, ampun gak mung santai-santai ngeten iki, mung capek ical ya, Mbak.
0: Oke. Okay.
1: Menawi namung capek biasa nek masuk angin nggih benten
0: mulih. Masuk angin ada jamunya sendiri.
1: Nggih, namung capek biasa santai-santai nek kula insyaallah nggih niku namung rebahan, lekaran, ngoten iki santai ngeten iki pun mengko insyaallah mantun capek.
0: Oke, sederhana sekali ya. Oke, Pak Tri, lagunya apa nih?
1: Helen Faringa kan, Mbak, selamat malam.
0: Apa, Pak Tri?
1: Helen Faringa, selamat Helen. Malam.
0: Selamat malam, G. Mau kirim-kirim salam dulu, monggo. Oke,
1: kata Pak Tani pun, juga siang, Kak Opo Gatol, Kakak Dede, Kakak Isa Isa, Agung Jos, Dewan Kalimantan, juga Kak Bunda Yuni, Mas Andi, juga Kak Mas Andrian, Bunda Kartika Fitri, juga Kak Boyolali, juga Kak Mas Bima Kartosuho, Gengsa kagem Bunda Ikanur Salamadu, Bapak Yanto Salamadu, Gengsa kagem Bapak Mugimen, Bapak Kris, Bapak Beni, Mas Teguh Sumber, Bapak Teguh Boyolali, Gengsa kagem Bapak Mulati, Bapak Paiti, Bapak Bukui Rudi, Bapak Bejo, Mas Bujo Jambi, Gengsa kagem Bapak Prapto, Bapak Sarki, Bapak Al-Karim, Bapak Joko Indrato, Mas Roman Muhammad, Gengsa kagem Bapak Wali Sultan, Mas Ahmad Faisal, Bunda Rere, Bunda Tanti, Bunda Yasmi Bedan, Mbak Cindy, Mbak Uma, Mbak Martin Strawberry, Mbak Cita Lestari, Mbak Dewi, Mbak Sri Maharani Australia, begitu matang Mbak Sri Hartini, Sugeng Siang Kak Bunda Agustin, Bunda Mendik, Bunda Rahil, Sugeng Siang Kak Bunda Elisa, Bunda Modesta, Bunda Endang Sri Widrasuti, Bunda Sri Handayani, Bunda Endang Sri Sukarjo, Sugeng Siang Bunda Jasri, Bunda Temuwati, Mbak Tarmi, Bunda Siti Sukarjo, Bunda Lasti Yaten, Bunda Tifah, Bunda Tari, Bunda Natalia, Bunda Anastasia, Bunda Siriatun, Eyang Sunu, Eyang Nurul, Eyang Yani, Gitu Mateng Bunda Nurul Suar, Bunda Tri Keprabon, Gitu Mateng Bunda Rona Dani, Bunda Rona Astuti, Sugeng Siang Kak Bunda Fitri Sukarjo, Bunda Wigati Wonosobo, Sugeng Siang Kak Bunda Imi Karim, Bunda Nini Sardini, Gitu Mateng Bapak Ki Asem Gede, Sugeng Siang, selamat malam Kak Kakak Puja yang kami wakil Papua, Dumateng Sedoyan kami dan jam sate terus tunggal meniko, Sugeng Santai, Sugeng Siang, Salam Sias, Salam Budaya, Salam Sejahtera, Dumateng Panjian Sedoyo, Kakak Mbak Fitra Fitka, Gemi Tansah Pinarangan, Kawi Lidungan, Kesarasan, Kelancaran, Kesehatan, Ugi, Soal Kelancaran, Anggen Anggen Kong, Ngayai Sedoyo, Kewajibanipun, Soal Pinarangan, Rejungan Katah, Berkah, Melimpah, Soal Kang Barokah.
0: Amin, Mekatan,
1: Maturun Sangat, Mbak.
0: Enggak, Pak Tri. Pak Tri, ini lagunya tahunnya terlalu lama, mau ganti apa nih?
1: Niku antara hitam dan putih.
0: Antara hitam dan putih. Oke, baik. Terima kasih Pak Tri. Dari Pak Tri di Boyolali. Oke, kita geser ke WhatsApp ya, gantian. Yang mau gabung boleh di WhatsApp. Halo, selamat siang, jam santai.
2: Selamat siang, Mbak Tera.
0: Halo, selamat siang Bu Elisa.
2: Sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat. Berisa sehat juga ya.
2: Amin.
0: Amin. Bu Elisa, tema jam santai hari ini apa nih yang bisa bikin semangat lagi kalau Bu Elisa sedang penat atau capek?
2: Kalau penat itu ya rebahan. Hmm. Tapi kantongnya juga tebel, merah-merah. Itu semangat.
0: Waduh, itu kayaknya semua orang sama ya resepnya. Kantongnya harus tebel.
2: Nah, itu. Kalau enggak kantongnya enggak tebel, yang merah-merah itu, ya lemes.
0: Bisa aja
2: ya, tetap lemes.
0: Mau ngapa-ngapain ya lemes. Wong kantongnya tipis. Oke, Bu Elisa, mau request lagu apa nih, Bu Elisa?
2: Tadi yang pertama Pak Rito.
0: Iya.
2: Ya, ini sedikit aja. Nanti gandul Pak Rito lebihnya.
0: Oke.
2: Okay. Buat Bu Yuni, ayo muncul. Bu Hajasri, terus Mbok Nah, terus ada itu di Kalimantan Barat, Mbak Siti Aisyah.
0: Nge.
2: Buat bestiku, ayo muncul.
0: Ditunggu bestinya nih.
2: Buat Mbak Citra,
0: nge.
2: Makasih. Lagunya okay. Apa tadi?
0: Lagunya belum tadi Bu Elisa belum. Ya,
2: the Virgin.
0: The Virgin. Ya apa?
2: Cinta terlarang.
0: Cinta terlarang. Oke.
2: Okay. Bisa enggak?
0: Bisa dong.
2: Nah. Buat Mbak Citra, tetap semangat ya, Mbak.
0: Anje siap. Terima kasih Bu Elisa.
2: Sehat selalu.
0: Amin, amin.
2: Anje
0: selamat siang.
2: Makasih.
0: Sama-sama. Dari Bu Elisa di Pajang. Terima kasih ya. Oke, kita geser lagi 638055. Halo, selamat siang. Jam santai.
3: Selamat siang, jam santai, Mbak Citra.
0: Selamat siang. Dengan siapa di mana ini?
3: Untuk ini.
0: Iya.
3: Dengan Pak Judin di Minahasa, Sulawesi Utara.
0: Oke, Pak Judin di Minahasa. Wah, jauh sekali ya sampai Minahasa.
3: Iya, kan streaming.
0: Iya. Salam kenal ya, Pak Judin.
3: Iya, salam kenal juga, Mbak.
0: Iya, sehat selalu ya, Pak Judin.
3: Iya, sehat. Cuman lagi sariawan.
0: Oh, Mbak. Lagi sariawan. Semoga lekas sembuh ya. Oke, okay. Iya. Temanya hari ini Pak Judin tentang apa hal yang bisa bikin semangat lagi kalau Pak Judin itu sedang penat atau capek?
3: Biasanya nggak ada cara lain mungkin selain tidur gitu.
0: Tidur.
3: Ya karena semua beristirahat gitu.
0: Oke, okay, baik. Pak Judin mau request lagu apa nih?
3: Lagu tahun berapa nih, Mbak?
0: Tahunnya 90 sampai dengan yang terbaru, pop Indonesia.
3: Terbaru bisa.
0: Bisa.
3: 2024 berarti bisa ya?
0: Boleh.
3: Iya, dari Arvian Dwi, Mbak.
0: Arvian Dwi yang apa?
3: Iya, Bintang Yang Hilang.
0: Bintang Yang Hilang. Oke. Mau salam-salam ya. Dulu? Boleh.
3: Salamnya buat semuanya aja deh yang lagi dengerin persatu serakat siang ini. Buat semua pendengar salam kenal, sebenarnya pernah gabung dulu sama Mbak Nuri.
0: Okay.
3: Tapi sempat jeda terus sekarang balik lagi.
0: Oke, okay, baik.
3: Salam buat kru-krunya Persatu Surakarta juga.
0: Oke, okay, siap.
3: Buat Mbak Citra, terima kasih, selamat bertugas, selamat siang.
0: Iya, selamat siang juga Pak Judin, terima kasih. Jauh-jauh dari Minahasa mendengarkan Surakarta, wow, luar biasa. Oke, saya bacakan dulu WhatsApp yang di chat ya. Ada Bu Agustin di Mangkubumen. Selamat siang Mbak Citra, jam santai absen antri lagu Raja Cinderella tadi sudah ya. Salamnya buat semua pecinta jam santai tanpa kecuali, dan salam buat yang tugas Mbak Citra, sehat semangat, bahagia, sukses, lancar, dimudahkan semua urusannya. Amin, amin. Terima kasih Bu Agustin, ada Pak Sardi di Bekonang juga jam santai. Minta lagu Cinta Karena Cinta dari Judika. Salam Pak Beni Jebres, Pak Muladi Bantul, Pak Triboyolali, Bu Elisa Pajang, Bu Tanti Timur Kali, Bu Ragil, Bu Endang Sukoharjo, dan lain-lain. Buat Mbak Citra metugas, doa dari sini tetap semangat, sehat, dan sukses selalu. Amin. Terima kasih Pak Sardi, ada Mbak Felicia di Colomadu. Selamat siang jam santai Mbak Citra. Di Jumat penuh berkat ini, seneng dengar suara lembut Mbak Citra lagi. Waduh, waduh. Info cuaca Colomadu Timur, panas berawan cerah. Oke. Antri request sumpah mati dari Selina Grace. Siang-siang menggalau pokoknya. Waduh, jangan galau dong. Kita harus tetap semangat ya. Salamnya untuk Mbah Tarmi di Joglo. Aku selalu ngidolain panjenengan Mbah. Untuk Mbak Citra Fitka, selamat semangat siarannya, selalu dikaruniai kesehatan, keberkatan, kesuksesan, kebahagiaan, serta sukacita bersama orang-orang tersayang dan terkasih. Amin, amin. Kalau lagi capek, penat, biar semangat lagi, biasanya itu senam meditasi sambil dengerin musik slow di belakang rumah deket pepohonan sore atau pagi-pagi. Waduh, kayaknya syahdu banget ya Mbak Felicia ya. Habis itu makan makanan kesukaan biar mood booster naik. Betul banget nih. Kalau versi Citra nih, kalau lagi penat atau capek, solusinya adalah makan makanan kesukaan gitu. Bisa dicoba Mbak Citra. Oke, siap, tutorial senam meditasi banyak di YouTube ya. Senam meditasi bisa sarana buat stress release. Betul sekali. Terima kasih Mbak Felicia. Ada Pak Lili Erwanto, selamat siang jam santai. Request Genit Tipex di play buat semua pendengar RRI. Kalau lagi penat dengerin radio. Wah, ini salah satu juga solusi ya untuk menghilangkan penat. Oke, masih ada banyak yang belum saya baca WhatsApp-nya, dan juga untuk Anda yang ingin gabung lagi, line telepon nanti kita buka lagi setelah lagu-lagu yang sudah di-requestkan saya putarkan ya. Tentunya tetap bersama kami di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Judika dulu, Cinta Karena Cinta.

0: deh, kok di FJB ku sering banget ya lewat sensus ekonomi gitu. Itu apaan sih?
1: Oh, sensus ekonomi. Itu mas, sensus yang diselenggarain sama Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali yang akan memotret kondisi ekonomi Indonesia.
0: Lah, bukannya udah ada sensus penduduk ya? Kok sensus lagi sih?
1: Ih, beda. Jadi, BPS itu ada 3 sensus. Sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Lewat sensus ekonomi, pemerintah bisa bikin kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan bisa bantu pertumbuhan usaha. Nah, kita bisa lihat peluang pasar, baca tren usaha, terus bisa bikin bisnis kita lebih berkelanjutan dan inovatif.
0: Kapan tuh sensus ekonominya?
1: Sensus ekonomi ini dilaksanain dari bulan Mei sampai Agustus 2026 ini nih, Mas.
0: Terus kita harus ngapain dong?
1: Kita harus terima petugas sensus yang datang dan kasih jawaban yang sebenar-benarnya ke petugas sensus, Mas.
0: Tapi nanti data kita aman nggak tuh?
1: Tenang, kerahasiaan informasi yang diberikan dijamin sama undang-undang. Jadi pasti aman. Yuk,
0: sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: tengah perubahan iklim dan harga pangan yang naik turun, ketahanan pangan jadi hal penting untuk masa depan Indonesia. Ketahanan pangan bukan hanya soal makanan tersedia, tapi juga harus aman, bergizi, dan harganya terjangkau. Petani berusaha meningkatkan produksi dengan teknologi dan cara-cara baru. Tapi kita sebagai konsumen juga harus punya peran. Caranya mudah, pilih produk lokal, beli makanan secukupnya, dan hindari membuang makanan. Sisa satu piring saja berarti terbuangnya tenaga petani, air, dan energi yang dipakai untuk memproduksinya.
1: Kita juga bisa ikut membantu dengan urban farming atau menanam sayuran di pekarangan rumah. Selain lebih hemat, ini membuat kita lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan. Ketahanan pangan bukan hanya tugas pemerintah atau petani, tapi tanggung jawab bersama. Mari jaga ketersediaan pangan demi kesehatan keluarga dan masa depan bangsa.

Tahukah Anda, banyak tradisi Nusantara yang sejatinya mengajarkan keseimbangan antara manusia dengan alam. Seperti sedekah bumi di Jawa, tradisi tasyakuran petani sebagai ungkapan syukur pada tanah dan hasil panen. Menurut penelitian yang diterbitkan oleh Balai Penelitian Kebudayaan Jawa, tradisi ini telah berlangsung turun-temurun dari nenek moyang masyarakat Jawa. Atau tradisi Mapalus di Minahasa. Dalam Mapalus Morantang Culture in West Motoling District South Minahasa, mendeskripsikan bahwa budaya Mapalus diwariskan secara generasi dan menjadi sistem kerjasama sosial masyarakat Minahasa. Atau tradisi Nyepi di Bali, hari raya tahun baru menurut kalender Saka yang berakar dari tradisi Hindu kuno dimulai pada tahun 78 Masehi. Tradisi ini telah dipegang masyarakat selama berabad-abad. Nilai-nilai itu rupanya kembali penting di masa sekarang, di tengah ancaman perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Dari leluhur kita bisa belajar kearifan lokal, hidup selaras dengan alam, dan bukan melawannya.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI, Khalil Nafis, mengonfirmasikan adanya program dana hibah dari Arab Saudi untuk masyarakat Indonesia. Faktanya, pendengar, klaim video Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI, Khalil Nafis, menginformasikan program dana hibah dari Arab Saudi adalah hoax atau tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah dan media kredibel mengenai program dana bantuan Arab Saudi untuk masyarakat Indonesia. Suara Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI, Khalil Nafis, dalam video tersebut terdeteksi dihasilkan kecerdasan buatan atau AI. Video itu memanipulasi foto Khalil Nafis yang ada di laman resmi MUI.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kembali lagi di Jam Santai 101.1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda yang mau gabung, boleh langsung ke 638055 dan juga WhatsApp 081-390-15525 ya. Halo, selamat siang Jam Santai.
1: Selamat siang Jam Santai.
0: Selamat
1: Mbak Citra
0: siang Angge Bu Modesta ya.
1: Iya.
0: Apa kabar Bu
1: sehat,
0: Modesta?
1: Sehat, Mbak.
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Iya, amin.
0: Iya, amin.
1: Kabar baik, sehat, sama Mbak Citra.
0: Iya, alhamdulillah ya.
1: Iya.
0: Bu Modesta, ini ada tema nih. Kalau Bu Modesta lagi penat atau capek gitu ya, apa sih kegiatan atau hal yang bikin semangat lagi gitu?
1: Oh gitu. Ya masak, Mbak.
0: Masak. Wah, ini Bu Modesta
1: masak,
0: hobi masak
1: itu kan
0: ya.
1: Tugas kewajiban ibu.
0: Oh gitu. Ya betul sekali ya.
1: Iya, masak yang segar.
0: Waduh, masak yang segar. Contohnya apa?
1: Sayur asem.
0: Waduh, segar banget.
1: Sambal terasi.
0: Waduh,
1: ya.
0: Segar banget.
1: Ikan asin. Kalau enggak bikin pepes.
0: Waduh.
1: Enak.
0: Ini kalau saya udah tanduk 5 kali ini.
1: Oh iya. Main sini Mbak,
0: okay.
1: Nanti sama suami.
0: Ya, aduh.
1: Masnya. Okay. Ya.
0: Terima kasih Bu Modesta ya.
1: Yeah.
0: Bu Modesta mau request lagu apa nih?
1: Lagu untukmu ya.
0: Untukmu. Yang dari siapa ya?
1: Yeah, Tito.
0: Tito. Oh, nggih.
1: Yeah. Iya, yeah, iya.
0: Yeah, oke, okay. Mau kirim-kirim salam dulu monggo.
1: Salam buat Bapak Muladi, terus Bapak Lazarus, Om Beni sekalian, terus Mas Andi di Batam, Papi Rudi, terus Bu Heru,
0: baik,
1: Ibu Endang di Sukoharjo, Ibu Elisa, Ibu Rere, Bu Retno Hardani, Bu Nini Sarbini, Bu Menti, Ibu Temuwati, Bu Ragil, terus Mbak Citra Muah.
0: Oke. Okay.
1: Yang mantap itu. Dan Bu Heru ya, tetangga sebelah.
0: Baik.
1: Terima kasih. Oh, Ibu Elisa ya.
0: Okay.
1: Ibu Ewi Gati yang juga sering kirim tuh. Terima kasih ya, Mbak.
0: Iya, sama-sama Bu Modesta. Terima kasih
1: selamat
0: juga.
1: Selamat bertugas.
0: Iya.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin, amin. Terima kasih sudah gabung di Jam Santai siang hari ini ya. Oke. Kita bacakan dulu WhatsApp yang sudah masuk ya. Ada Ibu Fitri di Sukoharjo. Selamat siang Jam Santai. Kalau capek ya rebahan atau kelekaran aja Mbak Citra. Oke. Mau request lagu Restu Bumi dari Dewa 19 ya. Salam buat Pak Tri, Mas Andi di Batam itu ya. Asik, heboh banget kalau masuk. Buat semua pendengar Bu Elisa, Bu Agustin juga, Bu Endang, Derek Gandul, Pak Trimawon, tadi sudah komplit sekali. Buat Mbak Citra semangat, sehat, rezeki lancar, nanti pulang hati-hati. Oke, terima kasih. Saya sapa dulu yang sudah gabung di WhatsApp. Halo, selamat siang Jam Santai.
2: Halo, selamat siang Jam Santai. Aku baru ikutan Pro 1 nih.
0: Iya, ini dengan Ibu siapa nih?
2: Dari Ibu Siti di Kulon Mangkunegara.
0: Oke, Ibu Siti. Gimana kabarnya Ibu Siti hari ini?
2: Alhamdulillah, selalu sehat-sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Mbak Citra Umah, sehat selalu?
0: Sehat selalu dong, tetap semangat.
2: Alhamdulillah, Derek Tunggu ya, sehat-sehat.
0: Bu Siti, ini kita punya tema nih. Kalau Bu Siti lagi capek atau penat gitu ya, apa sih yang bikin semangat lagi?
2: Bagus, semangat terus. Karena kita kan jualan di Kulon Mangkunegaran ya. Iya, binara Mbak Citra lek ternyata ada lowong. Iya.
0: Iya, jualan apa Bu Siti?
2: Jualan wedangan pagi.
0: Oh, gitu.
2: Iya.
0: Oke, siap. Kapan-kapan mampir ya.
2: SMA Muhammadiyah 1. Itu dekat Roket Chicken sebelahnya itu di pinggir jalan.
0: Oke, baik.
2: Oke.
0: Oke, mau salam-salam dulu Bu Siti?
2: Iya. Kalau salam-salam sedikit aja.
0: Boleh.
2: Karena baru tahu kalau Pro 1 itu bisa apa itu ke WA. Dulu kan nggak bisa kan?
0: Bisa dong.
2: Bisa. Iya. Terus ini salam sama kakem Bu Temuati, tetap sehat semangat. Bunda Ragil tetap sehat. Bunda yang tadi baru masuk tadi salam kenal. Sehat-sehat sedoyo sekeluarga.
0: Amin, amin.
2: Kagem sedoyo kemawon yang mendengarkan di Pro 4, Pro 1.
0: Pro 1 Bu Siti. Oh, gitu.
2: Iya. Iya. Salam sedoyo kemawon paring krayen Lulujengan, tetap semangat. Sehat sedoyo.
0: Enjoy bye.
2: Mbak Citra, sekeluarga tetap rahayu sehat nggih. Nenek tunggu kemawon Pro 1 tetap jaya terus.
0: Amin.
2: Kemawon modalipun Mbak Citra.
0: Iya sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Siti Aminah ya, baru gabung di WhatsApp ternyata ya, baru tahu katanya. Oke, saya baca lagi ya WhatsApp yang masuk. Ada Bu Yeni di Jebres nih. Siang jam santai Mbak Citra, salam buat pendengar jam santai ya buat Mbak Citra, semangat siarannya. Oke, terima kasih. Ada Mbok Nah di Pasar Legi juga, jam santai siang Mbak Citra, sehat ya, gak capek-capek, tetap semangat. Tolong diputerin nanti Sesaat di Keabadian dari Ari Lasso Fit BCL ya. Oke, salamnya buat Mbak Ria, Mbak Nana, Bu Dini, Bu Elisa, Mbak Tanti, Bu Endang Cemani, Citra Muah-Muah, Bu Ragil, Papi Rudi, Mas Manggala, Mas Hanan, dan semua kru yang terkasih. Untuk Mbak Citra Matuga, sukses selalu, lancar rezeki, dan selalu bersyukur. Amin. Seneng kalau dengerin lagu-lagu dan kantong gak kosong. Iya, apalagi kantongnya tebel itu udah bahagia banget ya Bu Mbok Nah ya. Alternatif kalau gak ada lagunya Bersamamu dari Grassrock ya. Oke, terima kasih Mbok Nah. Ada Bu Muharsih di Wonogiri, selamat siang jam santai Mbak Citra, request lagunya Peter Pan, Menghapus Jejak. Salam buat semuanya denger, yang dengerin Pro 1 dari Sabang sampai Merauke. Buat Mbak Citra sehat semangat, dimudahkan urusannya. Amin, amin. Aku kalau lagi capek minum air putih sambil mendengarkan musik favorit, terutama saat ini lagunya asik banget di RRI di acara jam santai. Waduh, mantap sekali ya. Oke, bye-bye. Terima kasih Bu Muharsih di Wonogiri ya. Oke, kita lanjutkan nanti baca WhatsApp-nya. Nanti kita akan sambung lagi dan buka lagi line teleponnya. Kita dengerin lagu yang sudah di-requestkan dulu ya. Tadi ada The Virgin dulu, Cinta Terlarang untuk Anda. Tetap bersama kami di Jam Santai.

0: depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh, ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu, siap. Lah di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
0: Loh?
1: Itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak

0: Terima kasih masih selalu setia bersama kami di Jam Santai Pendengar, informasi untuk Anda ya. Kita update informasi dari Klaten. Hari ini di Desa Kranggan, Kecamatan Polan Harjo, Klaten, sedang berlangsung Festival Pandai Besi dan Kuliner Bebek. Seperti apa? Laporan disampaikan langsung oleh Adam Sutanto. Adam Sutanto, silakan laporannya.
1: Baik, Citra, dapat kami sampaikan, benar sekali, sejak pagi sampai siang ini juga di Desa Kranggan di Kecamatan Polan Harjo, Kabupaten Klaten ini pada kali ini cukup ramai karena memang ada festival tahunan yang digelar di tempat ini. Kali ini adalah Festival Pandai Besi. Selain itu juga diramu pula dengan festival kuliner, yakni bebek. Festival Pandai Besi ini dilakukan karena memang di tempat ini terdapat pandai besi, puluhan para pengrajin pandai besi yang sudah berada turun temurun, bahkan sejak pada masa kerajaan dahulu, memang sudah terkenal dengan orang membuat berbagai peralatan seperti pusaka dan juga alat-alat pertanian. Seiring waktu memang pandai besi ini mulai berkurang pertumbuhannya karena persaingan industri besi ini datang dari berbagai daerah termasuk luar negeri. Ini menjadikan banyak, selain itu juga persoalan lain adalah banyaknya generasi muda yang memang berkurang terjun di dunia kerajinan pandai besi. Sehingga mereka anak muda ini banyak bekerja di sektor yang lain seperti perusahaan ataupun pabrik. Nah, pemerintah desa dalam 2 tahun terakhir memang ini cukup getol mengembalikan citra desa Kranggan untuk kembali eksis menjadi sentra kerajinan atau UMKM pandai besi. Salah satunya yang digelar hari ini adalah Festival Pandai Besi. Dan ramuan lainnya adalah potensi yang ada di desa ini adalah banyaknya pelaku usaha peternakan bebek. Sehingga muncullah kegiatan festival bebek ini. Ada 40, kurang lebih ada 40-an stand UMKM bebek ini yang di kuliner bebek ini yang disajikan. Dan berikut sampaikan Kepala Desa Kranggan Gunawan kepada wartawan.
2: Kegiatannya kegiatan dampingan dari OPD di Provinsi Jawa Tengah di Permagres Dukcapil yang saat ini ada di Desa Kranggan. Ini kunjungan dari Bapak Wakil Gubernur Pak Yasin. Di Kranggan ada kegiatan yaitu festival serta opor bebek yang menjadi ikon brand kuliner di Desa Kranggan. Kita menyediakan hari ini itu 600 porsi opor bebek.
3: Kenapa opor bebek?
2: Ya, karena opor bebek ini di satu sisi memang makanan khas di Desa Kranggan karena di Desa Kranggan setiap lebaran itu menunya banyak yang opor, itu yang pertama. Yang kedua, di salah satu RT di Desa Kranggan, RT 13 itu mayoritas penduduknya itu adalah usaha opor bebek maupun ayam bebek. Nanti ke depan nanti dibuka lokasi setiap minggu, nanti di situ ada opor bebek.
3: Ada berapa UMKM, Pak?
2: Itu ada 14. Kita nanti dibuka lokasi itu ada 14 UMKM. Semua menunya adalah opor bebek.
1: Dan kami sampaikan juga adalah melalui kegiatan festival pandai besi dan juga festival opor bebek ini akan mengangkat desa tersebut untuk pengembangan wisata. Selain itu juga usaha pandai besi atau juga peralatan-peralatan pertanian ini juga akan semakin dikenal, kembali semakin dikenal oleh masyarakat seperti tempo-tempo dahulu. Dan kegiatan tersebut juga mendapatkan apresiasi dari Wakil Gubernur Jawa Tengah, Tad Yasin, yang juga turut hadir membuka kegiatan Kelautan Festival tersebut. Demikian Adam Santo melaporkan. Selamat siang.
0: Terima kasih Adam Sutanto atas laporan langsungnya dari Klaten ya, pendengar, dan tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih di jam santai pendengar, untuk Anda yang mau gabung bisa melalui line telepon 63 8055 dan juga WhatsApp 081 3901 5525. Saya bacakan dulu, waduh banyak sekali ya yang sudah me-WhatsApp Pro 1. Ada Bu Endang Sri Handayani di Cemani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siang jam santai. Kalau Bu Endang buat tidur terus makan buah-buahan bisa jadi seger lagi gitu Mbak. Oke, terima kasih. Ini ya tipsnya untuk bisa semangat lagi. Minta lagu buat aku tersenyum dari Shelon Seven. Salamnya buat Mbak Tanti, Mbak Citra Muah, Bu Rere, Bu Ragil, Papi Rudi, Mbok Na, Bu Lastri, Bu Dini, Pak Kris, Pak Tri, Bu Elisa, Lek Karim, Kak Puja, dan untuk semua saja. Selamat bertugas Mbak Citra, sehat selalu, dan terima kasih dari Cemani. Terima kasih juga Bu Endang dari Cemani ya. Ada yang gabung di WhatsApp, halo, selamat siang, jam santai.
4: Halo, selamat siang Mbak.
0: Selamat siang
4: Mbak Sabah.
0: Citra Afidka, Pak Muladi. Oke, gimana kabarnya Pak Muladi?
4: Ya, alhamdulillah sehat selalu Mbak.
0: Alhamdulillah. Oke, cuaca di Bantul saat ini gimana Pak Muladi? Panas kah?
4: Ini cuacanya ya panas.
0: Panas juga ya. Ya. Oke, Pak Muladi, hari ini ada tema nih. Kalau Pak Muladi sedang penat atau capek gitu ya, apa yang dilakukan atau hal apa yang bikin bisa semangat lagi?
4: Oh, kalau untuk rasa capek itu ya, ya apa istirahat sambil minum apa vitamin itu buah-buahan. Terus semoga bisa semangat lagi.
0: Oke, luar biasa tipsnya. Terima kasih Pak Muladi. Mau kirim-kirim salam dulu. Kayaknya lagunya sudah tidak bisa merequest lagi nih. Sudah penuh gitu. Kirim-kirim salam aja.
4: Tentunya mepet ya. Oh iya, kirim-kirim aja ya.
0: Baik, monggo.
4: Salam untuk siapa ya, Pak? Benny, Pak Kris, Pak Kaiti, Pak Faisal, Pak Jo, Pak Sarti ya, Pak Lili, Lek Karim, Pak Gadot juga, Pak Tri di Boyolali, ada Pak Prapto ya, Yasim Gede, Mbak Angel, Mbak Citra, Mbak Jessica, Mbak Dewi, Mbak Aisyah di Kalbar itu ya. Mas Andrian, Mas Andi di Batam, Pak Rohman juga, ada Bu Anggun, Bu Agustin, Bu Elisa, ada Bu Modesta, Bu Kartika Fitri, Bu Retno Hardani, Bu Yuni, Bu Nini, Bu Temu, Bu Ragil, Bu Endang, Bu Menti juga, Bu Cindy, Mbah Tarmi, Bu Isna, Bu Yatmi, Bu Wigati, Bu Rere, Bu Lastri, Bu Tanti, dan siapa itu Mbok Nah ya. Dan semuanya saja.
0: Oke, baik. Terima kasih.
4: Mbak Citra, selamat siang, jam santai.
0: Iya, selamat siang.
4: Moga
0: juga
4: sehat selalu ya.
0: Amin, amin. Sehat selalu juga Pak Muladi.
4: Iya, terima kasih.
0: Oke, sama-sama.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Muladi di Bantul ya. Oke. Saya bacakan lagi ya yang di pesan WhatsApp-nya. Ada Bu Siti Aminah tadi, assalamualaikum. Wilujeng siang Mbak Citra. Minta lagu Ku Tak Akan Bersuara dari Nike Ardila. Salam kagem sedoyo monitor Pro 1. Sehat-sehat sekeluarga. Ugi Mbak Citra sekeluarga tansah diparingi rahayu wilujeng sehat. Amin. Ada Bu Modesta nih di Jaten. Oh, lupa salam buat Bu Ragil juga, sehat selalu Ibu. Amin, amin. Enggak, terima kasih Bu Modesta. Ada Pak Ahmad Faisal di Wonogiri. Assalamualaikum. Jam santai, salam sehat untuk semuanya ya. Terima kasih. Ada Bu Nini Sardini di Ngadisuman. Selamat siang Jeng Citra, absen aja ya. Jam santai. Salam-salam buat Mbak Siti Mangkunegaran. Selamat bergabung di Pro 1. Selamat siang Papi Rudi, Mbah Tarmi, Pak Muladi, Bu Medesta, Mbak Menti, Mbak Endang tiga-tiganya, Mbak Rere, Mas Andi Batam, Bu Nani Harsono, dan semua saudara-saudara pamor dan saudara PSP tanpa terkecuali. Dan untuk yang lagi nyiar, salam sehat, semangat penuh berkah dari Ngadisuman. Terima kasih Bu Nini. Ada Bu Lastri di Jaten juga. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Citra. Siang juga. Jam swantai Mbak, yang bikin semangat itu lihat cucu. Nah, kalau lihat cucu bahagia, ketawa ketiwi, itu hatinya pasti selalu ikut bahagia gitu ya. Lagunya Gandel ya, salam-salam ngikut Pak Tri Boyolali, juga semua pendengar Pro 1 dimanapun berada. Selamat bertugas Mbak Citra, semoga tidak lekas capek sampai akhir siaran. Sehat selalu dan dalam lindungan Allah, amin, amin. Ada Bu Nani Harsono nih, jam santai, selamat siang dari Grogolan Girly. Suara radio kecil, oh iya gitu ya Bu Nini ya. Bu Nani, oke. Okay. Baik, terima kasih Bu Nani atas monitornya, nanti kami akan sampaikan kepada tim ya. Ada juga Pak Bambang Murdo di Jogja. Jam santai tema, kalau lagi capek, ini agar fresh kembali, dengerin lagu-lagu sambil istirahat. Oke, okay. Terima kasih Pak Bambang sudah gabung ya, dan juga tipsnya. Ini memang kalau lagi capek, penat gitu ya, enaknya santai-santai, rebahan gitu ya. Apalagi sambil nyemil-nyemil, makan buah-buahan yang seger gitu ya, sambil dengerin lagu-lagu favorit. Apalagi Pro 1 di jam santai lagunya bagus-bagus karena requestan dari pendengar juga. Oke, kita putarkan lagu yang sudah masuk list ya. Saya putarkan ada Ari Lasso dulu deh, Aku dan Dirimu untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Masih di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ada Bu Endang Sri Widyastuti yang gabungan melalui pesan WhatsApp ya di Solo Baru. Sip, yang penat, yang capek, yang kesel nih Mbak Citra katanya. Akibat lembur kerja pagi, siang, malam. Kepo nih tapi diumpan balik ke pendengar. Betul. Ngirimin stiker Upin Ipin nih. Terima kasih Bu Endang ya. Semoga sesudah selesai tugas sore ini Mbak Citra pulang fresh kembali. Iya, kan sudah mencatat tadi tips-tipsnya dari para pendengar nih ya. Kalau lagi penat nih, kira-kira ngapain aja ya enaknya gitu. Ada Mbak Nah di pasar lagi, makasih sudah diputar lagunya. Mat siang pulangnya hati-hati, selamat sampai rumah dalam lindungannya, amin. Terima kasih. Dan nampaknya sudah di ujung waktu ya. Terima kasih yang sudah gabung melalui line telepon dan juga WhatsApp di jam santai hari ini. Untuk Anda yang mungkin lagunya belum bisa diputarkan, tidak apa-apa ya, kita bisa request lagi di jam santai berikutnya setiap hari, kecuali hari Selasa ya, pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan saatnya juga saya pamit undur diri dari Surakarta siang ini. Tentunya kita akan ketemu lagi di lain kesempatan ya. Surakarta sore ini nanti akan ditemani oleh Manggala Putra. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Surakarta sore ini, beragam berita, informasi, obrolan inspiratif dan edukatif di 101 RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar Anda masih dengan kami di 101 Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, assalamualaikum, bagaimana kabar Anda sore hari ini? Sore yang cukup cerah ya untuk kita beraktivitas dan tetap hati-hati untuk Anda yang di jalan ya. Karena kalau kita nggak fokus sementara kita sedang dalam perjalanan juga nampaknya kurang baik begitu ya. Kalau memang lagi nggak fokus, menepi dulu, banyak gerai-gerai es teh jumbo ya. Untuk Anda mampir dulu, ngeteh dulu, nge-es dulu biar makin seger, terus nanti bisa lanjut perjalanan. Atau memang kalau sudah lapar, Anda bisa menepi untuk sejenak makan atau beli cemilan dulu di swalayan-swalayan ya. Yang gerai biru atau yang merah pilih sendiri pokoknya ya. Pendengar, Manggala Putra hadir temani Anda di Surakarta sore ini sampai dengan nanti pukul 19.30 waktu Indonesia Barat dengan rangkaian program kami di Surakarta sore ini. Dan kami akan buka Surakarta sore ini dengan mengajak Anda bergabung bersama RRI Yogyakarta untuk menyimak Beranda Stacita Berjaringan Korwil 11. Pendengar terus dengan kami karena tentu kami akan sajikan siaran-siaran istimewa untuk Anda sebagai teman sore hingga petang hari Anda bareng sama Manggala Putra di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Eh Don, hah? Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin, lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh coba deh ke auditorium RRI Surakarta, tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI Radio.

0: Beranda Asta Cita. Disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.
1: Hai hai, selamat sore pendengar. Apa kabar Anda? Temani untuk kebersamaan Anda pastinya dalam Beranda Asta Cita Koril 11 ya. Bersama di Pro 1 RRI Yogyakarta yang turut dipancarluaskan oleh RRI Surakarta, RRI Semarang, dan RRI Purwokerto. Pendengar, saat ini sudah hadir untuk narasumber kami di studio Pro 1 RRI Yogyakarta, yang nantinya kami juga mengajak untuk kebersamaan Anda tentunya di line telepon kami 02745880333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya di 08112711911. Baik, saya sapa. Selamat sore Mbak Dinda Intan Pramesti Putri. Assalamualaikum Mbak Dinda, ini panggilannya ya?
2: Iya, waalaikumsalam. Sore, panggilnya boleh Dinda, boleh Dintan, karena kan namanya itu Dinda Intan gitu ya. Kadang dipanggil Dintan juga.
1: Oh, Dintan, unik ya. Oke, Mbak Dintan ini panggilnya ya. Kalau saya nggak bingung nanti malah. Oke, iya, satu tema kita ini menarik ya, terkait juga Lebaran Seni di Jogja sebagai penggerak industri kreatif begitu ya.
2: Yes.
1: Mbak Dinda ya. Nah, unik juga ya, karena Lebaran Seni di Jogja ini unik dan menggelitik. Mungkin bisa diceritakan filosofi di balik istilah Lebaran Seni di Jogja. Lebarannya masih kapan-kapan ya? Tapi ini maknanya seperti apa nih, Mbak Dintan?
2: Sebenarnya kenalkan dulu, aku Dintan, Dinda Intan, Direktur Pelaksana dari Jogja Festivals. Jadi Jogja Festivals ini platform atau rumah untuk festival se-Jogja gitu. Jadi salah satunya Arjok, dan sebenarnya Lebaran itu lebih dari sebuah perayaan ya, makna dari perayaan, dan kami memaknai festival itu juga sebagai sebuah perayaan. Jadi kalau dibilang di Jogja ini Lebarannya banyak banget gitu, nggak cuman seni. Nah, nanti kalau akhir tahun tuh Lebaran film, ketika ada JAF Jogja Netpack Asian Film Festival. Pas ada Custom Fest, Lebaran custom di Jogja. Pas ada Ngayog Jazz, Lebaran Jazz. Nah, sekarang ini lagi ada Arjok, dan emang setiap tahun ketika setiap ada Arjok, kita bilang ini Lebaran Seni di Jogja gitu, dan semua orang se-Indonesia bahkan negara-negara tetangga itu pada datang semua ke Arjok. Nggak cuma pas Arjoknya aja sih, tapi galeris, event-event sekitar Arjok itu semua juga banyak kegiatan seninya juga, pameran. Ada tahun lalu ada 227 events gitu ya, baik itu pertunjukan atau pameran di galeri-galeri sekitar.
1: Wow, ini
2: juga
1: dalam satu tahunnya 227.
2: Bukan,
1: ya?
2: Dalam sekali penyelenggaraan Ajok, berarti sekitar 3 bulan.
1: Oh, ya, luar biasa banget dalam 3 bulan.
2: Yes,
1: gitu ya?
2: 3 bulan itu teman-teman di Jogja Art Weeks mengumpulkan ya. Jadi selain mereka datang lihat pameran atau perayaan seni di Arjok ini, mereka juga bisa berkeliling Jogja melihat galeri-galeri lain juga yang buka atau menyelenggarakan pameran-pameran juga gitu. Jadi maksimal banget Lebarannya.
1: Wah, seru banget ya.

0: Land of Leisure, gitu, yang di Land of Leisure selesai belanja mereka bisa jalan ke Arjok gitu ya, kita ada connecting shuttle-nya juga. Dan kebaliknya juga, yang habis nonton pameran di Arjok atau sekelilingnya, habis itu mau ke Land of Leisure gitu. Jadi bulan Juni ini ada lagi, ada dua itu gitu. Nanti di Juli akan ramai lagi, ada Prambanan Jazz, ada Lebaran Layang-Layang, Festival Layang-Layang bareng Arjok. Jadi Arjok selama 3 bulan ini benar-benar ya membersemai banyak kegiatan ya, banyak lebaran lainnya juga gitu. Jadi membuat Jogja lebih berwarna.
1: Iya, itulah disebut Jogja sebagai kota pariwisata begitu ya.
0: Kota pariwisata, kota festival gitu juga sebutnya.
1: Nah, apalagi juga ini Mbak Dinta, momennya kan liburan sekolah begitu ya.
0: Yes.
1: Nah, kalau tanggapan Anda terkait animo dari masyarakat Yogyakarta dan juga dari luar kota Jogja ini seperti apa?
0: Kalau sama yang liburan ya, itu mereka pasti ke Jogja gitu ya. Okay. Tapi ketika ada Arjok ya, ada festival-festival, pasti ada pengalaman yang berbeda gitu ya. Apa namanya, kalau liburan kan biasanya ya Malioboro atau mungkin ke Taman Sari atau mana gitu. Tapi kan kalau ke festival itu ada hal yang berbeda gitu kan. Setiap tahunnya berbeda gitu, pengalamannya tuh berbeda. Bahkan sebuah pembelajaran yang berbeda juga gitu, melihat karya-karya instalasi kontemporer. Bahkan sebenarnya di Arjok tahun ini tuh karya anak-anak, ada Arjok Kids ya gitu, yang ikut pameran, yang terpilih terkurasi dari berbagai daerah di Indonesia gitu. Ada sekitar berapa, 52 karya gitu, lebih banyak dari karya-karya anak-anak orang dewasanya gitu. Dan itu keren-keren banget karya-karya mereka. Dan itu kayak wajib sih, kayak jadi bisa jadi inspirasi anak-anak juga ketika liburan datang lihat gitu ya, karya-karya anak-anak sepantarannya gitu ya gitu. Dan bahkan ketika melihat karya-karya yang lebih profesional gitu, yang udah dewasa, itu dia mungkin bisa imajinasinya bisa lebih berkembang lagi gitu. Jadi festival-festival seperti ini yang apa ya, menurutku wajib sih di datangin ya untuk anak-anak gitu, karena kan pengalaman masa kecil tuh yang paling teringat sampai besar.
1: Yang paling diingat itu yang paling jadi, seru juga.
0: Jadi ketika kita kasih experience yang berbeda gitu ya, yang membuat dia anak itu ingat gitu ya, itu bisa lebih mengembangkan kognitifnya ya.
1: Nah,
0: itu semua ada di festival sih sebenarnya.
1: Seru ya.
0: Seru banget.
1: Nah, baiklah, ketika Lebaran seni ini juga berlangsung, nah pastinya Mbak Dintan, ada banyak sektor industri kreatif yang turut terlibat di dalamnya begitu ya, terkait juga untuk perputaran ekonomi, misalnya untuk sektor kerajinan, ada kuliner, apalagi ya penginapan dan lain-lain. Nah, kalau tanggapan Anda seperti apa nih?
0: Selama Lebaran seni, jadi kita semua, bahkan kita ada program Festicity ini untuk menghubungkan semua gitu ya, teman-teman kuliner, teman-teman hotel, teman-teman tour gitu ya, selama Arjok itu connected gitu, bikin bikin trip tour yang ada art experience tour gitu. Bahkan jejak rasa dengan seni dan rasa musik juga. Jadi apa ya, jadi tambah maksimal sih sebenarnya. Dan beberapa hotel juga ya berkolaborasi memberikan rate khusus buat mereka yang beli bundling tiket sama Arjok gitu ya. Pengunjung khusus mereka yang mau beli kamar sekaligus tiket Arjok juga ada beberapa hotel yang menyediakan gitu. Dan apa, trip ini juga ada yang bundling dengan hotel juga gitu ya. Kita dengan industri pariwisata sebenarnya semua terhubung ya, tinggal diperkuat lagi gitu. Kalau UMKM, kita juga ada beberapa resto yang terhubung di Festicity ini, kasih diskon-diskon khusus buat mereka yang beli bundling-bundling tiket dan experience atau shuttle ini tuh, mereka bisa dapat diskon khusus gitu. Jadi ini salah satu, Festicity ini program pertama ya yang kita coba kolaborasikan, inisiatif awal ini, supaya semua ketika festival, ketika Lebaran itu kita Lebaran bareng gitu ya. Dan orang-orang yang datang ini dapat experience atau pengalaman yang maksimal gitu.
1: Oke, Lebaran bareng ya. Mengingat juga di sore kali ini ikut didengarkan juga nih para pendengar dari RRI, selain RRI Yogyakarta, RRI Semarang, Purwokerto, dan Surakarta begitu. Yeah. Nah, artinya mereka juga bisa mengetahui event ini, kemudian juga bisa hadir sekaligus juga menikmati untuk event acaranya begitu, Mbak Dinta?
0: Yes, yes, bisa, sangat-sangat bisa.
1: Oke, okay. Seru ya.
0: Arjok ini sama

0: Sampai 30 Agustus.
1: Sampai 30 Agustus ya. Masih panjang ya.
0: Jadi sebenarnya panjang itu juga kadang-kadang bikin lupa sih. Jadi ketika udah mepet, waduh belum kesana. Yang mending dari sekarang sih. Kalau ada waktu langsung disempatin. Kadang-kadang udah mau tutup-tutup baru tuh rame lagi gitu kan. Jadi kadang.
1: Kalau lokasi di mana ini?
0: Lokasinya di Jogja National Museum.
1: Jogja National Museum.
0: Ya, National Museum gitu. Jadi secara sejarah kan dulu di sana itu ASRI ya, Akademi Seni Rupa Indonesia, Akademi Seni Pertama Indonesia, dan sekarang menjadi tempat festival seni terbesar di Indonesia.
1: Nah, event besok yang ditampilkan apa? Kemudian buka dari jam berapa, dari tanggal berapa sampai berapa ini?
0: Arjok ini buka dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Setiap seminggu 3 kali ya, setiap weekend ya. Kadang itu suka ada performance juga, ada penampil pertunjukan kan di sana, ada panggung. Itu free. Area Arjok Kids juga free gitu ya. Ada banyak aktivasi kegiatan juga di sekitarnya, itu juga free. Nah, kalau di area pamernya itu ada tiketnya gitu ya, di 80.000 ya. Di 80.000, dan untuk anak-anak pelajar itu di 50.000.
1: Gitu.
0: Jadi untuk menurut kami ya, di teman-teman saya yang suka ngelihat kadang ke pameran-pameran di Singapura, di mana, di luar, Jakarta bahkan
1: worth it ya.
0: Worth it banget.
1: Untuk harga segitu.
0: Dan ini
1: ya,
0: kayak apa? Benar-benar harga Jogja gitu ya. Bahkan sebenarnya banyak teman-teman Jakarta juga, ya ampun, pameran keren banget kayak gini, tiketnya cuma segini gitu, kayak cuma 80.
1: Nah, keren banget itu. Yang ditampilkan apa?
0: Karya-karya instalasi, banyak seniman-seniman kontemporer yang terkurasi dengan tema sekarang ini. Anak-anak yang kita bisa lihat gigantik atau karya instalasi yang keren banget. Pokoknya susah sih ya di apa ya, harus lihat langsung sebenarnya.
1: Iya,
0: jadi experience boleh foto, bahkan di sana itu juga kalau misalkan ngelihat Instagramnya Arjok mungkin akan lihat atau apa namanya, beberapa
1: apa sih?
0: Arjok
1: juga.
0: Arjok.id. Atau kalau untuk event seni-seni di sekitar Arjok dan Arjoknya juga itu Jogja Art Weeks. Jadi kalau mau tahu ada acara apa sih di sekitar Arjok, pameran-pameran apa juga, itu juga ada di IG-nya Jogja Art Weeks. Itu sambil ngelihat Arjok, sambil ngelihat acara seni lainnya juga, itu juga ada di situ lengkap gitu.
1: Nah, Mbak Dintan, ini yang cukup unik ya, bahwa suatu karya seni biasanya juga penikmatnya begitu para seniman lain, mereka yang pengen tahu perkembangannya sudah sampai sejauh mana sih untuk dewasa ini, kreasi-kreasi terbaru apa begitu. Nah, bagaimana agar ini tidak hanya eksklusif dinikmati oleh para pelaku seni saja, tapi juga masyarakat umum dan wisatawan lokal itu mereka juga suka dan tertarik begitu.
0: Bahkan sebenarnya ngomongin inklusif ya, gitu ya, Arjok ini udah sangat inklusif banget. Nggak cuman wisatawan umum, anak-anak, tapi juga bahkan buat teman-teman disabilitas itu di sana itu udah ready banget teman-teman tim Arjok gitu ya. Ada namanya Love Arjok buat teman-teman yang bahkan berkursi roda gitu ya. Mereka sangat siap untuk membantu.
1: Sudah accessible ya.
0: Iya, walaupun nggak accessible tapi teman-teman siap menggendong atau mengangkat, jadi ada tim yang ready buat bahkan teman-teman yang tuna netra ya, itu ada yang menjelaskan ya, teman bisiknya gitu juga yang menjelaskan dengan bahasa isyarat juga ada gitu. Jadi sangat inklusif, teman-teman Arjok tuh mencoba apa ya, memberikan pelayanan yang terbaik lah untuk semua gitu, siapapun. Bahkan kalau ada tour sekolah juga ready teman-teman itu untuk menjelaskan tour bersama karyanya anak apa dijelaskan. Karena di setiap karya ini ada berapa karya total?
2: 44
0: ya. Satu karya itu dijaga satu volunteer ya, yang menjelaskan. Dia udah menjelaskan, dia bisa berbahasa Inggris dan juga ke siapapun boleh jelasin. Dan bahkan kalau ada yang mau minta difotoin juga ready juga ya. Gitu. Siap membantu sangat.
1: Gak asik sih kalau gak bisa foto gitu ya.
0: Boleh banget. Cuman kan itu semua ada yang jagain gitu ya. Dan sangat ramah, helpful banget gitu untuk semua pengunjung
1: begitu
0: siapapun ya.
1: Iya, momen liburan sekolah ini kayaknya bisa digunakan ya, menjadi sangat satu bisa event mengunjungi Arjok gitu ya.
0: Iya betul.
1: Liburan seni deh.
0: Liburan seni boleh banget. Jadi pengalaman yang berbeda, memahami seni dari sudut pandang yang berbeda juga gitu kan, ya nggak ada di kota lain, cuma ada di Jogja nih Arjok.
1: Wow, seru ya. Oke, okay. Ya kalau seniman ini biasanya identik, waduh, pelakunya mungkin sudah berusia boleh dikata sepuh, katakanlah seperti itu. Tetapi saat ini pun juga banyak seniman-seniman muda. Nah, bagaimana mengorganisir mereka ini agar tetap juga bisa saling berkolaborasi begitu, Mbak Dintan?
0: Justru di Arjok ini kebanyakan seniman muda ya.
1: Seniman
0: semua
1: mudanya
0: malah seniman muda, seniman-seniman Gen Z, Gen ada yang milenial juga. Dan semua itu terbuka, open gitu ya. Awal itu jadi Arjok membuka untuk semua boleh submission ya karya-karyanya. Jadi tidak terbatas untuk seniman yang sudah sangat senior, tapi justru ini semua boleh gitu. Ketika karyanya masuk dalam tema ya kurasinya, dan tim kurator menganggap ini sangat oke gitu, masuk gitu. Makanya tahun ini Arjok Kids di bawah 17 tahun ya.
1: Ada juga ya?
0: Banyak, itu tadi yang aku bilang ada 52 karya mereka di situ. Yang
1: keren,
0: sisanya
1: ya?
0: Itu range kayaknya yang paling tua
1: 15 tahun
0: ya. Anak-anak tuh 15 dari berapa? 6 sampai 15 tahun itu udah karyanya mereka di sana.
1: Ih, seru ya.
0: Seru banget, bagus gitu. Jadi anak mudanya banyak banget, makanya jadi kayak banyak yang karya bersama gitu ya. Jadi dari sisi senimanya pun udah sangat inklusif banget sih.
1: Wah, seru ya. Oke, kita lanjutkan untuk perbincangan kita yang pasti seru. Kita juga akan mengajak ke pendengar untuk bergabung nih, Mbak Dintan ya.
0: Oke,
1: silakan pendengar untuk kebersamaan Anda dalam beranda Asta Cita. Di kesempatan kali ini Anda juga bisa bergabung untuk line telepon kami di 02745803333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 08112711911. Tentu kita akan kembali setelah yang berikut.
3: Hei Nin.
4: Iya Tante.
3: Kapan nih sudah?
4: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
3: Anak Tante kemarin udah sudah loh. Hei Zizi, kamu udah kerja kan?
4: Ini
3: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
4: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya, biar keterima.
3: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
4: Iya.
5: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
6: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwal

0: Pendengar, kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Tentunya kita berjumpa dalam beranda Asta Cita yang turut dipancarluaskan oleh RRI Semarang, RRI Purwokerto, dan juga RRI Surakarta. Pastinya untuk sore hari ini masih bersama Mbak Dinda Intan Pramesti Putih selaku Direktur Jogja Festivals. Kita bicara tentang Lebaran Seni di Jogja sebagai penggerak industri kreatif. Mbak Dintan. Ya. Oke. <Okay. laughs> Ada satu WhatsApp yang bergabung nih Mbak Dintan, mungkin boleh, bisa ditanggapi. Nah, pendengar yang mungkin akan bergabung juga silakan ya. Kami nantikan Anda bisa bergabung untuk line teleponnya di 02745803333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 08112711911. Terima kasih untuk WhatsApp-nya ada Mbak Cika di Godian. Mbak Cika di Godian, bagaimana Jogja Festival ini bisa memanfaatkan teknologi digital untuk promosi, tiket atau lain-lain, dan bisa menyajikan pengalaman bagi audiens yang mungkin nggak bisa datang berkunjung begitu. Oke, okay, untuk Mbak Cika di Godian, ini di-upload atau nggak sih? Mungkin yang dimaksud itu, silakan.
1: Iya, ya. Emang beda sih ya pengalaman langsung dan tidak gitu. Tapi memang dulu mungkin beberapa festival pas COVID itu menggunakan teknologi sekali ya, okay, gitu ya, untuk immersive experience gitu. Tapi memang kalau seni itu enaknya emang dilihat langsung gitu. Tapi ya info-info kalau misalkan kita menggunakan teknologi info ini sekarang lebih ke memaksimalkan teknologi untuk supaya mempermudah gitu ya, mempermudah mereka untuk membeli tiket secara online, jadi nggak usah antri gitu ya. Itu udah dilakukan oleh teman-teman Arjok juga gitu. Jadi, dan kami juga bahkan yang membuat Jogja Festival membuat bekerjasama lah ya, sama dengan Arjok, dengan teman-teman tiket gitu, untuk mempermudah, jadi semua bisa dibeli secara online gitu ya, pembayaran online cepat, bundling tiket experience dengan shuttle gitu ya, tiket dengan shuttle, tiket dengan tour, tiket dengan hotel gitu ya, itu semua bisa sekarang cuman ya kayak kita check out belanja Shopee gitulah,
0: gitu
1: ya. lebih ke itu ya, teknologi kita pakai sebenarnya kan teknologi kan kita pakai untuk mempermudah interaksi gitu ya,
0: jadi aksesnya lebih gampang
1: gitu, nggak perlu jauh-jauh ke Arjok beli dulu tiketnya gitu, dari manapun bisa beli, tinggal datang kapanpun gitu ya.
0: Tapi menarik gitu. Loh, bisa dibundling begitu ya?
1: Iya. Jadi program sulit, ya? Program festival kita, kita bikin, kita mengajak beberapa teman-teman travel gitu ya, kita bundling dengan tiket Arjok. Okay. Nanti juga pas Prambanan Jazz ada bundling dengan Prambanan Jazz.
0: Jadi nggak perlu khawatir harus tinggal di mana, kemudian beli tiketnya. Tempatnya bagaimana?
1: Ya, gitu ya. Ada pilihan hotel-hotel yang kerjasama dengan Arjok gitu ya, atau hotel-hotel yang menawarkan rate khusus
0: ya. Gak terlalu mahal juga ya, gitu ya.
1: Gitu, ada diskon lah paling gitu. Kan menarik ya kalau diskon ya. Setiap lebaran ada diskon. Ya pantau terus aja nanti. Jadi ini memang inisiatif kolaborasi Festicity ini kita pengen mendekatkan semua ekosistem festival gitu ya, dengan teman-teman industri pariwisata juga. Jadi semua ini impact-nya tuh bersama gitu.
0: Baik. Boleh tahu nih Mbak Dintan, kalau untuk tantangan terbesar untuk bisa mempertahankan konsistensi Jogja sebagai kota festival itu seperti apa sih? Kan kalau mungkin ada yang mengatakan bahwa memang rupiah juga sedang melemah dan lain-lain begitu, agar juga tetap bisa menarik minat dari calon wisatawan ini.
1: Tantangannya ya, kita masih harus memperkuat ekosistem ya, kita masih belum terhubung sepenuhnya dari sisi festival dengan beberapa industri pariwisata ataupun regulasi ataupun kebijakan yang lebih mempermudah gitu ya, itu masih di sana sih. Jadi kita masih terus berkonsolidasi dengan pemerintah juga gitu kan, gimana supaya sebagai kota festival ya, sebagai kota yang nyaman gitu ya, orang-orang berfestival menikmati Jogja dengan berbagai macam pengalamannya gitu ya, itu menjadi tantangan utama untuk kota itu sendiri gitu, yang bertumbuh menjadi kota festival gitu. Jadi bukan hanya sekedar list jadwal gitu kan, ada acara ini di Jogja, acara ini, tapi bagaimana supaya acara ini menjadi ikon ya, kemudian menjadi hal yang utama gitu ya sebagai kota festival gitu kan, berarti kan harus saling mendukung. Nah itu tadi kami membuat program yang Festicity ini untuk kita tuh nggak sendiri-sendiri, tapi kita bisa bareng-bareng gitu membuat ini menjadi pengalaman yang sangat utuh gitu ketika kita ke satu festival gitu, festival yang lain gitu. Jadi dari sisi hotel atau restoran atau apa tour atau transport gitu ya, saling terkoneksi gitu kan.
2: Terkoneksi jadi, baik begitu ya.
1: Jadi secara ekosistem festivalnya kita bareng-bareng menjaga bersama gitu. Jadi kita terhubung gitu. Oh ada kamar dan apa gitu. Jadi kan orang yang ke Jogja mau lebaran, mau merayakan festival gitu, infonya mudah semua gitu. Terus di sisi lain juga dari sisi festivalnya itu sendiri gitu ya, memang butuh untuk disupport ya, disupport karena memang
2: selama ini kolaborasi dengan misalnya pemerintah daerah seperti apa sih?
1: Belum maksimal gitu ya, karena teman-teman ini masih dari semua festival ini masih banyak yang effortnya sendiri gitu ya, gitu. Jadi memang di Jogfest ini bahkan kami mencoba mendekatkan ya ke pemerintah, ke festival dan festival ke pemerintah. Sebenarnya nggak melulu mengenai pendanaan sih, tapi juga support apa namanya ada kebijakan lah gitu ya, policy yang
2: apa yang diharapkan?
1: Ya mungkin festival ini kan memberikan impact yang luas ya.
2: Betul.
1: Baik itu sosial, ekonomi, kemudian
2: UMKM ini pasti.
1: Pasti gitu ya, selama festival ada semua sosial, secara sosial pun bahkan mereka yang terlibat, mereka yang hadir gitu ya, secara gak langsung terkena impact-nya gitu ya, dari value-value yang diberikan oleh festival gitu, secara culture gitu ya. Itu value-nya bahkan nilainya lebih tinggi gitu ya. Tidak, belum ada yang meriset berapa sih value dampak dari dampak kebudayaan dan dampak sosial itu gitu. Selama ini kan masih ekonomi ya. Tapi kalau kita ngomongin dampak sosial dan budaya itu kan value-nya seperti apa nih gitu. Bahkan di atas itu, karena itu akan jangka panjang gitu sebenarnya kan untuk investasinya.
2: Harapannya juga pemerintah daerah bisa
1: ya,
2: lebih intensif
1: gitu. Karena toh ini juga warga yang membuat gitu kan, warga Jogja, asli Jogja.
2: Pengen lebih disupport begitu Mbak Tintan ya.
1: Pastinya dengan dukungan apapun, karena ketika memberikan impact besar ke berbagai hal itu, berarti kan secara nggak langsung meringankan pekerjaan pemerintah gitu ya.
2: Oke baik, kita ke pertanyaan dulu ya. Untuk Gosam yang sudah bergabung, terima kasih Pak Joko di Cangkring. Wah seru nih acaranya. Tapi kadang-kadang juga ada puncak seperti musim Arjo, kemudian Jogja Comic Pop dan lain-lain itu. Kadang ada penumpukan jadwal event begitu. Nah, kadang-kadang wisatawan ini bingung mana yang mau didatangi begitu. Pak Joko di Cangkring, silakan untuk Pak Joko.
1: Iya, memang untuk jadwal sendiri kan kita tidak bisa apa ya, festival ini harus tanggal ini gitu. Itu semua kan biasanya teman-teman itu tergantung kadang ada tanggal yang memang available di sana atau sudah jauh-jauh hari gitu. Dan sebenarnya juga ada di Jogfest sendiri kita kasih info ya beberapa festival di bulan ini atau bahkan di DIY atau Pemkot gitu ya, ada daftar apa sih di Jogja, dan banyak sih sebenarnya platform-platform itu yang menginfokan gitu. Itu akan menjadi preferensi mau kemana gitu ya. Ya makanya kalau Arjok sendiri kan 3 bulan gitu kan. Jadi sebenarnya habis Arjok besok ke Land of Leisure gitu ya. Habis itu mau kemana gitu. Jadi secara nggak langsung Arjok yang cukup, ini festival terpanjang di Jogja nih sampai tanggal 30 dari Juni sampai Agustus kan. Jadi secara nggak langsung ini pengalaman panjang yang bisa dinikmati semua sebenarnya warga Jogja. Dan sayang banget sebenarnya kalau nggak datang ya. Karena sebenarnya sebagian besar yang datang ke festival-festival ini 70-80% itu dari luar Jogja.
2: Malah dari luar Jogja ya. Kadang-kadang masyarakat Jogja malah mungkin nggak tahu ya.
1: Iya, kadang gitu. Jadi sering ya kita kayak gitu ya.
2: Tapi kenapa sih? Apakah karena promonya ataukah karena ada sebab lain nih, sehingga malah masyarakat Jogja kadang malah nggak ngerti gitu.
1: Iya, kadang kita tuh warga Jogja kayak, oh deket gitu ya, oh bisa kapan aja ya, abis itu acara udah selesai gitu. Kadang gitu ya, kayak, oh nanti aja gitu.
2: Karena mungkin malah deket, jadi akhirnya, ah nanti-nanti aja deh gitu ya.
1: Terus, oh belum nonton deh yang tahun ini gitu. Kadang sering sih kayak gitu, saya juga ada beberapa yang, waduh nggak kesempat nih gitu-gitu. Karena Ya kita di Jogja sendiri gitu okay. kan. Kadang, justru kan orang dari jauh-jauh.
2: Kayaknya harus atur waktu ya untuk bisa nonton
1: betul,
2: ya.
1: Gitu. Yeah, kenapa yeah. banyak yang dari luar? Karena kan festival ini base-nya tuh community ya,
2: okay.
1: komunitas seni, seni rupa, seniman gitu ya. Jadi dari manapun datang. Apa ngayog jazz komunitas jazz
2: yeah,
1: gitu kan akhirnya okay. mereka kayak ini udah kayak namanya lebaran kan ya jadi mudik setahun sekali ke acara okay. itu gitu jadi itu yang membuat juga banyak yang dari luar Jogja yang datang gitu jadi sebenarnya ini kesempatan buat warga Jogja sih kalau pas festival itu buat yang interest ya kayak di film Jogja Net Vacation Film Festival itu semua dari bahkan nggak cuman luar Indonesia tapi negara-negara lain pun juga banyak yang datang gitu kan nah itu sebenarnya jadi apa ya untuk warga ya kita juga bisa mengembangkan ya kalau sisi teman-teman film Jogja gitu kan menjadi ruang gitu untuk bertemu gitu
2: okay.
1: termasuk Arjok ini juga gitu
2: Baik, terima kasih untuk Pak Joko tadi juga sudah ditanggapi dan terima kasih untuk yang sudah bergabung ada Ibu Nani yang ada di Jakal KM5 Bu Nani di Jakal KM5 ini kok tampaknya kalau seni sekarang ini mulai bergeser ke arah komersial begitu ya bahkan juga ada sponsor dan lain-lain nah menyikapi itu apakah memang ini dilakukan oleh penyelenggara atau seperti apa yang ditanyakan Ibu Nani di Jakal KM5 silakan ini Mbak Dintan
1: kalau kami lebih okay. ke festivalnya ya
2: lebih
1: gitu
2: ke
1: ya.
2: Festivalnya
1: jadi semua okay. festival itu apa ya tidak mudah untuk menyelenggarakan sebuah festival
2: gitu ya biayanya banyak loh ya
1: yes biayanya banyak apalagi untuk festival yang kita festival anggota kami tuh ya festival itu paling muda itu udah 18 tahun 15 lah ada yang baru 15 tahun gitu Custom Fest Arjok udah 19 tahun ada yang udah 30 tahun gitu ya teman-teman itu bahkan bertahan setiap tahunnya itu dengan kondisi yang berbeda-beda gitu ya semakin besar festivalnya gitu ya semakin besar tanggung jawabnya gitu kan semakin besar komitmennya gitu ya dan semakin besar juga pengeluarannya gitu dan di sisi lain dukungan pemerintah itu ya hampir minim sekali gitu kan ya kalau emang nggak mau bersifat komersil ya biasanya memang hanya dari dukungan pemerintah tuh gitu kan gitu tapi kita tahu bahkan pemerintah sekarang ketika kita ajukan gitu ya wah efisiensi gitu kan semua gitu kita harus mencari dari mana gitu bahkan tiket itu pun sebagian besar festival hanya bisa membiayai sekitar 2% Yes,
2: oh gitu ya?
1: Dari penyelenggaraan total okay. gitu. Jadi otomatis akan butuh banyak sponsor gitu ya. Penyelenggaraan festival itu nggak hanya sebulan, seminggu disiapkan, tapi satu tahun penuh gitu. Bahkan apa namanya mereka yang terlibat di balik festival itu ada banyak ya, terlibat dengan banyak stakeholder lah istilahnya gitu ya. Dan kenapa di luar pun juga sama gitu. Yang tidak komersial mungkin memang banyak pemerintah Jogja sendiri membuat festival-festivalnya yang tidak komersial. Yang pemerintah kan pasti ada ya, yang memang
2: event tahunan
1: juga gitu ya di Taman Budaya. Tapi bedanya memang kualitas ya, maksudnya bukan apa, tapi kan dana pemerintah itu sangat terbatas, gitu. Dan ketika kita ingin kita ada jaringan internasional gitu ya, standar internasional atau standar yang ingin kita penuhi gitu ya.
2: Oh iya, bentuknya seperti apa
1: gitu kan. Untuk ketika gitu, festival ketika bertumbuh itu kan evaluasi setiap tahunnya untuk semakin baik gitu kan. Semakin kita bisa menjadi magnet di negara-negara lain gitu ya. Bahkan kalau bisa kita di pusat orang kalau melihat
2: dari Wisman itu mereka dari, datang kemari
1: ya, dan itu banyak gitu jadi ketika itu kan juga banyak kebutuhan gitu kan banyak kebutuhan untuk mereka sendiri gitu ya kita sebagai tuan rumah gitu ya paling nggak kan hal-hal itu tercukupi gitu ya dan banyak hal lah ya yang akhirnya kenapa tidak boleh komersil seperti itu?
2: Sebenarnya. Nah, kecuali nggak terlalu mengganggu juga sih ya.
1: Iya, sebenarnya kan bahkan ya Arjok ini udah menjadi ekosistem ya, ruang untuk para seniman gitu ya untuk menunjukkan karya terbarunya gitu ya. Ya mungkin kalau misalkan nggak mau komersil, tiketnya mungkin bisa per orang 800 ribu
2: mungkin ya. Mahal banget ya jadinya ya.
1: Jadi nggak akan komersial sih, jadi okay. full dari, dan itu mungkin jadi nggak ada yang nonton juga mungkin ya.
2: Ya gak itulah terjangkau ini nanti.
1: Maksudnya pertimbangan-pertimbangan okay. itu kan banyak ya, gitu ya. Apa namanya pertimbangan dari sisi mm-hmm. kenapa tiketnya kita pertahankan di sini, ini Jogja satu-satu gitu mm-hmm. kan, pasti ada pertimbangan betul. Ini gitu. Toh ini juga edukasi gitu mm-hmm. orang semua biar bisa nonton gitu ya. Okay. Kalau free pun mm-mm. misalkan free nih, dulu Adok pernah free dan itu membludak orang mm-hmm. banyak banget dan okay. tidak nyaman untuk menonton.
2: Malah gak nyaman ya.
1: Iya, gitu kan.
2: Gak bisa menikmati.
1: Iya, gak bisa okay. menikmati gitu. Tapi ketika kita tinggikan harganya kan jadi eksklusif mm-hmm. banget. Okay. Padahal kan kita pengen inklusif, semua oh, bisa gitu. Nonton. Maksudnya ini ruang di mana kita mm-hmm. bisa menunjukkan pada dunia gitu mm-hmm. ya, bahwa ada pagelaran atau festival seni mm-hmm. gitu ya yang udah sangat apa ya profesional hmm, banget okay. gitu ya, secara penampilan, secara instalasi, secara pelayanan okay. gitu.
2: Itu. Mbak Dintan, saya juga terkritik untuk pengen menanyakan ini terkait area begitu ya. Area festival-festival besar selama ini kita kan melihatnya ada di Yogyakarta, kemudian Sleman, Bantul begitu ya. Tetapi ya mungkin ada sih, tapi masih cukup jarang ketika di Gunung Kidul dan di Kulon Progo begitu.
1: Ya, ya, betul.
2: Nah, kalau Mbak Dintan sendiri menanggapinya seperti apa?
1: Ya banyak ya, area-area itu juga sebenarnya itu dia, kenapa kita selalu berkonsolidasi ya dengan mm-hmm. pemerintah daerah juga okay. gitu. Salah satu faktor utama itu adalah transportasi ya.
2: Transportasinya ya.
1: Gitu ya. Okay. Jadi kemudahan kadang
2: geografisnya
1: orang,
2: begitu.
1: Yes, okay. gitu ketika kita sebenarnya bahkan mm-hmm. teman-teman festival tuh ada yang membuat festivalnya di daerah-daerah juga. Kayak Ngayog Jazz itu kan berpindah-pindah dari satu desa ke desa. Tapi kan Ngayog Jazz ini sebuah lebaran jazz yang mau dimanapun orang kopdar pasti ya akan di sana gitu kan. Tanpa apa, karena itu culture yang dibangun oleh Ngayog Jazz gitu, yang sulit mungkin untuk dilihat di apa ya, diikuti yang lainnya gitu ya, ada hal khusus gitu. Tapi ketika apa, salah satu pertimbangan membuat event ya kadang ya gitu, orang ada yang mau datang nggak, atau aksesnya gimana gitu, accessibility-nya gitu ya, penginapannya dan lain sebagainya gitu. Akhirnya memang banyak yang membuat event ya di tengah atau di Sleman. Di salah satunya juga infrastruktur sih ya, teman-teman, kayak apa namanya, konser musik gitu ya, yeah, cherry pop festival gitu ya. Dia butuh ruang yang luas, besar, orang bisa menikmati musik, skena gitu. Tapi juga kan ke tempatnya itu mudah gitu, gitu. Okay. Kecuali ada transportasi atau kereta cepat ya,
2: nah,
1: atau
2: yang bisa menuju ke sana ya,
1: Trans Jogja sampai sana gitu kan. Itu kita pelaku festival akan sangat senang gitu, karena beban itu ya tidak bisa dibebankan ke pelaku juga kan gitu, okay. maksudnya kan. Jadi itulah kenapa kita butuh berkolaborasi antara semua pihak gitu ya, ketika ada perayaan berlangsung gitu, karena PR ini nggak
2: bisa berdiri sendiri juga.
1: Iya,
2: sih ya,
1: bisa berdiri okay. karena itu dia ekosistem ini kan semua terhubung ketika ingin memberikan dampak besar kepada ekonomi kreatif okay. gitu. Dan festival ini kan kalau di riset kami itu adalah katalisator ekonomi kreatif.
2: Okay.
1: Si kreatifnya itu, kontennya itu berkumpul di setiap festival. Ketika dia bergerak, festival berkatalisator, ekonominya ikut bertumbuh gitu.
2: Oke. Okay. Wow. Ngobrol kita enggak terasa ini udah panjang, tapi ini seru ya, pengen ngobrol lebih jauh. Terima kasih juga untuk yang sudah bergabung pada pada sore hari ini gitu ya. Oke, okay, sebagai closing statement-nya nih terkait juga Lebaran Seni di Jogja sebagai penggerak industri kreatif. Mbak Dintan, silakan nih Mbak Dintan. Kemudian juga lokasinya nanti mungkin bisa disebut sekali lagi sebagai kesimpulannya.
1: Oh. Ya. Sorry tadi.
2: Oke, okay, sebagai kesimpulannya.
1: Kesimpulan.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Dari tema kita. Oke.
1: Okay. Kesimpulannya, sebenarnya kalau lokasi Arjok tahun ini ada di Jogja National Museum. Silahkan teman-teman semua datang dan menikmati langsung karya-karya luar biasa dari seniman-seniman berbakat di seluruh Indonesia. Bahkan ada yang berkolaborasi dengan luar juga ya. Itu sangat luar biasa gitu ya. Untuk bahkan dari sisi ekonomi kreatif atau industri kreatif itu sendiri, bagaimana kita sama-sama kalau berkunjung tuh yang menghargai ya, akhirnya betul, menghargai betul. Mereka yang sudah bersusah payah membuat karya, menatanya dengan sedemikian rupa sampai sangat menarik sekali dengan berbagai macam pengalaman yang bisa dirasakan selama Arjok, karena itu sebuah lebaran seni itu tadi gitu ya. Jadi tanpa melihat apa ya, any konflik atau apapun gitu, yang kita lihat gitu. Adalah kita hargailah karya-karya mereka yang sudah berusaha payah ya setahun sepanjang tahun lamanya mempersiapkan gitu ya dan apa namanya bagaimana anak-anak itu juga berimajinasi menjadi joki itu ya menjadi ruang mereka untuk bereksplorasi dengan karyanya menunjukkan gitu bahwa mereka juga bisa berbakat gitu ya
2: apalagi ini banyak gensinya gitu ya
1: gitu ya dilihat aja langsung karya mereka untuk sebagai salah satu bentuk support ya dukungan di kalau di Lebaran Seni ini berarti dari sektor seni rupa ya seni rupa seni kontemporer juga
2: gitu. Yaitu atau juga bisa kepo nih atau melihatnya di Instagramnya
1: boleh lihat di Instagramnya Arjok arjok.id untuk Lebaran Seni untuk kegiatan seni-seni lain sekitar Arjok galeri-galeri itu ada di Jogja Art Weeks terus kalau mau info soal festival-festival yang berlangsung sekitar dengan program festivalnya juga itu di Instagramnya Jogja Festivals gitu nanti juga update-update festival lain yang berlangsung selama Arjok juga ada.
2: Oke, okay. Terima kasih banget ini Mbak Dintan untuk ngobrol kita yang seru sore hari ini.
1: Terima kasih luar biasa, juga sukses, sama-sama ya. Lo ya. Terima kasih. Amin, amin.
2: Oke, wow.
1: Pokoknya mari berkunjung dan berkunjung. Saling support.
2: Nanti bisa ketemu Mbak Dintan juga nih.
1: Siap.
2: Bisa tanya-tanya juga ya.
1: Kita ada di Arjok ada pojok festival. Mm-mm. Jadi ada di pojokannya Arjok itu areanya festival, merchandise semua festival, official merchandise itu ada di sana. Kalau yang kemarin ketinggalan merchandise-nya custom fest, cherry pop, nah itu ada di pojok festival. Selain merchandise Arjok di dalam ya. Tapi untuk ngobrol-ngobrol sama teman-teman festival ada. Ada kita selama 3 bulan.
2: Baik, terima kasih sekali. Wassalamualaikum. Sampai jumpa lagi nih Mbak Dintan.
1: Ya, sama-sama. Iya. Terima kasih.
2: Oke, itu dia pendengar perbincangan saya dengan beliau Mbak Dintan Intan Pramesti Putri, Direktur Jogja Festivals Lebaran Seni di Jogja sebagai penggerak industri kreatif. Dan sampai di sini untuk kebersamaan kita dalam beranda Asta Cita Berjaringan Korwil 11 yang disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta disiarkan juga oleh RRI Surakarta, RRI Semarang, dan RRI Purwokerto. Saya Dina Fabrina, sampai jumpa.
3: Beranda Asta Cita disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Selamat sore pendengar, kami bersama Anda dalam Lintas DIY Jateng menghadirkan beragam info aktual dari berbagai daerah. Berita utama dalam Lintas DIY Jateng. Menteri Perdagangan Budi Santoso meresmikan 7 instansi penerbit surat keterangan asal IPSKA baru secara serentak di Pendopo Sipanji Purwokerto. TPA Sukosari Karanganyar mulai mengalihkan sistem pembuangan sampah terbuka ke metode kontrol landfill demi mengejar target batas akhir dari Kementerian Lingkungan Hidup. Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya, Manggala Putra. Pendengar, Menteri Perdagangan Budi Santoso meresmikan 7 instansi penerbit surat keterangan asal IPSKA baru secara serentak di Pendopo Sipanji Purwokerto. Berikut laporan Yanwar Adi RRI Purwokerto.
1: Sebanyak 7 instansi penerbit surat keterangan asal atau IPSKA diresmikan oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso. Penambahan IPSKA tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses layanan ekspor sekaligus meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Tommy Andana mengatakan, 7 IPSKA yang baru diresmikan berada di Kabupaten Banyumas, Kabupaten Natuna, Kabupaten Garut, Kota Semarang, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Morowali, dan Provinsi Papua Barat. Dengan penambahan tersebut, jumlah IPSKA di Indonesia mencapai 103 unit. Menurut Tommy, kehadiran IPSKA baru merupakan langkah strategis untuk mendekatkan layanan perdagangan luar negeri kepada pelaku usaha di daerah. Instansi tersebut memiliki tugas menerbitkan surat keterangan asal atau SKA, melalui verifikasi serta memastikan pemenuhan ketentuan asal barang ekspor Indonesia.
2: IPSKA memiliki peran strategis menerbitkan surat keterangan asal serta melaksanakan verifikasi dan pengawasan terkait pemenuhan ketentuan asal barang. Melalui fungsi tersebut, IPSKA menjadi garda terdepan dalam memastikan keabsahan dokumen keterangan asal untuk barang ekspor asal Indonesia yang digunakan dalam kegiatan perdagangan internasional.
1: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan, surat keterangan asal merupakan dokumen penting yang menunjukkan asal suatu produk ekspor. Dokumen tersebut menjadi dasar bagi negara tujuan untuk memberikan fasilitas tarif preferensi sesuai perjanjian perdagangan yang dimiliki Indonesia dengan berbagai negara mitra. Menurut Mendag, keberadaan SKA sangat berpengaruh terhadap daya saing produk nasional. Produk yang dilengkapi dengan SKA dapat memperoleh tarif bea masuk lebih rendah bahkan 0%, sehingga mampu bersaing lebih baik di pasar internasional.
3: Kalau kita mempunyai perjanjian dagang dengan Kanada misalnya, sementara yang kita ekspor misalnya sepatu 0%, Kanada kan pasti nanya, ini dari mana? Oh, SKA-nya dari Indonesia. Ya benar, berarti dapat 0%. Nah, kalau tidak ada SKA, kan Kanada nggak ngerti itu. Ini dari negara mana? Kan banyak dari berbagai negara masuk.
1: Budi Santoso menegaskan, perluasan jaringan IPSKA merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekspor nasional. Dengan layanan yang semakin dekat dan mudah diakses, pelaku usaha di daerah diharapkan mampu memanfaatkan berbagai fasilitas perdagangan internasional secara optimal. Yanwar Adi melaporkan.
0: Pendengar, TPA Sukosari Karanganyar mulai mengalihkan sistem pembuangan sampah terbuka ke metode kontrol landfill demi mengejar target batas akhir dari Kementerian Lingkungan Hidup. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Karanganyar Sunarno mengungkapkan alokasi anggaran dan rekrutmen tenaga kerja menjadi kunci utama agar pabrik pengolahan sampah modern bisa segera berfungsi sesuai perencanaan. Laporan selengkapnya bersama Arga Diraksa, RRI Surakarta.
4: Kami sudah mulai menggunakan metode controlling landfill.
5: Fasilitas pengolahan sampah modern di TPA Sukosari Karanganyar hingga kini belum dapat beroperasi secara maksimal. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Karanganyar Sunarno mengungkapkan kendala utama belum berjalannya mesin RDF dan mesin kompos adalah ketiadaan biaya operasional serta keterbatasan personil. Kondisi ini memaksa DLH Karanganyar untuk sementara waktu tetap menggunakan metode lama dalam pengelolaan sampah sembari melakukan penyesuaian bertahap guna memenuhi sanksi administrasi dari Kementerian Lingkungan Hidup. Sunarno menyebutkan anggaran dan rekrutmen tenaga kerja menjadi kunci utama agar pabrik pengolahan sampah tersebut bisa segera berfungsi sesuai perencanaan awal. Akibat kendala tersebut, metode open dumping atau pembuangan terbuka masih digunakan. Namun, sejak 2 minggu terakhir mulai dialihkan ke metode kontrol landfill. Metode ini, lanjut Sunarno, dilakukan dengan cara menutup tumpukan sampah menggunakan tanah uruk setiap 3 hingga 7 hari sekali, guna meminimalisir dampak lingkungan seperti bau dan sebaran lalat di pemukiman warga. Langkah ini juga diambil untuk mengejar target kementerian yang mewajibkan penutupan total sistem open dumping maksimal pada Juli 2026 datang.
4: Arahan dari kementerian, open dumping harus ditutup sampai maksimal Juli 2026 harus ditutup semuanya. Nah, sehingga ini untuk menuju ke situ saya pakai control landfill dulu. Yang pada akhirnya sesuai sanksi dan arahan dari kementerian itu harus menjadi sanitary landfill.
5: Lebih lanjut, Sunarno mengatakan saat ini DLH tengah fokus menyiapkan akses jalan di Blok B sisi timur bagian utara yang akan dijadikan zona penutupan sampah serta dialihkan menjadi zona pasif di masa depan. Diharapkan melalui metode ini, target penutupan lahan open dumping dapat rampung sesuai dengan target yang ditetapkan kementerian.
4: Nah, itu sudah saya buatkan jalan tapak selebar 6 meter dengan panjang sekitar ya 30-an meter lah itu, sehingga itu bisa menuju ke lokasi yang mau kami uruk.
5: Adapun pembangunan sarana prasarana di TPA Sukasari sudah mencapai 70%. Fasilitas yang sudah berdiri antara lain pabrik RDF, pabrik kompos, instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL, serta garasi kendaraan. Namun masih membutuhkan dana sekitar 5 miliar untuk penyelesaian akhir. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Kita beralih mendengar, masih adanya permasalahan di lapangan terkait penghimpunan data sensus ekonomi 2026. Badan Pusat Statistik Kota Surakarta menduga karena banyak masyarakat yang takut datanya dikaitkan dengan perpajakan. Kepala BPS Ratna Setiawati memastikan bahwa data yang dihimpun bersifat rahasia dan tidak akan disebar. Selengkapnya, laporan Joko Putro RRI Surakarta.
6: Memang di beberapa daerah ada yang karena kesibukan belum bisa ditemui atau memang secara nyata tidak mau menerima.
7: Badan Pusat Statistik BPS Kota Surakarta mencatat capaian pendataan sensus ekonomi 2026 telah mencapai sekitar 9,9% dari target lebih dari 230 ribu unit usaha yang harus didata di Kota Bengawan. Hingga memasuki pertengahan Juni, BPS mencatat sebanyak 22 ribu unit usaha telah berhasil dihimpun datanya oleh petugas lapangan. Ditemui di kantornya, Kepala BPS Kota Surakarta Ratna Setiawati mengatakan pihaknya terus berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat melalui koordinasi dengan pemerintah wilayah, mulai dari tingkat kecamatan hingga rukun tetangga atau RT, guna memperlancar proses pendataan. Menurutnya, dukungan pemerintah daerah juga menjadi faktor penting dalam mensukseskan sensus ekonomi 2026.
6: Di minggu-minggu pertama, berdasarkan dari Pak Wali sudah ada edaran diteruskan ke camat sampai RT-RT, itu sudah kami konfirmasi dan RT sudah menerima itu. Memang di beberapa daerah ada yang karena kesibukan belum bisa ditemui atau memang secara nyata tidak mau menerima. Nah, kami untuk posisi sementara ini karena masih punya waktu sampai Agustus, jadi kami putuskan untuk teman-teman daripada itu menghambat penyelesaian dari tugas kami, itu kita skip dulu. Nanti kami dari BPS Kota Surakarta akan terus berkoordinasi dengan wilayah.
7: Selain melakukan pendataan terhadap usaha konvensional, BPS juga menargetkan pelaku ekonomi kreatif dan ekonomi digital, termasuk konten kreator, influencer, serta pelaku usaha berbasis daring yang selama ini tidak mudah teridentifikasi. Ditambahkan Kepala BPS Kota Surakarta Ratna Setiawati bahwa seluruh informasi yang diberikan masyarakat dijamin kerahasiaannya sesuai dengan undang-undang dan tidak akan digunakan untuk kepentingan perpajakan maupun tujuan lain di luar statistik.
6: Karena mungkin kekhawatiran mereka dikait-kaitkan dengan yang lain. Tetapi petugas kami itu juga kita bekali dengan probing, istilahnya itu penggalian informasi lebih, jadi akan kita korek terus supaya, makanya mungkin ditanya tanyanya kok ya, banyak banget ya. Karena pemerintah itu juga minta kami menyediakan datanya itu lebih ya. Dari strukturnya dia menjadi kecil, besar, atau menengah itu kan berdasarkan omsetnya mereka ya. Kalau nggak tahu omsetnya, kita nggak bisa mengkategorikan dia masuk kecil atau UMKM atau besar.
7: BPS Kota Surakarta sangat berharap masyarakat dapat menerima petugas sensus yang dilengkapi tapi identitas resmi, sehingga data ekonomi yang terkumpul mampu menggambarkan kondisi Kota Bengawan secara utuh dan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran. RRI Surakarta, Joko Putro melaporkan.
0: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Semarang menurunkan psikolog guna memberikan pendampingan bagi korban bullying di SMP swasta yang hingga kini masih trauma untuk pergi ke toilet. Berikut Rahma Purwanto, RRI Semarang melaporkan untuk Anda.
8: Ya, DP3A sudah mengadakan pendampingan.
9: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Semarang terus memberikan pendampingan psikologis kepada siswa SMP swasta korban bullying kakak kelasnya. Meski kondisi fisiknya mulai membaik, korban disebut masih mengalami trauma akibat peristiwa yang terjadi di lingkungan sekolah. Kepala DP3A Kota Semarang Eko Krisnarto mengatakan pihaknya telah menurunkan tim psikolog untuk membantu proses pemulihan korban agar dapat kembali beraktivitas dan belajar dengan normal. Menurut Eko, berdasarkan informasi yang diperoleh, konflik yang berujung pada dugaan kekerasan fisik bermula dari persoalan sederhana, yakni saling mengejek terkait telepon genggam. Eko mengungkapkan korban hingga kini masih mengalami ketakutan ketika berada di lokasi yang mengingatkannya pada kejadian tersebut, termasuk saat harus menuju toilet sekolah yang diduga menjadi tempat terjadinya perundungan.
8: Ya, PDPTK sudah mengadakan pendampingan terhadap korban. Dan itu sebenarnya itu penyebabnya sepele, karena handphone saling mengejek itu terus akhirnya bisa terjadi kekerasan fisik sehingga menimbulkan trauma pada korban. Dan DP3A sebatas mendampingi korban tersebut sehingga korban pulih dan bisa sekolah lagi. Iya, wajarlah kalau dia mau ke WC itu masih ingat, itu wajar, tapi tetap kita dampingi terus.
9: Ia menambahkan DP3A memiliki sejumlah psikolog klinis yang menangani berbagai kasus kekerasan terhadap anak maupun perempuan. Pendampingan dilakukan secara bertahap sesuai perkembangan kondisi korban. Rama Panto, RRI Terus Muda untuk Indonesia.
0: Lembaga Advokasi Keluarga Indonesia mendorong peran aktif keluarga dan sekolah untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Sebab menurut data kepolisian, kelompok usia remaja menjadi salah satu pelaku penyalahgunaan narkoba. Berita selengkapnya disampaikan reporter Wahyu Suryo, RRI Yogyakarta.
10: Perlu meningkatkan kemampuan kita menemukan insight-insight baru, bagaimana kita bisa mendampingi anak-anak dengan kondisi yang lebih baik.
11: Penyalahgunaan narkoba secara nasional saat ini sudah lebih dari 13.000 kasus. Data kepolisian menyebut sekitar 13% pelakunya masih berusia pelajar dan mahasiswa. Badan Narkotika Nasional atau BNN melihat sejumlah faktor penyebab tingginya angka penyalahgunaan narkoba, seperti dorongan rasa ingin tahu yang tinggi hingga rendahnya kemampuan mengelola stres akibat persoalan keluarga. Ketua Lembaga Advokasi Keluarga Indonesia, Renta Kristina, menekankan pentingnya peran aktif keluarga dan lingkungan sekolah untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja Indonesia.
10: Kita sebagai yang orang dewasa ada sekelilingnya, orang tua ataupun orang dewasa yang peduli ataupun juga guru, itu perlu meningkatkan kemampuan kita menemukan insight-insight baru, bagaimana kita bisa mendampingi anak-anak dengan kondisi yang lebih baik. Sehingga kalau mental mereka kuat, mereka bisa berfungsi, bisa mengenal potensi mereka, bisa mengatasi masalah-masalah harian mereka, stres harian mereka, kemudian bisa produktif dan kontributif.
11: Jika sudah terbangun rasa saling percaya antara keluarga dan remaja termasuk dengan sekolah, Renta yakin gerakan pencegahan penyalahgunaan narkoba bisa berjalan efektif.
10: Nah, tapi pada saat yang sama butuh banyak understanding dan kasih sayang agar mereka mau terbuka dan jujur. Sehingga terbuka, jujur, dan terjadinya dialog itu jadi satu harapan, jadi solusi dan resolusi lah dari berbagai permasalahan ini. Dan mudah-mudahan dengan begitu bisa lebih cerah gitu ya. Kemudian proses pendampingan yang tepat, itu cita-cita kita yang tanah airku yang mulia yang suci bisa tercapai.
11: Di samping itu, Ketua Lembaga Advokasi Keluarga Indonesia, Renta Kristina, juga mendorong lembaga terkait seperti BNN agar memasifkan edukasi tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba sejak dini.
0: Rendahnya pemahaman terhadap produk keuangan dinilai OJK masih menjadi tantangan meski tingkat penggunaan layanan keuangan terus meningkat. Berikut laporan Vinta Nur Fauzia, RRI Purwokerto.
12: Otoritas Jasa Keuangan Purwokerto mengingatkan masyarakat Banyumas Raya untuk lebih bijak dalam merencanakan investasi sebagai persiapan masa tua. Rendahnya pemahaman terhadap produk keuangan dinilai masih menjadi tantangan, meski tingkat penggunaan layanan keuangan terus meningkat. Kepala Bagian Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan Edukasi Pelindung Konsumen atau PEPK dan Layanan Manajemen Strategis Terintegrasi atau LMST OJK Purwokerto, Winti Hapsari, menjelaskan bahwa berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2025 yang dilakukan oleh OJK bersama BPS, indeks literasi keuangan nasional tercatat sebesar 66,46%, sementara indeks inklusi keuangan mencapai 80,51%. Menurutnya angka tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan antara pemahaman masyarakat terhadap produk jasa keuangan dengan tingkat penggunaannya. Ia juga mengatakan bahwa untuk investasi masa pensiun, masyarakat sebaiknya memilih instrumen dengan risiko rendah dan lebih aman. Beberapa pilihan yang dinilai sesuai diantaranya deposito, reksadana pasar uang, surat berharga negara, serta dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK.
13: Indeks literasi itu adalah seberapa besar masyarakat atau konsumen memahami terkait dengan apa itu produk jasa keuangan, manfaat dan risikonya. Kemudian kalau indeks inklusi adalah seberapa banyak orang itu menggunakan produk keuangan. Berdasarkan data untuk data spesifik di Kabupaten Banyumas terkait dengan tingkat literasi tadi memang belum ada ya Mbak secara spesifiknya, cuma
12: Windy juga menjelaskan deposito menjadi salah satu pilihan karena memiliki resiko yang relatif rendah. Selain itu, reksadana pasar uang juga dinilai aman karena dana dikelola oleh manajer investasi profesional dan ditempatkan pada instrumen seperti obligasi dan surat utang. Sementara itu, surat berharga negara atau SBN dinilai juga cukup aman karena dijamin negara melalui undang-undang dan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Sedangkan DPLK bisa menjadi solusi bagi masyarakat yang belum memiliki dana pensiun dari pemberi kerja. Di sisi lain, OJK juga mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap investasi bodong. Winty menyebut ciri-cirinya antara lain menawarkan keuntungan tidak wajar, mengklaim tanpa resiko, menggunakan toko masyarakat sebagai alat promosi hingga menerapkan skema member get member. Sebagai langkah pencegahan, OJK mengimbau masyarakat untuk selalu menerapkan prinsip 2L, yaitu legal dan logis, di mana legal berarti memastikan lembaga investasi memiliki izin resmi dari OJK atau otoritas terkait. Sementara logis sendiri berarti menilai apakah keuntungan yang ditawarkan masuk akal sesuai kondisi pasar. Vinta Nurfozia melaporkan.
0: BNNK Bantul menggencarkan screening narkoba ke berbagai sekolah untuk mencegah potensi penyalahgunaan obat berbahaya terutama pil sapi. Berita selengkapnya disampaikan reporter Aji Permono RRI Yogyakarta.
14: Memang kalau sistem SIL ini yang tidak pakai alat tes urin ini memang untuk bisa menjaring banyak.
15: Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK Bantul menyebut bahwa penyalahgunaan obat berbahaya berjenis pil sapi masih menjadi ancaman serius di tengah masyarakat. Bahkan dampak buruknya sudah menyebar ke kalangan pelajar. Kepala BNNK Bantul Arvin Munajah mengatakan, tren penggunaan pil sapi tidak hanya terjadi pada kelompok usia dewasa. Peredaran pil berlambang huruf J tersebut kini justru mulai merambah ke beberapa sekolah. Kondisi ini membuat BNNK Bantul terus menggencarkan berbagai upaya pencegahan dengan memberikan edukasi dan sosialisasi ke tiap satuan pendidikan. Selain itu, BNNK juga melakukan screening intervensi lapangan atau SIL. Secara rinci, Arvin menjelaskan, program tersebut dilakukan melalui pemberian kuesioner kepada para siswa. Selanjutnya, tim rehabilitasi melakukan wawancara untuk mengidentifikasi siswa yang berisiko atau telah terpapar narkoba maupun zat adiktif lainnya.
14: Nanti kalau ada komponen-komponen yang mengarah ke dia pemakai, sudah pakai apa saja. Memang ada yang rokok sama miras gitu, ada yang rokok sama pil sapi gitu. Langsung kita lakukan program rehabilitasi, jadi kita koordinasi dengan sekolah. Ya dari kuesioner itu atau dari wawancara bisa juga ada pengakuan dari anak gitu.
15: Meski begitu, program SIL belum menjangkau seluruh sekolah di Kabupaten Bantul. Ia pun mendorong kolaborasi dengan masing-masing satuan pendidikan agar penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar dapat dicegah sedini mungkin.
14: Memang belum semua bisa terjangkau ya. Kami berharap pihak sekolah ini juga bisa kerjasama dengan kami memberitahu kalau lokasi sekolah sekolahnya itu perlu di screening begitu, sehingga kami bisa melakukan dengan harapan nanti kalau ditemui anak-anak positif narkoba itu bisa langsung kita lakukan rehabilitasi. Makanya kita cuma 6 sekolah begitu. Jadi yang ditemukan ya hanya 4, 5 gitu. Nggak banyak memang, karena nggak semua sekolah meminta kita untuk screening.
15: Lebih lanjut, pelajar yang terjaring dan menjalani rehabilitasi tetap dapat mengikuti kegiatan belajar-mengajar seperti biasa. Pendampingan akan terus diberikan hingga anak tersebut benar-benar sembuh.
0: Informasi terakhir pendengar, Polsek Gayam Sari tengah menyelidiki video viral di media sosial yang memperlihatkan dugaan penganiayaan terhadap seekor kucing. Polisi menegaskan proses penyelidikan dilakukan untuk

0: Ini penyelidikan masih berlangsung untuk mengungkap kronologi dan memastikan ada atau tidaknya unsur pidana tersebut.
1: Kami menindaklanjuti setiap informasi yang berkembang di masyarakat, termasuk yang viral di media sosial. Saat ini, anggota Polsek Eyang Sari sedang melakukan penyelidikan untuk mengungkap fakta yang sebenarnya. Apabila nantinya ditemukan unsur tindak pidana, tentu akan kami proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
0: Di sisi lain, pelaku yang sudah dimintai keterangan di Polsek Eyang Sari bernama Wiji juga telah menyampaikan permohonan maaf secara terbuka melalui sebuah rekaman video. Dalam pernyataannya, Wiji mengaku menyesali perbuatannya yang membuang seekor kucing hingga videonya menjadi viral. Namun dirinya menyebut bahwa kucing tersebut tidak dibuang di sungai, melainkan di semak-semak dekat sungai.
2: Atas tindakan saya yang membuang kucing dan kemudian menjadi viral di media sosial. Atas kejadian tersebut, saya benar-benar menyesal dan dengan tulus memohon maaf kepada semua pihak yang merasa tersinggung maupun dirugikan. Kedepannya saya berjanji akan lebih bertanggung jawab, lebih peduli terhadap kesejahteraan hewan. Tidak akan mengulangi perbuatan serupa.
0: Polsek Eyang Sari juga menghimbau masyarakat agar tidak mengambil tindakan sendiri ataupun menyebarkan informasi yang belum dipastikan kebenarannya. Polisi meminta masyarakat menyerahkan sepenuhnya proses penanganan kepada aparat penegak hukum serta memberikan informasi yang dapat membantu penyelidikan. Lukis Dalam laporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, demikian info lintas DIY Jateng sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

Pernahkah kamu mendengar suara sirine ambulans yang terdengar keras dan tajam di jalan? Sirine itu adalah tanda bahwa ada seseorang yang sedang membutuhkan pertolongan medis dengan cepat. Sirine ambulans memiliki tujuan yang sangat penting, selain untuk memperingatkan pengendara di jalan, sirine ini juga memiliki beberapa pola suara yang berbeda. Bunyi seperti palang kereta api, itu artinya ambulans sedang dalam perjalanan menjemput pasien. Suara sirine tidak terlalu cepat dengan jeda lambat, artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Sedangkan bunyi sirine cepat, tandanya ambulans sedang membawa pasien dengan kondisi gawat darurat. Dan sirine dengan suara panjang, artinya mobil ambulans sedang membawa jenazah. Jadi, setiap ambulan membunyikan sirine, itu berarti pengguna jalan lain harus memberikan jalan karena dari semua bunyi menandakan ambulan sedang berstatus layak diprioritaskan.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan. Hal ini tentunya berkaitan dengan sarana dan prasarana umum, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun. Akhirnya pacuan kuda itu diubah menjadi sebuah stasiun yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia dan nama Balapan tetap dipertahankan.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, ini Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iya bener, dah ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Dikutip dari laman pemerintah kota Surakarta, kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administratif. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?
3: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bareng Manggala Putra, temani Anda di sore hari yang cerah ya, dan di RRI lagi ramai banget kayaknya ada kontes kompetisi ya, kompetisi menyanyi keroncong begitu. Dan seru, rame sampai dengan saat ini masih berlangsung. Dan event-event ini tentunya juga menambah kedekatan RRI bersama dengan masyarakat begitu ya. Termasuk disajikan pagelaran untuk Anda di setiap hari Selasa kedua, keempat. Kemudian ada juga pagelaran keroncong juga ya. Nah ini ada juga untuk Anda. Semoga kami selalu ada di hati Anda pendengar. Dan juga untuk semakin dekat tentunya kami ajak Anda untuk mendownload aplikasi RRI Digital. Anda bisa dengarkan siaran kami di sana loh ya. Gak perlu pakai colok-colok headset lagi biar gak ribet bawa kabel sana sini dan lain sebagainya. Langsung download aja aplikasinya RRI Digital di App Store bisa, di Play Store bisa. Kemudian Anda bisa dengarkan juga. Tidak hanya di Pro 1 RRI Surakarta yang Anda dengarkan, tapi Anda bisa pilih seluruh RRI di seluruh Indonesia, di program manapun, 1, 2, 3, 4, bahkan ada beberapa program 5 juga bisa Anda dengarkan di beberapa kota begitu ya. Ini ada informasi untuk Anda mendengar di sore hari ini, tapi saya membaca WhatsApp dulu, ada beberapa yang sudah masuk di sore hari ini. Ada dari Bu Agustin. Selamat sore, selamat tugas di Surakarta. Sore Mas Manggala, kabar baik dan sehat selalu. Tak temani ya Mas sambil nyimak info dan tak nikmati lagu-lagu pilihannya Mas Manggala. Bagus-bagus lagunya. Ini yang saya putarkan tadi adalah lagu-lagu era tahun 2010 ya. Lagu-lagunya Avril, lagu-lagunya tadi ada Five Seconds of Summer ya. American Pearl Anime. Nah, itu juga Unmesh. Kemudian ada juga nanti masih banyak pokoknya lagu-lagu ini untuk teman Anda di sore hari ini ya. Semoga menghibur. Kemudian ada juga Bu Elisa, sore Mas Manggala, selamat tugas. Semoga sehat, tetap semangat. Nanti pulangnya hati dua. Oh, udah enggak hati dua toh. Hati-hati sekarang ya. Terima kasih Bu Elisa di Pajang. Semoga tetap cerah juga di sana ya. Nanti malam yang siaran siapa? Oh, nanti malam yang siaran Hanan dong. Sementara ini kan formasi malamnya ada saya, Hanan, atau kadang ada Wiwi Martani ya. Tapi yang seringnya kan memang Manggala dan juga Hanan. Saat ini kurang lebih seperti itu dulu ya. Semoga nanti akan ada formasi baru. Aduh. Ya, kalau makin banyak kan makin rame, juga makin makin seru gitu loh. Karena kan kalau bermacam-macam penyiar dengan caranya masing-masing kan yang gabung makin banyak. Dan semoga Anda juga mengajak saudara-saudara dan keluarga untuk juga mendengarkan Pro 1 ya, dengan informasi yang tidak pernah kalah terbaru begitu. Dan siaran kami pun ada yang lintas Jawa Tengah, ada yang lintas nasional juga. Tak simak sambil gosok Mas katanya. Gosok apa ini? Gosok undian berhadiah atau gosok? Terima kasih sudah terus bersama kami Umi Karim di Solo Baru ya. Dan ada informasi untuk Anda pendengar. Kejari Sragen. Loh, kok ini sampai Kejari Sragen jauh sekali. Ini ada informasi untuk Anda tentang Pemkot Solo. Loh, kok tidak bisa jalan nih? Gimana ini? Sebentar ya. Sebentar pendengar. Ini kenapa nggak mau di-scroll tiba-tiba ya? Oke. Pemkot Solo susun perwali sampah, dorong masyarakat kelola sampah dari sumbernya. Pemerintah Kota Surakarta mulai menyusun peraturan wali kota atau perwali tentang pengelolaan sampah melalui focus group discussion ya, atau FGD, digelar di Manganti Praja, Balai Kota Surakarta. Kamis 26 Juni 2026 kemarin, dan regulasi ini disiapkan untuk mendorong perubahan paradigma pengelolaan sampah dari pola kumpul, angkut, buang menjadi pengolahan berbasis masyarakat. Wali Kota Surakarta Respati Ardi mengatakan penyusunan perwali dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat, pendengar. Masukan dari mahasiswa, kelompok masyarakat, lembaga pemberdayaan masyarakat, kemudian ada dari LPMK ya, hingga tokoh masyarakat akan menjadi bahan penyempurnaan regulasi. Intinya masukan ini tadi luar biasa ya, dari kelompok-kelompok yang hadir, dan menurutnya keterlibatan masyarakat menjadi kunci utama dari keberhasilan pengolahan sampah di Kota Solo, sebab persoalan sampah ini tidak bisa diselesaikan hanya oleh pemerintah saja. Respati menjelaskan perwali tersebut diharapkan mampu untuk mengubah pola pikir masyarakat dalam mengelola sampah. Masyarakat didorong untuk mulai mengolah sampah secara mandiri dan memanfaatkan nilai ekonominya. Yang perlu digarisbawahi sebenarnya merubah paradigma yang sebelumnya kumpul, angkut, buang. Ini menjadi sejak masyarakat mengambil nilai ekonominya untuk diolah secara mandiri. Untuk mendukung implementasi kebijakan ini, pemerintah Kota Surakarta akan memberikan pendampingan kepada masyarakat. Pendampingan dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk organisasi non-pemerintah, akademisi, dan aliansi Zero Waste. Dan selain pendampingan, Pemkot Solo juga menyiapkan dukungan anggaran bagi masyarakat yang mampu mengelola sampah secara mandiri. Namun, bantuan tersebut tidak diberikan dalam bentuk uang tunai. Respati menargetkan perwali tersebut ini dapat segera direalisasikan ya, implementasi dari perwali ini. Dan langkah ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mempercepat pengurangan sampah dari sumbernya, sekaligus menghentikan praktik pembuangan terbuka di TPA Putri Cempo. Bagaimana respon Anda? Anda boleh ya kirimkan WhatsApp Anda kepada kami di 081390155525, atau Anda juga bisa mengirimkan, mengabarkan kabar terbaru Anda di sore hari ini, bagaimana, boleh banget ya. Ada juga yang menambahkan ya, langsung tungkling masuk. Selamat sore Mas Manggala dari Grogolan Pinggir Kali. Bagaimana Bu Nini? Ini Bu Nini Ngadisuman ya? Siapa sih Bu? Karena namanya diganti di sini. Namanya Hendra Gini atau Bu Nini ya. Nini Ngadisuman, benar ya Bu ya? Saya kok jadi bingung. Penangkapan siaran kami di pinggir kali gimana Bu Nini? Apakah lancar? Terdengar dan tertangkap dengan jelas gitu ya. Boleh Anda kirimkan WhatsApp Anda, pendengar, siapapun yang pengen berbagi kabar. Mas, aku siang hari ini ngunduh jambu air. Boleh banget, silahkan. Tak tunggu WA-nya sambil saya temani dengan lagu-lagu tentunya ya. Terus dengan kami pendengar di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Cuaca bisa berubah cepat, lebih cepat dari yang kita kira. Hujan deras disertai petir, angin kencang, bahkan panas ekstrim bisa terjadi tiba-tiba. Itulah anomali cuaca. Lindungi diri dan keluarga. Cek perakiraan cuaca setiap hari. Hindari berteduh di bawah pohon saat hujan disertai petir. Amankan barang-barang di luar rumah saat angin kencang. Tetap terhidrasi saat cuaca panas. Anomali cuaca bisa datang tanpa peringatan, tapi kita bisa siap menghadapinya. Waspada, tanggap, dan saling mengingatkan. Pesan ini dipersembahkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bersama RRI Surakarta.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kembali kami hadirkan informasi untuk Anda pendengar, siapa yang sudah mulai siap-siap untuk Lomba Hias Gapura ini ya. Ini Pemkot Solo mendengar gelar Lomba Hias Gapura HUT RI, total hadiah puluhan juta rupiah. Pemerintah Kota Solo menggelar Lomba Gapura Pitulasan dengan format penulisan Pitoelasan ya, format lama, untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kompetisi yang melibatkan seluruh kelurahan di Kota Solo ini menyediakan total hadiah puluhan juta rupiah sekaligus mendorong terciptanya lingkungan kampung yang bersih, indah, kreatif, dan berkarakter budaya. Lomba diselenggarakan melalui kerjasama Pemkot Solo dengan PT Citra Warna Abadi dengan produk cat yang cukup familiar ya, ber-SNI tentunya, dan sosialisasi pelaksanaan lomba berlangsung di Balai Tawang Arum Kompleks Balai Kota Solo pada hari ini tadi, diikuti para camat serta lurah sekota Solo. Astrid Widayani selaku Wakil Wali Kota Solo mengatakan Lomba Gapura Pitulasan bukan sekedar ajang mempercantik gapura, melainkan juga menjadi sarana membangkitkan semangat gotong royong masyarakat, sekaligus menampilkan identitas khas setiap kampung. Dan menurut Astrid, kampung-kampung di Kota Solo ini kini semakin banyak dikunjungi wisatawan yang ingin menjelajahi berbagai destinasi tersembunyi atau hidden gem. Ya. Dan karena itu lingkungan yang bersih, menarik, dan memiliki ciri khas menjadi nilai tambah untuk memperkuat daya tarik pariwisata Kota Solo. Ia menjelaskan penyelenggaraan lomba tersebut merupakan bentuk kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan permukiman yang berkualitas. Penilaian lomba akan mencakup sejumlah aspek antara lain semangat gotong royong warga, kreativitas desain gapura, kebersihan lingkungan, serta kemampuan menampilkan ikon dan identitas budaya Kota Solo. Selain menjadi simbol kebersamaan dalam menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, gapura yang dibangun diharapkan mampu menjadi representasi karakter masing-masing kampung, sekaligus memperkuat citra Kota Solo sebagai destinasi wisata berbasis budaya. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakesbangpol Kota Solo, Agus Santosa mengatakan panitia menyiapkan hadiah 15 juta rupiah untuk juara pertama, 13 juta rupiah untuk juara kedua, dan 10 juta rupiah bagi juara ketiga. Selain itu, 6 pemenang kategori favorit masing-masing akan memperoleh hadiah 2 juta beserta sertifikat penghargaan. Dan informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan lomba, ya, ini ada beberapa kontak person, barangkali nanti ada yang butuh bisa kontak kami ya. Gitu saja. Oke, baik. Dan barangkali Anda adalah pamong masyarakat di lingkungan. Apakah Anda sudah memikirkan konsep apa yang ingin Anda garap untuk ditorehkan di gapura Anda? Ini kayaknya Solo aja ya. Dan mungkin semoga juga menjadi inspirasi untuk kota-kota yang lain yang akan menyongsong hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Nah, dan saya teringat juga tadi disampaikan bahwa Kota Solo ini sudah mulai banyak dikunjungi wisatawan. Saya teringat dengan satu tempat di dekat rumah saya. Itu ada satu pintu lawas gebyok gitu. Jadi dia itu memang pintu utamanya adalah itu. Namun temboknya tinggi. Jadi rumah ini punya tembok yang tinggi, tertutup Terus dia itu berpintu gebyokan lawas gitu loh. Cuman memang dia itu ada tanaman bunganya pendengar. Jadi kayak apa ya, bunga-bunga apa sih? Coba saya sambil cari ya. Kayaknya sih namanya ada bunga bougainville. Jadi bunga bougainville ini kan seperti tangkainya itu kan seperti membentuk pola gitu loh. Kayak biasanya bentuk payung-payungan atau menjalar kemana gitu kan. Nah, bagusnya ini si bunga bougainville ini dia membentuk searah dengan bentuk pintunya sehingga memang estetik untuk difoto, dan di sana hampir setiap hari dipakai foto orang untuk anak-anak muda ya, Gen Z yang habis ngopi atau mungkin akan ngopi-ngopi culture gitu ya. Nah, itu foto di sana. Nah, barangkali Anda juga ini di daerah Panularan ya, dekat-dekat dengan saya. Kalau daerah jalan apa namanya? Jalan Dr. Rajiman atau Wahidin ya. Pokoknya antara-antara itulah. Nah, di agak sedikit masuk ke gang sebenarnya dari jalan besar kelihatan sih. Nah, barangkali Anda pernah melihat dan bisa berfoto ya, mungkin bisa aja Anda berfoto di sana. Dan memang si pemilik rumah ini kayaknya memang open aja, bebas aja mau foto orang, yang penting gak ketok pintu, gak minta masuk rumah ya kan. Cuman di pinggir jalan foto cekrek selesai. Tapi memang hasilnya bagus-bagus loh. Nah, ini jadi inspirasi pendengar, barangkali Anda punya tempat yang strategis dan Anda suka menanam bunga-bunga, lalu kemudian Anda iseng aja di-upload. Jadi mungkin nih contoh ada keponakan atau cucu, foto aja di situ, di-upload. Nanti ganti orang lagi, foto di situ, di-upload lagi dengan angle yang berbeda, dengan raut wajah, ekspresi si model yang bisa ceria, menggambarkan keadaan lingkungan di situ tuh lagi memang nyaman banget, teduh gitu. Siapa tahu ya. Karena saya melihat pun ada tetangga saya yang lain, dia tuh seneng menanam bunga-bunga, terus bercocok tanam kayak pot-pot dari galon-galon bekas itu. Itu benar-benar dibikin sebagus mungkin. Jadi potnya diwarnain dulu, dicat dulu, tidak warna yang neko-neko, tidak digambar lukis yang neko-neko, hanya 1-2 warna saja. Nanti tutupnya itu juga bisa, jadi dia dibelah dua, bagian atas nanti dibalik, jadi kayak corong menghadap ke atas, itu juga jadi pot, ditempel di tembok-tembok. Ternyata bagus banget. Saya mikir, andai kan tetangga saya yang inisiatif, senang dengan berkebun, senang menanam bunga ini, mau memposting, kayaknya tempat ini akan viral juga di kota Solo. Sama seperti halnya yang dipakai foto anak-anak muda yang di tetangga saya yang lain yang tadi ya, yang banyak bougainville-nya. Karena bagus banget, dan rumahnya itu punya pagar yang pagarnya juga tidak tinggi sehingga orang bisa bisa melihat sekeliling tanaman di sekitaran teras. Dan model rumahnya itu pendengar seperti rumah-rumah lama gitu loh. Tapi bagus banget. Nah, kapan-kapan lah coba saya akan fotokan mungkin ya. Tak pakai status di Pro 1. Nah, ini loh tamannya. Semoga bisa jadi inspirasi gitu ya. Nah, ini jadi inspirasi kita, barangkali tempat atau rumah kita strategis untuk kita bikin spot-spot foto, minimal bukan untuk ngejar viralnya ya. Kita konsisten saja foto. Alhamdulillah, puji Tuhan, bunga bermekaran, posting. Alhamdulillah ini posting. Ntar ngajakin siapa, tetangga, anak-anak muda yang ini, boleh dong kalau mau, kalau ini mbok foto aja di depan rumahku, nanti biar bagus hasilnya. Rame nanti. Bahkan kalau Anda ke kampung batik di Kauman, itu kan ya memang sentra batik ya, jual batik, kemudian kebaya dan lain sebagainya. Tapi banyak juga yang kesana memang hanya pengen foto-foto dengan muralnya, lukisan-lukisan di tembok, pengen foto dengan bunga-bunga dan hiasan ornamen-ornamen di gang-gangnya itu, dengan pohon yang rimbun rindang memayungi mereka. Jadi ya kita coba jadikan ini sebagai sebuah hal yang menginspirasi sehingga menciptakan kebahagiaan dengan cara yang lain. Nah ini ya, semoga bisa menjadi pencerah untuk kita semuanya. Selamat tugas ganteng, mesti toh. Apa kabar dari Bu Menti di Kepatian? Kabar baik, semoga sekeluarga selalu sehat ya. Absen, tak sambil nyetrika. Yang penting gak ngelamun ya Bu ya. Oke, belum dicoret toh, belum. Datang tepat waktu, nanti nek telat ya berdiri di samping papan tulis sambil jewer telinga ya. Oke, kami masih terus dengan Anda mendengar di sore hari ini sambil Anda melanjutkan aktivitas ya. Siram-siram tanaman sambil dengerin

hingga 1969 yang merupakan waktu yang penuh gejolak dalam sejarah Indonesia. Pada tahun 1966, Presiden Soekarno digulingkan dan Soeharto mengambil alih kekuasaan, mendirikan rezim Orde Baru yang berkuasa selama beberapa dekade. Selama periode ini, Indonesia mengalami perubahan besar dalam politik dan sosial. Salah satu elemen kunci dalam buku ini adalah pemikiran kritis Suhogi terhadap pemerintah dan masyarakat pada masa itu. Melalui catatan harian pribadinya, ia secara terbuka mengungkapkan pandangannya tentang berbagai isu, termasuk korupsi, ketidaksetaraan sosial, dan pelanggaran hak asasi manusia. Suhogi adalah seorang pemikir yang peduli dengan nasib rakyat kecil dan berani mengecam ketidakadilan. Buku ini mencerminkan semangat perjuangan Suhogi untuk memperjuangkan hak asasi manusia, keadilan, dan kebebasan berpendapat. Ia adalah seorang aktivis yang berani dan catatannya menggambarkan perjuangannya untuk mencapai perubahan positif di Indonesia. Suhogi merupakan inspirasi bagi banyak orang dengan semangatnya dalam memerangi ketidakadilan dan menegakkan nilai-nilai demokrasi. Di Bawah Lentera Merah telah menjadi salah satu karya sastra yang paling penting dalam sejarah pergerakan sosial dan politik Indonesia, bukan hanya menjadi sumber inspirasi bagi generasi saat itu, tetapi juga bagi generasi berikutnya yang tertarik pada perjuangan hak-hak sipil dan politik di Indonesia. Karya Suhogi tetap relevan hingga saat ini sebagai pengingat akan pentingnya berani berbicara untuk keadilan. Buku ini mendapatkan perhatian yang signifikan setelah diterbitkan dan telah menjadi salah satu karya sastra paling terkenal di Indonesia dan menjadi warisan berharga yang terus mengilhami dan memotivasi individu untuk berani menghadapi ketidakadilan. Suhogi dianggap sebagai ikon perjuangan sosial dan politik. Buku ini terus menjadi sumber inspirasi bagi mereka yang berjuang untuk kebenaran dan perubahan di masyarakat. Dari Surakarta, untuk Indonesia.

Pendengar, saat ini pukul 17.33 waktu Indonesia Barat, saatnya kami kumandangkan adzan maghrib untuk wilayah Surakarta dan daerah sewaktu.

الصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meski tidak wajib, sholat tahajud merupakan sholat sunnah yang sangat utama. Banyak sekali dalil-dalil, baik dari Al-Quran maupun hadis, yang menyebutkan tentang kemuliaan dan keutamaan sholat tahajud. Allah SWT berfirman, dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Semoga Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Al-Isra 79. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengungkapkan bahwa sholat tahajud adalah sholat yang paling utama setelah sholat wajib 5 waktu. Pendengar, sholat tahajud dikerjakan di waktu malam, lebih utamanya lagi di sepertiga malam terakhir, yaitu ketika kebanyakan manusia sedang terlelap dalam tidur, berbagai aktivitas berhenti, serta suasana begitu hening dan sunyi. Ini adalah salah satu waktu yang paling mustajab untuk berdoa. Karena pada waktu itu pula, Allah sedang turun ke langit dunia untuk mengijabai doa hamba-hambanya. Wassalamualaikum warahmatullahi

Andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan, Al-Quran. Tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu. Al-Quran, surat 23, ayat

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di 101.1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Ada informasi untuk Anda pendengar, informasi yang datang dari Klaten ya. Sekolah gratis di Klaten makin diminati, fasilitas AC dan Wi-Fi jadi daya tarik. Program kemitraan antara SMA SMK swasta dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menyediakan sekolah gratis semakin diminati masyarakat. Selain membebaskan biaya pendidikan hingga lulus, sejumlah sekolah juga menawarkan fasilitas belajar yang nyaman, mulai dari ruang kelas berpendingin udara atau AC hingga akses Wi-Fi. Program sekolah gratis melalui jalur afirmasi ini telah berjalan selama 2 tahun terakhir. Salah satu sekolah yang mengikuti program ini adalah SMK Batur Jaya 1 Ceper, Kabupaten Klaten. Di SPMB 2026-2027, sekolah ini menyediakan kuota 1 rombongan belajar atau 1 rombel atau 36 siswa melalui jalur afirmasi. Berbeda dengan tahun sebelumnya yang kuotanya belum terpenuhi hingga penutupan pendaftaran. Tahun ini seluruh kuota berhasil terisi. Ketua Panitia SPMB Puri Setiana mengatakan peningkatan minat tidak hanya datang dari Kecamatan Ceper, tapi juga dari Bayat, Cawas, hingga Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo. Menurutnya, selain pilihan jurusan yang tersedia, lokasi sekolah yang strategis menjadi salah satu faktor meningkatnya jumlah pendaftar. Karena ini SMK Batur Jaya ini berada di pusat Kecamatan Ceper dan relatif jauh dari SMA maupun SMK negeri. Ya, ini informasi untuk Anda terkait dengan fasilitas di sekolah sekarang makin ini ya, makin bagus, makin membuat putra-putri murid itu nyaman dalam belajar. Harapannya mereka itu bisa menerima pembelajaran dengan lebih baik, lebih fokus begitu ya. Semoga untuk semua sekolah yang ada, bahkan yang ada di daerah-daerah ini bisa memiliki fasilitas seperti ini ya. Digagas oleh sekolah negeri ataupun sekolah swasta, digagas oleh pemerintah ataupun juga digagas oleh pengurus yayasan, sehingga semuanya ber-AC, sehingga semuanya nyaman. Pemilihan warna cat juga harus pas ya. Ini kayaknya saya sering datang ke beberapa sekolah yang warna catnya itu kayak kurang, gimana ya, datang itu warnanya kayak gelap gitu loh, kayak kurang menunjukkan aura yang cerah gitu loh. Nah, ini bagi Anda yang mungkin ada di lingkungan pengurus yayasan sekolah-sekolah, hal ini satu hal yang terlihat sepele ya, perkara warna saja, tapi ketika seseorang datang ke sekolah Anda mendaftarkan putra-putrinya, salah satu hal yang dilihat itu adalah tampilannya, bagaimana mata ini bisa nyaman ketika datang ke sekolah, tidak gelap dan lain sebagainya. Kan kalau gelap nanti anggapan orang tua wali murid, calon murid ya yang akan datang tuh kayak, gimana tadi tesnya bisa-bisa, tapi kok sekolahnya kayak horor ya, gini-gini nih. Sepele ya, tapi terkadang hal ini bisa sedikit menjadi pertimbangan bagi orang tua calon siswa untuk menyekolahkan putra putrinya. Tapi semoga dengan cat-cat yang mungkin dipilih memang agak gelap sesuai dengan warna logo yayasan dan lain sebagainya, itu harapannya adalah semakin menampakkan ya citra yang ke yayasannya gitu loh, sehingga ketok apa terlihat semakin semakin kuat karakternya, nah, gitu ya. Oke, baik. Dan kemudian juga kita geser ke Wonogiri, minat tinggi, kuota sekolah gratis jalur afirmasi SMK swasta di Wonogiri juga penuh pendengar ya. Dan ini adalah kerjasama Kabupaten Wonogiri beserta dengan SMK swasta ya. Nah, ini peminat pada sistem penerimaan murid baru SPMB 2026 ini, antusiasme warga dalam mengikutkan putra-putrinya masuk ke
akses jalur afirmasi SMK swasta tercatat jauh lebih tinggi dibandingkan tingkat pendaftaran di jajaran SMA swasta. Nah, ini nih ya. Di bawah naungan cabang Dinas Pendidikan Kebudayaan Wilayah 6 Provinsi Jawa Tengah ya, Sragen, Karanganyar, Wonogiri. Ada beberapa sekolah swasta yang dipilih. Terus kemudian ini seluruh biaya operasional pendidikan siswa yang lolos seleksi jalur afirmasi ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Barangkali Anda ada anggota keluarga yang juga mendaftarkan di sini. Selamat ya, besok tanggal 13 sudah masuk sekolah ya kayaknya. Tanggal 13, masih lama sih, sekarang masih tanggal 26. Masih ada 18 hari untuk berlibur dulu ya. Oke. Okay. Ayo adik-adik liburan dulu. Yang belum ke pantai ya pantai dulu. Yang belum ngajak naik-naik gunung ya gak apa-apa, orang tuanya diajak naik-naik ke puncak gunung. Ataupun setidaknya mendinginkan badan menikmati mie instan dan kopi saset tubruknya. Kalau di Tawangmangu pasti nih ya, Tawangmangu, terus di Selo Boyolali, Magelang di daerah Kopeng ya, Bandungan, hafal banget saya. Di Telomoyo Salatiga, komplit pokoknya. Wes ayo, yang belum mengajak putra-putrinya piknik, Bapak Ibu, monggo anak-anak sudah belajar 1 tahun, monggo dipiknikkan dulu. Karena nek enggak nanti suntuk banget anak-anak itu tiba-tiba tanggal 13 masuk. Nek enggak diajak piknik dulu nanti kesannya kayak tertekan sekali gitu loh ya. Karena rekreasi kan tidak hanya anak yang butuh, tapi orang tua yang justru kerja keras pagi siang sore malang, banting tulang, capek, letih, kadang mental sedikit terganggu. Nah ini kan butuh refresh ya. Jadi yuk kita piknik yuk. Oke, okay. Ada Bu Nini Sardini di Ngadisuman. Hai absen. Ngadisuman cuaca mendung. Aku tetap setia di Pro 1 loh, tenin gue. Selamat siaran Mas Manggala, semoga gak cepet capek. Tetap sehat, semangat. Banget no. Nek semangati sampai turah-turah ini Bu Nini. Sampai tadi sebelum siaran saya mampir ke SPBU, semangati sudah tak jok penuh di sana ya. Bukan pakai yang warna biru, bukan pakai yang warna merah, warna oranye Bu. Saya ngejoke tadi lain daripada yang lain ya. Oke, pulangnya hati-hati nanti kalau sudah selesai baik. Wah, mengirimkan foto perjumpaan dengan teman-teman pamor ya. Kemarin ada Pak Iwan, Kepsta kami, ada Mbak Wiwi, ada Mas Aris, ya, ada Mbak Indah juga ya. Seru. Yang belum gabung boleh nanti kalau ada pertemuan-pertemuan pamor ya, pendengar RRI Surakarta secara umum. Nah, nanti Anda bisa mengikutinya. Kalau nanti ada info, pasti kok kami infokan. Kami masih terus dengan Anda di Surakarta sore ini. Lagu-lagu kembali kami hadirkan untuk menemani santap malam Anda tentunya di Prosa RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian. Baik itu ketidakpastian ukuran jackpot atau probabilitas untuk menang, maupun soal ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, seperti makan, seks, atau mengkonsumsi narkoba, juga dilepaskan selama situasi berjudi, yaitu ketika merasa imbalannya tidak pasti. Dan faktanya, pelepasan dopamin ini meningkat, terutama pada saat-saat jelang mendapatkan hadiah potensial. Penelitian menunjukkan bahwa pelepasan dopamin selama kegiatan berjudi terjadi di area otak, mirip dengan pengaktifan ketika orang mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Paparan berulang terhadap perjudian, rasa ketidakpastian, dan ketertarikan terhadap reward ini membuat orang menjadi hipersensitif, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Secara berlawanan dengan intuisi, perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul, justru sebaliknya, kekalahan

0: Halo, Bude.
1: Halo, Sherly. Baik-baik, kah?
0: Baik, Bude.
1: Sher, ini Bude ini dari Papua. Ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani, kah?
0: Bisa dong. Siap, Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama, Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh, iyo, kah?
2: Iya, bener. Dah ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Dikutip dari laman pemerintah kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administratif. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?
3: Pro 1 Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Investor luar negeri jajaki pabrik pengolah sampah di Boyolali. Informasi dari Boyolali kami hadirkan untuk Anda pendengar. Investor pengolah sampah dari luar negeri mulai menjajaki kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Boyolali untuk membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi bahan bakar alternatif biomasa. Proyek tersebut membutuhkan lahan sekitar 20 hektar dan menjadi bagian dari rencana pengembangan sistem pengelolaan sampah regional di Solo Raya yang ditargetkan mulai beroperasi pada 2028. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Boyolali Suraji mengatakan penjajakan dengan investor telah dilakukan awal Juli 2026. Hingga kini pembahasan masih berada pada tahap awal dan belum memasuki studi kelayakan maupun penentuan lokasi pembangunan. Suraji mengatakan investor menawarkan skema pengolahan sampah menjadi bahan bakar alternatif biomasa, bukan bahan bakar minyak. Fasilitas tersebut direncanakan mampu mengolah sekitar 1.000 ton sampah per hari yang dikumpulkan dari sejumlah tempat pemrosesan akhir atau TPA di wilayah Solo Raya. Saat ini volume sampah yang masuk ke TPA Winong Boyolali mencapai sekitar 130 ton per hari. Jika proyek tersebut terrealisasi, sampah di Boyolali akan menjadi bagian dari pasokan bahan baku bersama 6 daerah lain di Solo Raya. Suraji menjelaskan, lokasi pembangunan fasilitas pengolahan belum dipastikan berada di Boyolali, namun Boyolali dinilai memiliki potensi karena tersedia kawasan peruntukan industri atau KPI. Salah satunya di wilayah Cepogo yang memiliki luasan memadai untuk kebutuhan investor sekitar 20 hektar. Meski demikian pendengar, jika fasilitas nantinya dibangun di Boyolali, pemerintah tetap akan melakukan kajian menyeluruh termasuk analisis dampak lingkungan atau AMDAL ya. Suraji memastikan teknologi yang ditawarkan investor memiliki standar pengelolaan sehingga diharapkan tidak menimbulkan gangguan bau seperti tempat pembuangan sampah konvensional. Ia berharap investasi ini dapat terrealisasi karena pengelolaan sampah selama ini membutuhkan biaya besar dari pemerintah daerah. Kehadiran industri pengelolaan dinilai dapat mengurangi beban pengelolaan sekaligus menjadi solusi jangka panjang terhadap persoalan sampah. Sebelumnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DLHK Jawa Tengah Heru Jatmika mengatakan pemerintah provinsi menargetkan tercapainya kondisi zero waste pada 2028. Untuk mendukung target tersebut, Pemprov Jateng mengembangkan dua skema pengolahan sampah, yakni pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL, PESEL, dan pengolahan sampah menjadi bahan bakar minyak terbarukan atau BBMT. Untuk proyek PESEL di Kota Semarang dan Kabupaten Kendal, ini telah menandatangani nota kesepahaman atau MOU dengan Danantara. Proyek ini ditargetkan mulai dilelang akhir 2026 dan akan dimulai pembangunan pada 2027 gitu ya. Dan untuk Solo Raya meliputi Solo, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Karanganyar, Sragen, Wonogiri masuk dalam rencana pengembangan fasilitas pengolahan sampah menjadi BBMT ya, atau bahan bakar minyak terbarukan melalui kerjasama antar daerah dengan investor. Informasi ini kami hadirkan untuk Anda jelang pukul 19 nantinya kami ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 Jakarta menyimak warta berita nasional.

Anda berkunjung ke Monumen Pers Nasional di jantung kota Surakarta. Berdiri megah sejak tahun 1978, monumen ini bukan sekedar bangunan, tetapi saksi bisu perjalanan panjang pers Indonesia. Disinilah naskah asli surat kabar Medan Priayi hingga koleksi mesin cetakan tua tersimpan rapi menjadi jejak perjuangan para jurnalis bangsa sejak zaman kolonial. Gedungnya dirancang oleh tokoh arsitektur Belanda Thomas Karsten pada tahun 1918 dan disinilah pula Kongres Persatuan Wartawan Indonesia digelar pada tahun 1946. Sebuah tempat bersejarah, tempat lahirnya semangat kebebasan pers yang mencerahkan. Monumen pers bukan hanya untuk dikenang, tapi juga untuk dipahami dan dihargai. Karena disinilah suara rakyat pernah menggelegar lewat tinta dan juga kertas.

0: saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia.
1: Kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin dari daerah biar aja Kementerian Keuangan.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Menteri Keuangan mengatakan selain pangkas anggaran akan perkuat pengawasan anggaran untuk MBG di daerah. Kementerian Komunikasi dan Digital menerima laporan penonaktifan akun anak oleh platform digital. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Berikut laporan Sugandi Afandi.
0: Profesor, sikonya sekarang selama saya jadi presiden, ya harus naik mobil buatan Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto membuka Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Hall B JCC Jakarta. Salah satu arahannya, Presiden Prabowo mengatakan Indonesia sedang menuju untuk mempersiapkan mobil nasional. Awalnya Presiden Prabowo bertanya, mengapa Indonesia tidak memiliki pabrik mobil atau motor nasional? Padahal Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk besar. Oleh sebab itu, Presiden menyambut baik upaya untuk menghadirkan mobil nasional. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
0: Kenapa kita tidak punya? Kita beli motor, 10 juta motor tiap tahun. Kenapa tidak ada pabrik buatan Indonesia? Tapi saya terima kasih kampus. Saya terima kasih kita mulai ke arah punya mobil sendiri. Terima kasih. Saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia. Desainnya Indonesia, dibuat di Indonesia, tidak 100%. Dan tidak ada mobil di dunia yang 100% produknya dari satu negara. Tapi kalau 65%, 70% itu sudah boleh kita klaim buatan Indonesia.
3: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Mulyarto mengatakan tujuan acara konvensi Sains, Teknologi dan Industri Indonesia untuk menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat, sehingga ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
4: Sarasehan yang diadakan pada hari ini merupakan rangkaian dari program KSTI tahun 2026 dengan tujuan menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat agar ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
3: Konvensi dihadiri oleh 2.600 rektor, dekan, dosen, baik dari perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Hadir pula Wakil Presiden Gibran Rekabuming Raka dan Menteri Kabinet Merah Putih. Tema strategi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa mengatakan selain pemangkasan anggaran MBG, pemerintah akan memperkuat pengawasan pelaksanaan anggaran untuk MBG di daerah-daerah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPP.
5: Dalam media briefing di Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah sangat serius untuk membenahi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selain memangkas anggarannya, Kementerian Keuangan juga akan membantu dari sisi pengawasan pelaksanaan anggaran MBG hingga ke daerah-daerah. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Sadewa, hal tersebut sudah dibicarakan saat pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional hari Kamis kemarin di kantor Kementerian Keuangan. Menkyu Purbaya mengatakan pemangkasan anggaran program MBG sebagai langkah penghematan lebih lanjut, namun ia enggan menyebutkan jumlah pastinya.
1: Kemarin saya ketemu Kepala BGN, sudah kesini dia melaporkan bahwa akan ada penghematan lebih lanjut dari program BGN. Saya pikir cukup signifikan, tapi nanti biar Kepala BGN yang mengumumkan. Terus satu lagi, kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin dari daerah biar aja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPPG-SPPG itu secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggarannya. Jadi mereka juga setuju, kalau nggak benar boleh tetap aja Pak, kita diskusikan seperti itu. Jadi kerjasama dengan BGN sudah semakin baik.
5: Sejauh ini pemangkasan anggaran MBG disebut-sebut jumlahnya sudah mencapai 40 triliun sehingga total anggaran MBG berkurang menjadi 268 triliun rupiah. Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari juga mengatakan akan melakukan pembenahan besar-besaran program MBG termasuk melakukan efisiensi anggarannya.
6: Beberapa hal sudah kami sampai membahas dengan Kementerian Keuangan, dengan Bappenas. Tapi yang jelas akan ada efisiensi lagi. Dan mungkin diingat ya Pak, Purbaya pernah menyampaikan 268. Lalu dari 268 sebenarnya sudah ditaruh sejumlah, ini saya lihat ya angkanya ya, takut keliru nih. Ke RO Good itu, dan kemudian di RO Directive itu totalnya sebenarnya adalah 43,89 yang memang sudah dilakukan oleh Kementerian Keuangan.
5: Meski anggarannya dipangkas, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kualitas makanan MBG tidak akan berkurang, malah akan lebih ditingkatkan karena program ini akan melibatkan lebih banyak sumber daya manusia di bidang ahli gizi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menerima laporan penonaktifan sekitar 4,7 juta akun anak oleh platform digital. Berikut laporan Joshua Sihombing.
7: Jadi kita apresiasi sekali bahwa hari ini kita melihat sebuah pameran foto jurnalistik yang terkait dengan perlindungan anak di dalam digital.
8: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 4,7 juta akun anak telah dinonaktifkan oleh sejumlah platform digital. Hal ini disampaikan Menkomdigi usai meninjau pameran fotografi bertajuk Perisai Tunas di antara Heritage Center Jakarta kemarin. Mutia menuturkan bahwa jutaan akun anak yang dinonaktifkan oleh platform digital tersebut menjadi penanda awal agar kepatuhan platform dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau yang disebut sebagai PP Tunas, di mana dalam amanat peraturan tersebut platform dengan risiko tinggi diwajibkan untuk memberikan perlindungan di ruang digital terhadap anak di bawah usia 16 tahun.
7: Bahwa untuk TikTok juga sudah melaporkan intervensi terakhirnya yaitu per Juni, yaitu TikTok sudah menurunkan 4,1 juta akun per Juni ini. Dan kita ingin platform lain untuk mengikuti. YouTube telah melaporkan, tapi di bulan Mei itu kurang lebih 600 ribu akun. Meta belum melaporkan, jadi kita minta untuk segera melaporkan. X dan juga yang lainnya belum melaporkan berapa jumlah akun yang sudah dilakukan TikTok, akun anak yang sudah dilakukan TikTok.
8: Di sisi lain, Direktur Utama Perum LKB Antara Beni Siga Butar-Butar menyatakan penyelenggaraan pameran foto bertajuk Perisai Tunas merupakan gambaran dari realita komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap masa depan anak di ruang digital. Dalam hal ini, Dirut LKB Antara menuturkan perjuangan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah berhasil menundukkan platform raksasa global dalam mematuhi PP Tunas.
9: Di sini Antara menerima PP Tunas itu dalam bentuk foto-foto yang menggambar perjuangan pemerintah, perjuangan negara untuk bisa melindungi remaja Indonesia dari dampak negatif sosial media. Dan di sini juga kita lihat bagaimana menggambarkan upaya keras dari Komdigi, khususnya Bu Menteri, yang berjuang untuk melahirkan sebuah peraturan, bagaimana itu juga memaksa agar platform global itu mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
8: Lebih lanjut diungkapkan di Rut LKBN Antara Beni Siga Butar-Butar bahwa pameran foto perisai tunas juga memberikan gambaran akan keberhasilan PP Tunas yang diinisiasi Kemkumdigi untuk menjadi penggerak perlindungan anak di ruang digital bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Menginspirasi juga negara-negara lain, negara ASEAN, negara-negara Timur Tengah, bahkan negara-negara Arab untuk bagaimana menjaga generasi muda di masa mendatang.
2: Saksi Rian Kaisar mengungkapkan bahwa terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara tidak pernah membayar pokok kredit pinjaman BRI yang mengakibatkan kerugian sebesar 122 miliar rupiah. Hal itu disampaikan Rian dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
10: Waktu itu kami yakin bahwa PT GSU ini memang kompeten untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan sesuai yang disampaikan tadi.
11: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat yang diketuai Fajar Kusuma Haji kembali menggelar sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi pembobolan kredit Bank Rakyat Indonesia yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 122 miliar rupiah. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum Prio bersama tim menghadirkan saksi Rian Cesar yang merupakan relationship manager BRI. Dalam kesaksiannya, Rian mengatakan terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara selama fasilitas kredit berjalan tidak pernah membayar cicilan pokok kredit.
12: Terhadap hal tersebut kan kerugian yang dialaminya saudara saksi menyatakan 122 miliar. Apakah dalam hal tersebut saudara saksi juga mengetahui ada pembayaran yang sudah dilakukan oleh PT GSU, PT Karya Tobindo dan PT Dunia Pangan Gosen?
13: Setahu saya itu belum dibayarkan.
12: Belum dibayarkan maksudnya seperti apa yang saudara saksi?
13: Sebelum lunas, 122 miliarnya belum lunas.
11: Sementara itu, saksi Teresia dari Leader Analis BRI mengaku selain jaminan kontrak kerja dari tiga kementerian, para terdakwa saat mengajukan pinjaman memberikan sejumlah barang anggunan seperti tanah dan bangunan.
14: Ya, pada saat diajukan itu apa yang dijaminkan oleh terdakwa?
10: Kalau GSU itu seingat saya ada rumah, kalau CKT itu ada rumah, ada kantor, ada ruko di Makassar.
14: Jaminan, apakah sebelumnya pihak Bank BRI melakukan appraisal mandiri atau seperti apa begitu?
10: Seingat saya ada, tapi saya lupa ya. Tapi seingat saya ada penilaian appraisal.
11: Jaksa mengungkapkan bahwa pada periode 2022 hingga 2023, Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara mengajukan kredit modal kerja, KMK, dengan menggunakan sejumlah kontrak pekerjaan yang diklaim berasal dari tiga kementerian. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, kontrak-kontrak tersebut diketahui bersifat fiktif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mendorong transisi energi yang tidak diseragamkan di seluruh Indonesia melalui strategi berbasis kewilayahan. Setiap daerah akan diarahkan mengembangkan energi bersih sesuai potensi dan karakteristiknya, mulai dari panas bumi di Sumatera hingga energi hidro dan terbarukan di Indonesia Timur. Selengkapnya dilaporkan Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
15: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas meluncurkan buku strategi transisi energi berbasis kewilayahan menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta Kamis 25 Juni 2026. Buku ini menawarkan pendekatan Indonesia sentris untuk memetakan potensi energi di setiap wilayah agar transisi energi berjalan adil dan tidak meninggalkan daerah manapun. Menteri PPN atau Kepala Bappenas Rahmat Pambudi mengatakan transisi energi kini menjadi bagian penting dari upaya memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Menurutnya langkah tersebut semakin mendesak di tengah ketegangan geopolitik global dan gangguan rantai pasok energi. Namun, Rahmat menegaskan strategi transisi energi tidak dapat diterapkan secara seragam. Setiap wilayah memiliki karakter tantangan serta kekayaan sumber daya alam yang berbeda, sehingga membutuhkan strategi yang disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah.
16: Kita berharap setiap wilayah yang memiliki karakteristik yang berbeda juga punya strategi yang berbeda, Dan ini yang tidak boleh kita seragamkan. Karena itu kita harus membangun kekuatan ekonomi baru berdasarkan potensi spesifik kewilayahan. Mulai dari lumbung panas bumi di Sumatera, industri rendah karbon di Jawa Bali, ekosistem industri hijau di Kalimantan, hilirisasi mineral kritis di Sulawesi, hingga potensi hidro dan energi terbarukan raksasa di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
15: Pendekatan berbasis wilayah ini juga dinilai penting untuk menjawab tantangan pemerataan energi. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yulio Tanjung mengatakan, pemerintah masih menghadapi pekerjaan besar dalam memastikan keadilan energi di seluruh daerah. Ia menjelaskan Kementerian ESDM telah menyiapkan langkah melalui Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN. Dalam rencana tersebut, potensi energi dan kebutuhan konsumsi setiap provinsi menjadi dasar dalam menyusun strategi transisi energi.
17: Pendekatan RUEN ini terdapat 4 strategi utama dalam transisi energi meliputi potensi ketersediaan energi berdasarkan wilayah. Setiap daerah provinsi memiliki karakteristik yang sangat berbeda, baik dari sisi profil konsumsi energi masyarakat dan industri, profil sumber daya alam energi baru terbarukan. Pendekatan per provinsi memastikan tidak adanya potensi daerah yang terabaikan.
15: Upaya Indonesia mempercepat pemanfaatan energi baru terbarukan juga mendapat dukungan dari mitra internasional. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Beste, yang hadir dalam peluncuran buku tersebut, menyatakan Jerman berkomitmen mendukung transisi energi Indonesia melalui kemitraan Just Energy Transition Partnership. Dukungan itu antara lain diwujudkan melalui pembangunan proyek infrastruktur hijau senilai 700 juta euro dalam 6 bulan terakhir. Jerman juga bekerja sama melalui German Agency for International Cooperation atau GIS untuk membantu mengatasi hambatan kebijakan sekaligus mendorong pengembangan inovasi energi di tingkat lokal. Melalui strategi berbasis kewilayahan, pemerintah berharap transisi energi bukan hanya menekan emisi dan memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang sesuai dengan kekuatan setiap daerah. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
18: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali laporan Info Haji 2026 dari Tanah Suci. Kondisi kesehatan dan usia lanjut menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan ibadah haji. Ketua Kloter Sub 112 memastikan atau 112 memastikan berbagai keringanan atau rukhsah dimanfaatkan agar jemaah lansia tetap dapat menjalankan ibadah dengan aman. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
19: Ya, dapat saya informasikan Ketua Kloter SUB 112 Aniswatun Nadiro menyampaikan seluruh jamaah di kloternya telah menuntaskan umroh wajib, sebagian jamaah juga mengikuti kegiatan city tour selama berada di Tanah Suci. Menurut Aniswatun, ada satu jemaah yang batal melaksanakan lontar jumroh karena kondisi kesehatannya. Keputusan tersebut diambil bersama keluarga dengan memanfaatkan rukhsah atau keringanan syariat yang diberikan kepada jemaah dengan kondisi tertentu. Berikut keterangan dari Aniswatun.
20: Beberapa yang konstitutor kalau umrah wajibnya, ibadah wajibnya semuanya sudah terlaksana. Untuk yang jamarot kemarin memang dibatalkan oleh putrinya. Karena memang kondisinya seperti itu, jadi kan ada rusak ya. Jadi dimanfaatkan rusak itu sehingga beliau dibatalkan. Tidak mungkin beliau sana sendiri.
19: Dan saat puncak ibadah haji, Aniswatun juga menerapkan skema tanazul bagi sejumlah jemaah lansia dan berisiko tinggi. Kebijakan itu diambil setelah mempertimbangkan kondisi di Mina yang cukup padat. Ia menambahkan jumlah jemaah lansia di kloter SUB 112 mencapai lebih dari 100 orang. Seluruh jemaah kategori lansia dan risiko tinggi tersebut menjalani skema murur sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan dan kelancaran pelaksanaan ibadah haji. Demikian laporan Syarifullah, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita menuju ke daerah lainnya. Hari ini kepulangan jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat sebanyak 830 jiwa mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan Sa'adatu Udara Lain. Ain.
0: Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 830 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan dua kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Maksud kami, mereka tergabung dalam debarkasi Banten dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 10.50 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5398. Kemudian pada pukul 18.50 waktu Indonesia Barat tadi sebanyak 389 jemaah haji asal Banten

0: bagaimana?
1: Udah tanggal 28, 24 Mei.
0: Oh, masih baru sampai sana?
1: Bukan, udah mau tiket ke ujung.
2: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah sebanyak 34.853 jemaah haji. Dan hal tersebut, mereka akan kembali secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.564 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita

0: Informasi dari luar negeri, Oman menegaskan bahwa tidak ada rencana penerapan biaya transit dalam pengaturan Selat Hormuz di masa depan. Pemerintah Oman kembali menekankan komitmennya untuk menjaga kebebasan dan keamanan navigasi di jalur perairan strategis tersebut. Dilansir dari Xinhua, Jumat 26 Juni 2026, pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Oman, Syahid Badr bin Hamad bin Hamud Al-Bushaidi. Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan tingkat menteri antara negara-negara Dewan Kerjasama Teluk dan Amerika Serikat di Bahrain. Beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia U17 siap menghadapi Brazil di laga kedua Nations U17 Futsal Turnamen 2026. Berikut laporan Karisma Rizky.
1: Timnas Futsal Indonesia U17 tengah bersiap menghadapi laga kedua Four Nation Under 17 Futsal Turnamen 2026 malam hari ini pukul 22.30 waktu Indonesia Barat di Castro del Rio, Cordoba, Spanyol. Skuad Garuda Muda akan menghadapi Brazil di grup A. Sebelumnya timnas kalah 0-4 dari Spanyol. Gol Spanyol dicetak oleh Pablo Cardona, Arno Pareja, Albert Soreto, dan Roger Lorente. Pelatih Amril Doule mengatakan kekalahan ini akan menjadi pengalaman berharga untuk anak asuhnya agar di pertandingan melawan Brazil lebih baik.
2: Ini menjadi pelajaran penting juga ya, dan pengalaman bagi mereka di mana para pemain masih terburu-buru pada saat mendapat peluang. Jadi ini bagian dari step awal anak-anak agar bisa di babak di pertandingan berikutnya mereka bisa lebih baik lagi melawan Brazil. Dan beberapa kejadian penting di sini bisa jadi pelajaran untuk depan.
1: Senada dengan Amril, Kepala Ekspedisi Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, menilai kekalahan atas Spanyol di laga pertama memberikan pelajaran penting bagi skuad muda Indonesia.
3: The next game, try our best with Brazil.
4: Pada pertandingan berikutnya melawan Brazil, kami akan berusaha sebaik mungkin dan semoga kami bisa memperbaiki beberapa detail permainan. Hari ini kami sudah melihat buktinya. Kami sebagai staff sudah paham, tetapi para pemain benar-benar perlu menyadari bahwa jika mereka tidak memperhatikan detail sesuai keinginan kami, kami akan mengalami kesulitan dan itulah yang terjadi. Jadi biasanya apa yang kami sampaikan kepada mereka sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dan hari ini itulah kenyataannya. Mereka kini merasa sedih, padahal menurut saya mereka tidak perlu bersedih. Selangkah demi selangkah kami akan tampil lebih baik. Kami akan lebih banyak bermain bersama dan kami akan terus berkembang.
1: Turnamen ini mempertemukan Indonesia dengan negara kuat seperti Spanyol dan Brazil di grup A. Timnas Indonesia U17 untuk sementara menempati posisi ketiga, perjalanan Garuda Muda akan berlanjut ke babak selanjutnya sesuai regulasi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Terima kasih pendengar Anda kembali dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi, setelah Anda menyimak Warta Berita Nasional bersama Pro 3 Jakarta. Pendengar, menutup siaran saya di Surakarta sore ini, juga menutup program Surakarta sore ini sebelum nantinya rekan saya Hanan akan membersamai Anda di Surakarta malam ini, akan kami tutup dengan sajian siraman rohani agama Konghucu dengan judul Mendapat Sahabat Yang Bermanfaat, disampaikan oleh W.S. Aji Chandra dari Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia. Dan akhirnya saya Manggala Putra pamit. Terima kasih, kita bersua lagi esok di lain waktu dan kesempatan. Setelah ini Hanan Putra temani Anda di Surakarta malam ini. Simak juga obrolan komunitas pembuka Surakarta malam ini. Terima kasih pendengar. Saya pamit. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hadirkan siraman rohani agama Konghucu.

Para pendengar yang berbahagia, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, para tucinumat agama Konghucu dimanapun Anda berada, selamat malam, jumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Konghucu melalui pemancar kesayangan kita Radio Republik Indonesia di Surakarta, di mana acara ini selalu bisa kita ikuti setiap Jumat jam 7:30 malam. Pendengar, seperti biasanya, sebelum lebih lanjut kita membicarakan tentang banyak hal yang berkaitan dengan ajaran Nabi Konghucu, mari sejenak kita tundukkan kepala, kita naikkan doa, kita ucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan, kepada Huang Tian yang selalu berkenan memberkati dan merahmati kita dengan berbagai hal, sehingga malam hari ini walaupun hanya lewat udara, kita dalam keadaan sehat dan bahagia bisa berjumpa kembali. Tak lupa, izinkan saya menyampaikan salam seiman dalam agama Konghucu, bahwa hanya di dalam kebajikan Tuhan berkenan. Wei te tong tian sanjai. Pendengar yang berbahagia, malam hari ini saya ingin mengajak Anda untuk bersama-sama merenungkan sebuah judul, sebuah topik, bagaimana mencari sahabat yang bermanfaat. Kenapa ini saya sampaikan? Dan saya yakin Anda semua pasti juga setuju dengan judul ini. Kalau kita punya sahabat, sebaiknya sahabat itu membawa manfaat untuk kita. Bukan membawa celaka, bukan membawa kesusahan, dan lain sebagainya. Maka bagaimana kita mencari sahabat yang tepat? Nah, ada sebuah cerita. Teman saya dulu adalah seorang yang sering berurusan dengan polisi karena sering menggunakan narkoba atau sabu-sabu. Ya, 2 kali, 3 kali ditangkap polisi, tetapi itu sudah beberapa tahun yang lalu dan kini dia sudah sadar dan tidak menggunakan atau tidak melakukan hal-hal yang sama. Tetapi beberapa waktu yang lalu, ia bercerita, baru saja ditangkap oleh polisi. Karena bukan dia yang melakukan hal-hal seperti itu, temannya. Jadi dia masih punya teman yang suka main sabu-sabu dan lain sebagainya. Dan ketika temannya ini ditangkap, temannya nyokot. Ya, bahasa Jawanya nyokot, jadi menuding dia, mengatakan dia bahwa itu juga termasuk orang yang hobinya sama. Nah, dia ditangkap oleh polisi. Ketika dites urin, ternyata urinnya negatif dan dia mengatakan sudah lama tidak menggunakan benda terlarang. Tetapi polisi tetap menahan dia selama 1 malam. Nah, ketika ia pulang, dia ketemu dengan saya dan bercerita apa sebaiknya kita ini tidak punya sahabat saja. Wong saya itu tidak melakukan apapun, kok teman saya itu dengan teganya mengatakan saya sebagai orang yang sama dengan dia. Saya mengatakan, lah dulu kamu kan ya sama dengan dia, tapi kan dulu, sekarang enggak. Makanya menurut saya sekarang karena kamu sudah berubah, kamu sudah sadar, kamu sudah insaf, sebaiknya jangan bergaul dengan orang-orang yang seperti itu. Sahabat itu kan banyak. Kenapa kita mau bergaul dengan yang demikian? Nah, ia mengatakan berarti kita ini tidak akrab, kita tidak mau bersahabat dengan siapapun. Kalau saya bisa menyadarkan dia, kan berarti ini saya orang yang baik. Nah, tapi sulit. Kalau lingkungannya kayak begitu semua, bagaimana mungkin
kita bisa bertahan. Nah, pendengar yang berbahagia, dalam agama Konghucu dikatakan manusia itu hidupnya di dunia. Manusia hidupnya campur dengan manusia yang lain. Maka bersahabat, punya teman adalah kewajiban setiap manusia. Kecuali kita ini Tarzan yang dibesarkan oleh gorila, hidupnya di hutan, campurnya hanya dengan hewan. Namun karena kita manusia, kita campurnya dengan manusia yang lain. Dan perlu kita ingat bahwa manusia itu berbeda watak, berbeda tradisi, berbeda bahasa, dan lain sebagainya. Sehingga ketika kita bergaul dengan mereka, kita perlu belajar memperhatikan, menyesuaikan diri dengan mereka. Contohnya, sama-sama orang Jawa Tengah. Bahasa kita, orang Solo, dengan orang Semarang ada yang berbeda. Kemudian agak ke barat lagi dengan Pekalongan, ada yang berbeda. Dengan orang Tegal, ada yang berbeda. Lebih-lebih ketika kita berada di Jawa Barat, di Jawa Timur, di luar Jawa, banyak perbedaan di antara bahasa dan tradisi yang ada. Maka sekali lagi, belajar adalah kewajiban setiap manusia. Agama Konghucu meyakinkan dan mewajibkan umatnya bahwa hidup itu hanya satu kali ya di dunia ini. Maka jangan gagas, jangan mikir yang di luar dunia. Jangan menghilangkan atau meninggalkan duniawi. Lah mau ngurus apa kalau kita meninggalkan duniawi? Kalau kita merasa dunia ini tidak membahagiakan kita, dunia ini tidak menguntungkan kita, mari kita cari sebabnya apa. Tidak mungkin tidak ada jalan. Nabi Konghucu mengatakan ketika seorang muridnya membaca sanjak, betapa indah bunga tongte, selalu bergoyang menarik, namun sayang tempatmu jauh di puncak bukit. Ketika muridnya membaca ini, Nabi mengatakan, kamu tidak memikirkannya dengan benar. Kalau dengan benar, apa artinya di puncak bukit? Jadi maksudnya Nabi Konghucu mengajarkan kepada umatnya untuk tidak mudah putus asa. Tidak pantang, ya. Kita harus berusaha keras untuk mewujudkan keinginan kita. Demikian pula dalam hal bersahabat. Orang bersahabat wajib. Orang bergaul dengan masyarakat umum, kalau kita ini tidak menguasai keadaan, kita tidak bisa beradaptasi, pasti tidak ada orang yang simpati kepada kita. Maka pendengar yang berbahagia, ketika ditanya oleh muridnya, bagaimana cari sahabat yang baik? Bagaimana kriteria seorang sahabat yang baik? Nabi mengatakan, kalau kamu berada di tengah-tengah masyarakat, kehadiranmu membuat mereka merasa senang dan bahagia. Ketika kamu pergi meninggalkannya, mereka merasa kehilangan. Itulah sahabat yang benar. Jadi pendengar sekalian, bukan dimaksudkan kalau kita ini orang kaya, ketika kita campur dengan teman-teman kita, kita membagi uang, kita membagi makanan, kita menyenang-nyenangkan teman kita dengan apa yang kita miliki. Bukan itu yang dimaksud Nabi. Tetapi kehadiran kita mungkin membawa solusi, membawa nasihat ketika teman kita sedang dalam masalah. Dan sekali lagi, Nabi Konghucu mengajarkan hidup ini hanya satu kali. Manusia diciptakan Tuhan, diberi akal dan budi, diberi watak sejati untuk bagaimana mengisi kehidupan ini dengan segala hal yang baik. Hal ini bisa kita lihat, ya, kalau para pendengar sering melihat agama Konghucu itu disimbolkan dengan
lonceng, atau yang lebih tepat disebut bok tok mu tuo. Bok itu kayu, tok itu logam. Jadi logo agama Gongcu adalah lonceng dari logam yang dipukul menggunakan kayu. Nabi Gongcu disebut sebagai bok tok, genta rohani yang selalu mengumandangkan suara-suara Tuhan tentang kebajikan. Namun yang ingin saya sampaikan bukan suara kebajikannya. Tulisan yang ada di gambar bok tok itulah. Bagaimana kita bisa bermasyarakat dengan tepat sebagai ungkapan hormat kita kepada Tuhan. Pendengar yang berbahagia, dalam kitab Chongyong pasal 15 dikatakan Tuhan itu maha gaib, Tuhan itu maha rahasia, Tuhan itu maha kuasa. Didengar tidak terdengar, dilihat tidak bisa, namun kekuasaannya tetap kita rasakan. Maka manusia di dunia wajib membersihkan hati, sujud bersembahyang kepadanya. Tuhan maha gaib. Cara manusia untuk mengabdi dan berbakti kepada Tuhan adalah bagaimana berbakti kepada orang tua dulu dengan tepat. Bagaimana mengabdi kepada orang tua dengan tepat. Bagaimana mengabdi kepada pimpinan kita dengan tepat. Dan itu disimbolkan dengan tulisan yang ada di tengah-tengah gambar boktok. Yang atas bunyinya Chong, artinya setia kepada Tuhan, kita wajib setia, wajib menjalankan firman-Nya. Sementara yang horizontal atau mendatar sifatnya kepada sesama manusia, kita harus su tepo seliro. Apa itu tepo seliro? Agama Gongcu mengajarkan apa yang kita tidak suka orang lain berbuat kepada kita, janganlah kita melakukannya kepada orang lain. Kita tidak suka diganggu, jangan mengganggu orang. Kita tidak suka dirasani, jangan ngerasani orang. Kita tidak suka dimaki-maki, jangan memaki-maki orang. Sebaliknya, kalau kita ingin dihormati, hormatilah orang lain. Kita ingin dihargai, hargailah orang lain. Itulah su atau tepo seliro. Jadi Tuhan itu tidak kelihatan. Tuhan itu maha gaib. Bagaimana kita bisa berbakti kepada Tuhan kalau kepada orang tua saja tidak bisa. Maka selain kepada orang tua, kita juga wajib bagaimana bersahabat, bagaimana berbakti, bagaimana mengabdi kepada sesama manusia. Kita karyawan, kita harus tunduk kepada pimpinan kita. Kita harus berbakti, mengabdi kepada pimpinan kita sesuai dengan aturan kerja yang ada. Kita warga Indonesia, bagaimana mengabdi kepada pimpinan kita? Bagaimana mengabdi kepada negara kita? Caranya adalah mematuhi hukum dan peraturan yang ada. Yang namanya warga negara Indonesia harus punya KTP. Ya, kita buat KTP. Yang namanya warga negara Indonesia harus punya BPJS. Ya, kita buat BPJS. Yang namanya warga negara Indonesia harus wajib belajar. Maka bagaimana pendidikan ini kita perhatikan? Maka kembali kepada apa yang ingin saya sampaikan. Ternyata mencari seorang sahabat yang tepat itu juga tidak mudah. Banyak orang yang memanfaatkan sahabatnya demi kepentingan pribadi. Coba pendengar, kalau melihat berita-berita di televisi, di media sosial, kalau seorang sudah melakukan kesalahan, kemudian tertangkap oleh pihak yang berwajib, pasti dia akan menyebutkan nama-nama teman-temannya yang temannya ini mungkin tidak berkaitan dengan dirinya. Maka ini yang namanya sahabat itu begitu. Jadi bagaimana mencari seorang sahabat yang tepat? Dalam kitab Sabda Suci 16 pasal yang keempat, Nabi Gongcu bersabda, ada tiga macam sahabat
yang membawa faedah, dan ada tiga macam sahabat yang membawa musibah. Sahabat yang lurus, yang jujur, dan yang berpengetahuan luas akan membawa faedah. Tetapi sahabat yang licik, yang lemah dalam hal-hal baik dan hanya pandai memutar lidah akan membawa musibah. Nah, pendengar yang berbahagia, Nabi Gongcu ini hidup 2500 tahun yang lalu. Dan beliau lebih memperhatikan bagaimana bersahabat dengan baik, bagaimana bermasyarakat dengan baik, karena yang namanya agama itu urusannya dengan Sang Maha Pencipta yang Maha Gaib. Sehingga praktiknya, bagaimana di dunia ini kita sukses, kita bergaul, kita mendapat simpati dari berbagai masyarakat. Oleh karena itu, sekali lagi pendengar yang berbahagia, yang namanya manusia tidak bisa tidak bergaul dengan manusia yang lain. Yang namanya manusia tidak bisa tidak mengurusi masalah kemanusiaan, masalah keduniawian. Kita hidup di dunia. Kenapa tidak ngurusi dunia tapi malah mikir yang di luar dunia? Padahal itu kita tidak tahu. Kita tahu itu hanya lewat cerita dan lain sebagainya. Itu urusan yang maha kuasa, karena itu sifatnya rahasia. Tetapi untuk berbakti kepada yang maha kuasa, prakteknya kepada sesama manusia lebih dulu, ini harus bisa kita laksanakan dengan baik. Pendengar yang berbahagia, izinkan juga saya membacakan percakapan antara Rasul Mingchu dengan muridnya yang bernama Kong Tochu. Ya, muridnya yang bernama Kong Tochu ini bertanya, "Guru, orang-orang di seluruh negeri C memandang rendah Kong Chiang sebagai seorang anak yang tidak berbakti. Mengapa guru mau bergaul dengannya dan mengindahkan kepadanya?" Mingchu menjawab, "Zaman ini yang dinamakan tidak berbakti ada lima macam. Coba perhatikan. Yang pertama, malas keempat anggota tubuhnya sehingga tidak memperhatikan pemeliharaan atau perawatan kepada orang tuanya. Yang kedua, suka berjudi dan bermabuk-mabukan sehingga tidak memperhatikan perawatan kepada orang tuanya. Yang ketiga, tamak akan harta benda, hanya tahu istri dan anak-anak sehingga tidak memperhatikan perawatan kepada orang tuanya. Yang keempat, hanya menuruti keinginan mata dan telinga sehingga memalukan orang tua. Dan yang kelima, suka akan keberanian, sering berkelahi sehingga membahayakan diri sendiri dan orang lain." Nah, Kong Tochu, coba kamu perhatikan, adakah dari lima hal itu yang dilakukan oleh Kong Chiang? Ternyata tidak ada. Pendengar yang berbahagia, menurut cerita, ya, orang-orang menganggap Kong Chiang tidak berbakti itu Kong Chiang tidak pernah merawat orang tuanya. Kong Chiang karena terkenal sebagai pejabat yang kaya, selalu ya memperhatikan urusan orang tuanya diwakilkan kepada para pembantunya. Dan ini sering terjadi. Setiap saat Imlek, saya bersama rombongan barongsai saya pasti akan tampil gratis, ya, gratis tidak dibayar, di salah satu panti werda. Di sana saya bertemu dengan para emak, para kakek. Ya, mereka senang nonton barongsai. Tetapi ketika ditanya apakah mereka bahagia hidup di sini, sebagian besar dari mereka mengatakan tidak bahagia.
Walaupun pagi sudah dibangunkan oleh para suster, disibeni ya, kemudian makan pakai telur, pakai daging dan lain sebagainya, mereka mengatakan lebih nyaman di rumah. Ibarat makan hanya pakai kecap dan kerupuk, tapi ketemu dengan keluarga. Nah, jadi yang dimaksud tidak berbakti itu kaitannya biasanya dengan orang tua. Tetapi, Kong Chiang ini memang tidak melakukannya sendiri. Dia karena kaya raya, dia karena terpandang, melakukan perawatan orang tuanya lewat para pembantunya. Sehingga masyarakat taunya Kong Chiang itu tidak berbakti. Namun sesungguhnya, yang dinamakan berbakti itu adalah bagaimana kita bisa melayani orang tua kita. Maka ketika Kong Toju mengatakan kepada gurunya, kenapa guru mau bersahabat dengan orang seperti Kong Chiang? Apakah tidak memalukan guru? Ming Chu mengatakan, mungkin dengan saya bersahabat dengan dia, saya bisa menyadarkan dia. Pendengar yang berbahagia, dalam cerita agama Konghucu ada yang berbeda banget dengan Kong Chiang, yaitu Raja Mbun. Raja Mbun ini terkenal sebagai raja yang kaya raya, tetapi untuk urusan orang tua, dia akan mengerjakan sendiri. Bahkan dalam cerita, setiap pagi Raja Mbun yang membuang kencing ibunya yang lewat pispot. Jadi dia tidak menyuruh anak buahnya, tapi dia melakukannya sendiri sebagai bukti bahwa dia ini berbakti kepada orang tuanya. Nah, setelah mendengar jawaban dari Ming Chu, bagaimana kita menganggap hal ini? Maka sekali lagi saya katakan, memilih sahabat yang tepat, memilih sahabat yang bermanfaat adalah bagaimana kita belajar meneliti keadaan yang sesungguhnya. Bermasyarakat tidak dapat dihindarkan karena kita hidup bercampur dengan masyarakat. Kalau kita tidak bermasyarakat, berarti kita bukan warga negara yang baik. Dan ini kita juga bisa buktikan. Saya ini sering memimpin upacara kematian. Saya melihat kalau keluarga ini anak-anaknya terkenal, bukan terkenal kayanya, tapi terkenal banyak temannya, maka ketika ayah atau ibunya meninggal, yang ikut melayat itu banyak. Berbeda dengan orang yang tidak pernah bergaul dengan masyarakat, ketika ia meninggal, ibaratnya yang datang melayat hanya anak dan familinya saja. Dan ini menurut saya tidak harusnya demikian. Orang hidup itu harus bermasyarakat, orang hidup itu harus bergaul dengan siapapun, tanpa pandang suku, tanpa pandang agama, tanpa pandang golongan. Seperti yang dikatakan Nabi, ya, seorang sahabat yang baik adalah yang demikian, demikian, demikian. Bagaimana kita bisa mewujudkan semuanya itu? Maka para pendengar yang berbahagia, sekali lagi, hidup hanya sesaat. Karena hanya sesaat, mari kita isi dengan manfaat, termasuk kita mencari sahabat yang tepat. Semoga uraian malam hari ini menambah pengetahuan dan wawasan Anda sekalian. Akhirnya, dari Studio Radio Republik Indonesia, Surakarta, saya menyampaikan ucapan selamat malam, selamat beristirahat, kita jumpa di kesempatan yang lain. Salam seiman, kembali saya sampaikan, hanya kebajikan Tuhan berkenan. Wei te tong tien. Sanca.

0: Surakarta Malam Ini.
1: Surakarta Malam Ini, obrolan hangat yang menginspirasi dan memotivasi untuk Anda di 101 FM RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
2: Halo, selamat malam pendengar 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Di kesempatan kali ini ya, saya Hanan Putra akan menemani aktivitas Anda di Surakarta malam hari ini. Dan di awal kebersamaan kita malam hari ini, kami hadir dalam obrolan komunitas bersama para narasumber yang telah hadir ya di studio Pro 1 RRI Surakarta. Dan juga ada rekan Agil sebagai tim teknik studio yang bertugas.
3: Obrolan bersama komunitas. Hobi, budaya, lingkungan, sosial, dan banyak lainnya. Obrolan komunitas.
2: Pendengar obrolan komunitas malam hari ini telah hadir di studio Pro 1 RRI Surakarta, yaitu komunitas Mataram Jaya Binangun ya. Telah hadir bersama kita Ibu Hajah Sri Rahayu SE sebagai ketua komunitas Mataram Jaya Binangun ya. Selamat malam Ibu.
4: Selamat
2: malam. Apa kabarnya ini hari ini?
4: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Baik ya. Dan juga ada Ibu Sawitri SSN MHAM ya. MHUM. Iya. Emang lagi ya. Selaku wakil ketua komunitas Mataram Jaya Binangun ya. Selamat malam Ibu.
4: Malam.
2: Oke, apa kabarnya ini hari ini? Baik ya. Baik. Baik, pendengar langsung saja saya ajak Anda untuk ngobrol bersama para narasumber yang telah hadir ya dalam obrolan komunitas kali ini dengan tema Biar Tak Tinggal Cerita Menjaga Bangunan Cagar Budaya. Baik, untuk membuka perbincangan malam hari ini nih, Ibu Sri Rahayu, boleh diceritakan terlebih dahulu nih, apa itu komunitas Mataram Jaya Binangun dan bagaimana ini awal komunitas ini terbentuk, Ibu?
4: Ya, terima kasih Mas Anand ya.
2: Iya.
4: Untuk cerita tentang Mataram Jaya Binangun, awalnya itu kita terbentuk dari teman-teman juga yang merasa bahwa bangunan-bangunan yang mengandung sejarah ini kok kayaknya belum tersentuh dan terawat. Maka kita membentuk satu komunitas dengan nama Mataram Jaya Binangun yang kita awali dari Mataram Islam di Kartasura.
2: Oke. Baik. Tema kita malam ini kan sangat menarik ya. Ketika berbicara tentang bangunan cagar budaya, sebenarnya apa ini yang dimaksud dengan cagar budaya dan mengapa keberadaannya sangat penting ini untuk dijaga dan dilestarikan ini, Ibu?
4: Ya, kalau menurut secara umum ya,
2: yeah,
4: kebudayaan atau cagar budaya ini kan peninggalan-peninggalan sejarah yang luar biasa menurut saya.
2: Yeah.
4: Jadi harus kita jaga dan harus kita lestarikan seperti itu. Dan mungkin saya mengawali dari cagar budaya yang ada di Kartasura, petilasan Keraton Kartasura itu.
2: Yeah.
4: Saya melihat saat itu masyarakat belum menyentuh, bahkan di dalamnya itu masih apa seperti hutan.
2: Okay.
4: Jadi kita mulai dari situ, kita dengan komunitas-komunitas yang lain yang ada di sekitar Solo Raya, bahkan sudah sampai ke Jawa Tengah, itu kita bersama-sama untuk membersihkan apa namanya di dalam cagar budaya itu. Karena di kita berpikir ya, kita berpikir bahwa cagar budaya yang ada di Kartasura ini cagar budaya yang masih apa masih ada wujud dan utuh gitu untuk betengnya itu. Nah, itu kita terpanggil untuk menjaga itu.
2: Baik. Dalam kajian budaya ini, Bu, bangunan cagar budaya sering disebut sebagai saksi perjalanan peradaban nggih. Dapatkah Ibu mungkin menjelaskan ini bagaimana sebuah bangunan mampu merekam cerita kehidupan masyarakat di masa yang lalu, Ibu?
4: Ya, itu sangat jelas ya, kalau menurut saya itu sangat jelas, karena dari perjalanan sejarah tentang yang saya ceritakan di Kartasura itu dari Panembahan Senopati kemudian beralih sampai ke PB2 dan pindah ke Surakarta itu. Lah sehingga di situ kalau kita sebagai orang yang peduli dengan budaya itu tidak terpanggil, alangkah naifnya gitu. Karena kalau tidak ada orang-orang terdahulu yang meninggalkan sejarah atau cagar budaya yang masih nyata, mungkin kita tidak akan tahu bahwa di situ pernah berdiri sebuah kerajaan yang sangat besar, kemudian juga bisa menaklukkan Nusantara. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Jadi anak-anak yang mungkin bangsa, anak-anak bangsa ya, yaitu perlu mengetahui bahwa itu tidak hanya sekedar benteng ataupun sekedar cerita, tapi itu fakta. Jadi menceritakan, sudah jelas menceritakan bahwa di masa lalu itu sudah ada kehidupan yang lebih gitu. Kalau menurut saya, menurut saya, karena kita melihat dari apa yang mereka atau beliau-beliau itu bangun, dari pembangunan yang kita lihat sekarang ini dengan pembangunan yang dulu itu sangat jauh. Itu jadi kita perlu belajar dengan sejarah di situ.
2: Baik, dari pengamatan komunitas selama ini, Nggih, bagaimana ini kondisi bangunan-bangunan cagar budaya yang ada di Solo dan sekitarnya ini, Ibu?
4: Ya, alhamdulillah ini, Mas Hanan ya, di Petilasan Kartasura sudah mulai dibangun, diperbaiki. Jadi kita merasa ada dukungan, ada perhatian gitu, dan sehingga kita merasa bahwa nanti anak-anak keturunan kita itu dia akan kehilangan sejarah gitu.
2: Ya. Baik, ke Ibu Sawitri ini ya. Ibu, adakah ini bangunan cagar budaya di Solo Raya yang menurut Ibu memiliki cerita atau makna yang sangat kuat ini bagi masyarakat ini, Ibu?
0: Ini sebelum kita memang ke objek yang lain, tetap di Kartasura juga ya, Bu,
2: Boleh.
0: Ini kalau kita melihat bentuk bangunannya, sebagian masih ada dan tertinggal istilahnya gitu ya. Contoh juga masjid. Masjidnya masih sangat layak ya, Bu, ya, sampai digunakan sampai sekarang. Yang kedua, kalau kita memang melihat untuk bukti kemegahannya dulu keraton itu, dari bentengnya itu sudah terlihat. Saya melihat sendiri bahwa itu berapa temboknya itu tebalnya dan sangat luar biasa. Nah, selain itu alhamdulillah memang di situ sebenarnya masih kita melihat itu lengkap. Itu dia termasuk gitu. Dan alhamdulillah teman-teman itu juga semua mendukung waktu kita awal-awal untuk membersihkan bersama ya, Bun. Sampai kita itu bawa sapu sendiri dari rumah, sampai bawa alat-alat sendiri. Dan alhamdulillah setelah kita berjalan juga banyak yang mendukung. Ada yang memang dari kampus juga ya, Bun, ya, dari masyarakat. Terus kita juga di ini, kita kadang mengatakan Mataram Jawa Pinangan ini memang kita katakan bahwa kita pahlawan yang tidak ada istilahnya
2: tanpa tanda jasa ya, Ibu.
0: Tapi itu akan menjadikan generasi kita nanti akan mengetahui bahwa luar biasa. Kalau yang lainnya pastinya sangat banyak. Nanti memang ada beberapa pengen dibabar istilahnya sama Brayu selain dari keraton yang Petilasan itu. Dan di situ awal-awal dulu kita memang nengarani babate dulu awal itu ayo kita bersihkan dulu. Kita belum tahu bahwa itu makamnya siapa, itu dari tahun berapa. Awalnya memang kita itu nek wong Jawa ngarani hanya gogo-gogo dulu. Tapi kita bersihkan dulu, bersih. Terus bahkan kita sampai gini, ada batu apa kita tata, kadang enggak nyambung. Kita ini enggak nyambung, Bu. Terus dari seperti itu akhirnya tertata dari makam satu, makam dua dan lain sebagainya. Nah, sampai kita bersihkan, Terus sampai kadang kita juga beda ini. Ini atas dengan bawah, yang makam atas dengan bawah. Ini ngapunten, yang kepala dengan yang kaki ini,
2: kaki,
0: itu
2: iya.
0: Loh Bu, akhirnya bisa ketemu juga. Nah, itu salah satu memang membutuhkan bahwa kita di situ harus telaten, sabar. Bahkan kita juga harus siap mental. Karena memang tempatnya ya agak, ya ada pohon besarnya juga,
2: masih
0: takutnya
2: banyak
0: ada ular ya. Tapi alhamdulillah memang kita itu ya orang lapangan, itu hal biasa gitu ya. Dan kemarin juga untuk cagar budaya ini tetap terjaga, kami juga mengadakan juga terkait budaya. Kami bentang bendera yang juga merangkul semuanya, bahkan dari bupati, dari pak camat, bahkan dari pihak-pihak yang kampus dan lain sebagainya, kami rangkul semua. Bahkan yang pelestari-pelestari budaya, kami ajak bareng untuk bentang bendera. Dan dari situ akhirnya tumbuh apa? Tumbuh mereka mencintai. Bahwa ini harus tetap lestari. Sampai kita membersihkan rumput-rumput itu bersama. Nah sekarang lebih bersih. Gitu, seperti itu Mas. Bahkan sudah ada istilahnya pertemuan rutin. Ya kemarin itu suronan itu sudah dilaksanakan terus.
2: Jadi bisa menjadi objek wisata juga ya Ibu ya sekarang ya?
0: Iya, walaupun belum maksimal.
2: Oh masih belum ya.
0: Tapi
2: masih
0: sudah mulai tertata.
2: Sudah mulai kelihatan bersih dan nantinya bisa dirawat dan dijadikan tempat wisata juga bisa ya Bu ya? Baik. Ketika sebuah bangunan nih cagar budaya hilang atau mungkin rusak ya, mungkin sebagian masyarakat menganggap itu hal yang gimana ya, biasa ya mungkin ya, karena sudah ada umurnya juga ya Ibu ya. Padahal dibaliknya ada nilai sejarah dan mungkin pengetahuan ya yang ikut hilang. Bisa dijelaskan lebih jauh ini Ibu, dampak yang mungkin terlebih yang mungkin terjadi jika kita abai terhadap pelestarian bangunan dan bersejarah itu untuk masa mendatang ini Ibu.
0: Kita harus menjadi orang yang satu memang peduli dulu, ada niat untuk istilahnya menjaga dari bangunan itu. Kalau kita sudah tidak ada rasa istilahnya memiliki handar beni, kita tidak mungkin juga pengen datang ke sana, pengen merawat, pengen menjaga. Bahkan salah satu contoh juga kami lakukan, Mataram Jaya Binangun itu juga ikut waktu itu juga istilahnya ya transfer tasinya dari Kraton Kesunanan. Bahkan kita membentuk guyon ini cuma guyonan kita intern, dinas dinas istilahnya, ada kata dinas itu ketika kita kedinasan. Nah itu kita yang grup yang memang itu orang-orang pejuang untuk ikut serta Gustimung dan juga Kraton untuk membersihkan. Jadi kita itu dengan istilahnya hati nurani, kita datang, kita barengan, kita membersihkan Kraton dari rumput, bahkan alang-alang seperti itu, dari si tinggil dan yang belakangnya ya punya, dan akhirnya bersih rapi. Dan itu kita berkala, kadang kita kencana hari Selasa jam segini ada waktu enggak, ayo kita bersihkan terus seperti itu.
2: Seberapa besar ini Bu pengaruh perkembangan kota ini terhadap keberlangsungan bangunan bersejarah yang ada di Solo ini Ibu?
0: Sangat luar biasa. Kalau kita memang menjadi orang yang abai, bisa juga bangunan itu nanti akan tergeser. Nah inilah yang semoga dari pihak otomatis pemerintah ya, sangat peduli dengan bangunan itu. Yaitu seperti itu, kalau nanti tidak ada kepedulian pasti akan hilang. Nah ini juga tergantung dari kita itu harus seperti apa. Nah ini yang penting mah kita menggandeng anak muda. Tidak hanya generasi tua saja yang peduli ataupun menjaga, tapi keseluruhan Mas. Karena kalau kita tidak menggandeng untuk anak-anak remaja dan tidak memberikan pemahaman bahwa itu penting. Tapi ini secercah istilahnya, secercah harapan. Kemarin saya ikut kirab pusaka, dan alhamdulillah yang ikut kirab ini sekarang tidak hanya generasi tua, tetapi alhamdulillah saya melihat sudah anak-anak muda mau ikut.
2: Generasi muda ya Ibu ya.
0: Saya juga tanya, kenapa kok ikut kirab? Itu jawabannya sudah sangat logis.
2: Kenapa
0: saya,
2: ya?
0: saya ingin melestarikan budaya Jawa. Itu hati saya wadep, padahal generasi Gen Z. Yang kedua, keraton sebegitu megahnya, masa nanti tidak ada budaya yang terus lestari? Gitu. Dia udah mengatakan kata itu, berarti saya tanya gini, terus solusinya apa? Kalau apa hanya ikut kirap setahun sekali? Tidak Ibu, kami itu sering juga ke perpus, kami itu juga ikut ini, istilahnya kata saya ikut pakosa, saya ikut ini, ikut ini. Berarti ikut menjaga. Terus dia juga gini, saya juga sering lepun dengan teman-teman itu mengadakan seminar terkait untuk budaya. Nah itu sekarang alhamdulillah waktu kemarin saya ikut kirap itu udah banyak generasi muda yang memang aku orang mau ikut kirap kita, tapi aku juga mau ikut menjaga bahwa ini jangan sampai hilang. Apalagi dia tidak hanya sekedar selfie. Ternyata ada sekarang alhamdulillah ada tugas-tugas dari dosennya juga ternyata itu, dari gurunya juga. Anu cagar budaya mana yang sudah kamu kunjungi? Seperti itu.
2: Menambah pengetahuan juga.
0: Ternyata saya kan tanya SMP mana, SMA mana, kampus mana.
2: Oh berarti dari berbagai kalangan ya Bu, ada yang betul, SMP betul, juga ya?
0: Betul. Dan dia mengatakan ini tugas dari guru saya. Ada yang dari guru sejarah, ada yang dari guru seni, budaya itu, ada yang memang dari dosen budaya, termasuk saya memberikan tugas mahasiswa saya untuk masuk ke keraton, untuk mencintai juga seperti itu. Nah, alhamdulillah ternyata juga anak-anak SMP tugas dari bahasa Jawa juga, guru bahasa Jawa, bahwa cagar budaya mana yang sudah kamu kunjungi. Nah, itu juga sebagai wujud bahwa kita tidak hanya orang tua saja yang istilahnya menjaga, tapi ayo semua kita rangkul seperti itu.
2: Baik, kita beralih ke Ibu Sri Rahayu, gih. Ibu, bagaimana ini daerah, banyak daerah kan kini sudah mulai mengembangkan wisata ya, yang berbasis sejarah ya ini Ibu. Dan menurut Ibu ini, bagaimana ini cara memanfaatkan bangunan cagar budaya sebagai aset wisata tanpa mengurangi nilai historis dan keasliannya ini?
4: Terima kasih. Iya, makanya kita ini kan menggandeng teman-teman dari mahasiswa ya. Itu kemarin juga kita sedikit ngobrol dengan mahasiswa UIN yang dekat itu, sehingga saya bilang ini kan bisa dijadikan edukasi, pariwisata, dan sangat lengkap menurut saya kan gitu.

0: sejarah baru, sejarah baru tentang edukasi, tentang sejarah yang dulu mungkin terjadi seperti itu, sehingga nanti membuat sebuah cerita ya, membuat sebuah cerita bahwa setiap orang berkunjung di situ itu nanti akan membawa sebuah sejarah atau cerita yang menarik, tidak hanya menarik dan membuat pikiran kita ini ingin terus menggali tentang sejarah yang ada di situ. Jadi harapan saya nanti sebagai misalkan nanti dijadikan pariwisata, itu pariwisata yang religi dan benar-benar karena di situ ada makam-makam yang sepuh juga, yang selama ini juga dikunjungi dari berbagai daerah, bahkan orang-orang yang mungkin tahu sejarah ya, itu dari ada kan di sana ada yang sudah merah gitu kan, terus ada yang Panularan Sepuh, kemudian ada tabib raja-raja terdahulu, dan ternyata di situ itu sebenarnya banyak yang bisa digali ya, tentang beliau-beliau yang dulu itu membantu tentang perjalanan atau perpindahan dari Kartasura ke Surakarta. Nah ini kan perlu di apa digali juga siapa sih ini sebenarnya, kayak gitu. Itu ada nama Arum Pinang, kayak gitu ya, yang sudah kita ketahui tentang apa nama-nama yang ada di situ ya. Bisa di nanti bisa diurut tentang nama-nama itu dan juga bisa dijadikan sebuah wisata dan nanti juga untuk sejarah. Sejarah yang tidak hanya mensejarahkan atau menceritakan tentang hancurnya sebuah kerajaan. Jadi dulu kan sekarang ini yang kita gali atau yang selama ini orang-orang ketahui kan hanya geger pecinan. Tapi di balik geger pecinan itu sebenarnya apa? Kan pasti ada
1: historinya ya.
0: Histori, politik, intrik dan lain sebagainya. Lah ini yang selama ini belum saya dengar ya istilahnya. Ini dari mana sejarah ini? Lah ini yang ingin harapan saya nanti dengan Ibu Dr. Sawitri ini bersama dengan anak-anak mahasiswa, teman-teman dari mahasiswa ini bisa menggali tentang orang-orang atau makam-makam yang ada di situ. Jadi nama-nama itu mungkin dulu ada sejarahnya. Kenapa kok bisa dimakamkan di dalam benteng gitu. Lah dari situlah nanti kita akan menguak satu persatu tentang perjuangan-perjuangan beliau begitu. Jadi nanti ada wisata yang bisa menulis istilahnya ya, menulis sejarah, bukan hanya sekedar wisata yang apa namanya foto-foto atau selfie-selfie atau mungkin tanya-tanya seperti itu, tapi harapan saya nanti dengan mahasiswa-mahasiswa ini bisa menciptakan satu sejarah baru yang bisa menulis tentang apa sejarah-sejarah tentang mungkin perpindahan dari Kartasura ke Surakarta ini tidak hanya semudah itu gitu loh.
1: Banyak faktor ya.
0: Banyak faktor dan sebenarnya sejarah ini seperti apa gitu. Kemudian kalau kita tengok lagi ke belakang ya, itu ada juga dari sebelum Kartasura ini kan ada Pengging. Jadi cagar budaya yang ada di Pengging itu juga kita dari Mataram Joyo Binangun ini seolah-olah dengan para leluhur ini sudah kayak di apa ya diarahkan untuk selalu bersih-bersih. Nah sekarang yang ada di makam Eyang Sri Mangkurung Prabu Handayaningrat itu dulu juga pernah kan apa namanya pohon kepoh yang besar itu tumbang. Nah ini ya alhamdulillah Mataram Joyo Binangun juga ikut berpartisipasi di situ sehingga dengan jalannya perjalanan Mataram Joyo Binangun ini kita bisa menggugah teman-teman atau orang-orang yang peduli sejarah

0: Sehingga di situ ternyata banyak sekali dari komunitas-komunitas yang mungkin selama ini tidak tahu, gitu ya. Sehingga waktu kita bersih-bersih di makam itu, selama 2 bulan itu banyak sekali komunitas-komunitas sehingga menjadwalkan diri untuk ikut ya, berpartisipasi. Nah itulah indahnya kegotongroyongan kalau menurut dari mata penglihatan saya, Mataram Jaya Pinangun ini punya misi dan visi adalah untuk mempersatukan anak-anak bangsa dengan menggugah rasa kebudayaan dan membuat cagar budaya ini menjadi satu tonggak sejarah untuk menulis sejarah baru.
1: Untuk mengeksplor lagi sejarah.
0: Mengeksplor sejarah baru yang mungkin selama ini sejarah itu tertutup.
1: Masih belum ini ya.
0: Belum apa ya?
1: Belum terkuak ya.
0: Belum terkuak. Nah, mungkin sejarah-sejarah yang sekarang terkuak ini kan kadang ada yang bertentangan dengan apa yang anak cucunya perhatikan. Ayah saya enggak seperti itu. Contoh misalnya kayak Pajang ya, itu dulu ada perhelatan antara Arya Penangsang dengan Panembahan Senopati ya. Waktu itu kan ternyata ini sejarahnya enggak seperti ini. Padahal kita sudah membaca seperti itu kan gitu lah. Ini jadi tugas anak-anak muda yang supaya kalau waktu itu kan masih ada campuran dengan VOC mungkin ya, dengan orang-orang luar, dengan kepentingan-kepentingan yang mungkin ada di situ. Mungkin ada di situ sehingga sejarah ini bisa berbelok atau mungkin sesuai dengan penulisnya.
1: Ada pendapat ya di
0: ada
1: situ.
0: Ada pendapat di situ menurut mata kacamata mereka sendiri. Begitu.
1: Baik, menarik sekali ya perbincangan kita malam hari ini ya. Namun sebelumnya mohon izin untuk narasumber kita jeda sejenak ya. Siap. Untuk mendengarkan sebuah lagu. Tetap bersama kami pendengar di 101.1 kanal informasi dan inspirasi.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia, sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Eh, Don. Hah? Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
3: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
2: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
3: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
2: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
3: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
2: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
3: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
2: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
3: Siap.
4: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101.1 kanal informasi dan inspirasi, masih di obrolan komunitas ya. Dan kita beralih ke Ibu Sawitri ya. Ibu, ini tentang cagar budaya ini Ibu. Apakah ada undang-undang yang mengurus tentang cagar budaya ini Ibu?
1: Ada Mas, yaitu Undang-Undang nomor 11 ya, tahun 2010 terkait dengan cagar budaya. Cagar budaya itu seperti apa saja, bahwa ada perlindungan, ada pengembangan, dan juga ada pemanfaatan. Nah, salah satu tadi yang sudah memang kita ungkap ya, tadi kita paparkan terkait juga perlindungan itu apa, yaitu upaya pencegahan dan penanggulangan dari kerusakan atau kemusnahan. Nah, tadi sudah kita bahas terkait bahwa kita harus apa, menjaga tadi ya. Ini masuk pada perlindungan. Nah, pengembangannya apa? Peningkatan potensi cagar budaya melalui penelitian, ilmu pengetahuan, dan penyebarluasan informasi untuk memperkaya kebudayaan. Ya, ini yang memang kalau terkait dengan pengembangan, memang kita harus menguasai media. Ternyata media itu juga berdampak positif dan negatif. Berdampaknya positif apa, Mas? Bahwa berdampaknya positif itu bahwa dengan adanya media, berarti ada siarnya juga, bahwa cagar budaya mana yang ternyata sudah harus kita, istilahnya, kita harus menjaganya. Misalkan sampai kadang ada yang tertutup dengan tanah, bahkan ada yang tertutup dengan alang-alang. Nah, ternyata dengan media-media yang sangat mengekspos luar biasa, ternyata itu dampak positifnya apa? Kepedulian dari pemerintah, masyarakat juga, dan memberikan apa, bahwa ini kalau kita tidak cancut, siapa lagi? Dengan media itu akhirnya juga, seperti kemarin, maaf ini bukan menyinggung X atau Y ya, yang terjadi contohnya juga yang terjadi di keraton kita, Surakarta, media mengekspos besar-besaran. Ternyata dengan cara itu luar biasa, sekarang keraton Surakarta sudah lumayan, sudah bagus, bahkan penataannya sampai cat dan lain sebagainya sudah ada pemugaran juga. Nah, ini sudah juga dari media menjadikan sesuatu yang positif. Jadi keraton Solo menjadi lebih indah, bersih, seperti itu. Nah, inilah yang terkait dengan pengembangan juga. Nah, terkait dengan penelitian, memang kita ini masih sangat minim. Makanya kita itu mengajak anak-anak, lah ini termasuk di saya juga sebagai dosen budaya juga ya Mas, itu anak-anak kami tak suruh membuat YouTube, membuat TikTok, dan membuat istilahnya kayak vlog yang terkait bahwa ini loh budaya, ini loh cagar budaya yang patut kita lestarikan. Bahkan mereka akhirnya ngevlog di dekat pintu gerbang kayak gitu.
0: Untuk mengenalkan
1: untuk mengenalkan. Terus mereka juga mengekspos angka tahunnya dan lain-lain. Itu juga sebagai wujud bahwa terus dia juga bangga pakai samirnya keraton. Lalu itu tidak hanya generasi Gen Z yang hanya pengen mejeng, tapi untuk pelestarian juga. Nah, ini penting. Yang terakhir pemanfaatan, Mas. Menggunakan cagar budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, pengetahuan, pariwisata, dan kebudayaan. Nah, tadi sudah disinggung sedikit terkait dengan pariwisata. Memang pariwisata ini juga plus minus. Kalau memang kita itu peduli, ya kita memang kalau di istilahnya untuk pariwisata budaya ya harus dipaket secara memang benar-benar. Terus yang kedua, jangan sampai merusak dari bangunan itu sendiri. Contoh misalkan ya di Keraton Solo ataupun di ini nanti kalau memang di Petilasan Keraton Solo juga, ini jangan sampai misalkan coret-coret ataupun maaf buang sampah sembarangan. Itu juga akan merusak juga, seperti itu. Nah, kesadaran-kesadaran itu yang memang harus kita gaungkan terkait dengan nanti misalkan kalau sampai cagar budaya itu menjadi pariwisata, seperti itu. Contoh juga bahwa misalkan padahal kalau di ini ya Petilasan itu banyak makam. Kalau sampai mereka datang ke situ terus maaf minum es langsung dilempar, lah itu kan membahayakan juga, selain itu kotor gitu. Nah, inilah yang memang kesadaran dari seseorang kadang berbeda. Nah, inilah yang kadang ini nanti menjadi pariwisata yang akhirnya juga ada profit ataupun malah nanti juga merusak. Nah, ini pentingnya juga dari semua kalangan, Mas, harus memang bersatu padu. Kalau kami memang Mataram Jaya Binangun ini tidak bisa membantu secara materi, istilahnya keuangan yang maksimal ya Bun. Kita memang dari istilahnya tadi pahlawan yang tidak ada tanda jasanya. Bahkan kami menjemput gawa kami ini di Dinas Kebersihan itu sebagai guyonan kami, sebagai penyemangat gitu ya. Waktu kita itu ya kita tanggalkan semuanya. Mau guru, mau kepala sekolah, mau pejabat, mau pensiunan, kalau sudah gabung di kami Mataram Jawa Binangun, udah hanya cancut. Sepatu, sendal kita lepas. Kita bawa arit, kita bawa sapu, seperti itu. Nah, makanya kita itu katang, wah kita itu memang dinas tadi, dinasnya kebersihan di tempat-tempat cagar budaya seperti itu, Mas. Dan itu sudah menjadi, maaf, kita itu sudah menyatu hati. Dan kita itu kadang, makanya saya itu kalau di grup, kalau memang saya bisa itu pasti saya nyaut. Ibu itu kapan, misalkan kayak gitu. Tapi kadang saya memang terbentur-bentur dengan pekerjaan yang lain, kadang juga misalkan nggak bisa datang, tapi doaku kadang gitu, wes semangat dan lain sebagainya kayak gitu, Mas. Nah itu memang anu wujud kita untuk kepedulian kita itu cagar budaya harus tetap lestari kayak gitu. Selain nggih, selain itu ya Mas, bahwa objek yang dilestarikan itu kan memang benda ada, terus bangunan ada, struktur ada, situs ada, lah kawasan ada. Lah dari kesemuanya ini memang kita membutuhkan banyak dukungan,
0: support ya.
1: Iya, kalau hanya Mataram Jawa Binangun saja otomatis kan nggak bisa. Terus makanya kami itu menggandeng semua pihak, Mas. Bahkan dari mahasiswa, dari masyarakat di sekitar situ, bahkan dari Pak Lurah, dari perangkat desa, gitu. Seperti itu kami lakoni juga. Dan alhamdulillah memang banyak cagar-cagar budaya yang ya belum maksimal sih, tapi kita
0: diupayakan ya.
1: Iya, kita rambah. Kalau mereka mengadakan istilahnya kayak selamatan atau ruatan atau apa ya, kita kadang bergantian untuk datang seperti itu. Bahkan sampai di itu ya, di Magelang.
0: Oh, sampai Magelang ya.
1: Itu di Gunung Andong kayak gitu. Ya, kita melestarikan budaya, melestarikan juga yang
0: baik
1: itu, dan
0: baik.
1: Luar biasa.
0: Baik, jika melihat kondisi saat ini nih, tantangan apa ini yang paling besar dalam upaya pelestarian bangunan cagar budaya ini? Dan mungkin bagaimana ini komunitas berupaya mencari solusi terhadap tantangan tersebut ini, Bu? Ibu Sawitri, boleh?
1: Tantangannya memang banyak sekali sih. Tantangan dari pribadi seseorang juga itu juga menjadi tantangan untuk kadang gini. Mereka hanya mau datang, tapi sekedar foto dan selfie. Itu juga mereka tidak, istilahnya datang ke situ nggak ada tujuan apapun. Nah, beda dengan orang-orang yang memang datang ke situ, istilahnya pengen ikut serta. Nah, itu beda lagi. Makanya bahwa tantangan ini istilah di era global apalagi, Mas. Informasi memang sangat luar biasa. Misalkan kita klik aja Google, kita mencari misalkan ya Candi Ceto misalkan. Oh iya, terus petilasan Keraton Kartu udah jedul semua. Terus Keraton Kasunanan Surakarta. Nah, mereka memang datang. Tapi belum tentu mereka memang melestarikan ataupun menjaganya. Nah, tadi hanya sekedar untuk pariwisata.
0: Foto-foto.
1: Nah, untuk benar-benar menjadi tantangan itu nanti anu bisa kita patahkan. Ya tadi, Mas, kembali lagi bahwa semua pihak mau bersatu padu untuk peduli pada cagar budaya itu.
0: Baik.
1: Nah, nanti wis ada kesadaran, niat untuk menjaga. Bahkan di tempat itu mau istilahnya maaf satu berkata kotor tidak berani. Yang kedua ada istilahnya berbicara yang sangat keras kadang tidak berani karena menjaga. Terus ketiga menjaga perilaku juga di situ. Keempatnya tidak sembarangan juga mengambil foto. Bahkan maaf ngevlog nih ngevlog yang maaf ini gini, misalkan di petilasan Keraton Kartosuro di situ banyak makam. Masa kita akan ngevlog yang nah itu harus kita juga jaga nggih. Yang lainnya lagi makanya tadi hanya sekedar selfie harus dirubah. Nah, menjadi sebuah tulisan tadi yang memang belum banyak kami lakukan. Tetapi kalau kami sudah sedikit mahasiswa kami yang dari Univet nggih, itu tak suruh memang membuat ada jurnal penelitian yang ditulis. Baik. Seperti itu. Contoh kemarin ya, salah satu yang kirap pusaka itu ditulis Mbak dalam sebuah berita.
0: Oke.
1: Nah, kalau saya sendiri kemarin juga untuk gaunnya saya tulis dan saya kirim di Joglo Semar. Terkait dengan kirap budaya, Malam Satu Suro. Lah, peninggalan apa yang di situ? Fotonya gede banget tentang keraton gitu kan. Nah, seperti itu salah satu juga cara. Nek tantangan memang era global ini, satu pasti tantangan itu banyak seperti Mas itu, ya? Dari dana dari media yang mendukung Mas, dari masyarakatnya, dari pemerintah. Nah, ini nanti nek mendukung semua, tantangan bisa dipatahkan. Tapi kalau semua belum golong gilik, kalau orang Jawa ngarani bersatu golong gilik, yang menjadi tantangan yang memang tidak bisa dilepas.
0: Iya.
1: Gitu Mas.
0: Baik. Ke Ibu Sri Rahayu nggih. Ibu, dalam banyak kasus ini, apakah ancaman terbesar ini justru berasal dari faktor alam atau aktivitas manusia ini menurut Ibu?
2: Iya. Gimana ya, kalau alam itu memang kita juga enggak bisa ya untuk memprediksi bahwa, tapi dengan faktor alam ini karena mungkin ya sudah waktunya terlalu lama, sudah ratusan tahun bahkan ya, makanya kita di sini menjaga cagar alam itu, cagar budaya ini kan, supaya dari kita sendiri terutama juga kita berharap dari pemerintah, masyarakat itu untuk saling memperhatikan. Karena kalau tidak ada itu juga ya mungkin secara perlahan akan hilang juga itu. Tidak hanya dengan situasi alam ya, mungkin gempa, mungkin apa kan gitu ya. Tapi dengan tangan-tangan manusia ini juga malah justru sering terjadi ya, yang kita tidak bisa prediksi itu memang seperti waktu di Kartosuro dan juga di apa Singapura itu kan pernah digempur itu ya. Karena merasa mereka tidak tahu bahwa itu cagar alam, cagar budaya. Jadi ya kita memang ya akhirnya apa ya, dirusak kan. Tapi karena mereka juga punya dasar, punya apa ya, sehingga mereka merasa tidak tahu bahwa itu adalah cagar budaya di situ. Makanya sekarang ini alhamdulillah pemerintah sudah banyak, sedikit banyak sudah perhatian, sehingga di tembok-tembok itu juga sudah diberikan cagar budaya, sehingga masyarakat tahu. Lah, kalau waktu itu tidak diberi tulisan, sehingga kan rusak dengan tangan manusianya sendiri. Nah, kalau alam memang dari alam itu karena faktor usia, ya, faktor usia, sehingga banyak batu-batu bata yang memang dah terkikis. Sehingga dengan sendirinya itu kayak apa ya, merotoli seperti itu. Tapi ini sedikit banyak sudah banyak perhatian nih ya, terutama yang di Kartasura ini dan di daerah-daerah lainnya. Sekarang ini sudah banyak sekali candi-candi atau mungkin dulu bekas keraton atau petilasan keraton-keraton yang bermunculan. Sehingga ini fenomena alam. Kenapa kok ini semua pada keluar ya? Sehingga kita sebagai apa pemerhati ya, pemerhati cagar air, cagar budaya, cagar dan apa di Mataram Joyo Binangun ini merasa ini ada apa ya, kok semua ikut keluar gitu. Makanya kalau ditanya tentang bagaimana ini faktor alam atau faktor manusianya, yaitu hampir lebih ke manusianya ya. Karena manusianya itu juga
0: ikut andil
2: juga dengan alam itu. Kalau manusianya nggak ikut andil juga mungkin alam akan adem ayem gitu ya. Oleh menurut menurut Mataram, pandangan Mataram Joy Binangun yeah. sendiri gitu.
0: Baik, Ibu Sri, program atau agenda apa ini yang sedang mungkin dipersiapkan ini oleh komunitas Mataram Jaya Binangun ke depannya ini, Ibu?
2: Siap, siap. Agenda yang sudah kita jalankan atau yang ke depan kita akan laksanakan itu, kita terus merangkul anak-anak muda dengan pembentangan bendera 1000 meter dan ditambah juga 45 kali 80 meter yang selama ini yang 45 kali 80 meter itu berada di Gunung Andong. Alhamdulillah anak-anak muda di sana juga sudah apa dengan mencintai merah putihnya sehingga perekonomian ikut meningkat karena tiap tahun tiap tanggal 17 Agustus itu punya inisiatif ya para pendaki itu ke atas dengan membentangkan bendera itu sehingga mempunyai sejarah setiap tahunnya punya sejarah. Kemudian yang 1000 meter itu kita namakan Sang Ratih Seribu Wara. Kalau yang 45 kali 80 itu kita namakan Sapta Arga Cakranegari. Karena ini dibentuk dari teman-teman pendaki yang Sapta Arga Cakranegari ini. Kalau yang 1000 meter atau Sang Ratih Seribu Wara ini kita bentuk dari rasa apa ya, kenapa sekarang kok merah putih itu tidak banyak berkibar waktu itu tahun 2011
0: nasionalisme ya, Ibu, ya?
2: Nasionalismenya kok kayaknya mau luntur kayak gitu sehingga dari Mataram Joy Binangun ini membuat satu apa ya langkah sehingga kalau 1000 meter ini kalau tidak gotong royong dan tidak saling apa ya memahami berjalan nggak akan bisa gitu sehingga menimbulkan rasa kegotong royongan kebersamaan kemudian karena banyaknya orang atau kan paling enggak 500 orang minimal ya minimal 500 orang dari 500 orang ini kalau kita punya asumsi ya dari berbagai daerah sehingga anak-anak muda ini saling berkenalan, saling ini saling menyapa itu akan membuat persatuan itu akan menjadi wujud ya, mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa ini gitu. Kemudian dari anak-anak muda ini juga kita punya planning ya yang selama ini kita lakukan juga anak-anak muda dari pertanian. Nah, dari pertanian ini kita punya harapan nanti yang kita bentuk ini menjadi satu program yang untuk ketahanan pangan. Sehingga nanti mendukung program-program dari pemerintah gitu. Harapan kita seperti itu. Walaupun sekarang ini dimulai dari sayur, menanam sayur dari teman-teman muda yang sudah milenial itu udah bikin greenhouse yang mungkin dulu kok bikin greenhouse tuh mahal ya kan sehingga sekarang sudah mulai apa ya berpikir bahwa membuat greenhouse itu membuat sayur menjadi sehat menjadi lebih ternyata penjualannya juga lebih mahal. Jadi rencana-rencana ke depan itu seperti itu. Jadi di samping kita menimbulkan rasa, menumbuhkan rasa nasionalisme juga perkembangan ekonomi anak-anak
0: ekonomi.
2: Ya, gitu.
0: Baik, terakhir ini singkat aja Ibu dari kedua narasumber ini sebagai penutup. Apa ini pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar RRI Surakarta ini ya, agar bangunan cagar budaya tidak hanya menjadi kenangan tetapi tetap hidup ya, dan bermakna ini bagi generasi mendatang ini Ibu. Monggo Ibu Sri Rayu dulu.
2: Iya. Ya, harapan saya dari Mataram Joy Binangun untuk generasi muda maupun yang sudah apa namanya sudah sepuh ya, itu saling, ayo saling berangkulan supaya yang muda bisa mencari ilmu di yang sepuh, yang sepuh bisa memberikan ilmunya kepada yang muda. Sehingga cagar-cagar budaya ini tidak akan putus di tengah jalan, atau nanti pemuda-pemuda kita atau anak-anak bangsa kita ini menjadi anak-anak bangsa yang peduli dengan cagar budaya dan dengan budayanya sendiri. Gitu.
0: Baik.
2: Terima kasih.
0: Iya, Ibu Sawitri boleh
1: harapan
0: menambahkan.
1: Saya simpel, Mas, bahwa banyak anak-anak muda yang mau menulis dalam bentuk tulisan ataupun karya yang terkait untuk istilahnya mengangkat cagar budaya itu. Jadi nantinya tidak hanya sekedar bahwa itu situs ataupun tempat, tapi hanya mereka datang sebagai istilahnya hanya dolan, tapi pulang sudah ada nanti karya tulisan, penelitian yang akhirnya nanti secara tidak langsung sudah bisa disebarkan ke yang lain. Nah, dengan cara itu semoga cagar budaya ini menjadi sebuah pilar bahwa sejarah tidak akan terputus atau hilang. Nah, itu makanya nanti bentuknya penelitian, bentuknya seperti istilahnya mereka membuat film-film. Nah, apalagi mereka juga mau membuat jurnal terkait dengan pengkajian tentang cagar budaya. Itu aja, Mas. Jadi yang penting ayo semua ikut serta.
0: Baik. Okay. Baik, pendengar tidak terasa ya, sudah mungkin 1 jam lebih ya. Sudah berbincang bersama komunitas Mataram Jaya Binangun ya. Gak terasa ya sih. Hari ini dengan tema biar tak tinggal cerita menjaga bangunan cagar budaya ya. Dari perbincangan kita malam hari ini kita belajar bahwa bangunan cagar budaya bukan sekedar bangunan tua yang berdiri di kota, tapi juga tersimpan sejarah ya di sana ya Ibu ya. Baik, terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan buat Ibu Haja Sri Rahayu SE gitu.
2: Sama-sama.
0: Selaku Ketua Komunitas Mataram Jaya Binangun, dan juga Ibu Dr. Sawitri SSN MHUM ya, selaku Wakil Ketua Komunitas Mataram Jaya Binangun, yang telah berbagi wawasan dan pengalaman ya mengenai sejarah tadi ya. Dan semoga yang telah kita sampaikan dapat menumbuhkan kesadaran ya untuk kelestarian di cagar budaya. Baik, pendengar, usai sudah kebersamaan kita dalam obrolan komunitas bersama Komunitas Mataram Jaya Binangun. Dan tetap bersama kami pendengar, karena nanti kami akan hadirkan mini drama oleh Teater Angkasawan RRI dengan judul Rayuanmu untuk menemani Anda di Surakarta malam hari ini. Tetap bersama kami pendengar di 101.1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Putri, ibu mengatakan ini karena ibu peduli sama kamu, Nduk.
1: Bu, aku bukan anak kecil lagi. Sudah punya anak dua loh, Bu. Jangan lupa itu.
0: Biarpun kamu sudah punya anak dua, kalau kamu salah, ya tetap harus dibenarkan, Nduk. Bukan malah memupuk. Kasihan anak-anakmu.
1: Aku paham, Bu. Aku paham. Tapi perasaan ini muncul begitu saja. Apa aku salah?
0: Ya jelas salah. Karena tempatnya yang gak pas. Daripada dosa, lebih baik nyusul suami usana.
1: Apa? Suami? Suami yang gak berguna itu. Gak ada tanggung jawabnya sama sekali.
0: Putri! Putri! Mau kemana kamu? Ibu!

0: itu mas ceritanya?
1: Yang sabar dong, namanya juga orang tua.
0: Tapi kan bikin aku sebel mas.
1: Sebel kenapa?
0: Ya itu mas, sering ikut campur masalahku gitu.
1: Sebenarnya bagiku itu wajar dek, karena masih dalam satu keluarga. Beda kalau kamu tinggal di rumah kamu sendiri.
0: Oh gitu ya. Sebenarnya pengen sih, tapi sudahlah, itu gak mungkin.
1: Kok bilang gitu?
0: Ya iyalah, jenguk anaknya aja enggak, telepon juga enggak, ngasih kabar enggak, apalagi nafkah. Dasar pecundang pokoknya mas.
1: Kalau aku?
0: Kalau kamu itu beda mas, selalu bikin aku senang.

0: Aku itu heran banget loh, Bu. Ngosok, tega banget.
1: Memang kasihan. Tapi dasar orang itu kalau lagi jatuh cinta ya, enggak soal itu, ya kan?
0: Ya juga. Ibaratnya tai kucing rasa coklat, ya kan, Bu?
1: Nah, itu tahu. Cuma aku itu kasihan sama anak-anaknya.
0: Kasihan. Lowong anak-anaknya itu saja kelihatan biasa saja loh, Bu. Seakan-akan enggak ada beban.
1: Hah? Begitu ya? Kok bisa ya?
0: Ya, mungkin karena terbiasa ditinggal kerja, Bu.

0: begitu ceritanya Pak RT.
1: Oh begitu. Kasihan sekali anak-anaknya ya.
0: Habis pertengkaran kecil waktu itu dia pamit mau cateringan 2 hari, tapi sampai sekarang belum pulang, Pak. Coba Pak Narno pikir, saya itu kan seorang ibu, rasa khawatir itu kan ada toh, Pak.
1: Ya sabar, Bu Narti. Mungkin memang pekerjaannya belum selesai.
0: Itu nggak mungkin, Pak. Itu pasti terjadi sesuatu, Pak. Gimana ini, Pak?
1: Waduh. Gimana? Waduh, gimana ya, Bu? Jujur saya belum bisa jawab, Bu. Soalnya ini kan masalah pribadi.

0: Pokoknya gini, Bu Ana, tolong pinjamkan pakaian Jawa satu pengantin buat wisuda anak laki-laki saya ya, Bu.
1: Oh, oke. Lah itu mau dipakai kapan, Dek? Soalnya kan saya ini sedang tidak ada di rumah.
0: Masih 2 hari lagi kok, Bu. Tolong atasannya pakai lurik, nggih. Kalau bawahan bebas, monggo. Nanti biayanya berapa, tolong WA saya. Nanti saya transfer ya, Bu.
1: Loh, kok ditransfer? Memangnya Dek Putri nggak di rumah ya?
0: Saya kerja jauh, Bu.
1: Walah, makanya, Dek, kok nggak kelihatan?
0: Iya, Bu. Sebenarnya saya nggak tega. Tapi demi memenuhi kebutuhan anak-anak,

0: dipikir saya ketawa sendiri ya Pak.
1: Sebenarnya kasihan Bu, tapi mau gimana lagi ya? Itu kan urusan pribadi, gimana mau bantu coba?
0: Maaf Pak, sebenarnya kabar burung ini loh. Putri itu pergi dari rumah bukan kerja, tapi dibawa lari laki-laki loh Pak.
1: Oh, kalau itu Bapak sudah tahu kok Bu. Cuma yang Bapak sayangkan, mereka kan masing-masing sudah berkeluarga. Lah itu kan namanya selingkuh Bu.
0: Iya ya Pak. Terus istrinya si Wasis itu kalau tahu gimana Pak?
1: Ya pasti bertengkar Bu. Bapak dengar malah sudah pulang ke rumah orang tuanya loh.
0: Terus anak-anaknya gimana?
1: Anak-anak dibawa semua. Lagi pula setelah pergi dari rumah bersama Putri, si Wasis gak pernah pulang kok Bu.
0: Oh alah, begitu ya Pak. Ngomong-ngomong, Pak Lanjar itu pernah tahu si Putri sama si Wasis itu gitu-gituan di belakang SD lho Pak.
2: Betul.

0: kok agak dingin ya mas, ngerasa nggak?
1: Memang agak dingin kok. Lagi pula kan habis hujan, jadi wajar kan?
0: Mas, pernah nggak membayangkan sikap istrimu kalau tahu mas sama aku?
1: Pernah, tapi ya biar saja, itu urusan dia. Lagi pula, aku sudah males kok. Kalau suamimu gimana?
0: Nggak tahu, suami nggak bertanggung jawab. Pulang enggak, WhatsApp enggak pernah, apalagi ngasih nafkah. Kan sebel jadinya, mas.
1: Kalau aku menyebalkan enggak?
0: Harus berapa kali sih aku ngomong, mas. Kamu itu menyenangkan, bikin aku tenang.
1: Kalau misal terjadi di antara kita gimana?
0: Ya, kita hadapi dong. Siap enggak, mas?
2: Persembahan Teater Angkasa, Radio Republik Indonesia.

0: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.
1: Weh, sini dulu.
2: Kenapa? Apa tuh?
1: Sini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini tengok ini, ha.
2: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
2: Hah?
1: Ih, siapa ya?
2: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
2: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
3: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
2: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.
1: Suara apa nih? Oh, motorku kok tiba-tiba mati? Siapa tuh?
2: Cah Ayu, sing wes suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
2: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
3: Untung bisa nyala lagi. Selamat, selamat.
4: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
5: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
4: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
5: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
4: Piye solusinya apa?
5: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
4: RRI?
5: Iya.
4: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
6: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.

0: Secara sederhana, inflasi adalah kenaikan harga dari waktu ke waktu. Pada masa inflasi, biaya segala hal mulai dari komoditas seperti makanan dan perumahan hingga layanan kesehatan akan mengalami kenaikan. Selama periode inflasi tinggi, kenaikan biaya dapat menjadi sumber stres. Namun, dengan beberapa perubahan pada rencana keuangan Anda, Anda dapat mengurangi dampaknya pada anggaran rumah tangga Anda. Langkah yang pertama, Anda bisa menyimpan uang Anda dan sisihkan untuk masa depan di rekening yang menghasilkan bunga. Kemudian, identifikasi pengeluaran yang dapat dipangkas dengan melacak pengeluaran Anda. Dan yang terakhir, prioritaskan pelunasan hutang berbunga tinggi seiring meningkatnya inflasi. Karena pada umumnya, bank sentral akan menaikkan suku bunga. Dan kenaikan suku bunga ini membuat pinjaman uang menjadi lebih mahal dan membuat hutang yang ada menjadi lebih mahal lagi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ruang Rindu. Saatnya Anda bersama kami di Ruang Rindu. Drop the beat, yo. Setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu, jam 9 sampai jam 11 malam. Hanya di 101 FM, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Halo, selamat malam pendengar 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi ya dengan saya Hanan yang akan menemani Anda di Ruang Rindu malam ini ya, sampai pukul 23 nanti ya. Dan di Ruang Rindu malam hari ini kita ada lagu-lagu Indo Manca 2010 sampai 2022 ini. Dan tema hari ini jika generasi sekarang ya bisa mengandalkan Google Map ya untuk jika kita tersesat ya. Nah, kalau sekarang, kalau zaman dulu ini ya. Zaman dulu ini kita pakai apa? Pakai intuisi kah atau pakai bermodalkan keberanian ini untuk bertanya ya. Anda bisa bergabung bersama kami ya di 6380555 atau di WhatsApp 081390015525. Baik, sudah ada penelpon. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam Mas Hanan ya.
3: Selamat malam Mas Bima di Kartasura. Wah, lama tidak selamat berjumpa ini.
4: Iya, beribu-ribu pernama yang enggak bergabung satu
3: gitu. Iya. Gimana ini kabarnya Mas Bima?
4: Puji Tuhan, alhamdulillah sehat.
3: Mas selalu juga sehat, sehat kan? Iya, selalu ya. Sehat Mas Bima. Wah, ini di Kartasura ini Mas Bima ini. Mas Bima, ya. Tema hari ini, jika generasi yang sekarang ini pakai Google Map ini, Mas Bima. Kalau dulu kita kan nggak ada Google Map ini. Gimana ini Mas Bima? Untuk jika ada salah jalan ini atau tersesat ini Mas Bima.
4: Biasanya kalau nggak ada Google juga. Tanya sih.
3: Gimana?
4: Tanya ke orang lain.
3: Oh,
4: gitu.
3: Oh, tanya. Mengumpulkan keberanian ya.
4: Soalnya kan ada pepatah tuh ya. Yeah. Kalau malas bertanya saat di jalan.
3: Tak kenal maka tak sayang. Ini pernah punya pengalaman apa ini Mas Bima ini? Mengalami tersesat kah?
4: Oh, pernah sekali waktu KKN dulu di Jember.
3: Oh, di Jember. Iya. Iya, iya.
4: Tersesat sampai ke perkebunan tembakau kan, di sana banyak tembakau kan.
3: Iya, yeah, betul.
4: Nyari rumah kepala desanya.
3: Iya, iya.
4: Iya.
3: Sampai tersesat ini akhirnya ya.
4: Iya.
3: Baik. Untung ada Jember. Oke. Untung ada yang kasih tahu ya perjalanannya ya. Mas Bima, ini lagunya Indomanca 2010 sampai 2022 ini. Request-nya lah.
4: Suaranya mirip sama Mas Hanan aja.
3: Apa itu?
4: Potret dari Enau featuring Ari Lesmana. Itu kan Ari Lesmana, oh, suaranya agak mirip tuh sama Mas Hanan.
3: Waduh, terima kasih ini. Oke, salam-salamnya buat siapa ini Mas Bima?
4: Aku lupa. Bu Elika, terus juga Bu Modesta, Bu Endang Sukoharjo, Bu Endang Cemani, Bu Wigat, Bu Nasobo, terus Kak Puja, Bu Ginem, Bu Rere, Mas Andi, Mas Andi Batam, Pak Kris, Pak Tri, Mas Ardian, Mbak Citra, buat semuanya aja. Untuk Mas Anan, tetap sehat, sehat selalu, dan stay safe and healthy.
3: Baik, terima kasih. Terima kasih, selamat malam Mas Bima ya, jadi penelpon pertama kita di Ruang Rindu malam hari ini. Terus ada lagi dari siapa ini, kita terima dulu. Halo, selamat malam.
5: Selamat malam Mas Hanan.
3: Selamat malam, wah ini ibu siapa nge? Ini?
5: Lupa.
3: Wah, lupa ini, ibu Gilem.
5: Lama gak siaran ya.
3: Ada tugas ibu.
5: Ada tugas di rumah atau di?
3: Oh enggak, keluar kota ibu.
5: Oh keluar.
3: Iya, lama enggak menemani nih akhirnya.
5: Ya iya. Keluar kota itu untuk rumah apa untuk kantor?
3: Oh untuk kantor ibu.
5: Oh untuk kantor.
3: Iya. Gimana ibu? Kabarnya gimana ibu?
5: Apa? Alhamdulillah ini dari Klaten
3: Mas. Oh dari Klaten. Ibu Ginem ya?
5: Iya.
3: Ibu suaranya kecil banget ibu. Bisa.
5: Oh, kecil banget dong.
3: Iya.
5: Halo, gimana?
3: Tapi ibu Ginem sehat gak?
5: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah mas. Sehat.
5: Sehat.
3: Okay.
5: Masih kecil.
3: Iya.
5: Masih kecil.
3: Masih kecil ibu sebenarnya ibu. Tapi sudah agak besar dikit ibu.
5: Iya.
3: Yang penting sudah terdengar ibu. Ibu Ginem. Sudah. Ada tema ini hari ini.
5: Iya.
3: Temanya ini kalau generasi sekarang kan kalau tersesat pakai Google Map ini. Kalau dulu Bu Ginem kalau tersesat pakai apa ini ibu?
5: Kalau saya itu yo cuman ikut anak-anak ta Mas. Pakai Google Maps juga anak-anak, tapi nggak pernah tersesat itu. Ya kalau cuman yo Mas, kalau lewat Google Maps itu jalan-jalannya dengan yang kalau tahu sendiri,
3: beda ya Bu ya.
5: Enak yang tahu sendiri iya.
3: Oh, iya, iya.
5: Google Maps itu jalannya itu kok gimana yo, agak sulit gitu loh.
3: Tapi kadang,
5: juga nyampe.
3: Iya jalannya kadang jalan ya, yang pintasan ya ibu ya.
5: Itu.
3: Oh iya.
5: Sama anak-anak itu.
3: Baik.
5: Tapi nggak seperti yang kalau alat yang sudah tahu sendiri. Tapi Google Maps itu pasti lewatnya itu jalannya anu mas anak.
3: Kadang tembusan jalannya, ya ibu ya.
5: Iya. Terus ya nanti kalau sudah tahu alamat yang sungguh itu pulangnya itu terus dikasih tahu itu nggak lewat situ.
3: Iya lebih halus ya ibu ya jalannya.
5: Iya
3: kan?
5: Itu.
3: Baik.
5: Saya kan pernah tuh mas.
3: Gimana ibu?
5: Dulu dulu tuh belum pernah ada Google Map perjalanan anu Malang Blitar itu pakai anu sama adikku ya anu sendiri itu ya tepat sih mas enggak anu tapi kalau sekarang ya pasti ada Google Map itu ya enggak
3: baik baik gitu. Mungkin ini requestnya lagu apa ibu?
5: Lagunya apa ya mas?
3: Lagunya Indomanca ya?
5: Tiara Andini bisa?
3: Tiara Andini bisa. Yang apa ini ibu?
5: Yang apa mas? Coba mas, yang masuk apa mas?
3: Ada, masuk semua kalau Tiara Andini, Tanpa Cinta boleh. Janji Jajah Setia?
5: Itu.
3: Oh Tanpa Cinta.
5: Janji Setia?
3: Janji Setia ada.
5: Ada?
3: Ada.
5: Ya itu ada mas.
3: Oke, Bu. Ya. Salam-salamnya Kanggem Sinten niki.
5: Ya, salamnya untuk Mas Anan dulu. Selamat malam. Lama enggak siaran dong Mas Anan.
3: Iya.
5: Iya, terus. Mas Bima ya tadi.
3: Mas Bima di Kartasura, Ibu.
5: Selamat malam ya. Terus Mas Kre. Mas Andi.
3: Iya.
5: Bu Elisa. Bu Menti, Bu Tanti. Bu Mudista.
3: Iya.
5: Kak Puja yang di Papua itu.
3: Iya.
5: Terus Bu Tifa yang di itu.
3: Iya.
5: Mana ya lupa Bunda
3: Tifa, Bu Tifa.
5: Ya. Ya, Bunda Tifa ya. Itu untuk semuanya saja.
3: Buat mas. Semuanya saja.
5: Monitor Pro 1.
3: Oke.
5: Terima kasih Mas Anan.
3: Terima kasih. Selamat malam. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu. Baik, kita terima penelpon selanjutnya ya. Ada siapa ini? Halo, selamat malam.
6: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam.
6: Halo.
3: Ruang Rindu. Selamat malam.
6: Apa kabar?
3: Wah, baik Ibu Wigati. Ibu Wigati gimana ini? Wonosobo tetap dingin?
6: Alhamdulillah baik. Kalau dingin masih.
3: Oh,
6: kemarin
3: masih dingin.
6: Hujan mas.
3: Oh kemarin hujan.
6: Iya hari ini enggak hujan enggak panas.
3: Hujannya siang atau malam Ibu?
6: Kemarin dari siang sampai malam.
3: Waduh, kalau hujan gitu suhunya sampai berapa sih Ibu?
6: Kalau hujan malah lebih hangat mas.
3: Oh
6: buat
3: iya
6: tidur.
3: Sih. Malah lebih hangat ya kalau Wonosobo.
6: Iya.
3: Malah unik ya.
6: Unik ya itulah. Okay. Kemana saja ini Mas Hanan?
3: Iya, masih ada tugas Ibu.
6: Dikangenin.
3: Wah, tahu dikangenin.
6: Gak kalau dikangenin?
3: Wah, terima kasih loh kalau banyak yang kangen ini.
6: Tak cari-cari belakang pintu.
3: Wah, di selorokan Bu.
6: Oh, belakang korden. Iya. Nggak ketemu.
3: Kayak sapu itu Ibu.
6: Ternyata di situ ya.
3: Iya, sembunyi ini saya. Baik. Ibu Wigati.
6: Tapi sehat-sehat ya selalu ya. Semangat
3: selalu. Sehat Ibu, semangat.
6: Iya.
3: Wah, Ibu Wigati juga sehat kayaknya ini. Semangat terus.
6: Amin. Oh, semangat terus. Apalagi ketemu Mas Hanan. Wow. Tambah sehat. Temanya apa ini?
3: Temanya ini kalau generasi muda saat ini pakai Google Map kan Ibu ya. Kalau kesasar mungkin ya. Atau tersesat.
6: Iya.
3: Nah, kalau zaman dulu ini Ibu Wigati kalau misalnya tersesat ini pakai apa ini? Tanya-tanya kah atau mungkin intuisi aja Ibu?
6: Ya tanya-tanya, katanya kalau malu bertanya sesat di jalan.
3: Iya.
6: Tadi itu Mas Bima ya.
3: Tak kenal maka tak sayang katanya Ibu.
6: Aku kenal tapi sayang kok.
3: Oh. Baik. Ada pengalaman enggak Ibu tersesat gitu Ibu?
6: Gimana?
3: Ada pengalaman tersesat enggak Ibu? Yang lucu gitu Ibu.
6: Tersesat ya. Oh, pernah.
3: Oh. Gimana itu?
6: Kondangan.
3: Oh, kondangan.
6: kan ada dua ya. Mm-hmm. Ada dua berdekatan.
3: Iya.
6: Itu.
3: Oh, nyasar
6: karena
3: kondangan
6: jauh,
3: ini.
6: Jauh di kabupaten sebelah di Banjarnegara itu.
3: Mm-hmm. Terus?
6: Lah mau kondangan ke yang sini, ke yang A, masuknya yang ke B.
3: Wah, jadi double dong, Ibu.
6: Tapi ya enggak apa-apa, makannya kan juga double.
3: Oh, makannya. Iya, maksud saya makannya ini double ini.
6: Okay. Waktu salaman kan yang B itu enggak kenal ya.
3: Yang pihak cowok enggak kenal. Yang pihak cewek juga enggak kenal sebenarnya Ibu.
6: Iya, tapi ya ya sudah terlanjur masuk masa mau keluar.
3: Iya.
6: Terus sudah duduk tanya pengantinnya namanya siapa gitu. Sama sesama sesama tamu. Gitu. Ada tamu saya tanya.
3: Terus ternyata salah.
6: Ya itu. Terus habis itu ya baru ke yang tujuannya itu. Tapi kan enggak sendiri, Mas.
3: Iya. Oh, rame-rame.
6: Ada temennya. Enggak sih. Berempat. Cuma kan enggak tahu semua. Rumahnya enggak tahu. Itu karena di tempat orang tuanya kan enggak tahu. Pengalaman lucu tapi seneng gitu.
3: Iya, bisa jadi cerita itu, Ibu. Kalau kumpul berempat lagi bisa cerita-cerita lagi itu.
6: Makanya sampai sekarang kalau ada hajatan dilihat dulu namanya siapa. takut keliru
3: takut salah lagi. Oke. Ibu requestnya lagu apa ini, Ibu Igati?
6: Tahun berapa, Mas?
3: Indomanca 2010 sampai 2022, Ibu.
6: Lobo. Masuk.
3: Lobo yang apa ini, Ibu?
6: Ya.
3: Karena aku salah.
6: Apa ya? I love you.
3: I love you. Boleh.
6: I love you, Lobo.
3: Oke. Okay. Salam-salamnya, Anggem Sinti.
6: Salamnya buat Mas Hanan, selamat tugas, semangat selalu. Oleh-olehnya jangan habisin dulu. Di awet-awet.
3: Oleh-olehnya sudah habis, Ibu.
6: Biasanya oleh-olehnya baju kotor.
3: Wah. Enggak dong, Ibu. Baju kotornya cuma dikit. Soalnya saya kici gitu, juga di sana.
6: Alhamdulillah gitu. Iya. Oke. Sehat-sehat, semangat pulangnya, hati-hati ya, Mas.
3: Terima kasih.
6: Terus salamnya buat yang sudah bergabung tadi, ada Bu Yuni ya, selamat malam.
3: Ada Bu Ginem, Ibu.
6: Ada Mas. Oh, Bu Ginem ya. Selamat malam, selamat istirahat. Ada Mas Bima.
3: Di kartu
6: malu
3: surat.
6: Bertanya sesat di jalan.
3: Oke.
6: Terus selamat malam, terus ada Mas Faiz, saya yang suka lupa Mas Faiz.
3: Iya,
6: Mas. Terus Ahmad yang di Kalimantan, Mbak Siti Aisyah. Ya, selamat malam, selamat istirahat. Ada Bunda Elisa. Selamat malam.
3: Terus
6: Bu Tanti, Bu Rere, Bu Menti, Bu Endang, Bu Mbak Citra Muah-Muah, Pak Tri, Pak Kris, Pak Muladi dan semua. Mas Andi
3: di Batam.
6: Mas Andi di Batam. Soalnya ada Batam ada dua, satu Pak Andi, satu Mas Andi.
3: Oh iya. Yeah.
6: Suaranya yang beda, suaranya namanya sama.
3: Oh.
6: Terus ada Kak Puja.
3: Iya.
6: Oke, buat semuanya saja, nggih, Mas Anan.
3: Oke, buat semuanya saja.
6: Terima kasih. Selamat malam.
3: Selamat malam juga Ibu Wigati ya, yang sudah bergabung dari Wonosobo ya, dinginnya sampai sini. Kalau di sini AC sih. Baik pendengar, kita ke lagu dulu ya untuk menemani Anda di malam hari ini. Ada beberapa lagu yang akan diputar ya. Dan pendengar tetap bersama kami di 101.1 kanal informasi dan inspirasi.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis.
2: Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: Secara sederhana, inflasi adalah kenaikan harga dari waktu ke waktu. Pada masa inflasi, biaya segala hal mulai dari komoditas seperti makanan dan perumahan hingga layanan kesehatan akan mengalami kenaikan. Selama periode inflasi tinggi, kenaikan biaya dapat menjadi sumber stres. Namun, dengan beberapa perubahan pada rencana keuangan Anda, Anda dapat mengurangi dampaknya pada anggaran rumah tangga Anda. Langkah yang pertama, Anda bisa menyimpan uang Anda dan sisihkan untuk masa depan di rekening yang menghasilkan bunga. Kemudian, identifikasi pengeluaran yang dapat dipangkas dengan melacak pengeluaran Anda. Dan yang terakhir, prioritaskan pelunasan hutang berbunga tinggi seiring meningkatnya inflasi. Karena pada umumnya, bank sentral akan menaikkan suku bunga. Dan kenaikan suku bunga ini membuat pinjaman uang menjadi lebih mahal dan membuat hutang yang ada menjadi lebih mahal lagi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Bertemu di Ruang Rindu. Rindu.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami ya di 101.1 kanal informasi dan inspirasi. Masih di Ruang Rindu ya, dan kita baca-baca WhatsApp dulu ya yang sudah menyapa. Ada Ibu Menik Hartini ya. Selamat malam Mas Anan, mau lagunya dari Yovi Nuno, Janji Suci. Boleh. Salam untuk Papi Rudi, Mbok Nah, dan semua pecinta Ruang Rindu Pro 1. Dan untuk Mas Anannya, selamat bertugas, sehat selalu. Terima kasih Ibu Meni Hartini ya. Terus ada lagi dari Ibu Felicia ya di Colomadu. Selamat malam Ruang Rindu Pro 1 Kak Anan. Kalau tersesat saya tanya warlock biasanya. Wah, warga sekitar lokasi ya. Requestnya lagu Sumpah Mati dari Selina Grace. Untuk kakak yang siaran, semangat, sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih ya Kak Felicia ya. Baik, kita terima penelpon dulu ya. Halo, selamat malam.
4: Malam Mas Hanan.
3: Selamat malam Ibu Mikarim ya.
4: Iya.
3: Lama gak gabung malam Ibu.
4: Gabung oh, Mas Hanan aja yang libur.
3: Oh, saya aja yang libur ya. Tapi sehat gak Ibu?
4: Alhamdulillah,
3: Alhamdulillah
4: Mas,
3: selalu sehat. Rada-rada pilek. Semoga cepat diberi kesembuhan gak Ibu?
4: Iya, amin.
3: Amin. Ibu, tema hari ini nih. Tema hari ini kalau generasi sekarang kan pakai Google Map Ibu. Nah, kalau dulu sebelum ada Google Map ini, Ibu pernah kalau tersesat pakai apa ini, Ibu?
4: Tanya-tanya, Mas.
3: Oh, tanya-tanya warlock juga ya.
4: Tanya-tanya sama orang gitu.
3: Itu apa mungkin ada pengalaman, Ibu? Yang lucu ini, Ibu.
4: Pengalaman kalau pas ini, Mas. Yang pakai Google itu loh.
3: Oh, kenapa ini?
4: Dulu pernah kan nganter nganten gitu. Malah pakai Google Map kan belum tahu tempatnya. Malah dimasukin hutan.
3: Malah disasarkan ke hutan ya.
4: Iya.
3: Iya. Lah terus gimana Ibu? Putar balik kan Ibu ya?
4: Ya balik.
3: Wah, iya biasanya kita soalnya Google Map itu kan cari yang terdekat sih sebenarnya Ibu. Tapi tidak tahu kondisi jalannya seperti apa ya. mau itu bebatuan. Iya. Baik, Ibu Mikarim, requestnya lagu apa ini? Indomanca 2010 sampai 2022 ini.
4: Westlife bisa enggak, Mas? Yang Better Man.
3: Westlife yang tahun berapa ya?
4: Better Man itu kan tahun 2000-an ke sini.
3: Better Man itu tahun, oh mungkin masuk Ibu. Ada yang baru ini, Ibu. Boleh nanti saya putarkan. Salam-salamnya buat siapa ini?
4: Salamnya buat Bu Wigati, sama Bu Ginam, Bu Popotri, Pak Kris, dan semua monitor tanpa terkecuali ya,
3: tanpa
4: Mas.
3: Tanpa terkecuali.
4: Mas Hanan, sehat selalu, tetap semangat.
3: Terima kasih Ibu. Selamat malam Ibu Mikarim. Semoga selalu sehat juga nggih Ibu. Baik, kita baca-baca WhatsApp lagi ya. Sudah ada Kak Siti Aisyah di Kalimantan Barat. Assalamualaikum. Apa kabarnya ini Kak Siti Aisyah di Kalimantan Barat? Mas lagunya ngikut aja, spesial buat Mas Joko aja yang di Kalimantan Barat. Salamnya buat Mas Yogi, Mas Ferry di Palembang, Mas Jeki di Kalimantan Barat, Mas Manggala, Mbak Citra, Mbak Intan, Mbak Nana, Mbak Ria, Mbak Kak Citra Muamuah, Bu Wigati, Bu Menti, Bu Elisa, Pak Tri, Pak Mulyadi, Pak Kris, Pak Pirudi, Dede di Kalimantan Barat, dan buat yang baca terima kasih aja Mas Hanan. Terima kasih juga Kak Siti Aisyah ya. Kita terima penelpon lagi yuk. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
5: Halo.
3: Halo, selamat malam.
5: Selamat malam, Mas Hana.
3: Selamat malam, Ibu
5: Yuni.
3: Ibu Yuni di Kabupaten Semarang.
5: Iya, Mas.
3: Gimana ini kabarnya, Ibu?
5: Puji Tuhan, sehat.
3: Oke, selamat.
5: Mas Hana kok lama sampai ditemani Mas Jeji lo saya.
3: Iya.
5: Buat Mas. Mas Jeji.
3: Iya.
5: Aku Mas mundur ke Purbalingga ya, Mas?
3: Oh, enggak, Ibu. Ada tugas, Ibu.
5: Oh,
3: keluar kota.
5: Enggak,
3: Ibu. Ada tugas,
5: apa,
3: kebetulan.
5: Apa, Mas Roy itu?
3: Oh, iya, betul.
5: Ke Purwakarta ya, Mas?
3: Iya.
5: Purwakarta apa Purwakarta?
3: Ke Purwakarta, Ibu.
5: Oh, Purwakarta. Oh, yang muda-muda ya, Mas? Ya.
3: Iya, yang muda-muda.
5: Sepuh-sepuh suruh tunggu rumah.
3: Yang sepuh-sepuh banyak pendengarnya soalnya Ibu. Jadi
5: iya, tapi marahnya no Mas Tombo kangen.
3: Oh. Terima kasih Ibu.
5: Iya, iya Mas.
3: Baik, Ibu Yuni, kalau ya, tema hari ini kalau misalnya tersesat ini Ibu, ini kan dulu ada Google Map ini Ibu. Nah, iya. Kalau sekarang ini gimana Ibu? Kalau dulu, maksud saya iya, kalau dulu sebelum ada Google Map ini kayak gimana?
5: Ada Google Map, iya. Anu Mas, saya pernah loh Mas, anu. Ya sebetulnya enggak kesasar ya Mas, saya kan belum pernah ke Garut Mas, saya itu.
3: Oh iya.
5: Anu naik kereta api ke Garut. Tapi batin saya kan ponakan saya kan jadi polwan di sana. Dan bareskrim di Garut sana loh Mas. Itu terus saya kan ke Garut itu dari Surakarta
3: mengunjungi.
5: Saya melihat nanti yang paling dekat sama Garut itu di Batu ya Mas ya. Di Batu. Terus tahu-tahu saya tanya sama kondektur itu Mas. Kalau turun ke Cibatu bisa lah, Ibu mau kemana? Ke Garut. Aduh Bu, jangan ke Tasikmalaya aja. Waduh, saya ya anu Mas, ke Tasikmalaya. Turun ke sana padahal ya
3: masih jauh.
5: Saya
3: ya
5: belum pernah tahu, tapi kan sekarang ada telepon ada apa tuh Mas?
3: Iya. Minta jemput
5: saya
3: ya Ibu ya.
5: Tonakan saya.
3: Ini
5: aku tekan apa nih gunmu? Iya kapan? Lagi tekan Tasikmalaya. Oh, uang ngabur.
3: Langsung panik.
5: Kan ya. Tonakan saya itu ya Mas. Anu ya Mas, biasa biasa. Ngawur lah. Wong tuwek rene dhewe katanya. Terus anu berikan ada mamangnya anunya, teleponnya. Ngomong be mamangnya, "Mang, nanti diturunkan di perempatan Copong gitu." Terus anu ya, Bu, anu ponakannya jadi polwan bisa.
3: Terus dibantu saya ya, Bu ya.
5: Iya, gitu kan dipetuk anu Mas, dipetuk ke Copong itu.
3: Okay.
5: Nah, batin saya kan duduk Polres gitu aja ya Mas ya. Itu batin saya tiba-tiba anu enggak sesuai dengan tujuannya.
3: Masih dijemput lagi.
5: Dibantu nanti kan dekat itu batin saya.
3: Tiba-tiba
5: diturunkan di anu misalnya masih Semarang Solo Tiga loh Mas.
3: Iya, masih jauh sebenarnya.
5: Iya, masih jauh gitu Mas.
3: Oke, baik. Lagu-lagunya, request lagu apa ini Ibu?
5: Anu, Señorita boleh Mas?
3: Señorita boleh Bu.
5: Iya, itu aja ya Mas.
3: Boleh, salam-salamnya buat siapa ini?
5: Iya, anu, tapi sekarang dibatasi ya Mas ya. Enggak kasihan, enggak boleh katanya 5 aja.
3: Boleh Ibu, boleh.
5: Oh boleh ya Mas ya. Masa disalami enggak nyalami gendres.
3: Iya.
5: Ada Ibu Elisa, Bu Agustin, Ibu Ajasri, Bu Modesta, ada Mbak Rere, belum ya Mas Mbak Rere?
3: Belum.
5: Oh iya. Ada Ibu Tanti, terus Ibu Endang, Kak Puja, terus ada Citra dan Dewi, terus Mas Adrian, ada Pak Kris, Pak Muradi, di Asem Gede, Mbak Wigati ya Mas ya.
3: Ibu Wigati di Wonosobo.
5: Iya, Mbak ponak saya, pon anak saya. Anu nak Bu itu Bu Santi itu boleh saat saya. Pokoknya saya itu tua dia Mas.
3: Tapi awet muda Ibu.
5: Enggak sama awet tua kok awet muda. Iya. Terus buat Mas Hanan sehat selalu.
3: Oke Ibu, terima kasih.
5: Selamat bertugas. Tuhan memberkati Mas Hanan sekeluarga.
3: Amin, terima kasih.
5: Parang ya Mas, gitu aja.
3: Iya Ibu, terima kasih.
5: Sama-sama Mas.
3: Selamat malam Ibu Yuni ya, semoga diberikan kesehatan juga nggih di waktu yang dingin ini ya. Baik, kita terima penelpon lagi ya pendengar, ada lagi dari satu lagi mungkin ya. Halo, selamat malam.
6: Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Pak Kris.
6: Sudah satu minggu enggak on air ya?
3: On air Pak Kris, tapi sore hari.
6: Oh ya, sore kadang saya sibuk Mas.
3: Wah, Pak Kris ini sibuk terus kayaknya.
6: Solo hujan belum?
3: Solo belum.
6: Temanya apa Mas?
3: Temanya ini, sekarang kan zamannya Google Map ini Pak Kris. Kalau dulu ini Pak Kris, kalau dulu kan nggak ada Google Map. Nah ini gimana ini Pak Kris? Cukup bermodal keberanian kah untuk tanya atau mungkin intuisi aja ini Pak Kris?
6: Ya, yang penting alamat lengkap dulu Mas. Tuh ditambah keberanian.
3: Wah, keberanian untuk tanya ya.
6: Kemarin saya pengalaman
3: gimana, gimana?
6: Sama bos saya disuruh cari kantor DPU Solo.
3: Oke.
6: Katanya di utara manaan. Tak cari-cari kan tidak ada Mas. Adanya kantor di KP.
3: Iya.
6: Nah, saya tanya orang beca, tanya warung wedang, tidak ada Pak. Adanya sana Kerten. Ternyata alamatnya yang salah Mas. Walaupun bos saya yo tak marah sedikit. Alamatnya itu tidak jelas Pak.
3: Iya iya.
6: Kalau jelas cepet sampai ke ujung dunia aja ketemu.
3: Iya.
6: Betul ya Mas.
3: Iya iya. Bermodalkan alamatnya ya yang penting Pak ya.
6: Betul.
3: Kalau misalnya ancer-ancer aja ya kurang cukup ya Pak Kris.
6: Kurang cukup Mas. Kalau alamat syukur ada gang ataupun jalan. Terus ada tempat promosi ataupun gedung bertingkat itu agak mendekati, tapi jalannya harus tepat.
3: Baik, baik. Mas. Baik, Pak Kris, requestnya lagu apa ini?
6: Lagunya Gandul Bu Umi Karim aja ya.
3: Bu Umi Karim, boleh. Oke,
6: salam bentar ya.
3: Buat siapa ini Pak Kris?
6: Buat Umi Karim, Bu Yuni, makasih banget.
3: Iya.
6: Bu Ikati, Bu Menti, Pak Gusti. Yang nanti sudah naik?
3: Yang nanti belum naik, Ibu.
6: Ya, tunggu naiknya. Dengan Bu Indang tiga-tiganya. Mbak Rere, Mas Faiz, Pak Bahong Murdo,
3: iya.
6: Bu Ginem, kemudian Pak Prapto Dinjaten, Bu Modesta, Bunda Elisa,
3: iya.
6: Bu Ikati, dan Mbak Dewi di Ponorogo. Kalau Kak Bintoni udah naik?
3: Kak Puja?
6: Bintoni?
3: Belum.
6: Kak Puja?
3: Iya, belum. Kak Puja tadi sempat miss call, cuma masih belum bisa terangkat.
6: Oh ya, saya tunggu naiknya. Mbak Siti Aisyah, terima kasih kirimannya. Mbak Cikling, Citra Muah-Mua, Pak Tri, Mas Bima, Mas Andi Bata.
3: Oke.
6: Dan yang lainnya nanti dibiar di single yang belakang, Mas.
3: Oke.
6: Gitu dulu ya.
3: Oke, Pak Kris.
6: Bina, Kak tunggu naiknya juga. Makasih, Mas.
3: Terima kasih. Selamat malam, Pak Kris di Tasik Madu ya. Baik, kita ke WhatsApp dulu ya. Karena sudah beberapa ada yang sapa-sapa ini. Ada siapa ini ya? Ada Bunda Tifa ya. Selamat malam, Ruang Rindu Mas Handan. Lagunya Matahari, Agnes Monica. Salam buat Bu Ginem, Bu Ragil, Bu Wigati, Pak Tri, Pak Tuladi, Pak Pirudi, dan pendengar semua tanpa terkecuali. Buat Mas Hanan, selamat bertugas, sehat walafiat, semangat selalu. Terima kasih. Terima kasih Bunda Tifa. Anak sekarang kalau Google Map, kali aku dulu ya bertanya-tanya, Mas. Kalau malu bertanya kan sesat di jalan. Baik, terima kasih Bunda Tifa. Terus ada lagi Cik Lingling ya, Harumi Yuzi ya. Selamat malam, Mas. Selamat malam, Ruang Rindu Mas Hanan. Semoga sehat, yeh. Amin, amin ya Rabbal. Udah pernah tersesat waktu mencari rumah teman, Mas? Mas Hanan. Mas Hanan dan Harumi Yuzi request lagu Manca, judulnya Restakosi. Oke, salamnya Kak Gembliau, Bunda Tanti, Bunda Wigati, Bunda Elisa, Bunda Modesta, Bunda Menti, Bunda Rere, Bunda Ragil, Eyang Muladi, Eyang Sunu, Pak De Kris, Pak De Beni, Om Andi Batam. Semoga beliau semuanya sehat selalu. Amin, amin ya Robbal Alamin. Terima kasih sekali lagunya J Mas. Selamat menjalankan tugas sampai malam. Terima kasih. Terus ada lagi dari Pak Hari di Kaliwingko. Selamat malam Mas Hanan, minta lagunya Calvin Harris. Oke, yang berjudul Feels ya. Terima kasih, semangat selalu Pak Ari di Kaliwingko. Terima kasih. Terus ada lagi Mbok Nah ya di Pasar Legi. Selamat malam Ruang Rindu. Malam Mas Hanan, sehat ya? Sehat. Terima kasih Mbok Nah. Mas, kalau ada waktunya minta lagu dari Nomads, what? Dari Boyzone. Boyzone ya. Boleh. Salam rehat untuk Bu Dini, Bu Ragil, Bu Menti, Mbak Tanti, Papi Rudi, Bu Endang, Bu Endang Cemani, Bu Elisa, and semua monitor yang belum sare untuk Mas Hanan. Selamat tugas, sukses dalam karir, lancar rezeki, and selalu bersyukur. Terima kasih. Selamat malam, pulangnya hati-hati ya Mas. Selamat malam. Terima kasih Mbak Na di Pasar Legi ya. Mas gak mau pakai Google Map, belasu eto. Ya kadang Google Map mencari yang tercepat ya, tapi belum tentu bagus jalannya ya. Ya, semua kayaknya sudah punya pengalaman dengan Google Map ya. Terus ada lagi Kak Puja di Bintuni Papua, akhirnya WhatsApp ya, maaf ya Kak Puja. Selamat malam Ruang Rindu, selamat malam Kak Ana dengan Puja. Kalau tersesat ya saya teriak minta tolong. Itu saja SOS ya langsung ya. Lanjut, saya mau request lagu Simfoni Rindu Meriam Belina. Mungkin lagunya sekarang Indu Manja 2010 sampai 2022 ya. Maaf nanti kalau misalnya ada lagu yang enggak keputar ya, karena lagunya belum masuk tahunnya. Baik, spesialnya untuk semuanya tanpa terkecuali, ubur-ubur ikan lele. Sampai ketemu besok ya. Le. Oke. Terima kasih Bay Puja di Bintuni, Papua. Baik pendengar, kita ke lagu dulu ya untuk menemani Anda di waktu istirahat ini, karena tetap bersama kami pendengar di 101.1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini tengok ini ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu.
2: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Heh, kamu ini loh, Van. Semua-mua ditaruh plastik resek begini. Tuh, lihat. Jadi banyak begini kan kantong plastiknya.
1: Terus mau pakai apa bawanya? Kan praktis pakai kantong plastik begini.
0: Iya, tapi kan tadi aku udah siapin tas kain yang warna merah itu kan. Jadi kita nggak nyampah plastik begini, Van.
1: Gitu amat sih. Plastik 3 biji itu nggak akan merusak lingkungan kali.
0: Nggak merusak lingkungan gimana? Gini ini nih yang bikin kita nggak nyadar-nyadar. Satu biji sampah plastik itu, Van, butuh waktu sampai 300 tahunan loh biar bisa terurai. Bayangin, kalau semua orang mikirnya kayak kamu, bisa habis bumi kita, Van.
1: Iya. Sini, mana tasnya?
0: Yuk kita biasakan 3R, reuse, reduce, recycle ya. Biar lingkungan kita lebih bersih, lebih sehat, dan terjaga kelestariannya. Kurangi sampah plastik saat belanja dengan membawa tas sendiri dari rumah.

Kopi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sungai adalah wajah sebuah kota. Dari alirannya, kita bisa membaca sejarah, budaya, bahkan perilaku masyarakatnya.
1: Sayangnya, sungai yang seharusnya menjadi sumber kehidupan sering berubah menjadi tempat pembuangan. Air keruh, sampah menumpuk, limbah mengalir.
0: Padahal, wajah kota tercermin dari bagaimana kita memperlakukan sungai.
1: Bijak memperlakukan sungai berarti menjaga kebersihan, mengurangi sampah, mengendalikan limbah, dan mengembalikan sungai pada fungsinya sebagai sumber air, ruang ekologi, dan ruang hidup yang sehat.
0: Sungai yang terjaga akan membuat kota lebih indah, udara lebih segar, dan hidup lebih sehat.
1: Sungai adalah wajah kota, dan wajah itu ada di tangan kita.
2: Bertemu di Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu.
4: Masih bersama kami di 101.1 kanal informasi dan inspirasi, dan kita baca WhatsApp yang sudah masuk ya. Ada Ibu Endang Sri Yandayani di Cemani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Ruang Rindu. Kalau Ibu Endang tersesat, tanya minta tolong gitu ya Mas. Salamnya, salam aja buat Mbak Tanti, Mbak Citra, Muamua, Ibu Rere, Bu Ragil, Papi Rudi, Mbok Nah, Bu Lastri, Pak Kris, Pak Tri, Mas Bima, Bu Dini, Bu Ajasri, Kak Puja, Bu Mentik, dan untuk semuanya saja selamat bertugas Mas Anan, sehat selalu, terima kasih dari Bu Endang di Cemani ya. Salam juga buat Ibu Elisa. Baik, baik pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 22.42 ya, dan di Ruang Rindu malam hari ini saya mohon izin pamit ya. Kita berjumpa lagi besok ya di Ruang Rindu hari Sabtu ya. Terima kasih pendengar yang sudah bergabung bersama kami. Maaf jika mungkin ada salah-salah kata atau mungkin ada lagu yang mungkin belum keputar ya nanti ya. Terima kasih sudah bersama kami di Ruang Rindu malam hari ini. Saya Hanan pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Permisi Pak, minta tolong ambilin kecapnya dong.
1: Oh, boleh adik kecil. Ini ya.
0: Terima kasih Pak.
2: Wah, anak siapa ini sopan sekali. Ayah bunda tahu, mendidik anak bukan cuma soal pelajaran, tapi juga soal karakter. Di zaman digital seperti sekarang, penting banget menanamkan nilai kejujuran, sopan santun, dan empati sejak dini. Mulailah dari hal kecil, seperti ajarkan anak mengucap tolong, terima kasih, maaf, membantu teman, dan disiplin waktu. Ingat, ayah bunda adalah panutan pertama bagi anak. Yuk mulai bentuk karakter anak sejak sekarang, karena akhlak mulia adalah bekal terbaik untuk masa depan.

0: Gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

0: Becak telah menjadi bagian dari wajah kota Solo sejak awal abad ke-20 sebagai transportasi rakyat yang akrab di sepanjang jalan-jalan kota. Kini sesuai arah ekonomi kreatif yang inklusif dan berkelanjutan dalam asta cita presiden, becak di Solo mengalami transformasi penting. Dikutip dari surakarta.go.id, Pemkot Surakarta tidak hanya melestarikan becak sebagai warisan budaya, tetapi juga mengembangkannya menjadi becak wisata yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi para pengayuh. Sistem digitalisasi pembayaran melalui QRIS memudahkan wisatawan sekaligus meningkatkan pendapatan para pengemudi. Kini inovasi baru hadir lewat becak listrik yang lebih ramah lingkungan, lebih ringan di kayu, dan lebih efisien tanpa kehilangan ciri khas tradisionalnya. Dari tradisi menuju modernitas, becak Solo kini menjadi simbol bahwa pelestarian budaya bisa berjalan seiring dengan inovasi dan kemajuan ekonomi kreatif.
1: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli nggak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang enggak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Sungai adalah wajah sebuah kota. Dari alirannya, kita bisa membaca sejarah, budaya, bahkan perilaku masyarakatnya.
1: Sayangnya, sungai yang seharusnya menjadi sumber kehidupan sering berubah menjadi tempat pembuangan. Air keruh, sampah menumpuk, limbah mengalir.
0: Padahal, wajah kota tercermin dari bagaimana kita memperlakukan sungai.
1: Bijak memperlakukan sungai berarti menjaga kebersihan, mengurangi sampah, mengendalikan limbah, dan mengembalikan sungai pada fungsinya sebagai sumber air, ruang ekologi, dan ruang hidup yang sehat.
0: Sungai yang terjaga akan membuat kota lebih indah, udara lebih segar, dan hidup lebih sehat.
1: Sungai adalah wajah kota, dan wajah itu ada di tangan kita.
2: Masa iya mobil nggak pakai BBM? Kayaknya baru denger deh. Terus emang bisa jalan pakai apa? Yang bener aja.
3: Bener kok, karena ini mobil listrik. Jadi digerakkan oleh motor menggunakan listrik di baterainya. Mobil listrik awalnya dibuat dalam skala kecil oleh ilmuwan dari Hungaria, Belanda, dan Amerika Serikat pada abad ke-18. Kemudian di tahun 1832, Robert Anderson dari Inggris mengembangkan mobil roda 3 menggunakan baterai listrik. Sempat mengalami masa kejayaan dan kejatuhan dalam bersaing dengan mobil berbahan bakar fosil. Kini mobil listrik kembali menjadi populer seiring perkembangan teknologi. Baterai dalam sistem penyimpanan energinya dengan tampilan desain yang menawan dan minim emisi, mobil listrik kembali dilirik masyarakat dunia sebagai pembawa harapan baru dalam menekan pemanasan global.

Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

0: Permisi Pak, minta tolong ambilin kecapnya dong.
1: Oh, boleh adik kecil. Ini ya.
0: Terima kasih Pak.
2: Wah, anak siapa ini sopan sekali. Ayah bunda tahu, mendidik anak bukan cuma soal pelajaran, tapi juga soal karakter. Di zaman digital seperti sekarang, penting banget menanamkan nilai kejujuran, sopan santun, dan empati sejak dini. Mulailah dari hal kecil, seperti ajarkan anak mengucap tolong, terima kasih, maaf, membantu teman, dan disiplin waktu. Ingat, ayah bunda adalah panutan pertama bagi anak. Yuk mulai bentuk karakter anak sejak sekarang, karena akhlak mulia adalah bekal terbaik untuk masa depan.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho,
1: Mbak? Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Nah, dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Kok dodolan orang itu enggak?
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?

0: Becak telah menjadi bagian dari wajah kota Solo sejak awal abad ke-20 sebagai transportasi rakyat yang akrab di sepanjang jalan-jalan kota. Kini sesuai arah ekonomi kreatif yang inklusif dan berkelanjutan dalam astacita Presiden, becak di Solo mengalami transformasi penting. Dikutip dari surakarta.go.id, Pemkot Surakarta tidak hanya melestarikan becak sebagai warisan budaya, tetapi juga mengembangkannya menjadi becak wisata yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi para pengayuh. Sistem digitalisasi pembayaran melalui QRIS memudahkan wisatawan sekaligus meningkatkan pendapatan para pengemudi. Kini inovasi baru hadir lewat becak listrik yang lebih ramah lingkungan, lebih ringan di kayu, dan lebih efisien tanpa kehilangan ciri khas tradisionalnya. Dari tradisi menuju modernitas, becak Solo kini menjadi simbol bahwa pelestarian budaya bisa berjalan seiring dengan inovasi dan kemajuan ekonomi kreatif.
1: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
2: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
1: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Gimana dong?
2: Mana, coba lihat.
1: Nih.
2: Ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
1: Masa sih?
2: Iya.
1: Perlu ya diupdate?
2: Iya
1: dong. Ih, nanti memori laptopku penuh.
2: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
1: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
2: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
1: Ya iya deh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Laporan yang disampaikan Sugandi Afandi.
1: Profesor, sikonya sekarang selama saja di Presiden, ya harus naik mobil buatan Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto membuka Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Hall B JCC Jakarta. Salah satu arahannya, Presiden Prabowo mengatakan Indonesia sedang menuju untuk mempersiapkan mobil nasional. Awalnya Presiden Prabowo bertanya, mengapa Indonesia tidak memiliki pabrik mobil atau motor nasional? Padahal Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk besar. Oleh sebab itu, Presiden menyambut baik upaya untuk menghadirkan mobil nasional. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
1: Kenapa kita tidak punya? Kita beli motor 10 juta motor tiap tahun. Kenapa tidak ada pabrik buatan Indonesia? Tapi saya terima kasih kampus. Saya terima kasih kita mulai ke arah punya mobil sendiri. Terima kasih. Saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia. Desainnya Indonesia, dibuat di Indonesia, tidak 100% dan tidak ada mobil di dunia yang 100% produknya dari satu negara. Tapi kalau 65%, 70% itu sudah boleh kita klaim buatan Indonesia.
2: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Mulyarto mengatakan tujuan acara konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia untuk menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat sehingga ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
3: Sarasehan yang diadakan pada hari ini merupakan rangkaian dari program KSTI tahun 2026 dengan tujuan menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat agar ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
2: Konvensi dihadiri oleh 2.600 rektor, dekan, dosen, baik dari perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Hadir pula Wakil Presiden Gibran Rekabuming Raka dan Menteri Kabinet Wiraputi. Tema strategi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menerima laporan penonaktifan sekitar 4,7 juta akun anak oleh platform digital. Selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Jadi kita apresiasi sekali bahwa hari ini kita melihat sebuah pameran foto jurnalistik yang terkait dengan
2: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 4,7 juta akun anak telah dinonaktifkan oleh sejumlah platform digital. Hal ini disampaikan Menkomdigi usai meninjau pameran fotografi bertajuk Perisai Tunas di antara Heritage Center Jakarta kemarin. Mutia menuturkan bahwa jutaan akun anak yang dinonaktifkan oleh platform digital tersebut menjadi penanda awal agar kepatuhan platform dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau yang disebut sebagai PP Tunas, di mana dalam amanat peraturan tersebut, platform dengan risiko tinggi diwajibkan untuk memberikan perlindungan di ruang digital terhadap anak di bawah usia 16 tahun.
1: Bahwa untuk TikTok juga sudah melaporkan intervensi terakhirnya, yaitu per Juni, yaitu TikTok sudah menurunkan 4,1 juta akun per Juni ini. Dan kita ingin platform lain untuk mengikuti. YouTube telah melaporkan, tapi di bulan Mei itu kurang lebih 600 ribu akun. Meta belum melaporkan, jadi kita minta untuk segera melaporkan. X dan juga yang lainnya belum melaporkan berapa jumlah akun yang sudah dilakukan takedown, akun anak yang sudah dilakukan takedown.
2: Di sisi lain, Direktur Utama Perum LKB Nangkalan Beni Siga Butar-Butar menyatakan penyelenggaraan pameran foto bertajuk Perisai Tunas merupakan gambaran dari realita komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap masa depan anak di ruang digital. Dalam hal ini, Dirut LKB Nangkalan menuturkan perjuangan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah berhasil menundukkan platform raksasa global dalam mematuhi PP Tunas.
3: Di sini antara PP Tunas itu dalam bentuk foto-foto yang menggambarkan perjuangan pemerintah, perjuangan negara untuk bisa melindungi remaja Indonesia dari dampak negatif sosial media. Dan di sini juga kita lihat bagaimana menggambarkan upaya keras dari Kemdigi, khususnya Bu Menteri, yang berjuang untuk melahirkan sebuah peraturan, bagaimana itu juga memaksa agar platform global itu mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
2: Lebih lanjut diungkapkan di Rut LKB Nantara Beni Siga Butar-Butar bahwa pameran foto Perisai Tunas juga memberikan gambaran akan keberhasilan PP Tunas yang diinisiasi Kemkomdigi untuk menjadi penggerak perlindungan anak di ruang digital bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menginspirasi juga negara-negara lain, negara ASEAN, negara-negara Timur Tengah, bahkan negara-negara Arab untuk bagaimana menjaga generasi muda di masa mendatang.

Demikian warta berita dini hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 27 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgantara dan Tom Hakim membedah
1: Norwegia. Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Stel Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel, hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

0: 7 Juni 1995 merujuk pada aksi boikot para perwira Angkatan Darat terhadap pelantikan Bambang Utoyo sebagai Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat. Pemilihan Bambang Utoyo sebagai Kasat menggantikan Bambang Sugeng dilakukan oleh Kabinet Ali Sostro Amijoyo pertama. Menurut para perwira Angkatan Darat, pengangkatan itu tidak sah karena melanggar Piagam Yogyakarta dan merupakan permainan politik pemerintah yang dapat membahayakan persatuan Angkatan Darat. Peristiwa 27 Juni 1955 merupakan puncak kekecewaan kelompok militer yang menciptakan instabilitas politik dan berujung pada jatuhnya Kabinet Ali Sostro Amijoyo pertama pada 24 Juli 1955. Pada 27 Juni 1947, Jenderal Sudirman diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia di Yogyakarta. Penggambaran situasi peristiwa ini tertuang dalam diorama kedua Museum Benteng Frederick, Yogyakarta. Jenderal Sudirman masih berprofesi sebagai guru saat Jepang menduduki Indonesia pada 1942. Setelah sekolah tersebut ditutup dan diubah menjadi pos militer, ia terpaksa berhenti. Sejak saat itu Sudirman banyak dikenal sebagai pemimpin atau tokoh masyarakat yang diminta untuk membantu dalam sebuah tim di Cilacap untuk menyerang Jepang. Pada 1944, Sudirman diangkat sebagai Komandan Peta, Pembela Tanah Air.
1: Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari, selamat pagi pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Kita berjumpa lagi di Indonesia Menyapa Dini Hari. Senang sekali saya Hadani Sabil ya, kembali hadir di ruang dengar Anda, membawakan Indonesia Menyapa Dini Hari hingga pukul 5 pagi nanti. Dan pastinya di musim Piala Dunia kali ini kami akan lebih sedikit ya untuk menayangkan segmen Kopi Pro 3. Seperti malam ini, dini hari ini kami tidak menghadirkan segmen kopi karena di pukul 2 nanti kita akan sama-sama debar, dengar bareng sambil berdebar-debar ya. Debar di telinga, debar di hati nih. Karena pertandingan nanti cukup seru, pertandingan ketiga dari grup I antara Norwegia berhadapan dengan Prancis.

Bisa dibilang keduanya ya, Norwegia dan Prancis ini sudah aman, sudah dipastikan lolos ke babak 32 besar. Masing-masing sudah mengantongi 2 kemenangan dengan mengumpulkan total 6 poin hingga 2 pertandingan yang sudah dijalani. Dan Prancis masih menjadi peringkat pertama di grup I ini dengan memasukkan 6 dan juga kemasukan 1 sehingga selisih golnya 5. Sedangkan Norwegia ini sebetulnya golnya lebih banyak 7, namun kemasukannya 3 sehingga selisih golnya 4. Jadi perbedaan mereka hanya 1 di selisih golnya. Dan tentu saja Norwegia jika ingin juara grup harus menang ya di laga melawan Prancis. Namun tentu saja Prancis lebih diunggulkan di laga ini, sehingga mengalahkan Prancis butuh usaha yang lebih dari maksimal untuk timnas Norwegia.

Dan jika melihat Bagan di babak knockout di 32 besar, ini 1I atau juara peringkat 1 grup I, bisa Prancis, bisa Norwegia, ini berpotensi bertemu Jerman di babak 16 besar. Sedangkan lawan mereka nanti di 32 besar, jika ada yang juara grup, masih belum ditentukan karena masih menunggu nantinya tim-tim yang lolos dari peringkat 3 terbaik. Namun dipastikan siapapun nanti yang lolos di 16 besarnya, kalau berhasil menang dari lawan masing-masing di babak 32 besar, berpotensi menghadirkan laga sengit antara timnas Jerman berhadapan dengan antara Prancis atau Norwegia. Itu pun kalau di babak 32 besarnya mereka mengalahkan lawannya. Sedangkan untuk runner-up-nya di 2I, kodenya 2I artinya peringkat 2 dari grup I, nantinya bertemu dengan Pantai Gading. Dan calon lawannya di 16 besar adalah antara Brasil dan Jepang. Kita akan melihat nanti big match yang semakin mendekati final, tentu saja akan semakin banyak pertandingan-pertandingan besar. Dan dari melihat perjalanan grup ini saja, nanti kita akan melihat Prancis ya, kalau misalnya juara grup, kita akan melihat Prancis melawan Jerman di 16 besar, dan Norwegia jika runner up akan melawan Pantai Gading, dan juga menunggu pemenang Brazil dan Jepang. Ini semakin seru perjalanan menuju final. Dan total di pertandingan Piala Dunia ini ada 104 pertandingan, dan tinggal menyisakan sekitar 44 pertandingan lagi hingga grand final nanti. Dan untuk Norwegia sendiri, tentu saja mereka dalam tren positif ya, setelah berhasil mengalahkan Senegal dan juga Irak gitu. Dimana Norwegia ini mengalahkan Senegal dengan skor 3-2 dan mengalahkan Irak dengan skor 4-1. Andalan mereka di lini depan tentu saja ada Erling Haaland, pemain Manchester City, dan juga Alexander Sørloth. Tidak lupa di sana juga terdapat pemain Arsenal ya, yang bernama Martin Odegaard. Sedangkan di kubu Prancis, tentu saja kita sangat familiar dengan nama Kylian Mbappe. Kylian Mbappe ini berpotensi untuk menjadi pencetak gol terbanyak Piala Dunia karena di usianya masih relatif muda ya. Masih di usia emas, usia 27 tahun, sudah mencetak 16 gol. Sedangkan saat ini rekor dipegang Lionel Messi dengan mencetak total 18 gol. Namun diyakini Lionel Messi akan mengakhiri kiprahnya di Piala Dunia di edisi kali ini, karena 4 tahun lagi usianya sudah kepala 4, sehingga sudah tidak lagi maksimal performanya, sehingga diyakini ini Piala Dunia terakhirnya. Sedangkan Mbappe selisihnya hanya 2 gol di usia yang masih 27, sehingga berpotensi untuk menggeser Lionel Messi sebagai pencetak gol terbanyak di Piala Dunia. Rekor sebelumnya dipegang oleh Miroslav Klose ya. Dan kita ingat ketika itu rekor itu dibuat dalam laga semifinal Piala Dunia 2014. Kita tahu menghadapi Brazil yang berakhir 7-1. Namun rekor itu pecah kemarin ketika Lionel Messi melampaui golnya dengan mencetak 2 gol, sehingga total gol Lionel Messi menjadi 18, menjadikannya sebagai pencetak gol terbanyak Piala Dunia. Kita akan lihat nanti apakah Mbappe akan menambah pundi-pundi golnya sehingga bisa menggeser, membalap jumlah gol dari Lionel Messi. Tentu saja duel Norwegia dan Prancis ini sangat seru, memperebutkan juara grup ya. Namun kalau dilihat tadi saya sudah jelaskan akan juara grup atau runner up,
nanti langkah kedepannya jika lolos dari 32 besar sama-sama berat. Kalau juara ketemu Jerman, kalau runner up kemungkinan ketemu tim favorit Brazil ya. Kalau mampu mengatasi Jepang Brazilnya. Baik ya, pendengar, nanti kita akan dengarkan bersama laporan pandangan mata Norwegia berhadapan pandangan Prancis, dan kami juga sebelum pertandingan tersebut akan memberikan ulasan ya mengenai prediksi pertandingan dengan pengamat sepak bola Yanto Prawiro Negoro. Sedangkan laporan pandangan matanya akan disampaikan nantinya oleh reporter Arik Hamzah dan juga Senpi Hilhamsyah. Dan seperti biasa nanti di pukul 1:30, sekitar 1:30 atau 1:30 waktu Indonesia Barat, pada saat kami melakukan interaksi dengan Yanto Prawira Negoro untuk menjelaskan prediksi pertandingan, kami juga membuka interaktif untuk Anda yang bisa ikut berkomentar nanti. Bisa disimpan dulu nomor telepon kami di 021 352 3172. Kami ulangi, 021 352 3172, 021 384 4545.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Turnamen Piala Dunia 2026 tentu menyedot perhatian besar masyarakat dunia, termasuk di Indonesia, terutama mereka yang masyarakat pecinta sepak bola. Bahkan pertandingan-pertandingan pun mereka ikuti, dan juga bagaimanakah euforia yang juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tentunya. Dan diharapkan dengan adanya euforia Piala Dunia 2026 dapat membantu mendongkrak roda ekonomi atau perputaran ekonomi, terutama di kalangan atau di tingkat masyarakat dan juga di pelaku UMKM. Dan bagaimana sebenarnya euforia Piala Dunia di daerah? Dan untuk itu kami akan berbincang bersama dengan Inspektur Inspektorat Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, dengan Bapak Mahmud.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Mahmud, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas.
1: Iya, Pak Mahmud. Kalau di Pacitan sendiri bagaimana?

0: Pak, adakah himbauan dari mungkin dari Pemkab Pacitan kepada masyarakat untuk dapat menyemarakan Piala Dunia ini sehingga memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM ini, Pak?
1: Iya. Jadi semenjak kita menerima surat edaran Menteri Dalam Negeri sekitar pertengahan bulan Juni kemarin, kita menindaklanjuti, Mas. Ada dua surat. Pertama, surat himbau untuk nobar. Yang kedua, surat untuk melaporkan kegiatan nobar di pemerintah daerah. Nah, di Kabupaten Pacitan kita menindaklanjuti, kita pengen menghadirkan pemerintah, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Pacitan, hadir di tengah-tengah masyarakat dalam rangka nobar ini. Menghadirkan hiburan melalui Piala Dunia ini, hiburan segar bagi masyarakat. Makanya temanya kan bola gembira ini kalau di TV RI itu. Kita ingin dampak positif dari itu nanti kita akan menggerakkan ekonomi dan seterusnya itu. Jadi kita memang betul menghimbau pada para ASN di pemerintah Kabupaten Pacitan untuk memfasilitasi kegiatan negara ini.
0: Ya, kalau yang difasilitasi Pemprov sendiri atau Pemkab sendiri ada berapa titik ini, Pak?
1: Ini yang sudah mendapatkan lisensi dari TVRI ada dua titik.
0: Dua titik.
1: Tetapi di kecamatan, di desa-desa itu sudah hampir menyeluruh ada semua titik.
0: Jadi cukup merata, Pak, ya, di seluruh kecamatan, kelurahan, itu sudah menyelenggarakan nobar bersama semua ini.
1: Antusiasme
0: masyarakat terhadap kegiatan nobar yang diselenggarakan atau berdasarkan himbauan dari Pemprov sendiri atau Pemkab sendiri bagaimana nih, Pak?
1: Alhamdulillah, khususnya yang bisa kita pantau setiap hari itu di alun-alun, di pendopo, di tempat-tempat ramai itu sangat luar biasa. Khususnya di hari libur, di weekend, hari Sabtu atau hari Minggu gitu. Karena kita menghadirkan UMKM, pedagang-pedagang kecil, kalau istilah di Pacitan angkringan-angkringan itu. Sehingga sambil ngopi, para penonton ini sambil jajan kecil-kecilan itu bisa menggerakkan ekonomi bagi UMKM di Kabupaten Pacitan ini.
0: Iya, sektor makanan minuman tentu paling tinggi nih, Pak, ya?
1: Gimana, Mas?
0: Sektor makan dan minuman ini tentu paling tinggi ya perputarannya, Pak, ya?
1: Sektor makanan dan minuman. Kalau jersey nampaknya hanya 1-2, tapi itu dari luar daerah itu.
0: Iya, artinya kalau melihat Pacitan saat ini cukup semarak gitu, Pak, ya, untuk kegiatan antusiasme masyarakatnya, ya. Ini kan pertandingannya dini hari dan pagi nih, Pak, kan? Dan juga bertepatan dengan waktu jam kerja. Ini bagaimana imbuan dari Pemkab sendiri nih, Pak?
1: Kita ASN kalau jam-jam kerja itu kan hanya memfasilitasi tempatnya saja, sambil memantau, memoto, mendokumentasikan, terus melaporkan ke kita gitu. Bukan berarti ASN yang harus nobar, tidak. Kita memfasilitasilah tempat-tempat nobar bagi masyarakat yang ingin melihat sepak bola dengan mudah itu, tanpa harus beli apa itu data atau apa itu, kita fasilitasi seperti itu. Jadi ASN tidak full melihat itu, terutama di jam-jam kerja, Mas.
0: Iya, artinya produktivitasnya tetap masih terjaga, masih optimal begitu, Pak, ya?
1: Tetap melaksanakan pelayanan pada masyarakat sebagai ASN.
0: Ada target, Pak, berapa perputaran ekonomi di Pemkab Pacitan yang dengan momentum Piala Dunia 2026 ini?
1: Belum kita hitung, Mas, tapi berdasarkan laporan dari BPS, kita luar biasa pertumbuhan ekonomi kita tahun ini, tahun 2025, termasuk mungkin nanti didukung dengan adanya nobar ini nanti, kita itu tertinggi di Jawa Timur.
0: Tertinggi di Jawa Timur, Pak.
1: 35, iya. Makanya dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu, ya, Pak Bupati beserta jajaran pemerintah daerah berusaha pertahanan syukur meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pacitan ini.
0: Iya, Pak Mahmud, setelah usai Piala Dunia, bagaimana menjaga momentum antusiasme perputaran ekonomi terutama bagi pelaku UMKM ini tetap dapat berjalan ke depannya nih, Pak? Ide-ide apa yang sudah tercetus atau ya mungkin juga mendapatkan ide dari Piala Dunia ini, Pak. Seperti apa?
1: Ya, di pemerintah Kabupaten Pacitan kita menggerakkan ekonomi kreatif termasuk UMKM itu di pantai-pantai yang dikelola oleh masyarakat itu disewakan pada masyarakat. Caranya salah satu pantai Pancerdor itu masuknya tidak pakai tiket, tetapi cukup membayar parkir kendaraan saja. Di situ UMKM-nya luar biasa, pergerakannya hampir di sudut pantai itu hampir ada rumah makan, hampir ada penjualan apa, dan semuanya itu hampir semuanya ramai. Kedua, setiap event-event yang menjadi agenda kegiatan pemerintah Kabupaten Pacitan itu pasti kita menginformasikan kepada UMKM untuk berpartisipasi meramaikan menjual produknya masing-masing.
0: Iya, Pacitan kan terkenal dengan wisata pantainya nih, Pak, ya, yang cukup indah-indah di sana ya, sehingga tentu roda ekonominya juga tetap berjalan di sana. Baik, tapi ngomong-ngomong, tim apa ini, Pak, yang didukung, Pak?
1: Gimana, Mas?
0: Tim apa ini yang Bapak dukung ini, atau sebagian besar warga Pacitan mendukung apa ini?
1: Masyarakat Pacitan rata mendukung Argentina ini.
0: Argentina, ya?
1: Iya,
0: berarti jersey laku keras Argentina, khususnya kedai-kedai kopi itu bernuansa bendera-bendera negara peserta Piala Dunia cukup semarak ini, Pak, ya. Kami juga menyiarkan langsung loh, Pak. Nanti bisa juga diimbau di kedai-kedai atau coffee shop untuk mengikuti siaran kami juga ini, Pak.
1: Jadi RRI ini, ya?
0: Iya, jadi sambil dengar bola, Pak. Jadi sambil nanti teman-teman di sana nonton komentatornya, tapi dari sini ada analisisnya, ada penyiar yang membawakan jalannya pertandingan itu, sangat menarik sekali. Bisa diimbau juga ini, Pak Mahmud.
1: Iya. Tapi pertama dari teman-teman kami yang ada di desa-desa, ada sebagian memang siaran TVRI-nya belum begitu terjangkau, mungkin nanti bisa kita kabar ini pertama malam itu.
0: Pak Mahmud, terima kasih banyak. Atau mungkin ada pesan, Pak, untuk masyarakat luas, pendengar kami, pemirsa kami, bagaimana memanfaatkan momentum Piala Dunia ini betul-betul mendapatkan dampak positif terutama dari perputaran ekonomi, Pak. Silakan.
1: Ya, kami berharap rakyat Indonesia di seluruh mana saja berada mengharapkan momen Piala Dunia ini menjadi pembelajaran kita bagaimana menggerakkan ekonomi di daerahnya masing-masing. Yang kedua, ternyata meminimalisir perjudian bola yang mungkin kemarin-kemarin ada dengan cara nobar ini, ternyata bisa, khususnya di Pacitan kayaknya sudah enggak dengar lagi ada orang judi taruhan terkait main bola ini, karena banyak yang nonton, di mana saya yang nonton itu.
0: Iya, baik. Pak Mahmud, terima kasih banyak ya, Pak, ya, untuk waktunya. Sama-sama, sudah berbincang. Selamat untuk momentum yang baik ini. Semoga semakin menyemarakan pelaku UMKM kita, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat pagi.
1: Sama-sama.
0: Demikian tadi Inspektur Inspektorat Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Mahmud.
2: Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng seru Grup H, Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Masih terkait dengan euforia Piala Dunia 2026 di daerah, jika tadi kami telah berbincang dengan pemerintah Kabupaten Pacitan Jawa Timur, dan kini kami telah tersambung bersama dengan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Marindo, selamat pagi Pak, mohon maaf. Kabar ya. Baik Pak Marindo ya?
2: Iya.
1: Baik. Pak, kabarnya kan Sekda atau di pemerintah Provinsi Lampung ini mengimbau dan juga agar nobar itu disemarakan. Sebenarnya apa yang menjadi tujuan pemerintah Provinsi Lampung menggelar nobar Piala Dunia bagi masyarakat ini, Pak?
2: Sebelumnya terima kasih. Kami dari pemerintah Provinsi Lampung tentunya yang pertama semangatnya adalah mengikuti apa yang menjadi semangat pemerintah pusat melalui Kemendagri untuk pemerintah daerah melaksanakan nonton bareng. Kemudian yang kedua tentunya dengan momentum Piala Dunia ini, maka ya, pemerintah Provinsi Lampung mengajak masyarakat untuk bersama-sama berbagi kebahagiaan dengan menonton pertandingan sepak bola. Mm-hmm. Kemudian juga kita juga sebagai sarana untuk bisa melakukan interaksi sosial ya antara pemerintah, pejabat, dan masyarakat. Dan tentunya yang paling tujuan utamanya adalah memastikan perputaran ekonomi, karena pada saat nonton bareng itu kan pemerintah Provinsi Lampung juga mengajak UMKM, BUMD setempat untuk bisa menggeliatkan ekonomi, terutama ekonomi lokal di Provinsi Lampung.
1: Iya. Begitu Mas. Iya. Ada berapa titik ini Pak yang disiapkan untuk masyarakat Pak?
2: Kalau sementara ini 2 titik, tapi kita yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Lampung, tapi pemerintah Provinsi Lampung juga meminta pihak-pihak ketiga, kemudian juga BUMD, itu melaksanakan nonton bareng juga, dan OPD-OPD juga ada. Yeah. Tapi yang utamanya ada 2, yaitu di PKORW Halim, dan setiap hari Rabu ada di Dinas Perindustrian Perdagangan.
1: Jadi selalu ada Pak ya. Kalau di daerah-daerah bagaimana pantauannya Pak? Mungkin di tiap kecamatan atau kelurahan agar semakin semarak ini sehingga berdampak kepada pelaku UMKM juga ini Pak. Bagaimana?
2: Ya tentunya karena kami dari pemerintah Provinsi Lampung ya, kita menghimbau kepada Bupati Wali Kota juga untuk menyemarakkan di tingkat kabupaten, kota, ya kemudian turun lagi ke tingkat kecamatan dan di tingkat kelurahan tentunya. Ya. Kalau di tingkat Provinsi Lampung, sebagaimana saya sampaikan, 2 titik tadi terutama yang di PKORW Halim itu setiap hari ya.
1: Setiap hari.
2: Jadi sejak partai Spanyol melawan Arab Saudi, kita membuka layar itu untuk nonton bareng itu setiap hari. Jadi setengah, ya kan pertandingan tengah malam tuh.
1: Iya,
2: dini hari tengah malam dengan pagi.
1: Iya.
2: Iya. Itu tiap hari, Pak. Sampai hari dengan setiap hari, Pak, sampai dengan nanti semifinal dan final.
1: Iya. Ada evaluasi, Pak, sampai dengan saat ini mungkin dari sisi bagaimana perputaran ekonominya, dampak yang diberikan terkait dengan aktivitas masyarakat, kemudian juga pelaku UMKM-nya sendiri, Pak?
2: Ya, sampai saat ini antusias masyarakat masih, tapi yang memang ada pertandingannya ini berada di subuh dini hari kadang-kadang begitu kan. Nah ini memang segmentasinya ini memang agak unik, karena segmentasi ini kalau ketika subuh itu penggemarnya adalah uduk dan lontong sayur gitu kan.
1: Nasi uduk dan lontong sayur Pak.
2: Iya, jadi agak unik Piala Dunia kali ini karena kulinernya itu uduk dan lontong sayur.
1: Iya. Gitu. Antusiasme
2: pagi.
1: Iya, antusiasme masyarakat pelaku UMKM sendiri bagaimana ini Pak dengan adanya?
2: Alhamdulillah antusiasme cukup baik, masyarakat cukup hadir di sana. Tapi tadi karena memang ya
1: waktunya
2: sehingga ketika jam kerja memang ya tidak terlalu ramai nanti pada saat weekend gitu.
1: Dan bagaimana gitu, Pak, mengimbau ASN terutama agar tetap produktif ketika bekerja walaupun Piala Dunia ini kan digelarnya dini hari dan ini Pak, gimana itu Pak?
2: Ya tentunya kalau kami menurut Serampung sudah memberikan surat edaran kepada OPD untuk menghadirkan staf dan jajarannya mengikuti penonton Piala Dunia. Namun tetap juga memprioritaskan tugas dan pokok fungsi dan kinerja serta target output dari masing-masing OPD tersebut. Gitu. Jadi kita pastikan tidak akan mengurangi ataupun menghalangi kinerja produktivitas dari masing-masing OPD.
1: Iya, baik. Kalau yang diselenggarakan langsung atau dikelola langsung oleh Pemprov ini free Pak ya untuk masyarakat ya?
2: Iya, free, semua free.
1: Semua free.
2: Tapi
1: ya?
2: Kalau UMKM-nya jajanannya tetap bayar.
1: Iya. Iya loh, Pak. Itu kan gimana? Mereka kan momentum justru ini kan kita membantu ya, Pak, ya di situ ya.
2: Iya. Betul, memfasilitasi UMKM. Ini yang kadang-kadang salah, Mas, karena Pemprov bilang free-free, akhirnya kopi dan itu makanannya mereka menuntut free juga. Jadi saya menghimbau juga dalam momentum ini ya yang makanannya tetap beli dong gitu.
1: Ya makan minumannya tetap beli, fasilitas nobarnya itu free gratis.
2: Fasilitas nobar semuanya free.
1: Iya, tinggal datang menikmati dan yuk jajan di UMKM gitu, Pak,
2: jajan
1: ya.
2: Jajan di tempat nonton bareng bola.
1: Iya. Kalau untuk memastikan keamanan, ketertiban, kemudian kenyamanan masyarakat selama kegiatan nobar berlangsung, bagaimana ini, Pak, yang sudah diantisipasi atau disiapkan?
2: Ya, di awal kita akan melaksanakan nobar, tentunya kita berkoordinasi dengan semua pihak. Kalau di internal kita kan ada polisi pamung praja.
1: Iya.
2: Kemudian OPD-OPD terkait di seputaran lokasi memang telah dikerahkan baik untuk menjaga keamanan maupun nanti kebersihan. Kemudian juga dengan stakeholder kita berkoordinasi dengan keamanan, dengan Poltabes, kemudian juga dengan Dandim setempat. Dan insya Allah semua dukung dan semua nonton bareng bersama-sama, Mas.
1: Iya. Ini kan masih dalam fase grup, Pak, ya. Walaupun fase grup terakhir ya saat ini. Tahapannya nanti ada 32 besar, 16 besar, 8 besar, atau bahkan semifinal dan final. Ada lebih khusus lagi nggak yang disiapkan Pemprov, terutama menjelang akhir, menjelang final ini?
2: Oh iya, pasti, pasti, Mas. Mm-hmm. Kita prepare nanti mulai dari perempat final, semifinal, terutama nanti semifinal dan final, kita akan meramaikan yang pasti.
1: Seperti apa itu, Pak? Bocorannya, Pak?
2: Ya. Gimana?
1: Bocorannya seperti apa itu, Pak? Meramaikannya ini, Pak?
2: Ya, yang pasti ASN semua kita akan ajak untuk meramaikan bersama dengan keluarganya masing-masing. Kemudian komunitas-komunitas, ini kan komunitas-komunitas olahraga, komunitas seni, komunitas budaya, bahkan ormas, kita ajak gitu untuk bersama-sama memberikan. Jadi kita minta untuk hadir.
1: Oke. Okay. Untuk gitu, hadir
2: BUMD dan ini perusahaan-perusahaan dan perbankan di Lampung semua minta hadir.
1: Artinya untuk hadir itu berarti ada himbauan yang agak wajib begitu, Pak, ya. Dan bagaimana memastikan mereka hadir di nobar?
2: Kita akan minta surat, Pak. Kita akan surati.
1: Oh, pembuktiannya kita atau evidennya nanti bagaimana, Pak? Bagian
2: nanti saya dengan surat, ya.
1: Atau harus selfie mungkin nanti di tempat nobarnya atau seperti apa itu, Pak?
2: Oh, enggak
1: perlu
2: harus,
1: ya.
2: Enggak perlu.
1: Yang penting pokoknya ada himbauan dianjurkan untuk ikut hadir menyemarakan begitu ya.
2: Iya, saya pikir kalau pemerintah provinsi mengajak insya Allah lah.
1: Iya, tapi sudah terasa Pak dampak perputaran ekonominya, Pak, terutama di
2: Alhamdulillah
1: sudah terasa
2: bisa ini. Nanti testimoni ya dari UMKM-UMKM yang ada di sana.
1: Iya.
2: Alhamdulillah ya, mereka merasakan ya, tadinya mereka hanya siang ya mungkin.
1: Iya, iya.
2: Malam dan subuh adalah pertambahan perputaran ekonomi bagi mereka gitu.
1: Oke, okay. Pak, ini kan momentum yang baik sekali ya. Dan bagaimana menjaga momentum antusias masyarakat, kemudian perputaran ekonomi di tingkat UMKM itu juga dapat terjadi setelah momen Piala Dunia 2026. Bagaimana ini, Pak?
2: Ya, tentunya UMKM ini harus tetap terjaga ya. Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen bersama dan pemerintah kabupaten kota tentunya memastikan arah dan tujuan dari UMKM itu sendiri tentunya. UMKM ini kan kalau dia dengan produk yang sama kan bisa saling membunuh gitu kan. Oleh karenanya kita harus pastikan bagaimana clustering, bagaimana manajemen UMKM itu yang paling penting, karena setiap saat, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan tuh UMKM tumbuh. Lalu semua tumbuh semua dengan produk yang sama. Nah ini yang harus dipastikan, jangan sampai saling bunuh, saling jegal hanya dengan produk yang sama. Nah ini menjadi tugas bagi pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Kemudian juga bagaimana event-event ya, event-event baik secara lokal, daerah, provinsi, kemudian nasional bisa hadir di Lampung. Dan ini yang menjadi trigger bagi UMKM. Karena memang saat ini alhamdulillah Lampung dengan pertumbuhan pariwisata yang cukup signifikan, beriringan dengan peningkatan ekonomi di sektor UMKM tentunya, Mas.
1: Oke, terakhir mungkin ada himbauan dari Pak Sekda kepada masyarakat yang akan hadir agar tetap tertib, kemudian menjaga kebersihan, bersama-sama menciptakan suasana nobar yang aman, nyaman, tetapi menyenangkan. Silakan, Pak.
2: Ya baik, sebagai staf Provinsi Lampung atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, saya mengajak masyarakat Lampung, ASN, dan semua pelaku usaha, pelaku bisnis, masyarakat untuk kita bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola yang memang terjadi 4 tahun sekali ini. Dan memang agak unik, pertandingan sepak bolanya terjadi di dini hari sampai dengan subuh dan pagi hari. Oleh karenanya, kita bersama-sama menghadiri pertandingan sepak bola dan tetap menjaga keselamatan, kesehatan, dan tentu juga kebersihan. Dan tentunya kita harus bawa jaket supaya jangan masuk angin.
1: Baik.
2: Kira-kira begitu.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Marindo Kurniawan untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI pagi hari ini, Pak. Salam sehat, selamat pagi, Pak.
2: Salam sehat, selamat pagi.
1: Demikian tadi Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan.
0: Wawancara Pro 3.
3: Lebih dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama
4: dari pemerintah. Selama hampir
5: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa
4: kondisi saat ini sungguh memprihatinkan.
6: Kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM, dan harga
7: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
8: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

0: Jemaah Haji.
1: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
2: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
0: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
3: Memastikan ya bahwa semua layanan
4: Jemaah Haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
0: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan selain memangkas anggaran MBG, pemerintah akan memperkuat pengawasan pelaksanaan anggaran untuk program MBG ini di daerah-daerah. Laporan yang disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan, nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPP.
2: Dalam media briefing di Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah sangat serius untuk membenahi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selain memangkas anggarannya, Kementerian Keuangan juga akan membantu dari sisi pengawasan pelaksanaan anggaran MBG hingga ke daerah-daerah. Menurut Menteri Keuangan Purabaya Sadewa, hal tersebut sudah dibicarakan saat pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional hari Kamis kemarin di kantor Kementerian Keuangan. Menkyu Purabaya mengatakan pemangkasan anggaran program MBG sebagai langkah penghematan lebih lanjut, namun ia enggan menyebutkan jumlah pastinya.
1: Oh, kemarin saya ketemu Kepala BGN, sudah ke sini dia melaporkan bahwa akan ada penghematan lebih lanjut dari program BGN. Saya pikir cukup signifikan, tapi nanti biar Kepala BGN yang mengumumkan. Terus satu lagi, kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPPG-SPPG itu secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggarannya. Jadi mereka juga setuju, kalau nggak benar boleh tutup aja Pak, kita diskusikan seperti itu. Jadi kerjasama dengan BGN sudah semakin baik.
2: Sejauh ini pemangkasan anggaran MBG disebut-sebut jumlahnya sudah mencapai 40 triliun sehingga total anggaran MBG berkurang menjadi 268 triliun rupiah. Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari juga mengatakan akan melakukan pembenahan besar-besaran program MBG termasuk melakukan efisiensi anggarannya. Meski anggarannya dipangkas, Menteri Keuangan Purabaya menegaskan kualitas makanan MBG tidak akan berkurang, malah akan lebih ditingkatkan karena program ini akan melibatkan lebih banyak sumber daya manusia di bidang ahli gizi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono mengaku pemeriksaan perdananya sebagai tersangka di KPK berfokus pada identitas saja. Ia menyebut penyidik belum mendalami dugaan penerimaan gratifikasi maupun aliran uang dalam pemeriksaan tersebut. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Ya. Kalau gratifikasi itu gimana, Pak? Paling bisa dijelaskan.
2: Apa itu tadi, Pak? Yang mikir, Pak?
3: Mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono mengaku pemeriksaan perdananya sebagai tersangka di KPK hanya berfokus pada identitas saja. Ma'ruf menyebut bahwa penyidik belum mendalami dugaan penerimaan gratifikasi maupun aliran uang dalam pemeriksaannya. Saat dikonfirmasi mengenai statusnya sebagai tersangka, Ma'ruf membenarkan hal tersebut. Namun, ia menegaskan materi pemeriksaannya yang diterimanya belum menyentuh secara rinci dugaan penerimaan uang maupun gratifikasi. Ma'ruf juga membantah telah membahas nilai dugaan gratifikasi yang beredar di publik, termasuk angka 17 miliar rupiah.
1: Gratifikasi itu gimana, Ma'ruf? Paling bisa dijelaskan.
2: Apa itu tadi, Pak? Yang mikir, Pak?
4: Ya, ditanya baru identitas saja.
2: Ya. Pertama,
1: ya. Nah, tapi ini dipikir sebagai tersangka kan, Pak?
4: Jadi baru ditanya-tanya tentang tugas-tugas, ya. Dari siang, ya.
3: Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap Ma'ruf dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Menurut Budi, penyidik mengkonfirmasi soal temuan-temuan dugaan gratifikasi yang diduga diterima oleh Ma'ruf.
5: Tersangka. Artinya, pemeriksaan hari ini dalam kapasitas saudara MC sebagai tersangka. Pemeriksaan masih berlangsung, ya. Jadi nanti kawan-kawan juga bisa menanyakan ya materinya terkait apa, tapi tentunya ini berkaitan dengan bukti-bukti yang juga sudah didapatkan oleh penyidik untuk dikonfirmasi lagi, diperkuat lagi bukti-bukti tambahannya, bagaimana proses mekanisme dari pengadaan barang dan jasa yang dilakukan di RRI, juga terkait dengan dugaan penerimaan uang yang dilakukan oleh saudara MC tersebut.
3: Sebelumnya memang KPK telah menetapkan Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka dalam perkara dugaan penerimaan gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI. Dugaan tersebut berkaitan dengan pengadaan sejumlah barang dan jasa di lembaga tersebut. Dalam penanganan perkara, penyidik masih menggunakan sangkaan pasal 12D Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hingga kini, KPK baru menetapkan satu orang tersangka, yakni Ma'ruf Cahyono. KPK menyatakan dugaan penerimaan gratifikasi sekitar 17 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herlumam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Udah apa lagi nih Bang?
2: Kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu, mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih, 2018, 2022. Akankah di 2026 ini, dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang, seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun, akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: Hey Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kata tokoh dunia. Anda di sini hanya untuk persinggahan yang singkat. Jangan terburu, jangan khawatir. Yakinlah bahwa Anda menghirup wangi bunga sepanjang perjalanan. Walter Hagen.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Mendengar, Norwegia akan berhadapan dengan Prancis dalam putaran Piala Dunia 2026 di Grup I pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Ini sebenarnya big match. Namanya negara ini memang di performnya bagus, terutama untuk Prancis sebelum perhelatan Piala Dunia. Namanya juga sering disebut, negara ini sering disebut sebagai salah kandidat bisa melaju ke putaran-putaran selanjutnya, baik itu di semifinal maupun di final, atau bahkan menjuarai Piala Dunia kali ini. Tapi di sisi lain, kita harus lihat juga bahwa di grup I ini Prancis dan Norwegia dua-duanya merupakan negara yang diunggulkan di grup I, dan dua-duanya poinnya penuh 6-6. Di negara lain seperti Senegal dan Irak nilainya masih 0. Artinya apa? Artinya dua negara ini sebenarnya sudah punya tiket lolos ke fase selanjutnya. Lalu gimana nih prediksinya untuk pertandingan pada dini hari nanti? Kita akan ngobrol bersama dengan pemerhati sepak bola atau pengamat sepak bola, ada Bung Aryo Yosia. Bung Aryo, selamat malam, salam olahraga Bung Aryo.
3: Selamat malam dan salam olahraga juga Bung
2: Jaya. Wah, ini namanya gede sih, ini kayak big match gitu ya, Prancis Norwegia antara pundi-pundi Haaland, Erling Haaland, ataupun di gol dari Kylian Mbappe yang nambah nih mengejar juga sepatu emas bersamaan dengan Lionel Messi gitu kan. Tapi dua-duanya nih poinnya masih penuh nih, 6-6 nih. Nih jangan-jangan nanti pertandingannya tuh kedua belah pelatih itu coba untuk nyimpen pemain-pemain bintangnya untuk laga-laga krusial selanjutnya gitu nih Bung Aryo.
3: Benar, karena kalau kita ngomong secara matematis, kedua tim ini sudah pasti lolos ke babak fase knockout ya. Hanya baik Prancis dan Norwegia, tinggal mereka membaca situasi bahwa kalau jadi juara klub lawannya siapa, jadi runner up lawannya siapa. Jadi memang benar big match, tapi sebenarnya secara hasil sebenarnya tidak terlalu berpengaruh banyak karena mereka sudah pasti lolos ke fase berikutnya. Tapi lagi-lagi kan, artinya ini tuh kan tadi Bung bilang gitu kan, bahwa pertandingan ini kan tajuknya adalah pada Mbappe dan Haaland. Dan di Piala Dunia ini kan ada fenomena unik ya. Kita tuh benar-benar disuguhkan bintang-bintang terbaik dunia itu saling kejar-kejaran gol. Terakhir kemarin Ronaldo yang sempat dapat kritik. Pertandingan kedua dia ngamuk gitu kan.
2: Jadi
3: menurut saya tuh pertandingan ini tetap seru walau memang mereka ada titik aman, karena lagi larinya tadi di Norwegia kita lihat ada Haaland dan Mbappe yang kita tahu sebenarnya adalah dua pemain dari generasi yang sama yang sedang ada di titik on fire. Dan saya melihat memang kalau kita ngomongin data kertas ya, Prancis mungkin sedikit lebih diunggulkan. Selain Prancis adalah berstatus juara dunia di dua edisi sebelumnya, terakhir kan mereka juga masuk final dan mereka punya memang pemain-pemain di berbagai posisi yang sangat kualitasnya tuh di atas rata-rata. Dan semenjak awal kan tadi Bung bilang gitu kan bahwa Prancis adalah salah satu negara unggulan dan itu wajar. Tapi Norwegia ini kenapa? Memang kalau kita track dari 6 bulan terakhir mirip-mirip dengan Jepang yang secara kualitas grafik performanya tuh menanjak gitu loh. Artinya mereka nggak bisa lagi cuma dibilang sebagai penggembira, karena selama ini kan Norwegia nggak punya sejarah bagus di Piala Dunia ya. Tapi 6 bulan terakhir terlihat grafik performanya menanjak, karena itu pun menurut saya nggak cuma ada sosok Haaland, kita masih ingat ada Odegaard yang di dalam tim itu gitu kan. Yang menurut saya memang secara kolektivitas tim ini memang solid, dan ini yang menjadi kekuatan utama mereka sedang menghadapi Prancis yang punya pemain dengan skill individunya kuat gitu loh. Ya pertandingan ini akan menarik, tapi memang benar dua tim ini sudah pasti tinggal mereka mereka ya, saya pengen lawan yang siap di mana ya untuk di fase berikutnya.
2: Oke, baik. Bung Aryo gini, kan bagan 32 besar itu sudah jelas tuh. Juara grup ya. Itu akan bertemu dengan peringkat ketiga. Kalau di grup E itu akan bertemu dengan peringkat ketiga dari grup C atau D, F, G, H. Nah, sementara ya. Untuk runner up-nya akan ketemu dengan runner up E, ketemu dengan runner up grup E. Otomatis di atas kertas ada prediksinya. Mungkin kalau namanya runner up lawannya akan lebih susah. Tentu saja kalau mau aman, langkah selanjutnya adalah harus juara grup, gitu dong.
3: Pak ya, Bang. Iya, kalau dalam kondisi ini memang Prancis dengan hasil imbang aja kan mereka bisa dipastikan hampir pasti menjadi juara grup ya, karena selisih gol mereka lebih produktif.
2: Oke.
3: Okay. Saya melihat, jadi artinya sebenarnya memang benar. Kita tinggal mereka tuh tinggal memilih lawan, memilih lawan yang lebih berat atau memilih lawan yang sedikit enteng.
2: Nah.
3: Di runner up memang posisinya tidak enak, tidak terlalu enak. Makanya tadi saya bilang kan terlepas bahwa partai ini mereka sudah aman, tapi mungkin ada strategi-strategi terus untuk supaya berhitung di babak knockout. Karena kalau kita udah ngomongin knockout, situasi sudah beda kan. Anda main sekali, kalah, pulang kampung. dengan penyisian ya, kita main 3 kali masih punya kesempatan yang sama. Dan menurut saya, besar kemungkinan Prancis pun atau Norwegia mungkin akan melakukan rotasi-rotasi pemain gitu. Karena kan Piala Dunia ini panjang kan, untuk bisa sampai ke partai puncak, ya mereka pelatih harus cerdik untuk memastikan semua pemain tetap dalam kondisi kebugaran yang sama. Tadi kita ngomongin Mbappe atau Haaland, mungkin bisa jadi juga kedua pemain ini dicadangkan dalam kondisi
2: Okay.
3: Bahwa

0: pertandingan yang atraktif karena dua tim ini bermain terbuka.
1: Oke, kita berharap bahwa tidak akan membosankan, keduanya tidak akan menahan terlalu bermain safe. Pemain aman, ada serangan-serangan, bahkan kalau bisa walaupun seri seenggaknya ada gol lah, 1-1, 2-2 atau 3-3 kan gitu seru ya. Biar gak ngantuk gitu Bang Aryo ya.
0: Baru mau ngomong tuh. Karena jadwal Piala Dunia ini kan maraton yang cukup melelahkan juga buat kita penikmat bola gitu.
1: Apalagi
0: yang sehari kita
1: bisa nonton
0: pertandingan juga ya.
1: Apalagi sebagai pekerja media nih yang laporin juga nih bagaimana hasilnya. Kan begadang juga ya Bang Aryo ya.
0: Betul Mas.
1: Nah, gini. Gitu. Tapi gini, kalau misalkan nih, kalau di grup bagan 32 besar itu kan di grup runner up grup I nanti akan bertemu dengan runner up grup E. Jadi runner up grup E itu ada Pantai Gading. Ya kemarin sudah menang tuh lolos sama Jerman kan yang lolos ya. Jerman sama Pantai Gading. Pantai Gading kalau ketemu sama ya mungkin sekarang ini mungkin masih diunggulkan Prancis yang juara grup ya, tapi kemudian lawan Swedia itu gimana nih? Apakah Swedia mau Norwegia mau nih ketemu Pantai Gading atau justru lebih memilih juara grup? Kan itu sebuah pertanyaan dan akhirnya adakah penampilan yang malam dini hari nanti ada ngototnya dikit lah gitu loh dari Norwegia.
0: Ya artinya Norwegia mungkin akan memilih apa, ngomongin pilihan melawan Pantai Gading sebagai salah satu kandidat lawan ini kan memang sedap-sedap dan tapi gak enak. Kita ngomongin situasi di Amerika sedang musim panas ya.
1: Oh iya, iya.
0: Pemain Afrika itu kalau kita lihat juga performa tim Afrika di Piala Dunia kali ini pun hampir mirip dengan 94 ya. Bahwa mereka tuh cukup bisa lebih motoriknya lebih lebih hidup dan fisiknya lebih baik karena terbiasa dengan cuaca panas.
1: Okay.
0: Nah, pemain-pemain Eropa ini kan punya mas kendala soal itu kan, dan kalau kita lihat Jerman kemarin kalah pun kan kelihatan, tapi kan lagi-lagi ya kalau ngomongin tentang Piala Dunia ini kita nggak bisa benar-benar kalkulasinya perlu dihitung cermat, dan menurut saya Pantai Gading mungkin sebenarnya lawan yang lebih dihindarin oleh Norwegia dibanding Prancis ya.
1: Okay.
0: Prancis secara overall pemainnya juga banyak berdarah Afrika kan, jadi stylenya akan sama, dan menurut saya dengan skill individu dan rata-rata pemain Prancis miliki dan menangnya lebih besar, sementara Norwegia ini kayak yang lihat kan mirip seperti kemarin Inggris ketika ditahan Ghana ya.
1: Padahal serangannya mengerikan iya. Loh sayang banget tuh, aduh.
0: Iya, artinya bahwa style bermain Pantai Gading nggak akan beda dengan Ghana ya, mengandalkan power, disiplin dan stamina yang lebih mumpuni karena tadi mereka terbiasa main di cuaca panas, sementara tim Eropa ini kan punya kendala itu, makanya ada water break itu kan menurut saya salah satu kendala yang kontroversial, tapi sebenarnya memang situasi di Amerika kan cuacanya nggak terlalu bagus buat buat negara-negara yang terbiasa dengan cuaca dingin.
1: Iya.
0: Tapi saya melihat bahwa Norwegia punya ambisi untuk coba membuat kejutan dengan mengalahkan Prancis, karena secara di atas kertas pun sebenarnya walaupun Norwegia bermain bagus, tapi secara kertas pun kita harus akuin bahwa Prancis lebih unggul daripada Norwegia.
1: Iya, toh juga ini kan Piala Dunia, ketika apapun hasilnya akan tercatat dalam sejarah gitu ya. Nah kalau menang lawan Prancis itu kan rasanya wah pernah menang lawan Prancis gede nih skornya gitu kan, lumayan ya. Head to headnya jadi bagus gitu kan.
0: Dan menurut saya itu ini kan sebenarnya musim yang nggak terlalu mengenakan buat banyak pemain Eropa ya, artinya pertandingan mereka lebih banyak kemudian langsung turun di Piala Dunia gitu kan. Artinya saya meyakini akan banyak kejutan gitu kan, karena nggak semua banyak pemain bintang dalam peak performance ya, tapi uniknya tadi justru menurut saya Piala Dunia kali ini tuh jadi kayak pestanya pemain penyerang-penyerang top dunia ya. Penyerang itu mau kita ngomongin Harry Kane gitu, Haaland, Muhammad Salah bahkan gitu kan, artinya semuanya udah masuk keran gol gitu kan, bahwa siapa yang menjadi nantinya akan menjadi top skor itu kan sangat menarik, dan saya meyakini bahwa akan banyak skor-skor telak ya. Dan harapannya juga gini kan, kalau kita nonton Inggris lawan Ghana kan bisa dibilang pertandingan yang menjemukan ya, satu tim. Saya berharap Prancis lawan Norwegia itu mainnya lebih atraktif.
1: Baik. Kita akan tunggu saja bagaimana nanti itu ya jalannya pertandingan tersebut. Tapi yang jelas tentu saja pelatih juga berhitung bagaimana untuk lolos.

0: lolos dari fase ini, kemudian apa yang akan bisa dilakukan untuk fase knockout ya, 32 besar? Karena yang sangat menentukan juga untuk jalan dari negara-negara tersebut untuk kedepannya begitu. Apakah akan bertemu dengan Pantai Gading, lebih mirip seperti itu, atau memilih ke juara tiga terbaik ya dari grup-grup lainnya? Terima kasih banyak atas analisisnya, Bung Aryo. Selamat malam, Bung Aryo. Salam olahraga.
1: Selamat malam, salam olahraga. Jaya selalu ya.
0: Jaya.
2: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
3: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
2: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
3: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI.
2: Kuliner Nusantara, bukan sekedar

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian.

3, Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia menjelang pertandingan Grup I antara Norwegia berhadapan dengan Prancis. Dan kali ini saya tidak sendirian, tentu saja di samping saya sudah ada pengamat sepak bola Yanto Prawironegoro atau biasa disapa Bung Yanto. Bung Yanto, apa kabar Bung, salam olahraga?
1: Alhamdulillah baik, Mas Sabil.
0: Iya. Iya, Bung Yanto, ini pertandingan ketiga ya di babak grup dari Grup I. Norwegia berhadapan dengan Prancis. Kita tahu ini di dua pertandingan sebelumnya mereka sama-sama menang dengan mengumpulkan masing-masing 6 poin saat ini. Dan selisih golnya unggul Prancis sehingga Prancis masih di peringkat pertama. Dan pertandingan ini tentu saja seperti tidak berpengaruh ya, keduanya sudah lolos ke 32 besar. Namun apa pentingnya keduanya berebut untuk juara grup? Apakah nantinya akan memudahkan mereka mendapatkan lawan yang lebih mudah di babak knockout, Bung Yanto?
1: Ya, betul sekali, Bung Sabil. Jadi memang pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat ya, Norwegia dengan Prancis, tidak mempengaruhi posisinya untuk lolos ke babak 32 besar. Karena memang dari empat negara yang berada di grup ini, Norwegia, Prancis, kemudian Senegal dan Irak, ini Prancis dan Norwegia dua tim yang sama-sama telah memperoleh dua kemenangan. Prancis mencatat kemenangan dua kali, mengalahkan Irak 3-0 dan mengalahkan Senegal 3-1. Sedangkan Norwegia mengalahkan Irak 4-1 dan Norwegia mengalahkan Senegal 3-2. Selisih gol Prancis lebih unggul, walaupun sama-sama nilainya 6, tapi 6 memasukkan, kemasukan 1, sedangkan Norwegia dengan nilai 6 atau dengan nilai yang sama, tetapi plus golnya 7 memasukkan dan 3 kemasukan. Nah, pertanyaan Bung Sabi tadi, apa pengaruhnya? Ya, pertama tentu baik Prancis maupun Norwegia ingin merebut juara grup I. Karena ini akan berpengaruh pada lawan berikutnya di babak 32 besar. Ya, artinya kemungkinan besar juara grup itu akan bertemu dengan peringkat ketiga ya. Atau bisa juga dengan runner up group. Nah, sedangkan kalau dia menempati posisi runner up, maka lawan yang dihadapi akan lebih berat ya, bisa jadi juara grup, dipastikan akan ketemu dengan juara grup. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, bagaimanapun hasil pertandingan antara Prancis dan Norwegia ini punya dari sisi psikologis akan menambah kepercayaan diri pada pertandingan-pertandingan berikutnya. Yeah. Contoh, katakanlah Prancis misalnya bisa mengalahkan Norwegia, maka di babak 32 besar Prancis semakin yakin, artinya semakin percaya diri untuk bisa bermain maksimal ataupun mencapai target-target di babak berikutnya. Ya, ini salah satu yang mungkin menjadi pertimbangan ataupun bagaimana dampak dari hasil pertandingan pagi ini. Baik. Selain itu juga barangkali kalau hasilnya imbang ya tentu Prancis yang akan keluar sebagai juara grup.
0: Ya, ini pertandingan ini kedua tim pastinya masih serius ya, Bung Yanto ya, untuk memperebutkan juara grup. Nah, tadi Bung Yanto juga singgung Prancis ini hanya butuh imbang untuk menjadi juara grup. Dan sepertinya nanti keseriusan dari kedua tim ini, apakah Prancis akan lebih bermain bertahan karena mengincar hasil imbang pun cukup untuk juara grup, atau keduanya justru bermain terbuka nih, Bung Yanto?
1: Ya, saya kira mereka akan bermain terbuka ya, Bung Sabil. Karena apapun hasilnya, katakanlah misalnya Norwegia kalah ataupun Prancis kalah, ini nggak pengaruh sebenarnya bagi mereka. Hanya pengaruhnya hanya siapa yang juara grup, siapa yang runner up grup. Artinya untuk posisi aman ke 32 besar itu sudah aman kedua tim ini. Saya yakin mereka akan bermain terbuka. Nah, yang kedua, saya tidak yakin Prancis bermain bertahan. Mereka, kita kenal Prancis ini sebuah tim yang gaya permainannya memang lebih banyak menyerang. Artinya karena dia memang memiliki beberapa pemain andalan ya, yang pasti seperti Kylian Mbappe misalnya, kapten sebelasan yang memang sangat apa, sangat potensial ya. Dalam melahirkan gol, bahkan dia salah satu kandidat mencetak gol terbanyak di dunia. Jadi saya pikir tidak mungkin seorang Didier Deschamps untuk melepaskan pemain-pemainnya untuk bertahan, karena bagaimanapun secara teori bertahan itu peluang kalah lebih besar ketimbang menyerang, yang sebenarnya dari sisi peluang untuk bisa memenangkan pertandingan. Saya pikir baik Prancis maupun Norwegia akan bermain all out untuk bisa tampil maksimal pada pertandingan penyisihan grup I yang ketiga, top penyisihan grup hari di babak di kualifikasi grup I Piala Dunia 2020.
0: Iya, tadi itu menyinggung sosok Kylian Mbappe, ini masih 27 tahun namun total golnya di Piala Dunia hingga saat ini sudah 16, hanya selisih 2 gol dari Lionel Messi, dan untuk edisi tahun ini sudah mencetak 4 gol. Dan ya, tadi Anda mengatakan calon pencetak gol terbanyak atau nantinya meraih sepatu emas begitu ya. Dan apakah nanti Mbappe ini fix akan dimainkan atau akan dicadangkan untuk menghindari potensi cedera di babak yang lebih penting ke depannya, Bung?
1: Ya, saya kira Didier Deschamps tidak mau ambil risiko untuk tidak menurunkan Mbappe. Karena Mbappe selain pemain yang punya potensi mencetak gol atau goal getter dari Prancis, beliau juga sebagai kapten tim. Ya, jadi artinya kapten tim tidak mungkin pada pertandingan seperti ini dipercayakan kepada pemain lain ya. Saya yakin Mbappe sangat dibutuhkan untuk bagaimana melakukan apa namanya kepemimpinan dalam pertandingan ya, menjadi sebagai jenderal di lapangan ya. Selain memang Mbappe ini punya naluri pencetak gol yang sangat-sangat baik ya. 16 gol dia sudah koleksi di Piala Dunia, dan saat ini sudah 4 gol ya, hanya selisih 1 gol dengan Messi ya.
0: Betul.
1: Jadi, dan kedua, Mbappe ini salah seorang pemain yang masih muda dan pernah mengantarkan timnya juara di tahun 2008.
0: Iya, juara bertahan.
1: Jadi tidak semua pemain-pemain hebat, Bung Sabil, ini membawa timnya juara. Ya. Contoh misalnya Ronaldo ya, itu pemain yang hebat, potensi golnya juga tinggi, tapi sampai sekarang dia belum berhasil membawa negaranya tampil sebagai juara. Nampak ini sudah, walaupun dalam usia yang muda, sudah membawa negaranya menjadi juara dunia di 2018. Begitu juga Messi, Messi juga 2022 ya, 2022 di Qatar, dia mengantarkan Argentina menjadi juara Piala Dunia.
0: Iya, akhirnya melegakan sekali ya untuk seorang Lionel Messi bisa membuat Argentina menjadi juara, fix the real god kata netizen. Dan Wijanto, kita coba undang pendengar ya, kita juga ingin tahu prediksi dari Anda. Pendengar silahkan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Dan sepertinya sudah ada yang ingin bergabung ini, Bung Yanto, kita sapa terlebih dahulu dari Surabaya, ada Pak Sarwi. Selamat pagi, Pak Sarwi. Salam olahraga.
2: Salam olahraga, jaya, Bung. Selamat dini hari.
0: Jaya, Pak Sarwi. Selamat dini hari. Dan ada Bung Yanto di sini bersama kita. Silakan prediksi Anda.
2: Bung Yanto, sama siapa?
0: Baru Bung Yanto yang bergabung.
2: Bung Yanto, ya?
0: Iya.
2: Enggak, saya minta waktu sebentar untuk nanti yang bersama dengan ini, kan ada Irak sama ini ya,
0: Irak Senegal kan?
2: Kalau saya sih nanti saya yakin suara dua-duanya kan itu pasti lolos
0: ya.
2: Tapi keyakinan saya kalau Prancis nggak mungkin lah, nggak mungkin kalau nggak main secara secara nyerang. Yang jelas itu 2-0 untuk Prancis itu.
0: Oke, 2-0 untuk Prancis ya, Pak Sarwi ya.
2: Iya dong.
0: Baik, Pak Sarwi, terima kasih prediksinya.
2: Olahraga
0: jaya. Jaya, Pak Sarwi. Lanjut kita ke Surabaya, ada Pak Topo. Selamat pagi, Pak Topo. Salam olahraga.
3: Salam olahraga, bukan Pak Topo, tapi Pak Toto.
0: Oh, Pak Toto. Ya, baik. Mohon maaf, Pak Toto. Silakan prediksinya, Pak Toto.
3: Ya, untuk Pak Ya, untuk Bung Yanto sama Bung Sabil.
0: Iya. Yeah.
3: Yang saya harap permainannya Perancis sama Nur Wijiani dan seperti Jerman kemarin ya. terlalu membosankan. Ya mudah-mudahan lah mereka itu walaupun sudah dipastikan lolos umpamanya ya, tapi harus ada greget, harus ada perlawanan. Ya, 2-1 untuk bangsa untuk Perancis.
0: 2-1 untuk Perancis, baik Pak Toto.
3: Salam.
0: Jaya Pak Toto, sehat selalu. Kita ke Probolinggo, ada Bu Ningsi. Selamat pagi Bu Ningsi.
4: Selamat pagi Bang, salam olahraga.
0: Salam olahraga Jaya Bu Ningsi.
4: Selamat selalu Bang.
0: Amin.
4: Iya, aku mendukung Prancis 2-1 Bang, untuk Prancis 2, begitu Bang.
0: Oh siap, ini banyak pendukung Prancis nih. Terima kasih Bu Ningsi.
4: Salam
0: olahraga Jaya, maning sukses selalu ya. Kita ke pendengar terakhir sesi pertama dari Brebes, ada Pak Caswa. Selamat pagi Pak Caswa, salam olahraga.
5: Selamat pagi, salam olahraga Jaya. Kopi dulu Bang Sabil.
0: Iya, siap.
5: Saya kopinya habis 3 gelas ini.
0: Menunggu. Waduh.
5: Bola.
0: Udah habis 3 gelas aja belum mulai pertandingannya nih.
5: Iya, ini mau lagi dicok lagi. Kalau saya ya.
0: Iya, Pak Casa silakan prediksinya, Pak.
5: Perancis.
0: Oh, Perancis. Berapa-berapa tuh?
5: Mendapatkan poin 2. Yang satunya 1.
0: Oh, 2-1 iya. Gitu ya. Ini banyak iya, yang nebak 2-1 nih.
5: Iya, terima kasih.
0: Terima kasih, Pak Caswa.
5: Assalamualaikum.
0: Salam olahraga Jaya, Pak Caswa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ke Makassar, ada Pak Fadil. Di line berapa itu Pak Fadil ya? Oh, line 1. Selamat pagi Pak Fadil. Salam olahraga.
6: Selamat pagi, salam olahraga. Selamat ini hari.
0: Jaya, ya selamat ini hari Pak Fadil. Gimana iya. Prediksinya Prancis Norwegia?
6: Alhamdulillah. Wahyu kabarnya berdua ini.
0: Oh kabarnya Bang. Alhamdulillah baik kita dan Bung Yanto oh, iya. Di sini. Ya. Yeah.
6: Iya sehat-sehat ya.
0: Iya ya, sehat-sehat.
6: Saya ini Norwegia.
0: Oh milih Norwegia, kenapa tuh?
6: Iya karena ada pemain bintangnya juga itu andalan El Alam. Sudah berapa gol itu? 3 atau 4?
0: Haalan 4 gol sama kayak Kylian Mbappe. Jadi nanti duel maut ini. Kalau dimainkan iya, Haalannya ya.
6: Enggak tahu berapa skornya, 1-0 atau 2, yang jelasnya menang.
0: Oh, yang jelas Norwegia menang gitu ya, Pak Fadil ya.
6: Iya.
0: Baik, Pak Fadil.
6: Iya.
0: Salam olahraga Jaya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bung Yanto, ini banyak yang prediksi Prancis akan menangi pertandingan dan tadi ya Kylian Mbappe dan juga kita belum membahas nih dari sisi Norwegia ada Erling Haaland yang juga 4 gol Bung Yanto sama-sama dengan Mbappe. Nah, Anda melihat malam ini kira-kira terjadi duel maut ini atau tidak nih dari susunan pemain, apakah Haaland diturunkan Bung Yanto?
1: Iya. Bung Sabi, kalaupun banyak orang yang menjagokan Prancis itu hal yang sangat sangat wajar ya.
0: Iya. Karena kenapa memang,
1: tuh? Di Prancis banyak pemain-pemain bintang ya, banyak pemain-pemain bintang selain Kylian Mbappe. Prancis juga memiliki Dembele, kemudian juga ada Mikael Olise,
0: yeah.
1: Barcola. Ini pemain depan yang sangat berbahaya dan juga pemain-pemain Prancis ini sebagian besar pemain-pemain yang berada di kompetisi klub-klub besar ya,
0: iya, klub elit Eropa.
1: Eropa yang iya. Sudah terkenal. Tetapi sekali lagi itu prediksi di atas
0: kertas. Iya. Ini kan mainnya di atas lapangan rumput. Ya.
1: Nah, sementara kubu Norwegia juga kita ketahui adalah pemain-pemainnya juga artinya tidak dianggap enteng ya kan,
0: yeah.
1: Juga punya pemain-pemain yang punya kualitas di beberapa klub besar ya seperti Erling Haaland ini kan pemain Manchester City ya,
0: yeah.
1: Kemudian ada Julian Reisen juga di Borussia Dortmund, jadi artinya mereka juga punya pemain-pemain andalan artinya, jadi saya yakin mereka tidak akan gentar artinya menghadapi nama besar Perancis, jadi kemungkinan pertandingan pagi hari ini akan berlangsung ketat, menarik, yeah. Dan yang tidak kalah menariknya juga adalah bahwa pertandingan sepak bola itu bukan hanya semata-mata ditentukan faktor teknis, yeah. Kadang dari sisi non teknis juga berpengaruh ya. Kita lihat kemarin Jerman dengan
0: Ecuador
1: ya, uh-huh. Di luar dugaan Ecuador bisa memborbardir Jerman, hmm. Harusnya orang banyak menjagokan Jerman, tetapi di lapangan yang terjadi adalah berbeda dan sesuatu hal yang banyak di luar prediksi para pencinta sepak bola,
0: iya.
1: Di Indonesia maupun tentu di tingkat internasional,
0: iya.
1: Nah pagi ini juga akan seperti itu, hmm. Tidak menutup kemungkinan Norwegia akan bermain bisa merepotkan Perancis,
0: yeah.
1: Meskipun memang dalam catatan head to head ya Bung Sabil,
0: yeah.
1: Dari beberapa pertemuan Perancis memang lebih unggul ya, dan 11 pertemuan ini Perancis masih unggul, jadi 7 kemenangan sementara Norwegia 5 kemenangan dan 4 imbang, artinya memang Perancis dalam head to head ini masih unggul dengan Norwegia. Tapi sekali lagi hari ini adalah pertandingan bergengsi, pertandingan membawa nama besar negara di kancah sepak bola dunia, yang yeah. Seluruh pasang mata dunia ya, penonton pencinta sepak bola akan tertuju kepada pertandingan Norwegia melawan Perancis, sehingga kami yakin ada motivasi tersendiri dari pemain Norwegia untuk bisa mengalahkan Perancis pada pagi hari ini.
0: Iya betul, terkadang tim yang lebih diunggulkan kemudian mendominasi jalannya pertandingan dari ball possession juga,
1: iya.
0: Namun banyak peluang tak kunjung mencetak gol, justru dengan manfaatkan serangan balik tim lawan yang dengan memiliki kecepatan malah bisa mencuri gol seperti layaknya Ecuador kemarin ya Bung ya.
1: Iya, itu ini salah satunya adalah memang kalau banyak sebenarnya kalau dari sisi kemampuan tim ya sekarang ini semua negara kemampuannya hampir sama,
0: yeah.
1: Sabil. Cuma persoalannya ada negara-negara yang punya pemain naluri mencetak golnya tinggi, mm-hmm. Gitu. Dan ada negara yang tidak memiliki pemain-pemain yang punya potensi dalam mencetak gol. Ya. Jadi yeah. Walaupun serangan berkali-kali, tetapi mereka beliau ataupun tim itu sulit untuk melahirkan gol. Tapi kalau mereka memiliki pemain yang memiliki naruli pencetak gol, tak kalah yeah. Kita contohkan Mbappe, Messi,
0: yeah.
1: Kemudian juga Haaland. Ini pemain-pemain yang memang tidak boleh dibiarkan menggoreng bola di gawang, bahaya, karena memang dia memiliki naluri pencetak gol yang lebih, kadang-kadang dari ruang yang sempit pun dia bisa
0: mencetakkan
1: gol ya.
0: Jangan kasih bola ya.
1: Okay. Jadi kalau sementara ada beberapa negara yang saya melihat mereka serangannya bagus dari bawah, dia menguasai di tengah lapangan, ya, tetapi penyelesaian akhirnya
0: mentok terus.
1: Akhirnya kadang-kadang sudah di depan gawang tendangannya lemah, dan atau kadang-kadang melenceng. Berbeda dengan seorang pemain yang punya naluri pencetak gol ya, Messi misalnya, itu kadang-kadang kita berpikir Messi itu kakinya itu betul-betul punya seperti magic lah, magic.
0: Seperti rudal yang bisa menarget
1: benar, gitu ya. Bola itu kalau sudah dipegang sama Messi itu sepertinya agak susah lepas ya.
0: Iya.
1: Ada begitu.
0: Iya, terkadang possession itu tidak lebih penting atau tidak terlalu dominan dibandingkan dengan efektivitas serangan, Bung ya. Kadang-kadang tim yang tidak terlalu banyak possession namun bisa melakukan serangan yang efektif dengan memanfaatkan striker yang punya naluri gol tadi, yang visioner, sehingga bisa memanfaatkan peluang meskipun kecil sekali peluangnya. Kita sapa pendengar lagi ya Bung Yanto ya. Silahkan. Ada Pak Kris dari Magetan. Selamat pagi, nampaknya terputus. Pak Andi di Bengkulu. Selamat pagi Pak Andi.
7: Ya, selamat pagi.
0: Iya, ini baru bangun tidur Pak Andi ya. Dan bangun sengaja untuk nonton Prancis Pak Andi.
7: Ya memang alarmnya memang harus jam segini.
0: Dukung siapa Pak Andi?
7: Ya yang jelas saya ini klub yang dibela Erling Haaland ya.
0: Oh Norwegia, ada dua orang nih yang bela Norwegia. Kenapa milih Norwegia?
7: Nah ada satu predator di Norwegia nih, Erling Haaland, pasti bisa membuktikan kualitasnya nanti.
0: Oh ya, predator Manchester City juga
7: memang,
0: itu.
7: Memang benar kata Bung siapa ini?
0: Bung Yanto.
7: Bung Yanto, memang semua tim ini istilahnya pemainnya itu kualitasnya merata gitu.
0: Ya.
7: Apalagi banyak rekan-rekan kita di klub elit Eropa gitu.
0: Iya. Jadi prediksi skornya berapa nih, Pak Andi?
7: Saya kira 2-0 ya untuk Norwegia gitu.
0: 2-0 Norwegia, pencetak golnya Haaland, iya, diborong.
7: Pokoknya yang pastinya Norwegia menang gitu.
0: Ya. Oke, baik Pak Andi kalau begitu. Terima kasih.
7: Ya,
0: waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, ini banyak sekali fans Erling Haaland. Namun, Bung Yanto, kita sudah mendapatkan DSP atau daftar susunan pemain. Ya, ini Erling Haaland tidak dimainkan, dicadangkan, ya.
1: Iya,
0: ini menurut Anda apa alasan pelatih Norwegia mencadangkan Erling? Bahkan Charlotte juga tidak ada nih, dicadangkan juga.
1: Ya, bisa saja ini menjadi strategi dari pelatih Norwegia ya, untuk tidak menurunkan pemain-pemain utamanya di babak yang pertama ini. Pertama juga memang mungkin karena dianggap pertandingan ini secara peluang, artinya posisi Norwegia itu aman ya, meskipun pahitnya jadi runner-up grup ya. Yang kedua mungkin pertimbangan faktor apa, Arlan ini disimpan untuk menghadapi pertandingan-pertandingan yang mungkin lebih besar. Tapi bukan tidak mungkin nanti di babak berikutnya atau di babak kedua bisa jadi akan diturunkan.
0: Iya, sengaja ya buat kejutan ya. Tapi Anda melihat bukan karena pasal ya, sudah runner up aja deh gitu, enggak begitu ya?
1: Saya kira rasanya tidak demikian. Ya, jadi mungkin pelatih Norwegia style Solbakken ini akan melihat dulu perkembangan di babak pertama ini gitu, untuk menurunkan sang goal getter.
0: Iya. Dan dengan melihat starting line up yang sudah tersedia ini, Bung Yanto, Anda melihat jalannya babak pertama seperti apa nih? Apakah betul nanti Prancis akan mendominasi penguasaan bola dan juga serangan-serangan, atau sebetulnya ini punya potensi untuk melakukan serangan-serangan juga nih pemain-pemain yang dipasang nih, Jorgen Larsen ya? Kemudian ada Shell Drup, ini pemain Benfica. Tadi Jorgen Larsen, ini Crystal Palace, dan Oscar Bob dari Fulham. Jangan-jangan mereka bertiga ternyata diinstruksikan untuk menyerang juga. Bagaimana Anda melihat nih nanti jalannya babak pertama?
1: Ya, saya kira pertandingan pagi akan memiliki tempo yang tinggi. Baik Prancis maupun Norwegia akan bermain all out untuk melakukan serangan. Yeah. Artinya tidak akan melepas peluang-peluang yang ada, karena memang gaya Eropa ini sama-sama memiliki apa, kemampuan bermain yang tipenya menyerang ya. Jadi Eropa itu rata-rata timnya itu tidak, dia lebih apa namanya ya, lebih mementingkan gol ya. Artinya berbeda dengan tim-tim datang dari Amerika ya, Latin misalnya, itu selain menciptakan gol juga ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan seperti keindahan apa permainannya. Tapi kalau di Eropa ini rata-rata mereka lebih mementingkan lahirnya gol, sehingga saya yakin pertandingan ini kedua tim juga akan mencoba untuk berusaha menciptakan gol lebih dulu ya, dengan menyerang. Tetapi sekali lagi, siapa yang lebih menguasai jalannya pertandingan tentu akan terlihat di menit-menit awal, siapa yang lebih dulu mempunyai kesempatan untuk menekan pertahanan lawan.
0: Iya, artinya potensi keduanya untuk melakukan serangan sebetulnya bisa ya, tidak melihat mentang-mentang nggak ada Haaland gitu ya, Norwegia full bertahan, nggak seperti itu ya. Iya, dan kami melihat di lapangan kedua pemain sudah bersiap untuk melakukan kick off, dan nampaknya ya para pemain ini sudah berkumpul membentuk lingkaran gitu ya, sebelum nantinya sama-sama mengatur formasi dan mempersiapkan diri untuk menjalani kick off babak pertama. Dan kita akan segera sambungkan Anda dengan suasana di Stadion Boston di Amerika Serikat, di mana Ini kedua pemain saat ini tengah berada di lingkaran tengah. Nampaknya bersiap untuk melakukan kick-off. Untuk itu saya akan serahkan kepada reporter yang akan memberikan laporan pandangan mata kepada Anda. Ada Bung Senfi Hilhamsyah dan juga Bung Erik ya. Untuk itu saya serahkan kepada Anda jalannya babak pertama pertandingan Norwegia berhadapan dengan Prancis.
8: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Norwegia versus Prancis.
0: Ya silakan rekan-rekan.
9: Ya baik, terima kasih Bill. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada, kita langsung menuju ke Stadion Boston di Amerika Serikat untuk secara langsung melaporkan pandangan mata pertandingan di grup I, pertandingan terakhir atau pertandingan yang ketiga antara Prancis menghadapi Norwegia. Baik saudara pendengar, saat ini kedua kesebelasan sudah bersiap-siap di tengah lapangan untuk memulai kick off babak yang pertama. Di kubu Norwegia turun dengan jersey berwarna merah-merah dengan kaos kaki berwarna merah, sementara kiper turun dengan jersey berwarna biru muda dengan kaos kaki berwarna biru muda. Sementara di kubu Prancis turun dengan jersey berwarna putih-putih, sementara kiper turun dengan jersey berwarna kuning dengan kaos kaki berwarna kuning. Sementara wasit yang turun ataupun memimpin jalannya pertandingan pagi hari ini adalah Michael Oliver asal Inggris. Siap-siap dari Norwegia yakni Oscar Bob melakukan kick off baru saja dimulai. Ke belakang kepada kiper Egil Solvik, tendang langsung jauh mendekati kotak penalti dari Prancis, namun bola jatuh di kaki pemain dari Prancis, ada Jules Kounde di sana, kirimkan umpan ke depan kepada Kylian Mbappe, memasuki kotak penalti dari Norwegia, tendang langsung, oh, membentur mistar gawang, mengejutkan tadi. Langsung Prancis melakukan inisiatif serangan, namun sayang tadi tendangan dari Kylian Mbappe masih membentur mistar gawang dari Norwegia. Kali ini Norwegia langsung melakukan serangan balik, namun dipatahkan kembali oleh barisan pertahanan dari Prancis. Umpan jauh ke belakang kepada kiper Mike Maignan, umpan ke depan kepada Upamecano, masih Upamecano, pendek kepada rekannya Maxen Lacroix. Lebar ke sisi sebelah kiri ada Theo Hernandez, masih mencari rekannya, tarik mundur ke belakang lagi kepada Maxens lagi. Umpan pendek kepada Dayot Upamecano, melebar kali ini ke sisi sebelah kanan kepada Jules Kounde, balikan ke belakang lagi kepada Lacroix. Ke depan kepada Desardoe, masih Desardoe, tarik mundur lagi ke belakang kepada Maxens. Umpan ke depan lagi kepada Dayot Upamecano, melebar lagi ke sebelah kanan ada Osman Dembele, masih Osman Dembele, kirimkan umpan lambung, pindahkan bola kali ini ke sisi sebelah kiri dari penyerangan Prancis ada Desardoe. Oh, nampaknya tadi tendangan dari Doe yang bermaksud tadi mengirimkan umpan kepada rekannya, namun tadi nampaknya menyentuh wasit sehingga dilakukan drop ball. Masih meminta bola nampaknya wasit. Wasit Michael Oliver pendek saja tadi berikan bola kepada Manu Kone tadi. Maksudnya tadi umpan kepada Osman Dembele, namun penguasaan bola yang tidak akurat. Bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Norwegia. Ya baik saudara pendengar, kedua kesebelasan meskipun sudah memastikan diri lolos ke babak 32 besar, namun tidak menyurutkan atau tetap memiliki semangat yang tinggi di pertandingan pada pagi hari ini untuk mengamankan posisi juara grup I di Piala Dunia 2026. Baik, di Prancis kali ini berusaha membangun serangan. Ada Kylian Mbappe yang mundur jauh ke belakang, namun tadi maksudnya umpan kepada Ousmane Dembélé, namun mampu dipatahkan. Kembali bola jatuh di kaki para pemain dari Prancis. Ada Désiré Doué, dipatahkan lagi serangan tadi, dilanggar namun wasit tidak meniupkan peluitnya. Kembali Prancis, ada Kylian Mbappe, kali ini menguasai bola, mendekati kotak penalti dari Norwegia. Dari sisi sebelah kiri pertahanan Norwegia, dibuang saja tadi bola oleh Leo Ostigar tadi. Lemparan ke dalam langsung dilakukan oleh Michael Olise tadi. Belakang kepada Ousmane Dembélé, mundur lagi, tarik ke belakang kepada Dayot Upamecano. Lebar ke sisi sebelah kiri, ada Theo Hernandez, kirimkan umpan ke tengah kepada Manu Kone. Lebar lagi ke sisi sebelah kanan penyerangan dari Prancis, ada Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé mengotak-atik dia, kirim umpan ke dalam kotak penalti, ada pemain Prancis terjadi kemelut, dibuang saja tadi, tendang langsung. Oh, Manu Kone tadi nampaknya masih mampu dibendung tadi tendangannya, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain dari Prancis. Ada Désiré Doué, kirimkan umpan crossing tadi maksudnya, namun disundul saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan sudut yang pertama untuk Prancis di babak yang pertama ini. Tendangan sudut dari sisi sebelah kanan gawang dari Norwegia, pendek saja dilakukan Désiré Doué, tarik mundur ke belakang kepada Theo Hernandez, masih mencari rekannya, kirim ke tengah kepada ada Aurelien Tchouaméni tadi, tendangan langsung. Oh, hampir saja tadi Désiré Doué nampaknya, namun tendangannya tadi masih cukup lemah sehingga dengan mudah tadi ditangkap oleh Egil Selvik. Pendek saja Egil Selvik kepada Leo Stigar, masih mencari rekannya ada Leo, kirim ke depan kepada ada Christian Torstvedt. Masih Christian menguasai bola. Ada pemain dari dua pemain dari Prancis yang berusaha merebut bola. Kali ini Norwegia melakukan serangan balik cepat dari sisi sebelah kanan, ada Oscar Bob di sana. Masih Oscar Bob menguasai bola. Ada satu pemain dari Prancis yang berusaha merebut bola. Memperlambat lagi tempo. Kali ini pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, terjatuh tadi. Masih kita nantikan siapakah yang melakukan pelanggaran. Terjatuh tadi pemain dari Norwegia dengan nomor punggung 21 tadi, nampaknya Andreas Kjeldrup tadi bertabrakan dengan Manu Kone tadi. Kembali Prancis dari lapangan tengah, kembali mencoba membangun serangan. Ada Theo Hernandez, ada satu pemain Norwegia, terjadi perebutan bola. Kembali saudara pendengar, bola kali ini jatuh. Oh, berhasil direbut tadi oleh Kylian Mbappe, langsung kirimkan umpan crossing dari sebelah sisi sebelah kanan, ada Ousmane Dembélé, tendangan gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Ousmane Dembélé langsung mencetak gol cepat di menit ketujuh di babak yang pertama ini, memanfaatkan umpan crossing tadi dari Kylian Mbappe, di mana Ousmane Dembélé langsung menusuk memasuki kotak penalti dari Norwegia dan langsung melepaskan tendangan keras yang menghujam sisi kanan gawang dari Norwegia dan mengubah kedudukan di babak yang pertama ini menjadi 1-0 untuk Prancis. Tendangan kaki kanan yang cukup keras tadi dari bintang Paris Saint-Germain tersebut tidak mampu dihadang oleh Egil Safik. Unggul Prancis 1-0 di babak yang pertama ini. Bung Yanto, Anda melihat seperti apa gol yang berawal dari umpan dari Kylian Mbappe tersebut, Bung?
1: Iya, memang sejak awal Prancis langsung menggebrak pertahanan Norwegia dan hampir boleh dikatakan peluang-peluang emas ini di babak-babak awal, menit-menit awal diciptakan Prancis. Sebelumnya tadi di awal babak pertama, menit-menit awal tadi, Mbappe juga sebetulnya hampir melahirkan gol karena untung saja bola tadi setelah menyentuh mister gawang keluar, artinya keluar gawang. Andai kata bola tadi menyentuh mister gawang masuk ke dalam, maka bukan tidak mungkin lahir gol. Dan yang kedua, Dembele setelah memanfaatkan umpan dari Mbappe ini berhasil melakukan tindakan yang sangat keras dan tidak berhasil dikawal oleh penjaga gawang dari Norwegia. Artinya memang gebrakan Prancis pada awal-awal babak pertama ini membuat pemain-pemain Norwegia agak kerepotan, terutama barisan belakang dengan bola-bola cepat, umpan-umpan tarik dan umpan terobosan yang berbahaya. Ini sangat menyulitkan bagi Norwegia mengimbangi permainan Prancis pada pagi hari di Bung Erik.
9: Ya, baik Bung Yanto dan saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 8:22 dan untuk sementara Prancis unggul 1-0 melalui gol tadi yang dicetak Ousmane Dembele pada menit ke-7 di babak yang pertama.
10: Memasuki menit ke-8 kali ini Norwegia coba lagi keluar membangun serangan, tetapi tadi pergerakan dari Oscar Bob dihadang oleh satu pemain dari Prancis. Skor 1-0 bagi Prancis kali ini unggul, yang memang saat ini Prancis didampingi oleh pelatih Guy Stephen karena pelatih Didier Deschamps sedang berduka atas meninggalnya ibunya, sehingga digantikan terlebih dahulu kali ini perannya. Kali ini Prancis mencoba lagi menetralisir serangan dari Norwegia dari tengah, diambil kali ini oleh Lise, ditarik sedikit tadi badannya oleh Patrick Berg. Sayang sekali memang umpan ataupun maksudnya tadi justru mendapat kartu kuning langsung dari wasit asal Inggris Michael Oliver, karena memang tadi bagaimanapun professional fault dilakukan oleh Berg karena saat tadi ingin mengejar bola atau membangun serangan balik dihentikan secara professional fault oleh Patrick Berg, dan enggak, kartu kuning langsung diberikan oleh kapten kesebelasan dari Norwegia ini. Memasuki menit 10 kali ini dari sebelah kanan Prancis coba lagi melalui Dembele, ancang-ancang ke tengah lagi yang dimaksud tadi Upamecano, back pass jauh kepada Maignan, masih Maignan otak-atik bola, alahkan lagi kepada Dayot Upamecano, kali ini masih Upamecano ke depan yang dimaksud tadi Mikel Olesya, tapi kali ini satu pergerakan dari pemain Norwegia, tetapi kali ini coba lagi tendang kaki kiri ya. Sayang sekali, memang cukup jauh tadi posisi yang dilakukan tendangan dari tengah oleh Christian Torsvik, tetapi bolanya masih sangat lemah sehingga dengan santai Mike Maignan dengan jersey berwarna kuningnya bola, tapi tidak henti di situ. Kali ini Norwegia mencoba lagi membangun serangan. Bob kali ini dari sebelah tengah coba bermain umpan 1-2 memasuki tadi jantung pertahanan dari Prancis, tetapi justru diambil lagi oleh para pemain dari tim Prancis tadi. Doe ke tengah kembali, kali ini coba arahkan ke sebelah kanan kepada Dembele. Dembele kali ini giring bola dengan kecepatan lumayan tinggi. Kali ini Dembele umpan ke depan yang masuk dalam Mbappe, masuk ke kotak penalti, diusir tadi oleh Leo Ostigat dengan sigap, dengan kepala plontosnya tadi Ostigat. Kali ini masih Prancis coba menyerang lagi dari sebelah kanan ke tengah, kali ini masih bermain-main, coba bermain 1-2 tadi di pertahanan atau depan kotak penalti dari Norwegia. Ke belakang tadi Kone, back pass lagi atau ke sebelah kiri kepada Theo Hernandez, arahkan ke dalam kotak penalti, melengkung. Kali ini satu tendangan dari Mbappe tadi, tidak ada yang mengalihkan lagi tadi dari pemain depan tim Prancis, umpan di dalam kotak penalti dari kapten kesebelasan Kylian Mbappe ini. Sayang memang tidak ada yang menyambut, hanya lemparan ke dalam kali ini dari sebelah kanan akan diambil oleh pemain Norwegia kini Fredrik Aurnes, coba lagi dibuang lagi ke depan, jatuh kali ini kepada penguasaan Jordan Strand Larsen tadi, tetapi Maxen Lacroix backs dari Prancis ini menjegal pertahanan ataupun permainan yang dilakukan oleh Norwegia. Dari kanan lagi kali ini Fredrik Aurnesme, ke tengah lagi kepada Henrik Falkener, back pass lagi jauh kepada Egil Selvik, masih Egil mencari kawan, ke tengah ke depan yang tuju ada Theo Asgard, disapu tadi pas kali ini diambil oleh para pemain dari Prancis, masuk ke kotak penalti, sedangkan kaki kiri tadi sayang sekali Michael Olise tidak mengarah ke gawang karena memang tendangannya tertahan oleh bek dari Norwegia sehingga lemas saja alur bola. Justru kali ini serangan balik kembali dilakukan oleh para pemain dari Norwegia dari sebelah kanan tadi, tapi dibuang oleh para pemain dari tim Prancis sehingga hanya lemparan ke dalam saja kali ini bagi Norwegia. Sudah dilakukan kemana arahnya, kita nantikan bagaimana pergerakan kali ini dari tengah. Masih para pemain dari Norwegia, pemain nomor 12 kali ini dorong lagi ke sebelah kanan. Ternyata pelanggaran terlebih dahulu terhadap pemain nomor 18 Christian Torsford saat tadi Tukameni menjegal juga pergerakan dari Christian Torsford, pemain yang juga tercatat sebagai pemain dari Sassuolo, rekan dari Jay Ides. Kali ini tendangan bebas akan dilakukan oleh Patrick Berg, kapten kesebelasan yang sudah mengantongi kartu kuning. Memasuki menit 13, posisinya berada di sebelah kiri pertahanan dari Prancis, akan mengarah ke jantung pertahanan dari Prancis. Kita nantikan Berg memberi kode tangan kirinya. Berg ancang-ancang mundur 8 langkah kali ini. Berg coba melirik ke tengah. Kita nantikan umpan apa yang bisa dilakukan. Melengkung kali ini ke top penalti. Sayang sekali, masih ada tadi Dayot Upamecano membuang bola. Tapi lagi-lagi Norwegia dari sebelah kiri kali ini ke tengah tadi, coba diambil oleh Olise. Baik sekali penjagaan dari Olise. Jatuh kali ini kepada Leo Østigard. Kemasukan ke penalti. Terang lagi ke kanan. Jorgen Strandland tepat di mulut gawang, tidak bisa mengarahkan bola yang sangat enak dengan tendangan volinya setelah menahan tadi kontrol yang baik dari Jorgen Strandland Larsen. Sayang memang tendangan volinya langsung justru mengarah jauh dari gawang Magnan, sehingga selamat lagi gawang dari Prancis. Sayang sekali tadi pemain dari Crystal Palace ini. Kali ini Prancis coba lagi bangun serangan dari belakang. Maxin Lacroix, pemain asal Genoa ini, arahkan lagi ke sebelah kanan. Coba kali ini dari tengah Michael Olise bekerja sama bersama tadi Dembele. Ke sebelah kiri kali ini para pemain dari Prancis, masih Love Creeks coba ke tengah lagi, dorong kepada Manukone. Manukone mencari kawan ke sebelah kirinya, bermain 1-2 kali ini para pemain dari tim Prancis, lebih menahan lagi tempo. Ke tengah kali ini Olise mencoba mencari kawan ke sebelah kanan, ada Dembele kali ini bermain 1-2 bersama Mbappe. Masih kali ini Olise coba lagi ke sebelah kanan, bermain 1-2 bersama Manukone. Kali ini terus menyusur pertahanan sebelah kiri dari Norwegia. Anak-anak dari Prancis ini ke tengah lagi kali ini, masih kali ini ada Olise, arahkan lagi ke sebelah kanannya. Santai-santai saja para pemain Prancis, mengalirkan bola kali ini dari kiri ke kanan, kanan ke kiri. Manukone arahkan ke sebelah kiri kepada Theo Hernandez, tahan bola sebentar, geser lagi ke sebelah kanan, masih ada Tukameni. Ke tengah lagi, bermain 1-2, coba lambungkan sedikit kepada Theo Hernandez kali ini, satu pemain dari Prancis, tetapi masih bisa diarahkan tadi oleh Christian Torsted, membuat selamat lagi gawang dari tim Norwegia. Kali ini Manukone dari tengah, lagi-lagi pemain Perancis coba lagi upaya Mekano ke sebelah kanan kepada Dembele kali ini dihadang satu pemain dari Norwegia, coba merangsek, tapi wasit menyatakan terlebih dahulu posisi dari pencetak gol pertama tadi dari Prancis ini sudah offside, sehingga pelanggaran ataupun tendangan bebas kali ini akan diambil oleh Norwegia yang mengenakan jersey berwarna merah menyala, dan sedangkan Prancis adalah putih kebiru-biruan. Kali ini tendangan bebas akan dilakukan kembali oleh Egil Selvik, mengarahkan lagi rekan-rekannya untuk lebih ke depan. Memasuki menit 16, skor masih 1-0 untuk Norwegia yang bermain di Stadion Boston ini dengan kapasitas 64.000 penonton. Sudah dilakukan menyeberang kali ini ke pertahanan dari Prancis, di heading tadi oleh Strandard Larsen, arahkan lagi kali ini Juko, dicuri oleh para pemain Perancis, bekerja sama tadi ke sebelah kiri, memasuki kotak penalti, berbahaya kali ini Mbappe, terus Mbappe coba tendangan ke kanan. Lagi-lagi Egil Selvik mampu menyelamatkan tendangan dari Mbappe setelah tadi memang lolos dari sergapan barisan pertahanan dari tim Norwegia. Lemparan ke dalam cepat dilakukan oleh anak-anak dari Prancis ini, Tukameni ke tengah lagi kepada Mbappe, arahkan lagi kepada ke kanannya ini Dayot Upamecano. Masih terus para pemain Prancis, tengah lagi Michael Olise ataupun Kone tadi, Kali ini Tokameni dari kiri dorong ke depan kepada Theo Hernandez. Masih Theo Hernandez bermain 1-2 bersama Desir Doe. Kali ini Tokameni masih ke tengah lagi. Pemain dari Madrid tersebut coba membantu serangan tadi Upamecano ke sebelah kanan. Kali ini masih ada pemain lainnya, ini Osman Dembele dihadang oleh pemain nomor 15 dari Norwegia, Fredrik Borkan. Masih kali ini Dembele beradu tadi sprint, tapi arahkan lagi ke tengah, terus lagi membantu serangan dari Maxen Lacroix. Coba lagi ke sebelah kanan, arahkan ke Dembele, masih Dembele dekati satu pemain dari Norwegia, balikan lagi ke belakang kepada Michael Olise. Masih kan ini Tokameni ke tengah lagi. Oh, hampir dicuri oleh para pemain dari Norwegia, tetapi diambil kali ini oleh Kone. Arahkan ke sebelah kanan, Kane Dembele coba umpan tadi, dihadang lagi oleh pemain nomor 15 Fredrik Borkan dari tim Norwegia. Kali ini masih Prancis, coba ke tengah langsung yang dituju adalah tadi Mbappe, dihadang lagi oleh Leo Ostigard tadi, jatuh kepada Berg. Kali ini Ostigard coba menyapu bola ke sebelah kanan yang diarahkan kepada Christian Torsford. Sayang sekali memang umpan yang dilakukan terlalu deras sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas dari Prancis. Kita nantikan sudah dilakukan ataupun kali ini bola berada di tengah dari Kone kepada Upamecano, ke sebelah kanan lagi kepada Konde, Konde kepada Dembele dari sebelah kanan, bermain 1-2 dicocor saja tadi oleh Theo Asgard. Dari sebelah kiri kali ini coba lagi para pemain dari tim Norwegia. Oh, baik sekali Theo Asgard kali ini hampir menusuk dari jantung pertahanan dari Norwegia, tendangan ke kanan. Aduh, masih, tapi kali ini jatuh lagi kepada para pemain dari Norwegia, masih mencari kawan, tapi lagi-lagi mampu dinetralisir. Serangan balik justru dilakukan oleh para pemain dari Prancis. Mbappe kali ini dari tengah ditarik sedikit, tidak, bukan pelanggaran, arahkan ke sebelah kanan kepada Dembele. Dembele memasuki dengan ke kiri. Gurih. Bagaimana tendangan jarak jauh lagi-lagi dari Osman Dembele dengan kaki kirinya di luar kotak penalti mampu mencatatkan namanya untuk kedua kali, yang memang begitu lezat sekali tadi tendangan kiri yang melengkung dan menipu ataupun tidak bisa dijangkau oleh Egil Selvik. Untuk kedua kalinya Bung Yanto, Dembele kembali mencatatkan namanya di papan skor.
1: Iya, Bung Senpi, memang pemain-pemain Norwegia sebelumnya sempat asik melakukan tekanan ke gawang kesebelasan Prancis ya. Berkali-kali juga sempat membahayakan gawang Prancis, serangan-serangan yang dibangun pemain-pemain Norwegia. Namun kita ketahui bahwa Prancis terkenal memiliki permainan serangan balik yang membahayakan. Dan ketika bola tadi dikuasai oleh pemain-pemain Prancis, langsung mengirimkan bola ke depan. Dan di sana ada pemain Dembele yang pada pertandingan pagi hari ini bermain sangat cemerlang. Dan sebetulnya tendangan tadi jauh ya dari luar kotak penalti, tetapi memang di luar dugaan penjaga gawang.
10: Justru kali ini Norwegia juga mencetak gol balasan karena memang tadi serangan balik langsung dilakukan oleh Theo Asgard dan tendangan rendah tadi datar saja ke gawang Magdean dan langsung membuktikan lagi, Bung Yanto, ternyata Norwegia juga tidak hanya sampai di situ.
1: Ya, betul sekali Bung Senpi. Jadi memang ini sebuah kesalahan dari pemain-pemain Prancis ya, kelihatannya belum siap menghadapi tekanan mendadak dari pemain Norwegia. Dan satu tendangan yang keras tadi dilepaskan pemain nomor 19 ya, Theo Asgard, juga berhasil menjebolkan gawang. Dan sekiranya kasus-kasus seperti ini bisa saja akan terjadi kembali ya, karena memang kita melihat dua kesebelasan ini masih mencoba bermain secara apa artinya, masih dalam mencoba dengan gaya-gaya permainan serangan balik, serangan yang mendadak ini. Dan saya kira baik Prancis maupun Norwegia akan berusaha untuk mencari celah-celah yang bisa menembus lawan, karena kalau dibangun serangan dari bawah ini agak sulit tampaknya.
9: Iya, terima kasih Bung Yanto. Dan saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-21. Sementara saat ini Prancis tengah melakukan atau bersiap-siap melakukan tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang Norwegia. Melambung bola, dibuang saja tadi. Nampaknya tidak menemui kepala dari para pemain Prancis, namun justru tadi lebih dekat ke kepala back dari Norwegian yakni Leo Østergaard. Buang saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan, dan kembali tendangan sudut akan dilakukan oleh Prancis kali ini dari sisi sebelah kanan gawang dari Norwegia. Kita nantikan tendangan sudut akan dilakukan Osman Dembele, pemain yang sudah mencetak 2 gol pada pagi hari ini. Osman Dembele melambung bola mendekati dari Kylian Mbappe, tadi ditendang saja oleh Olise, namun masih membentur tadi tendang langsung. Oh, lagi-lagi kali ini Ndoe yang mendapatkan bola muntah, namun tendangan dari luar kotak penalti tadi masih membentur para pemain bertahan dari Norwegia. Kembali Perancis dari sisi sebelah kanan, kali ini Michael Olise masih mengutak-atik dia, kirimkan umpan, masih ditahan saja bola. Ada dua pemain yang mendekati dari Michael Olise, namun kirimkan umpan kepada Kylian Mbappe, tarik mundur ke belakang, kali ini Theo Hernandez tendang langsung. Oh, Theo Hernandez tadi mencoba peruntungannya dari luar kotak penalti, namun sayang tendangannya masih melambung tinggi di atas mister gawang dari Norwegia. Dan saudara pendengar, wasit liupkan peluit panjang untuk memberikan kesempatan kedua kesebelasan untuk hydration break atau water break terlebih dahulu. Dan saudara pendengar, pertandingan sementara skornya sudah 2-1, di mana Prancis sudah berhasil mencetak 2 gol melalui Osman Dembele, dan 1 gol cepat tadi dicetak oleh pemain dari Norwegia yakni Theo Østergaard pada menit ke-21. Bung Yanto, Anda melihat di 22 menit awal pertandingan dari kedua kesebelasan ini seperti apa, Bung?
1: Iya, apa yang tadi sejak awal saya katakan bahwa kedua tim ini bermain sangat open, sangat terbuka ya. Mereka betul-betul melakukan serangan yang luar biasa ke gawang lawan. Tapi persoalannya adalah saking terbukanya, terkadang kedua-duanya ini kurang kontrol di bagian belakang. Dan ini terbukti lahirnya gol misalnya Perancis. Ini juga karena barisan belakang kesebelasan Norwegia tidak begitu solid di belakangnya. Artinya mudah dibaca atau mudah diterobos oleh pemain-pemain depan Prancis. Nah, sebaliknya juga begitu. Lahirnya gol Norwegia ini sebuah

0: disusun rapi dari bawah, dan banyakkan terjadi serangan-serangan yang sifatnya sporadis, serangan balik yang membahayakan dan berhasil membahayakan gol. Nah, kita lihat bagaimana di pertandingan ataupun di beberapa menit-menit berikutnya. Yang kedua adalah Norwegia, tanpa turunnya pemain andalan Haaland ini memang sedikit di barisan tengah agak sedikit kurang solid ya. Artinya bola-bola yang dibangun dari bawah ini seringkali tidak terarah. Nah, kita tidak tahu apakah nanti di menit-menit berikutnya atau di babak kedua pelatih dari Norwegia akan menurunkan pemain andalannya ataupun pemain yang selama ini menjadi goal getter dari Norwegia atau tidak. Nah, kita melihat justru Prancis dengan menurunkan Mbappe ini menurut saya lebih hati-hati, dan dia lebih cerdas dalam melihat kemampuan timnya, karena bagaimanapun sosok Mbappe sangat dibutuhkan dalam pertandingan pada pagi hari untuk melakukan sebagai seorang jenderal di lapangan yang mengatur serangan, walaupun Mbappe adalah seorang pemain yang seringkali berada pada posisi depan. Tetapi apapun hasilnya, saat ini memang kami melihat jalannya pertandingan antara Prancis dengan Norwegia cukup baik, cukup menarik, karena memiliki tempo yang sangat tinggi dan bermain sama-sama ngotot untuk bisa targetkan gol di gawang lawan, Bung Erik.
1: Ya, terima kasih Bung Yanto dan saudara pendengar. Pertandingan beberapa saat yang lalu baru saja kembali dilanjutkan di babak yang pertama ini, dan saat ini sudah memasuki menit ke-27 di babak yang pertama. Dan saat ini, saudara pendengar, Perancis dari lapangan tengah mencoba kembali membangun serangan. Dari belakang ada Dayot Upamecano, masih mencari rekannya, kirimkan umpan crossing ataupun umpan ke sektor kiri luar dari Perancis kepada Desir Doué tadi nampaknya, namun bola meluncur deras meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Norwegia. Langsung saja lempar, namun bola jatuh di kaki para pemain Prancis. Tarik mundur ke belakang kepada kiper Mike Maignan. Kirim umpan ke depan tadi maksudnya kepada Ousmane Dembélé. Namun bola jatuh di kaki para pemain Norwegia. Dari sisi sebelah kiri bersiap-siap ada Andres Kledrup tadi. Masih Andres pindahkan bola ke tengah kepada Telo Asgard. Masih Telo Asgard ke belakang kepada Leo Ostigard tadi. Kali ini dari sebelah kiri ada Fredrik Aursens. Masih Fredrik Aursens, kirimkan umpan crossing, terjadi kemelut, masih terjadi perebutan. Oh, berhasil direbut tadi dengan sigap tadi Mike Maignan. Langsung mengambil bola untuk mengamankan bola setelah sempat terjadi kemelut. Kali ini kembali Prancis dari sisi sebelah kiri pertahanan mereka mencoba melakukan build up. Ada Maxen Lacroix lebar ke sebelah kanan, ada Michael Olise, kirimkan ke depan tadi maksudnya kepada Kylian Mbappe, namun berhasil dicuri tadi bola. Kembali Norwegia coba membangun serangan dari sisi sebelah kiri. Andres Kledrup tadi, masih Andres ke tengah kepada Telo Asgard, pindahkan bola ke sebelah kanan, ada Fredrik Aursens. Masih Fredrik menguasai bola ke depan kepada rekannya di sana, ada Oscar Bob. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Henrik Falkhener, pindahkan bola kepada Leo Ostigard. Maju ke depan di lingkaran tengah lapangan pertandingan tadi maksudnya, kirimkan umpan ke sisi sebelah kanan penyerangan dari Norwegia, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Bersiap-siap Theo Hernandez lakukan lemparan ke dalam, masih mencari rekannya Theo Hernandez. Lempar bola ke depan kepada Desir Doué, berhasil dicuri oleh para pemain Norwegia. Langsung narik mundur bola ke belakang untuk memancing para pemain Prancis bisa membuka barisan pertahanan mereka yang cukup rapat untuk mengantisipasi serangan balik dari Norwegia. Kembali Norwegia masih bermain bola di lapangan tengah, ada Leo Ostigard. Masih Leo mencari rekannya,

0: Bob bola ke belakang, kirimkan umpan ke depan tadi maksudnya kepada Oscar Bob, namun berhasil tadi dicuri. Oh, bola kembali jatuh di kaki para pemain Norwegia. Ada Jørgen Strand Larsen. Oh, sayang sekali dengan sigap tadi Dayot Opamecano tadi mematahkan serangan yang dicoba dibangun oleh Jørgen Strand Larsen tadi. Kembali kali ini Prancis menguasai bola dari tengah lapangan pertandingan. Ada Michael Olise, masih Olise menguasai bola, mencari rekannya, pindahkan ke sebelah kanan kepada Aurelien Tchouaméni, ke depan kepada Ousmane Dembélé, masih Ousmane Dembélé menguasai bola, kirimkan ke depan kepada Desert Doen, nampaknya kepada Theo Hernandez, pendek kepada Kylian Mbappe, kembali kepada Desert Doen, mendekati kotak penalti dari Norwegia. Kembali kirim umpan ke tengah kepada Ousmane Dembélé, kali ini ke sebelah kanan. Masih Ousmane Dembélé kuasai bola, tendang langsung. Lagi-lagi Ousmane Dembélé. Gol, gol, gol. Ousmane Dembélé mencetak hat-trick dengan skema yang mirip dengan gol yang dibuat di pertandingan pada pagi hari ini. Kembali Ousmane Dembélé mencatatkan namanya di papan skor dan mencetak hat-trick di pertandingan pada pagi hari ini. Lagi-lagi Ousmane Dembélé mampu mempertebal keunggulan Prancis menjadi 3-1 pada pertandingan pagi hari ini. Tendangan kaki kirinya tadi yang menghujam sisi sebelah kanan tiang gawang dari Norwegia tidak mampu ditangkap oleh kiper dari Norwegia, Egil Selvik. Bung Yanto, Ousmane Dembélé mencetak hat-trick.
1: Iya, hari ini Dembélé menjadi bintang lapangan Prancis ya. 3 gol dia buat hat-trick dan tendangannya pun mirip ya. Dan pertanyaan kita adalah bagaimana penjaga gawang Egil Selvik pada pagi hari ini? Karena kalau kita melihat terjadinya gol ini sebenarnya gol-gol yang dalam kondisi tidak terlalu di depan gawang ya, jauh sebenarnya. Tetapi memang tendangannya luar biasa, ada di sehu kanan. Hanya saja kami melihat gol tadi sebenarnya juga merupakan kelengahan dari penjaga gawang Norwegia ya. Karena seharusnya penjaga gawang ini bisa mengantisipasi, membaca bagaimana gerakan Dembélé. Karena ini 3 kali secara beruntun hampir mirip semuanya gol terjadi. Jadi lagi-lagi ini karena bukan dalam posisi melakukan tekanan yang luar biasa ya. Jadi dari santai sekali kita melihat Dembélé dalam mencetakkan gol. Tapi apapun itu kita harus akui bahwa kita memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Dembélé pada pagi hari ini, bermain luar biasa dan membawa kemenangan sampai saat ini untuk Prancis menjadi 3-1 untuk keunggulan Prancis atas Norwegia. Dan tentu tidak semata-mata Dembélé, tapi memang dari sisi permainan Prancis lebih menguasai jalannya pertandingan pada pagi hari ini, Bung Erik.
0: Ya, kembali kali ini Michael Olise kirimkan bola kepada lagi-lagi Ousmane Dembélé, memasuki kotak penalti dari Norwegia, tendangan langsung, kirimkan umpan tadi Ousmane Dembélé ke tengah tadi kepada Aurelien Tchouaméni, namun tendangannya masih melambung tinggi di atas mister gawang Egil Selvik. Dan sudah mendengar lagi-lagi Ousmane Dembélé nampaknya mengacak-acak sisi sebelah kiri barisan pertahanan dari Norwegia pada pertandingan pagi hari ini. Untuk sementara Prancis unggul 3-1 atas Norwegia melalui hat-trick tadi atau gol yang ketiga yang diciptakan oleh Ousmane Dembélé pada menit ke-32.
2: Memasuki menit ke-35 kali ini dan skor masih 3-1 untuk Prancis. Prancis berada di sebelah kanan kami dan Norwegia berada di sebelah kiri kami. Kami ini dari sebelah kiri, Theo Fernandes coba ke tengah kepada Kylian Mbappe tadi, tetapi kali ini dicuri oleh anak-anak dari Norwegia. Dari sebelah tengah lagi Henrik Falkener arahkan ke sebelah kanan, Fredrik Aurnes coba menahan terlebih dahulu bolanya ke tengah lagi kepada kapten kesebelasan Patrick Berg, masih mencari kawan Patrick, agak sedikit kebingungan bagaimana kali ini ke sebelah kanan justru bermain 1-2 bersama Henrik Falkener. Masih Henrik Falkener ke tengah lagi kepada pemain nomor 19 Theo Asgard. Depan kali ini berbahaya, kali ini para pemain Norgia merangsak ke sebelah kanan, dibaca dengan baik tadi oleh Theo Hernandez, tetapi memang sayang sekali tadi pergerakan dari Theo Asgard dijegal oleh para pemain dari tim Prancis, sehingga tendangan bebas kali ini ataupun pemain nomor 21 tadi Andreas Sejel Derup yang dijegal oleh Theo Hernandez menyebabkan tendangan bebas. Posisinya memang cukup jauh, 32 meter dari gawang Maignan, tetapi tegak lurus menuju gawang. Kita nantikan apakah tendangan yang biasa dilakukan seperti Cristiano Ronaldo knuckleball atau memang akan mengumpan ke sebelah kiri, karena posisi para pemain Norwegia sudah berada di jantung pertahanan dari tim Prancis. Kali ini yang akan menang pemain Norwegia. Coba lagi Andreas Sjerbuk, umpan ke dalam kotak, penalti melengkung kali ini, dihadang tadi oleh para pemain Perancis. Bola masih berada di udara, kali ini diusir tadi coba oleh Olise, tetapi masih bisa dikontrol. Olise menipu satu pemain dari sebelah kiri tadi, pemain Norwegia, ini Theo Asgard, hasilkan lemparan ke dalam untuk Asgard. Cepat kali ini para pemain dari Norwegia, ke belakang lagi kepada kapten kesebelasan Patrick Berg. Kali ini ke sebelah kanannya justru para pemain dari tim Norwegia lagi mengendurkan serangan kembali karena melihat posisi seluruh pemain dari Prancis berada di pertahanannya sendiri. Ke belakang kali ini kepada Leo Østigard, menahan bola sejenak kali ini, dorong kepada Patrick Berg dari sebelah kiri, arahkan lagi kepada Fredrik Borkan. Masih Borkan kali ini, coba lagi dari kiri, goreng tadi bolanya, ditahan sebentar menunggu pergerakan dari pemain dari Norwegia. Leo Østigard kali ini masih coba arahkan melambung ke sebelah kiri, yang tujuh adalah Bob, sayang sekali tidak tepat sasaran. Justru umpannya dilakukan oleh Leo Østigard keluar lapangan, sehingga lemparan ke dalam untuk Prancis di menit ke-37 ini. Dari Theo Hernandez kali ini ke belakang kepada Lacroix, ke tengah lagi kepada Upamecano. Berjalan-jalan saja Upamecano, dorong sebentar kepada Tukameni, kali ini Tukameni arahkan lagi kepada Dayot Upamecano, pemain dari Bayern Munchen ini ke depan. Kali ini para pemain Prancis, maksudnya tadi yang tujuh adalah Mbappe, tetapi bola terlalu liar sehingga tidak bisa digapai oleh Mbappe. Arahkan lagi ke sebelah kiri, kali ini Doe, kali ini dihadapi satu pemain dari Norwegia nomor 14 Fredrik Arnes. Masih Doe, coba melalui tadi satu pemain dari Norwegia, tetapi dibaca lagi-lagi dengan baik oleh barisan pertahanan dari Norwegia. Berduel tadi Jorgen Strand-Larsen, bola lebih dekat justru kepada Upamecano, ke tengah lagi kepada Tukameni. Kali ini coba serangan balik dilakukan oleh Prancis, Kone ataupun Michael Olise, dari kanan kepada Dembele, sang pencetak hat-trick. Kali ini agak sedikit santai, di cover oleh dua pemain dari Norwegia. Balikan lagi ke tengah, masih kali ini Kone, coba lagi seser ke sebelah kiri, kali ini Doe ke tengah kepada Mbappe, dihadang tadi, bukan sebuah pelanggaran meskipun terjatuh tadi Mbappe. Kali inilah dikuasai penuh oleh Bob dari Norwegia, coba meliuk-liuk dia, dihadang oleh dua pemain, bahkan tiga pemain dari Prancis. Arahkan lagi ke depan tadi oleh pertahanan dari Norwegia. Justru kali serangan balik dilakukan dari sebelah kiri, Andre Sejel Derup diusir tadi, maksudnya terkena tangan dari Julius Konde. Wasit Michael Oliver melihat tadi pergerakan ilegal dari tangan Konde, pemain asal Barca ini atau Barcelona ini. Tengah kali ini Norwegia memasuki menit ke-40, skor masih 3-1 untuk keunggulan dari Prancis. Belakang kali ini Leo Østigard masih menahan bola, melihat pergerakan dari pemain lainnya, umpan ke sebelah kiri, dituju tadi Theo Asgard, sayang sekali terlalu deras tadi umpan yang dilakukan oleh Leo Østigard, tidak bisa dikontrol dengan baik, lepas bolanya. Kita nantikan hanya lemparan ke dalam saja kali ini dari sebelah kanan Upamecano. Prancis kali ini kepada Konde, balikan lagi kepada Upamecano, back pass kali ini kepada Maignan yang mengenakan jersey berwarna kuning. Santai-santai saja di kotak penalti, menggiring bola kali ini Maignan, pemain asal AC Milan ini. kepada Lakorix ke depan tadi. Bermain 1-2 kali ini Kone dari tengah, geser ke kiri kali ini Dembele yang pindah ke sektor sebelah kiri. Masih Dembele menggiring bola ke tengah kepada Tchouaméni. Tchouaméni arahkan lagi ke sebelah kanan, yang dituju adalah tadi Julius Konde. Kali ini bermain kepada Michael Olise. Michael Olise coba menusuk ke tengah lagi, masih menggiring bola, balikan lagi ke belakang ke Dembele lagi dari tengah. Kali Dembele mencari kawan, justru ke sebelah kiri kepada Doué. Kali ini Doué coba masuk ke dalam kotak penalti. Kali ini Doué menggiring bola terus masih Doué buat coba kokang, tapi ternyata justru tadi diarahkan kepada Mbappe, tapi dibaca dengan baik tadi oleh Leo Ostigan. Balik lagi Prancis, menit 41 kali ini masih Prancis. Coba lagi ke tengah Dembele, umpan lambung tuju adalah sebelah kiri Theo Hernandez. Coba kali ini kepada Mbappe yang turun sedikit ke tengah, balikan lagi ke belakang kepada Kone. Kone bekerja sama bersama Tchouaméni, dihadang tadi maksudnya oleh satu pemain dari Norwegia. Masih kali ini para pemain dari Prancis. Kali ini Dembele arahkan ke sebelah kanan, maksudnya tadi kepada Julius Kone, tetapi dihadang oleh para pemain Norwegia. Pemain nomor 15 tadi Fredrik Borkan, back pass lagi jauh kali ini kepada Leo Stegat ataupun kapten ke sebelah Sandberg. Bermain 1-2 kali ini masih bermain para pemain Norwegia di sektor pertahanannya sendiri. Sebelah kanan tadi Leo Stigat, berbahaya, satu kesalahan dilakukan, diambil dengan baik tadi oleh Egil Selvik. Setelah kesalahan di lini pertahanan tadi hampir dicocor oleh Doué, tetapi Egil Selvik masih bisa meraih bola. Tapi kali ini coba Norwegia lagi, serangan balik dari sebelah kiri, coba Andreas Gjerderup, masih masuk ke kotak penalti di pan ke tengah tadi, tetapi dihadang tadi oleh Michael Olise sehingga mampu bisa ataupun menahan gempuran serangan yang dilakukan oleh Norwegia dari sebelah kiri. Hasilkan saja tendangan sudut dari sebelah kanan gawang dari Mike Magnan, memasuki menit ke 42, peluang lagi untuk tim dari Norwegia ini. Ancang-ancang kali ini kapten kesebelasan Patrick Berg memberikan kode tangan kanannya, melihat posisi para pemain Norwegia yang berada di dalam kotak penalti. 6 pemain melengkung kali ini ke dalam kotak penalti, disambut satu pemain, coba lagi terus mengalir tadi tetapi diusir, dan justru kali ini serangan balik dilakukan oleh para pemain Prancis. Olise, kali ini Olise arahkan ke kanan, bolong, kosong, main Dembele lagi, Dembele ke tengah. Tidak menemui kawannya, justru kali ini balik lagi ke Dembele, umpan lagi yang dimas tadi satu pemain dari Prancis yaitu Mbappe, lagi-lagi mentah di pertahanan Norwegia. Setelah tadi memang serangan balik cepat dilakukan oleh para pemain tim Prancis, tapi Dembele tidak bisa memberikan umpan ke tengah sehingga lepas lagi Prancis untuk menambah keunggulan. Setelah unggul 3-1, kali ini hasilkan saja lemparan ke dalam bagi tim Norwegia dari sebelah kanan, akan diambil oleh Fredrik Aurnes dengan kepalanya, dorong lagi ke depan, bola masih berada di udara, jatuh kepada kaki dari Kone, arahkan lagi kepada Theo Hernandez. Kali ini Tchouaméni arahkan ke sebelah kanan, geser lagi kali ini ke sebelah kirinya para pemain Prancis, ke Theo Hernandez lagi-lagi dari sebelah kepada Doué. Doué tahan sebentar, dicocor tadi oleh Fredrik Aurnes, tetapi bola masih dikuasai oleh para pemain dari Prancis. Kali ini Kone dengan kecepatannya kali ini menusuk jantung pertahanan. Kone coba lagi ke tengah, bermain 1-2 dengan sama Mbappe. Hai, penjagaan yang baik, pembacaan yang baik juga dari Egil Selvik, kiper dari Norwegia ini, menyelamatkan peluang emas tadi dari Kone yang hampir saja menambah keunggulan dari Prancis menjadi 4-1 setelah dibobol gawangnya 3 kali oleh dari pemain Prancis ini Dembele. Nampaknya Egil Selvik berbenah diri sehingga membaca pergerakan-pergerakan dari penyerang dari tim Prancis, memasuki waktu normal. Kali ini hampir 45 menit, kita nantikan tambahan waktu yang akan diberikan, 5 menit tambahan waktu yang akan diberikan pada babak pertama ini. Dan kali ini Norwegia melalui Bob dari sebelah kanan, coba lagi ke kanan, bermain 1-2 kali ini Bob memasuki jantung pertahanan dari tim Perancis, ke sebelah kanan lagi ke tengah. Kali ini para pemain Norwegia dihadang tadi oleh Tukameni. Baik sekali Tukameni melindungi bola. Theo Hernandez dari kiri, kali ini Perancis. Oh, jatuh kali ini tadi hampir kepada pemain dari Norwegia, yang membuat kali ini masih aman lagi gawang dari Perancis hingga waktu tambahan 5 menit.
0: Iya, baik saudara pendengar, saat ini kembali Perancis berusaha melakukan serangan dari sisi sebelah kiri. Ada Desir Doué, masih Desir Doué, masih ingin menendang, ditahan bola tadi, kirimkan kepada Olise. Masih Olise, tendang langsung. Wow! Olise! Tendangan Olise tadi memanfaatkan umpan dari Desir Doué tadi, masih melambung tipis di atas mistar gawang dari Norwegia, sehingga tidak menambah skor, masih tetap 3-1 untuk keunggulan Prancis atas Norwegia. Sudah memasuki menit ke-1, tambahan waktu yang diberikan sebanyak 5 menit di babak yang pertama ini. Kali ini saudara pendengar, bola dikuasai oleh kiper Mike Magnan, kirimkan kepada Upamecano, masih mencari rekannya, berlari pelan dia sambil membawa bola, arahkan ke depan kepada Olise, kirimkan pendek kepada Tchouaméni, masih Tchouaméni, pindahkan ke sebelah kanan kepada Olise. Ada sebuah tarikan tadi yang dilakukan oleh Norwegia tadi, nampaknya oleh Christian Torfet tadi. Tendangan bebas pendek saja ke kanan tadi kepada Osman Dembele, kepada Olise tadi maksudnya, namun dipatahkan tadi serangan yang coba dibangun. Kali ini Norwegia dari sisi sebelah kiri pertahanan, tendang bola jauh ke depan tadi Fredrik Bjorkan tadi, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Prancis yang menguasai pertandingan ataupun menguasai lapangan pertandingan. Hampir setengah lapangan dikurung para pemain Norwegia oleh para pemain dari Perancis. Kembali Desir Doué dari sisi sebelah kiri, coba kirimkan ke tengah kepada Manu Kone, masih Manu Kone tadi maksudnya kepada Kylian Mbappe, namun justru bola kali ini berusaha dilakukan serangan balik, kembali dipatahkan Desir Doué kali ini dari Perancis, kirimkan kepada Mbappe tadi, pindahkan bola ke sebelah kanan, kali ini lagi-lagi Osman Dembele, umpan crossing tadi maksudnya, namun sudah meninggalkan lapangan pertandingan tadi. Sebuah percobaan umpan tarik tadi dilakukan oleh Aurelien Tchouaméni, namun tidak akurat tadi tendangannya dan sempat membentur salah seorang pemain dari Norwegia. Namun sebelum bola meninggalkan lapangan pertandingan, sempat kembali menyentuh kaki dari Aurelien Tchouaméni, sehingga hanya menyebabkan ataupun hanya tendangan gawang untuk Norwegia. Tendang bola jauh ke depan tadi Egil Selvik tadi, namun kembali bola jatuh di kaki pemain Prancis. Tendang bola ke depan tadi maksudnya ada Kylian Mbappe, namun berhasil dicuri. Kali ini bola kembali dicuri Olise dari tengah lapangan pertandingan, mendekati kotak penalti, tarik mundur ke belakang ke sisi sebelah kiri. Penyerangan dari Prancis, Theo Hernandez pindahkan bola ke tengah, ada Kylian Mbappe, arahkan lagi sebelah kanan, ada Osman Dembele, masih Osman Dembele, otak-atik dia, kirim pendek saja ke belakang kepada Kylian Mbappe, ke belakang lagi kepada Upamecano, pindahkan lagi kepada Manu Kone, masih Manu Kone, arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Desir Doué, masih mencari rekannya Desir Doué, pendek saja kepada Michael Olise, belakang kepada Tchouaméni, pendek kepada Kylian Mbappe, belakang lagi kepada Maxen Lacroix, kepada Dayot Upamecano, bermain-main dengan tempo yang sedang. Kali ini dari sisi sebelah kanan, penyerangan dari Prancis, Osman Dembele masih menguasai bola, kirimkan umpan crossing, di sana ada Kylian Mbappe, namun ras tadi umpan crossing yang dilakukan Osman Dembele, hanya meninggalkan lapangan pertandingan dan tendangan gawang kembali untuk Norwegia. Dan saudara pendengar, saat ini tambahan waktu 5 menit yang diberikan, saat ini sudah memasuki menit ke-5 tambahan waktu babak yang pertama. Tendangan gawang baru saja dilakukan oleh kiper Ege Selvik, dan bertepatan dengan momen tersebut, wasit Michael Oliver asal Inggris meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang pertama. Dan baik saudara pendengar, nanti kami akan kembali melaporkan jalannya pertandingan di babak yang kedua. Namun kami serahkan terlebih dahulu kepada Bung Sabil.
3: Baik, terima kasih Bung Erik dan Bung Senpi atas laporan pandangan mata jalannya pertandingan babak pertama Norwegia berhadapan dengan Prancis.

0: Baik pendengar, sudah kita dengarkan bersama tadi jalannya pertandingan babak pertama yang sementara ini skornya 3-1 untuk kemenangan Prancis, di mana gol Prancis dicetak oleh Ousmane Dembélé pada menit ke-7, 20 dan 32. Sedangkan dari kubu Norwegia ada gol balasan dari Telo Asgard pada menit ke-21. Dan masih bersama saya, Bung Yanto. Bagaimana Anda melihat jalannya babak pertama tadi? Nampaknya Prancis mendominasi nih, Bung.
1: Ya, betul sekali, Bung Sabil. Jadi babak pertama ini memang benar-benar menjadi sesuatu yang bagi Prancis ini benar-benar menunjukkan kelasnya ya. Jadi ya, Prancis ini memang layak sebagai tim yang pernah menjadi juara dunia ya. Bahkan dari sisi peringkat juga memang saat ini Prancis berada di peringkat dua dunia. Bukan Norwegia, ini peringkatnya di peringkat ke-22 dunia. Jadi memang jauh sekali dari sisi peringkat. Tapi sekali lagi sebenarnya peringkat bukan menjadi ukuran di lapangan, tetapi peringkat itu kan adalah kumulatif dari beberapa pertandingan tingkat internasional ya. Jadi FIFA menilai prestasi-prestasi yang dimiliki Prancis, tentu peringkat 2 itu karena memang Prancis di 2022 adalah runner-up dari Piala Dunia Qatar ya, setelah Argentina. Nah, hari ini atau pagi ini Prancis menunjukkan kelasnya. Dari hasil statistik yang ada pun memang Prancis ini unggul ya dalam penguasaan bola, kemudian juga dari sisi target ke gawang ya. Prancis ini untuk penguasaan bola dia berada di posisi 62%, sementara Norwegia 38%. Kemudian target melahirkan tendangan ke gawang, artinya target ke gawang ini juga Prancis sebanyak 8 kali ya. Shot and go-nya, sementara Norwegia hanya 2, hanya 2 ya. Kemudian dari sisi operan-operan bola juga ini memang Prancis lebih unggul ya, 91%, sementara Norwegia 80%. Artinya partnya ini menunjukkan bahwa memang Prancis pada pertandingan pagi hari ini lebih baik dari Norwegia, Bung Sabil.
0: Iya, lebih dominan dan ternyata serangannya juga efektif nih, 3 gol. Dan tentu saja kita membahas sosok mencetak gol. Ini hat-trick, mencetak 3 gol seorang Ousmane Dembélé. Seperti apa Anda melihat performa pemain ini di babak pertama tadi, Bung?
1: Iya, hari ini Dembélé harus kita katakan seorang bintang lapangan bagi Prancis. Karena selain dia memiliki kemampuan movingnya, artinya pergerakannya, dia kemana-mana, artinya bukan hanya di sektor menjadi penyerang, terkadang dia turun ke bawah membantu barisan pertahanan, tapi dia juga menjadi seorang goal getter yang luar biasa. 3 gol secara beruntun dan dari arah yang sama ya, dari arah yang sama, dari sektor sebelah kiri pertahanan Norwegia. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana penjaga gawang Norwegia ini ya, hampir seharusnya sudah membaca ya gerakan-gerakan Dembélé yang memang setara 3 kali secara beruntun melahirkan gol dengan posisi yang sama. Nah, terlepas dari kelemahan penjaga gawang Norwegia, ya kita juga harus mengakui bahwa memang Dembélé bertanding pada pagi hari ini cukup luar biasa dengan bola-bola yang betul-betul akurat ya. Ini menjadi semacam bom waktu bagi bagi Norwegia. Mungkin nanti di babak kedua Dembélé akan berbuat lagi, dan hari ini 3 gol, dan juga pada pertandingan-pertandingan sebelumnya Dembélé juga melahirkan gol ya, Bung
0: Sabil.
1: Sepertinya pada pertandingan melawan Senegal juga dia berhasil melahirkan gol kalau saya tidak salah. Iya. Dia bersaing dengan rekannya sendiri Mbappe ya dalam si gol di Piala Dunia 2026.
0: Dan Dembele juga menjadi pahlawan ketika final Liga Champions beberapa waktu lalu ya melawan Arsenal mencetak gol di final dan mengantarkan PSG menjadi juara Champions League Eropa. Dan apakah di kubu Norwegia ini absennya Haaland ya dan juga Sørloth ini benar-benar membuat Norwegia tidak mampu mengimbangi Prancis, Bung Yanto?
1: Ya, saya kira sedikit banyak berpengaruh karena yeah. bermain sepak bola adalah bukan bermain individu, Bung Sabil, bermain yeah. tim. Nah, perlu ada seorang jenderal di lapangan yang mengatur strategi bagaimana di saat diserang, bagaimana di saat mereka yeah. menyerang. Jadi ada orang yang mengorkestra permainan itu di lapangan ya. Yeah. Pelatih bisa saja menginstruksikan, melakukan strategi dari sisi teori di luar lapangan, tetapi yeah. di dalam lapangan adalah itu menjadi tanggung jawab kapten kesebelasan.
0: Baik. Bu Yanto, prediksi Anda di jalannya babak kedua, apakah akan diturunkan nih Sørloth dan Haaland secara cepat ya di awal babak kedua atau seperti apa nanti Norwegia merespon kekalahan ini sementara?
1: Ya, saya berpikir tergantung bagaimana pelatih daripada Stel Solak kan ini, apakah memang dia yeah. menganggap bahwa pertandingan ini Norwegia perlu memenangkan atau perlu mendaik nilai poin, atau cukup dengan hasil kalah berada di runner-up saja ya. Nah, jadi ini juga menjadi apa, kalau memang dia berpikir harus menjaga apa prestasi, tentu saya pikir dia akan menurunkan Haaland. Yeah. Tapi kalau memang dia pikir tidak, mungkin dia akan menyimpan Haaland, atau barangkali juga Haaland memang secara fisik barangkali saat ini atau kondisinya tidak
0: kurang fit ya, dan lebih difokuskan untuk pertandingan nanti ya, pertandingan berikutnya.
1: Pertandingan berikutnya yang lebih menentukan. Jadi kalaupun memang nanti kondisinya seperti ini, Bung Sabil, artinya yeah. Prancis sebagai juara grup dan Norwegia runner up, tentu ya persoalannya hanya pada pertandingan berikutnya saja.
0: Iya.
1: Ya akan tampil juara grup akan menghadapi peringkat ketiga dari grup C, ada tahu D atau F atau G ya, A juga kita belum melihat nanti. Nah, sementara runner up grup ini Norwegia akan menghadapi runner up dari grup E.
0: Baik, kalau begitu Bung Yanto. Iya, nanti tentunya indikasinya adalah diturunkan atau tidak Haaland dan Sørloth itu ya. Tapi kita berharap diturunkan supaya pertandingannya lebih seru nih Bung Yanto ya.
1: Harusnya diturunkan. Jadi betul-betul pertandingan ini fair play, artinya betul-betul menurunkan semua kekuatan lawan gitu.
0: Baik Bung Yanto, nanti kita lanjut lagi di babak kedua. Anda masih bersama kami dan ya Anda sekarang silakan istirahat terlebih dahulu. Sementara kita nanti lanjut di babak kedua dan pendengar kita jelang warta berita pukul 3 waktu Indonesia Barat.

pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Kementerian Kehutanan menegaskan pentingnya penguatan tata kelola dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari di Indonesia. Laporan yang disampaikan Rian Suryadi.
1: Kementerian Kehutanan Kemenhut menegaskan pentingnya penguatan tata kelola dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari di Indonesia. Langkah ini dinilai krusial di tengah kondisi kawasan hutan yang semakin terfragmentasi akibat perubahan tata ruang. Hal tersebut dikatakan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan, Laksmi Wijayanti. Ia mengatakan tata kelola merupakan elemen pertama yang paling mendasar dalam konsep pengelolaan hutan lestari, karena menurutnya pengelolaan kawasan hutan tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga pemegang persetujuan perhutanan sosial.
2: Hal-hal yang ingin ditanyakan itu saat ini berada pada situasi banyak mengalami fragmentasi. Jadi kalau orang bertanya bagaimana situasi sebenarnya kawasan hutan kita itu tertekan, Bapak dan Ibu. Tidak bisa, tapi saya kira tidak tepat atau terlalu sederhana apabila hanya diterjemahkan dengan laju deforestasi, kerusakan, kebakaran, walaupun itu adalah indikator-indikator ukur yang valid. Tetapi situasi yang terjadi sekarang ini terjadi fragmentasi.
1: Kementerian Kehutanan menilai persoalan utama yang menghambat peningkatan nilai ekonomi sektor kehutanan bukan semata-mata berasal dari resiko bisnis, melainkan tingginya biaya sosial akibat lemahnya tata kelola kawasan hutan. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan Kementerian Kehutanan, Khoiri Wenda, mengatakan pendekatan pengelolaan hutan berbasis lanskap menjadi kunci untuk mengatasi fragmentasi kawasan hutan yang selama ini membebani dunia usaha.
3: Nah untuk itu memang nggak ada pilihan, evaluasi ini kami lakukan juga nih. Kita ingin tidak lagi kuantitas PBPH itu, tapi kualitas. Ngapain kita punya 28 juta tapi tidak ekonomis, tidak segala macam gitu ya. Kenapa kita akan evaluasi, jadi yang berkomitmen.
1: Selain memperkuat tata kelola, Kementerian Kehutanan juga terus melakukan penataan kawasan melalui perencanaan kehutanan nasional. Berdasarkan data rencana kehutanan tingkat nasional, luas kawasan hutan Indonesia mencapai 123,9 juta hektar harus dikelola secara optimal. Dari Bogor, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Problem kami adalah ketidakpastian. Jadi ketika kami mendapatkan kepastian, walaupun risikonya tinggi, kami bisa mengukur.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan pendengar, kita akan segera mendengarkan kembali lanjutan pertandingan untuk babak kedua, di mana kami melihat kedua pemain sudah kembali masuk ke lapangan dan tinggal menunggu peluit kick off dari wasit. Untuk itu saya kembali serahkan kepada rekan-rekan saya yang akan memandu Anda untuk melaporkan jalannya pertandingan, laporan pandangan matanya, masih bersama Bung Erik dan Bung Senpi, dan tentunya bersama komentator Bung Yanto. Silakan teman-teman.
1: Ya baik, terima kasih Sabil dan saudara pendengar. Kick off babak yang kedua bentar lagi akan dimulai. Kali ini Prancis berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan, dan Norwegia berada di sisi sebelah kanan. Kick off tadi langsung dilakukan oleh Kylian Mbappe, tendang bola jauh ke depan meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Norwegia. Masih Norwegia, pemain Fredrik Aursens tadi, bola jatuh di kaki Leo Østigard, tendang bola jauh ke depan, ada perebutan bola di sana, namun bola jatuh di kaki sang kapten Patrick Berg, tarik mundur ke belakang kepada Leo Østigard, pindahkan bola kepada Henrik Falsener, tendang bola jauh ke depan, arahkan bola ke sisi sebelah kanan, di sana ada Oscar Bob, namun disundul saja meninggalkan lapangan pertandingan. Dan saudara pendengar, dapat kami informasikan pula bahwa di babak yang kedua ini Norwegia langsung melakukan pergantian dua pemain, ada Christian Torsfeldt tadi dan juga Bjørkan Fredrik yang ditarik keluar digantikan oleh Morten Thorsby, kemudian Torsfeldt digantikan oleh pemain dengan nomor punggung 16 yakni Marcus Holmgren Pedersen. Kembali saat ini bola dikuasai sepenuhnya oleh barisan pertahanan dari Norwegia. Ada Leo Østigard, tendang ke depan kepada Patrick Berg, balikan kepada Leo, masih Leo mencari rekannya. Di lingkaran tengah lapangan pertandingan, Leo Østigard

diurus mbah-mbah niku mengke mboten tetho mbah sinten niku sing nemtokne kawruh nek minggu menika neptune minggu menika pinten 5 minggu ki 3 nek legi ki mau 8 Selasa ki 3 minggu kuwi 5 saking primbon bental jemur ada makna ngono. Enten iku teng primbon bental jemur ada makna niku nggih kawruh spekulatif. Sebab niku saking intuisi. Saking ngraos pangraos. Ngelmu titen niku sipate spekulatif, iso bener iso luput. Nah, sak nduring niku kawruh menapa? Kawruh yang sudah diteliti. Namun pun kawruh positif. Ini pun matematik, fisika. Gitu. Filsafat niku kawruh-kawruh sing kawruh positif. Kawruh sing 70-80% niku sebuah kebenaran. Ning mau kebenaran saka kupiyo pambudidayaning menungso. Gitu. Pambudidayaning menungso. Upamane wonten pamanggih saking pamanggih geologi lan antareksa. Dumadining alam kemau sing sik dhewe saka teori Big Bang. Saka mega menungso menika ya diwenangke maca saisining alam. Pramila menungso nggih gadah teori-teori. Saking teorine Aristoteles menika satunggaling filsuf. Filsuf wong pinter, wong ahli berpikir. Sing sugenge zaman Yunani. Kira-kira 350 saurunge laire Nabi Isa. Saka teori Big Bang. Sik dhewe saka ledakan. Saka ledakan iku mau dumadi hawa udara. Dumadi hawa, dumadi tata surya, srengenge, dumadi planet, dumadi bumi. Ni sing dipinemungane iki filsuf para ahli pikir. Oleh mikir yo tenanan. Ning menika tetap bukan sebuah yang hak, bukan sebuah kebenaran yang mutlak. Sebab ngene enek sing iso mikir liyane sing luwih pinter, teori menika iso dibrokke, bisa dijatuhkan. Nah, sebab menika nggih saka gagasane menungso pinter dikaya ngapa menungso menika tetep orang ngerti esensine dhewe. Pinter kaya Aristoteles, kaya Socrates, kaya Thomas Aquinas, tetep menungso niku mung gagap-gagap. Ora ngerti sak tenane. Lah sing sak ngerti sak tenane ngelmu sing dhuwur dhewe niku ilmu hak. Ilmu kebenaran menika asalipun saking pundi? Kebenaran menika asalipun saking Gusti Allah. Saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tinulis saben kitab suci Al-Qur'an.

Mboten sae dados sae. Ijah. Kehidupan ingkang fasik dados kehidupan yang mukmin. Tuh. Terus kehidupan sing akhlake ora apik diganti akhlak sing sae, menika pesanipun sasi Suro, sasi Muharram. Pramila dhaipun Gusti Allah ing surat Hud, menika surah yang kaping 11. Ayatipun 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falaula kana minal quruni min qablikum wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyati yanhauna 'anil fasadi fil ard illa qalila mimma anjauna minhum wa taba alladina dulamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin wa ma kana rabbukal yuhlikal qura bidulmi wa ahluha muslihun. Niko ayat kaping 111. Innal hasanati yudhibna sayyati dalika dikro li zakirin. Perbuatan-perbuatan baik menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang yang selalu mengingat Allah. Terus, innal hasanati yudhibna sayyati. Nek wong rumangsani ndek mben niku gitu, pamane salate bolong-bolong wis to wiwit Suro wit Muharram niki salate dijejegne. Ndek mben kok ora tau srawung tanggane ora kober, mpun sakniki ndang srawung dadak ngenteni nopo. To? Sebab perbuatan baik niku saged menghapus dosa. Sarana tobat, nek wis tobat terus diterusne tumindak-tumindak ingkang sae, aja diterus-teruske. Pakartine sing mboten trep, ndek mben iki jek seneng perkara percaya dayane ngakek, percaya dayane keris. Percaya dayane pusaka saiki wis ora sebab menika sebuah kofasikan. Ndek mben seneng gugon tuhon saiki wis ora, mboten lho. Salate limang wektu dipun jagi, pikirannya aja dimomori keimanan-keimanan sing ora islami. Dadi yang fasik iki piye to ki? Yang fasik menika jane iki ya wis rada percaya karo Islam. Nanging kegawa kurang bebles kawruh babakan Islam. Isih diwor-wori kawruh-kawruh sak njabaning Islam. Percaya gugon Tuhan, percaya pinemune para pemikir-pemikir sing nyimpang saka Islam. Nyimpang ing Islam niku pripun ki? Aku akeh zaman samriko. Salat iki mau ora kudu nindakake salat limang wektu. Ora kudu luhur, ngasar, ngisak. Sing penting eneng atine. Atine wis madhep ya kuwi salat lah niku. Menika kawruh ingkang mboten trep tumrap ucalan kita agama Islam. Wong jenenge wong Islam niku mau pas wektu dikon salat niku wae kok. Darak pun cetha ta rukun Islam niku wonten gangsal al-islamu antas hada ala ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa tuqima sholata wa tuti didawi Islam dawi salat ngono kok. Saking pun di kawruh-kawruh saking para pemikir, para pinter sing kepinteren. Sebab ana pinemu menika lahir sak sampunipun Kanjeng Nabi. Pinemu para kaum tasawuf, para kaum sufi-sufi saka beblese karo agama iki malah mengkaburkan agama. Pamanipun Syekh Junaid Al-Baghdadi. Pamanipun
Pinemunipun Al-Halat Ibnu Rosid. Ngonten niku lho. Kalau kita manusia, semua yang ada yang hak itu cuma Allah, cuma Tuhan. Selain Tuhan tidak ada, selain Allah itu tidak ada. Maka sesungguhnya Allah itu sudah bertempat di hati kita. Maka tidak perlu kita sholat. Oh, sudah ada di hati kita. Pinemu ini pinemu sing nyimpang. Pancen pinemu ini populer. Sak jauh ini Islam. Ini menikah sana sekawroh Islam. Sinten ingkang nggugu ngono-ngono kuwi kita tasih mlebet salah beting pemikiran kefasikan. Sebab dhepun Allah inggih ngaten menika, mila Islam mau sarining agama kang sinebut al-din. Saliyane Islam senes al-din namung tingkat agama alus meneh sarining agama niku sinebut al-din. Adin menika pitedah dahipun Gusti Allah ingkang dipun titipaken dhumateng Kanjeng Nabi Muhammad, dipun terusaken, dipun dakwahaken dhumateng para hamba tabiin, tabiit, wali songo ngantos dumugi kula lan panjenengan sedaya dawuh Allah iki ya ngono kuwi. Kaya kitab suci Al-Qur'an karo hadis iku. Mboten perlu dipun tafsir-tafsir. Nggih, mboten perlu dipun menapa menika disimbol-simbolkan malah menjadi bias. Swarga menika ora eneng, swarga kuwi nek atine lagi seneng. Bare entuk buntutan, bare entuk penyenan, bare entuk job sak M ya kuwi swarga. Dan neraka niku nek ora duwe dhuwit kuwi neraka. Gitu? Ora duwe dhuwit, bojone ngamuk, anake nangis njaluk SPP, daringane ora duwe beras, lha niku kita manjing neraka. Kuwi niku wawasan-wawasan para kaum sufi niku, wawasan-wawasan ingkang sesat, sebab swarga lan neraka menika adalah real, pancen mekaten dhaipun Gusti Allah. Lho wong urip saya maju mas saya mumetke batuk nek ora dibasis agama. Yen ora ngaji menika teng batuk malah lara. Ya iku para tiang-tiang para sufi niku nggih pun dadi gambar teng bokong truk-truk niku berarti ya, sopire niku ora nggih nonton. Ya niku kita iku dibawa ke kefasikan. Wis Islam ning pinemune malah dadi nyimpang mergo nggugoni para filsuf-filsuf karo para pemikir sing manggon teng jero YouTube niku wow, YouTube niku wow. Pramila kita perlu ngaji, kita perlu siraman rohani. Pramila tiyang sinau agama niku nggih gedah-gedah panuntun. Nah, paling boten nggih kados grup pendengar siraman rohani RRI Solo Pro 1 niki. Ngoten lho para miyarsa. Sing wis kulino fasik diluruske meneh, aja fasik meleh. Mekaten para miyarsa Ibu Tri Sejati ingkang lenggah ing jajar Surakarta. Mas Tri Hastotomo ingkang lenggah ing Baluwarti sugeng midhangetaken Kang Mas. Mas Heru Santoso ingkang lenggah ing Danukusuman dalah keluarga Trah. Sukirnan Ibu Aguswati, Mas Budi, Mas Fajar ingkang lenggah ing Jakarta Sobogor. Inji, Pak Widoyo ingkang kondur haji sugeng anggenipun kondur saking tanah suci, mugi-mugi dados haji makbrur Pak Widoyo. Ugi kadang kula Bapak Guru Pak Haji Sunarto ingkang sampun kondur ugi saking tanah suci. Nggih. Ibu Arab, Ibu Ginah, Mbak Temuati, Mbak Ragil, nggih. Bablas mengidul panjenipun Eyang Putri Sriyating Dusun Mawang Jati Arjun Jatipura. Ugi Eyang Putri Sulam Sini ing Slogoimo Wonogiri. Kang Mas Uwiyono Undung Warsito sak gutrah.
bablas mengidul dumugi Sydney Australia. Nuwun inggih Mbak Sri Maharani sugeng midhangetaken saking Sydney. Bu Warsito, Bu Titik Warsito ing Wonogiri. Sugeng midhangetaken boten kantun kadang kula Bapak Sudaryanto dalah Ibu Nur Sudaryanto ing Jengglong Ibu Sumiyem ugi ing Jengglong Pak Suparno Hermanto ing Kali Jirak menika tanggi Ibu Muntoyimah ing arte gangsal bablas mengketan Bapak Hari Darmono ing Tawang Mangu lah menika lho para miyarsa menika maknanipun hijriah salajengipun wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin bersabarlah karena sungguhnya Allah tidak menyenyakan kepada orang yang berbuat kebaikan. Pramila sing diarani sabar iki mau klebu wong salat 5 wektu. Najen kadang-kadang ya bosen, lho, rasane iki bosen. Ning bersabar, tetap terus salat. Ora kok terus, wah aku kok rada bosen salat ya. Nek ngono leren wae, lha niku jenenge mboten sabar. Niku mboten kenging. Yang ora salat niku yen ora duwe dasar ruksah. Wong lara wae kon salat kok. Entah. Wa taba'al ladina dzalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin. Orang-orang yang zalim mementingkan kenikmatan dan kemewahan dan mereka itulah orang-orang yang berdosa. La kuwi. Wa taba'al ladina dzalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin. Pramila bondo dunya kenaning lunga derajat pangkat kenaning minggat aja ngegung-gungke derajat pangkat karo bondo dunya bondo mung titiam yen pangkat mung gaduan ngoten lho sing duwe pangkat dhuwur sing duwe jabatan dhuwur engko ya tanpurungo ya pensiun aja do kemelinti kemayu kemaki mergo rumangsa sugih rumangsa pinter dhewe ning kampung. Teng kampung niku wonten dumeh pangkate dhuwur dhewe. Nggih awur-awuran uripe niku. Ha wis cetha neke niku lurung dalan kok ya diparkiri mobil. Ya sapa-sapa ngilekne ya ora nggugu. Dumeh pangkate dhuwur dhewe teng kampung ngoten niku. Lah niku jenenge wong ngedir-dirke. Nek ing atase kula panjenengane wong Islam niku mboten pareng ngoten niku. Monggo sami hijrah dumateng kebaikan. Gitu. Ciri-ciri kadun ingkang kasebat ing surat Hud kala wau. Ciri-cirine wong golongan dolim niku. Sing diutamake nggih niku mau. Kemewahan, yo to, kenikmatan. Wis acarane sing dirasani iki gur bangsane panganan hal-hal sing negatif. Wah. Aku wingi neng hotel kono entuk suguhane enak banget. Sesuk sore neng kafe kono, sok ben sok minggu neng kafe kono, sesuk piknik neng Indrayanti, sok ben dengan, kok sih golek kok sih wacana nih kok mengkoyong ngono, wae, do, mobilku ganti kok kowe kok urung, mobil kok mengkui, wacana nih wong, dolim kui golongan nih wong engkang duso, ya kok duso toh ki? Sebabipun menapa para miyarsa kulan panjenengan niku ora entuk mewacanakan dunya brono derajat pangkat sing kono mewacanakan amaliah agama niku lho sing diwacana niku kowe wingi ngaji ning ndi Mas Hari Darmono sampean ngaji teng pundi Bu Nur Sudaryanto lho niku sampun katam menapa dereng maosanipun Al-Qur'an, sampun fasih menapa dereng anggen maos Al-Qur'an. Namung serampangan menapa sampun tajwid. Sampun periksa tajwid menapa dereng makrot dipun leres menapa mboten. Lah paring urip kok nganti ra iso maca Qur'an iki terus uripe iki terus dienggo apa? Lho niku lho. Dawuhipun niku ngoten niku. Sing dirembuk kok klambi anyar, mobil anyar, bucu anyar,
pamer bojo niku apa niku? Apa niku maksudnya niku? Niku wacananipun tiyang dolim. Namun pun jidu urip, wong urip niku ora krasai momoro wis tuwa kaya ki ngabehi lho. Wong nyambut gawe ning arek iki umum pangeran jamak kok. Jawi nopo lan pimpinan dinyangi lho. Moro-moro kok yus 58 lah yus sepiun. Dadi pensiun lho, mboten kraos lho. Moro-moro ki ngabehi kok wis mantu lho. Moro-moro wis meh duwe putu lho iku. Ana moro-moro niku wau pramila. Mumpung isih pinaringan daya panggesangan dening Gusti Allah Subhanahu wa taala niki sasi Suro sasi Muharram sami nengenaken hijrah kados Kanjeng Nabi. Ora perlu mlaku 350 kilo kados Kanjeng Nabi engko ndak diengkelen teng dalan hijrah kemawon. Saking manah ingkang dolim dados manah ingkang karimah, akhlakul karimah, manah ingkang sae. Dipun kenceng yang gini pun ibadah, sabar, wong ibadah kene. Ya di sudah situ aku ki rada jemu salat qobliyatan yo leren sik. Engko nek jemune wis mari qobliyatan ba'diyatan meneh. Aku jemu poso ya leren sik. Sombe nek wis seneng poso meneh. Aku kok jemu maca arko, maca Al-Qur'an. Lah jemune iki saka godaan setan kuwi janjane. Ya leren sedelo. Sumben. Yen wis ilang jemune maca Qur'an melih. Ngaten ingkang saged dipun aturaken kenging ngabehi akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tidaklah seorang di antara kalian dikatakan beriman hingga ia mencintai untuk saudaranya apa-apa yang ia sukai untuk dirinya sendiri. Hadis Riwayat Bukhari.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Pendengar dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Pagi RRI Surakarta.
1: Saya ya memang sudah berbuat maksimal lah di YouTube saya kan sudah jelas. Tapi ternyata ya cuplak susnis sistem di BGN yang carut-marut.
2: Jadi yang indikasi bermasalah itu sekitar 100 ton, tapi yang sudah kita tarik sampai 300. Kalau sudah batch-nya itu bermasalah ya kita harus tarik semuanya.
0: Warta Pagi RRI Surakarta Sabtu 27 Juni 2026 selengkapnya bersama saya Rianani Surya. PT Kusuma Mukti Remaja memastikan penarikan produk minyak kita yang terkontaminasi bau solar di wilayah Jawa Tengah telah rampung 100%. Direktur PT Kusuma Mukti Remaja, Joko Mukti Wijaya, mengatakan langkah evakuasi produk ini dilakukan secara masif pada 3 kabupaten utama demi menjamin keselamatan konsumsi pangan masyarakat.
3: Manajemen PT Kusuma Mukti Remaja bergerak cepat dengan menarik seluruh produk minyak goreng kemasan minyak kita yang dikeluhkan beraroma menyerupai minyak tanah dan solar. Penarikan total 100% ini menyasar wilayah Kabupaten Karanganyar, Wonogiri, Klaten, serta Kabupaten Tegal. Proses penukaran barang di lapangan diklaim berjalan lancar berkat kerjasama responsif antara perusahaan, tim bulog, dan perangkat desa setempat. Direktur PT Kusuma Mukti Remaja, Joko Mukti Wijaya, merinci data pengembalian produk di Karanganyar mencapai 42.644 item, Wonogiri 68.288 item, sedangkan Klaten menyentuh 71.648 item. Menurut Joko, produk yang terindikasi bermasalah ini berasal dari bench produk baru pada tanggal 2 hingga 5 Juni 2026 yang dialokasikan khusus untuk program bantuan pangan. Pihak perusahaan sengaja melakukan penarikan total hingga 300 ton guna mengantisipasi dampak buruk meski estimasi produk yang cacat hanya sekitar 20 ton.
2: Jadi terdistribusi di 3 kabupaten, mungkin ada satu lagi Tegal ya, tapi itu malah sudah beres. Jadi yang indikasi bermasalah itu sekitar 100 ton, tapi yang sudah kita tarik sampai 300. Kalau sudah batch-nya itu bermasalah ya kita harus tarik semuanya.
3: Lebih lanjut, Joko menuturkan perusahaan saat ini masih melakukan investigasi mendalam dan berkoordinasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk meningkatkan sistem penjaminan mutu ke depan. Joko menegaskan, seluruh pasokan minyak kita yang ditarik dipastikan tidak akan diedarkan kembali ke pasar pangan, melainkan dialihkan menjadi komoditas minyak jelantah untuk bahan baku industri biosolar.
2: Nah, penyebabnya itu kemungkinan ada kontaminasi di penyimpanan atau pengangkutan ya. Kita masih investigasi sambil menunggu hasil lab. Mungkin hasil labnya itu memang kurang lebih 1-2 minggu dari cukup ini.
3: Adapun juga menambahkan, manajemen telah memberikan konfirmasi kepada kepolisian terkait langkah penanganan dan kompensasi kepada masyarakat terdampak sudah berjalan optimal tanpa adanya kendala hukum. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Jembatan Garuda yang membentang di atas Sungai Bengawan Solo yang menghubungkan Desa Tambak Boyo dan Majasto dan Desa Tangkisan Kecamatan Tawangsari Sukoharjo resmi dibuka. Seremonial peresmian Jembatan Garuda yang dibangun selama 40 hari itu dipusatkan di Desa Tambak Boyo Kecamatan Tawangsari dan dilakukan Komandan Kodim 0726 Sukoharjo Letkol Infantri Reza Sahputra.
4: Untuk yang di Tambak Boyo ini panjangnya 110, bentangannya ini 110 meter.
5: Saudara, jembatan Garuda yang membentang di atas Sungai Bengawan Solo dan menghubungkan Desa Tambak Boyo, Majasto, serta Desa Tangkisan Kecamatan Tawangsari resmi dibuka. Seremonial peresmian jembatan Garuda yang dibangun selama 40 hari itu dipusatkan di Desa Tambak Boyo, Kecamatan Tawangsari, dilakukan Dandim 0726 Sukoharjo Letkol Infantri Reza Saputra dan dihadiri jajaran Forkopimcam Kecamatan Tawangsari, pemerintah Desa Tambak Boyo serta puluhan warga setempat. Selepas diresmikan, sejumlah warga melewati jembatan gantung sepanjang 120 meter, lebar 140 cm untuk testimoni dengan menaiki sepeda ontel dan sepeda motor. Dandim 0726 Sukoharjo Letkol Infantri Reza Saputra menyampaikan, jembatan Garuda merupakan program strategis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Dalam waktu dekat, jembatan Garuda bakal dibangun di lokasi lain, yakni Desa Tambak Boyo, Majasto, Kedung Jambal di Kecamatan Tawangsari, serta satu lokasi lain di Desa Besari di Kecamatan Polokarto.
4: Ini adalah program dari Bapak Presiden, jembatan Garuda bertujuan untuk melancarkan roda perekonomian masyarakat, kemudian membantu anak-anak sekolah yang ingin menyeberang, sehingga memperingkas jalan yang sebelumnya kalau dari sini sekitar menambah 6 sampai dengan 7 kilo apabila menyeberang. Sehingga dengan jembatan ini juga kami bisa membantu ataupun dengan program presiden ini langsung dirasakan oleh masyarakat yang paling rendah sekalipun.
5: Dengan dibukanya jembatan Garuda, kini warga di 3 desa di wilayah Kecamatan Tawangsari tidak lagi harus memutar sejauh 6 km untuk menyeberangi Sungai Bengawan Solo. Kepala Desa Tambakboyo Samsul Arifin mengatakan keberadaan jembatan Garuda memiliki nilai strategis dan ekonomis karena mampu meningkatkan efisiensi perjalanan masyarakat. Mewakili pemerintah desa dan warga Tambakboyo, pihaknya juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo sehingga jembatan Garuda dapat memperkuat konektivitas antar wilayah di Kecamatan Tawangsari.
6: Alhamdulillah kami atas nama pribadi pemerintah Desa Tambakboyo dan seluruh masyarakat Tambakboyo dan sekitarnya mengucapkan banyak terima kasih tentunya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, Bapak Pangdam, Ibu Bupati, Bapak Dandim, dan seluruh jajaran TNI dan seluruh masyarakat Desa Tambakboyo dan sekitarnya khususnya di lingkungan RW3 dan Tangkisan Majasto atas dukungan doa.
5: Lebih lanjut disampaikan, selain mempercepat mobilitas masyarakat, jembatan Garuda yang hanya diperuntukkan bagi pengguna sepeda motor dan ontel itu juga memperlancar distribusi barang dan jasa yang menggerakkan roda perekonomian desa. Kades Tambakboyo berharap jembatan Garuda bisa dimanfaatkan selamanya oleh warga setempat untuk menunjang aktivitas sehari-hari. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar, pendaftaran seleksi penerimaan murid baru atau SPMB jalur kemitraan sekolah swasta di Kota Solo mengalami lonjakan peminat pada tahun ini. Sistem pendaftaran daring yang terintegrasi dinilai sangat membantu mengarahkan calon siswa.
7: Jadi untuk sekolah mitra yang di SMK BK tahun ini memang full. Di kota kita itu 36, kota 36.
8: Minat masyarakat di Kota Solo untuk menyekolahkan anak mereka di sekolah swasta mitra pemerintah Provinsi Jawa Tengah melonjak drastis. Salah satu peningkatan signifikan dirasakan oleh SMK Bhinneka Karya atau BK Surakarta yang kuota afirmasinya langsung terpenuhi. Wakil Ketenagakerjaan SMK BK Surakarta Rianto Sugeng Widodo menyebutkan 36 kuota yang tersedia langsung terisi penuh. Dirinya menilai lonjakan ini dipengaruhi oleh sosialisasi yang baik serta sistem aplikasi pendaftaran yang terintegrasi dengan sekolah negeri.
7: Faktornya mungkin pemahaman warga, sosialisasi ke warga itu sudah lebih baik, lebih sampai lah. Tahun kemarin itu masih awal, masih belum apa ya, masyarakat itu belum paham betul apa itu, mengenai afirmasi, persyaratannya apa dan seterusnya. Nah, yang tahun ini didukung dengan ya sistem yang lebih baik lagi. Jadi kuota afirmasi sekolah negeri itu sekian, prestasi sekian, domisili sekian, itu kan sudah dibagi-bagi. Sehingga ketika sana itu kira-kira ada yang mengarahkan juga, oh BK itu ada, karena di aplikasi kita muncul di bareng dengan negeri itu, SMA BK, Wijaya Kusuma itu ada.
8: Peningkatan serupa juga terjadi di SMA Muhammadiyah Surakarta. Panitia SPMB SMA Muhammadiyah 2 Surakarta, Judin menyampaikan, dari 8 pendaftar, 7 diantaranya sudah daftar ulang. Dirinya menjamin seluruh biaya pendidikan ditanggung penuh oleh sekolah.
9: Semua gratis, mungkin kalau di sekolah lain seragam harus bayar ya, kalau di kemitraan lain seragam harus bayar, di kita itu gratis, tidak tahu. Mungkin di sekolah lain seragam harus bayar, uang-uang tertentu harus bayar. Kan kalau di sekolah swasta pos-pos uangnya itu banyak. Ada sesuatu memang yang digratiskan, kayak yang ini kan SPP, uang pengembangan, uang gedung ya, uang sarana itu mungkin ya, tapi selain itu buku itu kan harus sendiri. Nah, kita buku gratiskan, pakaian digratiskan.
8: Para siswa jalur kemitraan di 4 sekolah swasta mitra ini dijadwalkan akan mulai masuk pada 10 Juli mendatang untuk mengikuti pembagian kelas serta masa pengenalan lingkungan sekolah. Selain itu, di SMK BK Surakarta, siswa jalur kemitraan akan digabung dengan siswa reguler dan mendapat fasilitas praktik gratis sepenuhnya selama 3 tahun. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Pendengar, Suara Gaves 2026 siap digelar di Taman Balai Kambang Solo pada 4 hingga 5 Juli mendatang. Festival yang memadukan musik, wellness, dan seni ini diharapkan dapat memperkuat citra Kota Solo sebagai The Wellness City of Java.
10: Nah, harapannya ini jadi milestone awal untuk menuju 2030 Wellness City.
11: Suara Gaves 2026 siap digelar di Taman Balai Kambang Solo pada 4 hingga 5 Juli mendatang. Festival yang memadukan musik, wellness, dan seni tersebut diharapkan menjadi tonggak awal penguatan citra kota Solo sebagai The Wellness City of Java. Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, mengatakan penyelenggaraan Suaraga Fest menjadi bagian dari upaya membangun city branding baru Kota Solo. Festival yang digelar tanpa menggunakan APBD tersebut diharapkan mampu memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan retribusi, hingga pendapatan daerah.
10: Nah, harapannya ini jadi milestone awal untuk menuju 2030 Wellness City. Ini menjadi salah satu tonggak awal sehingga nanti ada event-event selanjutnya saya harapkan dari pelaku usaha lokal akan saya bantu dan saya dorong untuk kedepannya menyelenggarakan event yang lebih baik dari Suaraga.
11: Respati menambahkan, konsep yang diusung Suaraga merupakan konsep wellness berbasis budaya Jawa. Festival ini diharapkan mampu memperkenalkan potensi budaya dan gaya hidup sehat khas Kota Solo kepada masyarakat luas. Sementara itu, perwakilan Suaraga, Chief Operating Officer Medhouse, Suherman Sumardi, mengatakan Kota Solo dipilih sebagai lokasi penyelenggaraan karena memiliki potensi besar di bidang wellness dan ruang publik yang mendukung, salah satunya Taman Balai Kambang. Menurutnya, potensi tersebut perlu diperkenalkan lebih luas kepada publik.
12: Melalui event Suaraga Fest ini, yuk sama-sama bisa menjadi vehicle untuk memperkenalkan budaya Solo, budaya potensi wellness-nya Solo yang selama ini belum diperkenalkan.
11: Menjelang pelaksanaan festival, berbagai rangkaian pre-event telah digelar bersama komunitas lokal, di antaranya yoga, workshop konten kreator, bersepeda keliling kota, walking tour, hingga kurasi band lokal. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun keterlibatan masyarakat sekaligus memperkenalkan semangat Suaraga kepada warga Solo. Pada puncak pelaksanaan nanti, Suaraga Fest akan menghadirkan sejumlah musisi nasional seperti Malik and the Essential, Sore, Nadif Basalamah, Si Lampu Kau, hingga Fani Sugi. Selain itu, pengunjung juga dapat mengikuti berbagai aktivitas wellness bersama sejumlah praktisi serta menikmati berbagai produk kreatif lokal. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Pendengar Warta Pagi ini bisa Anda akses melalui audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Ika Widyasari dan Sutrisno, pasangan suami istri tunadaksa asal Solo, berjuang mencari pekerjaan melalui Solo Career Expo Disability Hour 2026 di Balai Kota Solo. Kepada wartawan kemarin di Balai Kota Solo, Ika mengaku selama 8 bulan telah mencari pekerjaan, namun selama ini terhalang oleh usia.
13: Udah ikut job fair di Jogja, di Solo, udah dicoba, tapi ya itu pihak perusahaannya yang dari TP itu mintanya itu harus cepat, harus 60 KPM apa itu kak.
14: Job fair yang digelar Dinas Tenaga Kerja di Senaker Kota Solo pada Rabu hingga Kamis 24 hingga 25 Juni 2026 di Balai Kota Solo menjadi harapan baru bagi ribuan pencari kerja, termasuk bagi penyandang disabilitas. Salah satunya pasangan suami istri Ika Widyasari dan Sutrisno yang memanfaatkan kegiatan tersebut untuk mencari informasi lowongan kerja ramah disabilitas. Keduanya mengikuti sesi talkshow dari Dinas Tenaga Kerja di Senaker Solo dan berdialog langsung dengan perusahaan mengenai kualifikasi, deskripsi, pekerjaan, hingga fasilitas maupun benefit bagi pekerja disabilitas. Ika merupakan seorang berkebutuhan khusus tuna daksa, sedangkan suaminya pengguna kursi roda. Ika dan Sutrisno memiliki pengalaman kerja sebagai customer service perusahaan pengalihdayaan di Jogja yang bermitra dengan Tokopedia. Pasangan suami istri asal Solo itu menerima pil pahit pemutusan hubungan kerja atau PHK pada Oktober 2025 lalu. Mereka berusaha mencari pekerjaan ke sejumlah perusahaan, namun belum lolos seleksi sejauh ini.
13: Udah ikut job fair di Jogja, di Solo, udah dicoba. Tapi ya itu pihak perusahaannya yang dari TP itu mintanya harus cepat, harus 90 KPM apa itu kak. Terus teman-teman kita kan nggak bisa ngikutin semuanya.
14: Ika juga sempat bekerja di salah satu konter di salah satu mal di kota Solo. Namun ia hanya bisa bertahan selama sepekan. Fasilitas untuk pekerja berkebutuhan khusus kurang memadai sehingga ia melepas pekerjaannya. Ika dan Sutresno tak patah semangat untuk mencari kerja yang layak. Ia kembali berusaha dengan mencoba peruntungan di bursa lowongan kerja yang diselenggarakan di Senaker Solo.
13: Kita masuk kriteria tapi umur yang gak runtut gitu loh kak, soalnya gitu rata-rata masih muda tapi umurnya udah tidak sesuai kriteria. Padahalnya skill kemampuan tapi terhalang oleh umur dan...
14: Selain itu, ia berharap pemerintah untuk memberikan lapangan kerja seluas-luasnya bagi orang berkebutuhan khusus. Ia juga berharap perusahaan tak sekedar merekrut kandidat dengan kontrak kerja tertentu, namun bisa mempekerjakan tenaga kerja sebagai pegawai tetap. Perlu diketahui, jumlah lowongan kerja yang tersedia pada job fair kali ini ada 6.401. Total pencari kerja yang terlibat sebanyak 3.456 orang. RRI Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
0: Umbul Berintik di Desa Malangjiwan, Kecamatan Kebon Arum, Kabupaten Klaten merupakan objek wisata kebugaran atau wisata terapi. Wisata ini masuk dalam penilaian Anugerah Pesona Api Awards dan Adam Sutanto berikut menurunkan laporannya.
15: Direkomendasi beberapa rumah sakit yang bekerja sama dengan kami itu untuk pasca stroke itu datang ke Umbul.
16: Objek wisata Umbul Berintik yang terletak di Desa Malangjiwan, Kecamatan Kebon Arum, Kabupaten Klaten merupakan objek wisata unggulan di wilayah Klaten, bahkan masuk dalam penilaian Anugerah Pesona Indonesia Api Award. Umbul Berintik berorientasi pada wisata kebugaran atau terapi. Kepala Desa Malangjiwan, Supriyanto, membenarkan Umbul Berintik masuk dalam penilaian Pesona Indonesia Award. Pada awalnya, pihaknya mengajukan program untuk menjadi wellness tourism, dan perkembangannya sampai saat ini Umbul Berintik dikenal sebagai objek wisata terapi. Ini mengatakan potensi di Umbul Berintik memang cukup besar didasarkan potensi yang ada sekarang ini, yakni pH 8,3, sehingga cukup banyak masyarakat yang melakukan terapi di tempat tersebut.
15: Awareness tourism di sini atau wisata terapi di sini itu banyak. Kita kan airnya yang mendukung hasil lab itu pH-nya 8,3, DTS-nya hanya 40, terus juga ada apa namanya mineralnya sangat luar biasa dan oksigennya itu juga tinggi. Nah, ini banyak yang terapi pada di situ untuk mencari kebugaran.
16: Dikatakan pula untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, pihak pengelola juga menyiapkan tenaga terapis yang sudah mempunyai pengalaman dan bersertifikat berjumlah 8 orang. Ratusan pengunjung yang datang pada umumnya adalah ingin terapi. Salah seorang terapis, Rahmat, mengaku cukup banyak para pengunjung yang datang di Umbul Berintik melakukan terapis baik secara mandiri maupun menggunakan jasa terapis. Selama kurang lebih 8 tahun menjadi terapis, ia mengatakan keluhan para pengunjung yang datang antara lain karena stroke, saraf terjepit, tangan tidak bisa diangkat, dan ada pula yang jantung dan juga paru-paru.
17: Rata-rata stroke, terus ini saraf jepit, frozen shoulder, sing tangannya nggak bisa diangkat itu loh. Ada juga keluhan jantung, paru-paru, dan sebagainya, migrain. Hampir-hampir kayak rumah sakit lah orang kesini bu.
16: Ia juga mengatakan kondisi air Umbul Berintik yang dinilai baik. Tempat itu atau kolam utama terdapat ribuan umbul atau mata air meskipun kecil-kecil. Informasi yang diperoleh RRI, Umbul Berintik mulai dikelola pemerintah desa menjadi objek wisata dimulai sekitar tahun 2017 dan terus berkembang hingga saat ini. Sebelumnya, di tempat itu hanya digunakan untuk mandi dan nyuci tikar oleh masyarakat setempat. Meskipun tempat itu juga ada nilai sejarah, dahulunya pernah digunakan untuk mandi oleh noni-noni Belanda. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
18: Fokus hari ini.
0: Pendengar, Kejaksaan Negeri Sragen menurunkan tim untuk inventarisasi dan pemeriksaan dapur SPPG Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Sragen. Langkah kejadi tersebut mendapatkan dukungan langsung Ketua Satuan Tugas Satgas Makan Bergizi Gratis MBG sekaligus Wakil Bupati Sragen Suroto untuk perbaikan program MBG di Bumi Sukawati. Berikut laporan utama Fokus Berita pagi ini.
1: Bagus, matur nuwun. Walaupun memang banyak, ya adalah yang elegan. Ini carut marut.
18: Wakil Bupati Sragen sekaligus Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen Suroto menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Kejari Sragen yang mulai turun ke lapangan untuk memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Gizi SPPG di Bumi Sukawati. Meski mengaku secara kelembagaan belum diajak berkoordinasi langsung oleh pihak kejaksaan terkait agenda tersebut, Suroto menilai langkah inventarisasi aset dana hibah dari Badan Gizi Nasional BGN itu merupakan hal yang sangat positif. Suroto tidak menampik adanya berbagai persoalan dalam pelaksanaan program MBG belakangan ini. Ia bahkan secara blak-blakan menyebut sistem dan petunjuk pelaksana juklak maupun petunjuk teknis juknis dari BGN Pusat masih berantakan. Sengkarut itu menurut Suroto memicu gelombang protes di berbagai daerah mulai dari aksi demonstrasi oleh para relawan hingga mitra kerja. Kendati demikian, ia mengingatkan agar proses hukum atau penataan yang dilakukan kejaksaan tidak sampai membebani pihak pengelola di tingkat bawah. Berdasarkan data yang dikantongi Satgas MBG Sragen, saat ini total ada puluhan hingga ratusan SPPG yang tercatat dalam berbagai tahapan progres. Namun Suroto juga mengonfirmasi adanya temuan SPPG yang tidak berizin alias ilegal di lapangan.
1: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Nah karena sifatnya mendata. Dan kalau di BGN di pusat itu kan yang kena kan pusat. Nah itu alirannya ya ke bawah. Di saya ya memang sudah berbuat maksimal lah di YouTube saya kan ya sudah jelas, tapi ternyata ya juklak justisnya sistem di BGN yang carut marut.
18: Adapun sebanyak 117 SPPG sudah berjalan, kemudian 15 SPPG masih melengkapi proses administrasi dan 40 SPPG masih dalam tahap pembangunan fisik. Diberitakan sebelumnya, Kejari Sragen bergerak cepat melakukan inventarisasi dan pengumpulan data terkait program SPPG dari BGN. Langkah itu diambil menyusul adanya instruksi langsung dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung. Kepala Seksi Intelijen Kasih Intel Kejari Sragen Johnson Tambunan menjelaskan bahwa pihak kejaksaan telah menerima surat perintah untuk menginventarisasi seluruh data dan informasi mengenai potensi permasalahan dalam pelaksanaan program strategis tersebut. Johnson membeberkan setidaknya ada dua poin utama yang menjadi fokus radar pemantauan Korps Adiaksa di Sragen seperti dugaan intervensi dan jual beli titik SPPG.
19: Apa saja yang perlu diinventarisir? Yang pertama itu adalah apakah ada intervensi dan pemberian uang kepada oknum-oknum dalam penentuan titik SPPG. Karena memang kemarin kita dengar kayaknya ada jual beli titik SPPG itu kan. Nah, jadi kita memastikan apakah ada intervensi.
18: Dikatakan Johnson, kejaksaan akan menelusuri apakah ada intervensi dari pihak tertentu atau pemberian suap kepada oknum-oknum demi menentukan atau memenangkan lokasi pembangunan titik SPPG. Lantas dugaan markup pengadaan barang dan jasa di mana tim kejaksaan juga akan memeriksa langsung ke lapangan guna memastikan tidak ada penggelembungan harga pada pengadaan sarana pendukung. RRI Surakarta Meletus Saan melaporkan.
0: Pendengar, langkah Kejaksaan Negeri Sragen dalam menangani dugaan kasus yang berkaitan dengan SPPG patut dihormati sebagai bagian dari upaya menegakkan hukum dan menjaga kepercayaan masyarakat. Seperti terangkum dalam komentar pagi ini disampaikan Matius Senggono.
20: Saudara, langkah Kejaksaan Negeri Sragen dalam menangani dugaan kasus yang berkaitan dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG patut dihormati sebagai bagian dari upaya menegakkan hukum dan menjaga kepercayaan masyarakat. Penanganan perkara secara profesional, objektif, dan transparan sangat penting agar setiap persoalan dapat diungkap berdasarkan fakta nyata serta ketentuan hukum yang berlaku. Seperti dikatakan Budiono Rahmadi, salah satu mitra dapur SPPG di Sragen, nafsu untuk mengejar target secara instan membuat program ini justru kedodoran di lapangan. Selain kasus keracunan, publik saat ini dihebohkan dengan praktek culas berupa jual beli titik dapur SPPG dan markup pengadaan barang-barang yang tidak esensial. Ruang publik menyoroti pengadaan fasilitas mewah seperti TV 75 inci, kompor premium, hingga paket sepatu dan kaos kaki yang dinilai tidak berkorelasi langsung dengan urusan perut anak sekolah. Kasus ini menjadi pengingat bagi seluruh pengelola program pelayanan publik untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan pengawasan internal, serta memastikan penggunaan anggaran dilakukan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Transparansi dalam pengadaan, distribusi, maupun pelaporan menjadi kunci agar tujuan program benar-benar tercapai. Pada akhirnya, penanganan kasus oleh Kejari Sragen diharapkan tidak hanya menghasilkan kepastian hukum, tetapi juga menjadi momentum untuk memperbaiki sistem pengelolaan SPPG. Dengan tata kelola yang semakin baik, program pemenuhan gizi dapat berjalan lebih transparan, tepat sasaran, dan mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Demikian komentar, selamat pagi.
0: ...23 tahun berprofesi sebagai penjual souvenir haji menjadi pilihan Ahmad Arif, pemilik toko Alma Barat di Asrama Haji Donohudan, Boyolali. Pahit, manis menjadi seorang penjual souvenir haji Arif lakoni dengan penuh suka duka saat musim haji tiba.
2: Jadi ini yang kesempatan kita para pedagang untuk mengais sedikit rezeki halal dari jamaah.
21: Di saat musim haji tiba, menjadi berkah bagi sebagian orang, termasuk bagi para penjual souvenir haji yang sering kebanjiran pesanan oleh-oleh dari para jemaah haji yang berangkat ke Tanah Suci Makkah. Seperti halnya dirasakan Ahmad Arif, pemilik toko souvenir haji di Asrama Haji Donohudan Boyolali. Sudah hampir 23 tahun, Arif menggeluti profesi sebagai penjual souvenir haji. Arif mengaku pahit manis sebagai penjual oleh-oleh sudah ia lakoni dengan penuh bahagia. Meski sering terjadi naik turun omset penjualan, namun menurutnya hal itu adalah dinamika sebagai seorang penjual. Arif mengatakan penjualan souvenir haji tahun ini mengalami sedikit penurunan, meskipun jumlah jemaah haji lebih banyak dibanding tahun sebelumnya. Arif mengaku di awal masa pemberangkatan ia sudah mendapat pesanan sebanyak 260-an pesanan dari para jemaah haji. Namun angka itu masih sedikit dibanding tahun sebelumnya. Menurut Arif, banyak hal yang menyebabkan penurunan omset penjualan tahun ini. Selain banyak jemaah haji dari kalangan lansia, banyak juga yang sudah pesan di luar asrama haji. Meski begitu, dirinya tetap optimis akan ada penambahan jumlah pesanan hingga nantinya kedatangan sampai kloter terakhir jemaah haji.
2: Karena kami berpengalaman ya, sudah 23 tahun ya. Jadi ini yang kesempatan kita para pedagang untuk mengais sedikit rezeki halal dari jemaah.
21: Pria ramah berbadan tegap itu mengatakan air zam-zam masih menjadi produk unggulan yang dicari para jemaah haji. Namun sejumlah oleh-oleh lain mulai dari makanan berbau Arab seperti kurma, kacang Arab, kismis maupun tasbih dan sajadah juga tidak kalah diminati para jemaah haji. Arif menyebut bila berbicara tentang harga, produk yang ia jajakan tidak kalah murah dengan oleh-oleh yang dijajakan di Arab Saudi. Bahkan menurutnya lebih mahal souvenir di Arab Saudi karena di sana barang yang dijual menggunakan kurs real yang notabene bila dirubahkan akan menjadi lebih mahal.
2: Apa yang kami siapkan adalah menjadi kebutuhan jamaah. Jadi semuanya. Artinya ya tadi saya sebut ya kalau dinanti ya sebenarnya jam-jam impor
21: dan sebagainya. Arif mengatakan meski memang banyak dinamika selama menjadi penjual souvenir, namun menurutnya ini adalah salah satu upaya dalam mengais rezeki halal dari para tamu Allah. RRI Surakarta, Arga.

jauh di mata, tapi harapan saya selalu dekat di hati ya, pendengar dan kami Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang terindah untuk Anda pendengar, dan Surakarta pagi ini menemani Anda sampai nanti jam 10 pagi barengan saya Rianani Surya dan pengarah acara Matius Senggono. Anda bisa bergabung melalui WhatsApp kami sepanjang Surakarta pagi ini di 081390015525. Jangan lupa nanti kita akan menyiarkan langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia dari Grup B di Stadion Guadalajara ya, Uruguay versus Spanyol, nanti jam 7 pagi. Dan Anda masih tetap selalu bisa bersama kami sepanjang hari dari pagi hari sampai nanti jam tengah malam atau pukul 00. Selain Anda bisa mendengarkan siaran kami di 101 FM, Anda juga bisa mendengarkan kami melalui 96,8, kemudian streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital.

Bagaimana cuaca pagi hari ini di tempat Anda pendengar di RRI Surakarta? Mataharinya masih malu-malu ya untuk muncul. Apakah hari ini akan berawan sepanjang hari, atau mungkin juga nanti di siang hari akan panas cetar secetar-cetarnya? Kita nggak pernah tahu, tapi kita mengupdate dulu ya bagaimana perkiraan cuaca untuk hari ini dari BMKG Jawa Tengah. Untuk kota Surakarta ternyata diprediksi hari ini berawan, sama dengan kota Sragen, kemudian Karanganyar, Wonogiri, Sukoharjo, Klaten, dan Boyolali. Ternyata memang seragam semuanya ya perkiraan cuaca untuk hari ini, akan berawan dan suhu berkisar antara 23 sampai dengan 30 derajat Celcius. Tidak terlalu panas gitu ya, sejuk-sejuk mendayu. Ya, dan mungkin untuk Anda yang saat ini sedang bersiap-siap untuk olahraga, biasanya kan Sabtu Minggu libur ya, kalau apa nih beberapa instansi atau mungkin perusahaan gitu kan. Di Sabtu ini mungkin menjadi momen yang tepat untuk merefresh tenaga kita, pikiran kita dari kegiatan yang sudah seminggu kita lakukan, walaupun juga ada yang masih masuk gitu kan, sama seperti saya pagi hari ini juga masuk, tapi ini bagian dari tugas dan saya tetap semangat untuk menemani Anda di Surakarta pagi ini, dan pastinya harapan saya Anda juga semangat untuk terus bersama kami Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan sudahkah Anda cantik hari ini?

Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

Surakarta pagi ini akan menyapa untuk Anda yang bergabung di WhatsApp kami. Ada Ibu Sri Maharani di Sydney. Terima kasih ya. Selamat pagi. Pokoknya semangat selalu. Ini informasi kalau tadi streamingnya sempat tidak nyambung, tapi sudah oke sekarang. Baik, terima kasih ya Ibu Maharani untuk update-nya. Terima kasih juga untuk lagunya Dekat di Hati. Iya, jauh di mata dekat di hati ya. Dari Solo sampai Sydney. Kemudian ada Umi Karim di Solo Baru. Selamat pagi, morning Mbak Ria. Nyimak sambil makan bubur. Waduh, pagi-pagi udah nyabu ya, nyara bubur. Kemudian ada Ibu Kusarjanti di Solo. Sepagi ini belum cantik Mbak Riana nih. Masih berbaring di kasur. Waduh, enak sekali ya, cuaca mendukung kayaknya. Semangat tugas pagi Mbak Riana niku. Apalagi ditemani lagu-lagunya yang enak. Lama gak dengar suara Mbak Riana nih loh. Ikut Piala Dunia ya? Iya, itu menjaga ininya, menjaga bolanya kalau apa namanya keluar lapangan itu saya yang ngambil gitu kan. Ya lagi nonton Piala Dunia gitu ya. Iya, ini euforia Piala Dunia sudah memasuki pertengahan ya, Mas Gono ya. Jagoin siapa? Gak ada yang dijagoin. Saya yang jagoinnya nanti kalau sudah masuk final, nah itu baru milih. Nah kalau untuk sekarang prediksi apa namanya susah begitu. Ini ternyata kita mau mengupdate harga bahan pokok untuk hari ini, tapi kita mau menelpon Mbak Ida di Pasar Gede tidak diangkat. Kemudian Pak Agus juga mungkin lagi pada sibuk gitu ya. Tapi gak apa-apa ya untuk hari ini tidak mengupdate dulu harga bahan pokok untuk Surakarta pagi ini. Dan Anda sesaat lagi bisa menyimak siaran langsung Piala Dunia, pertandingan dari fase grup B, Uruguay versus Spanyol pagi hari ini jam 7 pagi. Kita nanti bergabung sesaat lagi dengan Pro 3 Jakarta. Tetap bersama kami pendengar.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, saatnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti pertandingan Piala Dunia dari fase grup B Uruguay melawan Spanyol. Tetap bersama kami di Surakarta pagi ini.

0: Ya, telah berkumandang bagaimana lagu kebangsaan dari timnas Spanyol pada pagi hari ini waktu Indonesia. Kita akan melihat bagaimana susunan pemain juga yang diturunkan Uruguay, di mana Fernando Muslera turun sebagai penjaga gawang, kemudian ada Guillermo, Varela, Cisneros, kemudian Matheus Oliveira dan Juan Sanabria yang mengisi barisan pertahanan, kemudian ada Manuel Igarte, Conobio, kemudian ada Bentancur, Valverde dan Araujo, kemudian Darwin Nunes yang mengisi ujung tombak dari tim nasional Uruguay. Sementara timnas Spanyol juga menurunkan kekuatan terbaiknya, di mana Unai Simon turun di bawah mister gawang, kemudian ada Marc Correa, Laporte, Paul Cabarsi, Marco Llorente, kemudian ada Mikel Merino, ada Rodri, ada Pedri di lini tengah, kemudian ada Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal dan juga Alex Baena mengisi barisan lini serang dari tim nasional Spanyol. Pada pagi hari ini saya juga tidak sendiri, bersama Bung Tomo. Dan ini kita akan menantikan bagaimana pertandingan atau kick off babak yang pertama akan dilangsungkan di Stadion Guadalajara di Meksiko.
1: Ya, Spanyol pagi hari ini peringkat pertama RRI dan juga RRI Pro 1 di seluruh Indonesia menggunakan pola 4-3-3, sementara untuk Uruguay menggunakan pola 4-1-4-1. Pertandingan kali ini akan dipimpin oleh wasit asal Amerika Serikat yaitu Ismael Al-Fateh, dan kedua kapten kesebelasan kali ini akan melakukan pengundian untuk menentukan siapa yang akan melakukan sepak bola atau kick off di pertandingan pagi hari ini. Untuk di posisi klasemen sendiri, saat ini Spanyol berada di posisi nomor 1 dengan 4 poin, sementara itu Uruguay berada di posisi kedua dengan 2 poin, dan Cape Verde di posisi ketiga, dan Saudi Arabia di posisi keempat. Dan memang kedua tim berpeluang untuk melanjutkan perjalanan di Piala Dunia ini ke fase kedua, dan tentunya bagi Uruguay juga belum akan coba untuk melakukan hasil yang terbaik ya di pertandingan kali ini. Kalau kita berbicara mengenai pertandingan hari ini juga memang cukup ramai yang hadir, kedua tim, pendukung kedua tim ini juga cukup meriah menghadiri Stadion Guadalajara yang terletak di Meksiko ini, di mana memang kedua tim juga merupakan kekuatan dunia juga. Uruguay tercatat pernah menjadi juara dunia juga, dan Spanyol juga bukan tim yang cukup bisa dipandang sebelah mata ya, dengan beberapa nama besar seperti Lamine Yamal, kemudian Pedri, dan juga ada Rodri juga. Nah, kedua untuk Spanyol kali ini akan mengenakan kostum berwarna putih, dan juga Uruguay mengenakan kostum berwarna hitam, Indra.
0: Ya, betul sekali Bung Tomo, dan kita akan menantikan jelang kick off babak yang pertama ini. Ini menjadi pertandingan yang penting tentu bagi kedua tim, termasuk juga Uruguay yang mengisi posisi kedua dengan nilai 2 poin, karena masih ada Tanjung Verde yang akan